memang belum dibangkitkan oleh Allah, tapi dia berada di alam yang berbeda dengan alam dunia. Karena itu kalau ada peristiwa-peristiwa yang secara akal manusia gak bisa dinalar, jangan disamakan dengan dunia. Contoh, Nabi SAW menyebutkan kuburan orang yang beriman atau alam barzahnya orang yang beriman, ketika dia dimakamkan, maka kuburannya akan dilapangkan sejauh mata memandang. Apa enggak nabrak sebelahnya? Kan kanan kirinya penuh dengan kuburan. Yang kamu lihat itu kuburan, bukan alam kubur. Alam barzah itu adalah alam kubur. Sehingga berbeda antara kejadian di alam barzah dengan kejadian yang ada di dunia nyata. Sehingga orang kalau misalnya mencoba, saya mau mencari tahu peristiwa apa yang terjadi di alam barzah, mayit dikasih mikrofon, kabelnya diolor sampai luar, kira-kira kalau pas dia ditanya oleh malaikat, jawabannya apa? Saya pengen dengar langsung. Bisa atau tidak? Kenapa gak bisa? Karena ini, andaikan orang dimakamkan dalam peti kaca, lalu dipasang CCTV, dikasih mikrofon untuk dilihat bagaimana respon dia saat ditanya oleh malaikat, gak mungkin berhasil. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabat janais, andaikan bukan karena kalian, aku mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala liyusmi asli penduduk kubur. Suara asli penghuni kubur kayak apa, Pak? Teriakan mereka. Jeritan mereka. Tapi kalau itu diperdengarkan oleh Allah kepada para sahabat, orang nganterin jenazah belum sampai kuburan sudah lari. Maka bagian dari hikmah Allah, manusia ini dijadikan oleh Allah tidak tahu hal yang gaib. Sehingga tidak tahu hal yang gaib itu apa, Pak? Anugerah. Sebelah kita kuburan. Andaikan suara itu bisa kita dengar, Pak, Anda gak berani datang ke masjid ini. Saking mengerikannya jeritan penghuni kubur. Tapi Allah Subhanahu wa taala rahasiakan hal yang gaib itu sehingga kita tidak tahu hal gaib itu, baik berupa suara maupun pemandangan yang menakutkan, maka kita bisa berinteraksi dengan normal. Sehingga bisa melihat hal yang gaib selain Nabi, itu manusia tidak normal. Ada orang yang misalnya mengaku tahu bagaimana kondisi penghuni kubur, itu orang enggak normal. Normalnya manusia tidak tahu. Bapak pengen ngerti enggak hal yang gaib? Atau enggak pengen ngerti? Coba kalau misalnya kita diberi kemampuan oleh Allah tahu hal yang gaib, akhirnya saya dan Bapak saling tahu apa yang kita kerjakan tadi malam. Tadi malam kamu ngapain? Aku ngerti. Kira-kira kalau ketemu gimana? Hah? Kalau kita saling tahu apa yang kita rahasiakan, kira-kira kalau ketemu gimana? Malu. Maka sekali lagi, tidak tahu hal yang gaib itu anugerah. Jangan dibalik. Ketika tahu hal yang gaib itu kelebihan, itu salah. Tahu hal yang gaib itu enggak normal. Kecuali para nabi yang diberitahu oleh Allah, dan itu yang dibocorkan oleh Allah, yang diberitahu Ya sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, di alam barzah mereka sama sekali tidak bisa balik ke dunia, karena kesempatan hidup di dunia hanya sekali dan tidak mungkin berulang, sehingga yang sudah mati tidak mungkin kembali. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah bercerita bahwa ayahnya yaitu Abdullah bin Amr meninggal saat peristiwa perang Uhud. Jabir terlihat sedih karena ketika ayahnya wafat, beliau meninggalkan beban keluarga dan utang. Saat Nabi SAW ketemu Jabir, beliau bertanya, maukah aku sampaikan kabar gembira kepadamu tentang apa yang Allah berikan kepada ayahmu? Siapa nama ayahnya Jabir? Abdullah bin Amr.
dan beliau radhiyallahu anhu meninggal pertama kali dalam peristiwa perang Uhud. Malam harinya sudah pesan sama anaknya yaitu Jabir. Jabir dilarang ikut perang Uhud karena yang lelaki di rumahnya cuma dua, bapaknya dan Jabir. Sementara yang lainnya adalah saudara-saudara perempuan Jabir. Nanti kalau dua-duanya ikut perang, yang ngurusi anak-anak perempuan ini siapa? Akhirnya saat bapaknya meninggal, Jabir bertanggung jawab terhadap seluruh adiknya yang perempuan plus utang bapaknya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Jabir, "Ma kallamallahu ahadan qattu illa mi wara'i hijab." Allah tidak pernah berbicara kepada siapapun secara langsung kecuali di balik tabir. "Wa kallama abaka kifahan." Sementara Allah taala berbicara langsung dengan bapakmu dengan ketemu. Faqala, lalu Allah menawarkan kepada ayahnya Jabir, "Ya abdi, tamanna alayya utika." Wahai hambaku, kau pengen apa akan aku kasih. Ini peristiwa setelah mati ya. Nabi SAW ditambahkan oleh Allah bagaimana dialog antara Allah dengan ayahnya Jabir. "Ya abdi, tamanna alayya utika." Kau pengen apa tak kasih. Lalu kemudian ayahnya Jabir mengatakan, "Ya Rabbi, ahyini arji'u hatta ustushhidtu fi sabili." Ya Allah, hidupkan kembali aku ke dunia agar aku bisa melakukan mati syahid untuk yang kedua kalinya di jalanmu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu sabaqa minni annahum ilaiha la yurja'un." Aku telah tetapkan bahwa mereka yang telah mati tidak mungkin bisa kembali. Ini nas tegas bahwasanya orang yang sudah mati arwahnya tidak mungkin balik. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya, berbagai macam keyakinan yang tersebar di masyarakat. Karena dalam urusan kematian ini, keyakinan budaya itu mempengaruhi masyarakat. Ada beberapa orang yang punya keyakinan tapi sumbernya enggak jelas. Contoh ya, dia meyakini katanya Pak, katanya nih ya, orang kalau sudah meninggal dunia maka selama 40 hari arwahnya itu balik pulang nengokin keluarganya. Di Jawa ada keyakinan pas saat bulan ruah. Bapak tahu bulan ruah Pak? Bulan ruah itu bulan apa? Sya'ban. Kenapa disebut sebagai bulan ruah? Dari kata arwah. Ketika bulan ruah, arwah itu balik ke rumah minta untuk dikirimi doa. Makanya mereka mengadakan acara namanya ruahan. Studio ANB belakangnya itu kuburan. Pas Sya'ban ada orang menyelenggarakan ruahan di situ. Ngirim doa-doa, ada pengajiannya, makan-makan di kuburan. Karena mereka meyakini bahwasanya saat ruah, arwah itu butuh dikirimi doa. Kalau keyakinan kita arwah itu butuh dikirimi doa kapan Pak? Setiap saat. Tidak ada istilah bulan ruah, tidak ada istilah bulan A, bulan B. Setiap saat arwah butuh dikirimi doa. Dan karena ikatan iman, maka doa orang yang hidup dari siapapun kepada mukmin siapapun bisa sampai. Tidak harus ada hubungan keluarga. Khatib berdoa pada saat Jumatan, "Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat." Yang merem langsung melek. Khutbahnya mau selesai. Kapan jamaah itu mulai bangun ketika mendengarkan khutbah? Saat khatib berdoa. Begitu Allahumma ighfir, yang tadinya tidur langsung. Dalam doa ini khatib mengucapkan, "Ya Allah ampunilah orang mukmin laki dan perempuan, muslim laki dan perempuan, al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati." Bisa sampai enggak Pak Ustaz doa itu? Sampai. Karena dengan adanya ikatan iman, doa dari siapapun mukmin kepada siapapun yang mukmin bisa sampai.
Demikianlah keistimewaan ikatan iman. Tapi kalau sudah putus salah satunya non-muslim, maka tidak boleh saling mendoakan kalau sudah meninggal dunia. Sehingga yang meninggal non-muslim, walaupun keluarganya, anak yang muslim tidak boleh

bin Amr ayahnya Jabir pengen mati syahid untuk yang kedua kalinya. Pengen balik lagi ke dunia biar bisa mati syahid yang kedua kalinya. Tapi itu tidak mungkin. Maka enggak ada ceritanya orang yang sudah mati arwahnya balik kembali. Di pelosok-pelosok kampung masih ada seperti itu, Pak. Saya punya tetangga yang beliau itu setiap pagi ngasih sajen makanan. Makanan ada nasi, ada ikan asin, ada sayur, ditaruh di meja yang ini adalah tempat simbahnya meninggal. Ditaruh di meja dalam satu ruangan, itu tempat simbahnya meninggal. Saya sempat lihat itu sajennya. Begitu berkurang, seneng. Kok ikannya hilang? Oh, simbah seneng ikan. Ternyata kucing. Ya kan, gak tahu kalau yang makan bisa jadi tikus, bisa jadi kucing. Karena yang hilang selalu ikannya, Pak, lauknya, Pak. Oh, dulu sih mbak itu seneng nasi, kok sekarang jadi seneng lauk. Mungkin beli lagi diet. Masya Allah. Ada-ada saja. Dan di daerah Jawa cukup banyak kayak gini ya. Ketika ditanya dari mana, oh, jari ini seperti itu. Tahu jari ini, Pak? Katanya. Itu sampai kalau mau dikumpulkan bisa jadi buku, Pak. Al-Aqidah Al-Jariniyah. Kumpulan akidah katanya-katanya. Karena enggak ada dasarnya. Maka kita perlu belajar tentang seperti apa sih keyakinan yang benar tentang masalah kematian. Karena kalau kita enggak belajar, kadang terisi dengan akidah katanya tadi. Dan masing-masing daerah mungkin punya akidah yang beragam. Sunda Wiwitan punya sendiri. Orang Banten juga punya sendiri. Nanti Jawa Timur punya sendiri, Jawa Tengah punya sendiri. Berbeda-beda tergantung budaya. Berbudaya boleh enggak? Tapi jangan jadikan budaya sebagai agama. Kapan budaya itu jadi agama? Tatkala budaya dijadikan sebagai landasan keyakinan. Sehingga orang meyakini tertentu karena budaya. Dan itu terjadi di saat orang sama sekali tidak pernah belajar. Maka nanti dia akidahnya sumbernya budaya. Sehingga yang dia tahu tentang keyakinan tertentu, ya dari budaya. Misalnya saya sebagai orang Jawa yang dulu punya banyak keyakinan dari hasil budaya. Jarene simbah dulu seperti ini. Katanya nenek kita kayak gini, katanya kakek kita dulu seperti ini. Katanya-katanya itu banyak sekali. Saat belajar tauhid, belajar akidah, kres. Loh, katanya dulu kayak gini, kok gak bener kan ini? Pembersihan kotoran akidah yang bersumber dari keyakinan jahiliyah tadi berkurang satu demi satu. Disitulah manfaatnya saat seseorang belajar akidah Ahlussunnah, nanti pengaruhnya adalah dia akan membersihkan satu demi satu keyakinan-keyakinan yang gak benar di masyarakat. Alhamdulillah, mungkin kalau Anda tinggal di kota, suasana seperti ini tidak lebih kuat daripada yang tinggal di daerah. Tapi mungkin ya, ada penyakit yang baru, hedonisme, materialisme, dan aneka aliran-aliran yang terlalu dominan cinta dunia, yang itu barangkali tidak lebih kuat dibandingkan yang ada di daerah. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kepada ayahnya Jabir, innahu sabaqa minni annahum ilaina la yurja annahum ilaiha la yurjaun. Telah aku tetapkan bahwa mereka yang telah mati tidak mungkin kembali ke dunia. Lalu ayahmu berkata, ya Rabbi fa'abliq man warai. Ya Allah, kalau begitu sampaikan kabar ini kepada orang-orang yang aku tinggalkan di dunia, yang mereka belum mati. Lalu Allah Subhanahu wa taala sampaikan pesan ini dalam bentuk Allah turunkan firman-Nya di surat Ali Imran ayat 169. Wala tahsabannalladzina kutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian menyangka orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya, sejatinya mereka hidup. Maka kaum muslimin di Palestina sejatinya mereka hidup. Dan kehidupan mereka pasca dibantai Israel lebih indah daripada kehidupan mereka sebelum mati. Kehidupan yang dialami oleh orang-orang muslim Palestina yang dibunuh oleh tentara-tentara Israel lebih indah, lebih penuh dengan kenikmatan dibandingkan kehidupan

0: mereka ketika
1: di dunia.
0: Inda rabbihim yurzaqun. Karena mereka diberi rizki yang banyak oleh Allah. Diberikan nikmatan yang banyak oleh Allah. Memang kita memandang itu sebagai sebuah musibah. Di saat kaum muslimin dijajah oleh orang kafir, kita benci sama Yahudi. Benci sama orang-orang zalim itu. Tapi di satu sisi, kita meyakini mereka diberi balasan oleh Allah dengan balasan yang indah bagi mereka yang mati dalam keadaan beriman. Tapi kalau orang Palestina beragama Nasrani dibunuh orang Yahudi, ya sama saja. Orang kafir melawan orang kafir, siapapun yang mati tidak akan mendapatkan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita beralih ke catatan yang kedua mengenai istilah fitnah kubur. Fitnah itu apa, Pak? Ujian. Fitnah di dunia bentuknya banyak sekali. Dan bahkan siapapun yang ada di sekitar kita bisa menjadi potensi fitnah. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Furqan, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Kami jadikan sebagian kalian menjadi fitnah bagi sebagian yang lain, أَتَصْبِرُونَ, sejauh mana kalian bersabar. Jadi kita antara si A dengan si B jadi sumber fitnah. Laki jadi sumber fitnah bagi wanita, wanita sumber fitnah bagi lelaki. Suami jadi sumber fitnah bagi istri, istri sumber fitnah bagi suami. Anak dengan orang tua juga demikian. Antara yang kaya dan miskin juga demikian. Antara rakyat dan pemerintah juga sama. Rakyat jadi ujian bagi pemerintah, pemerintah jadi ujian bagi rakyat. Siapa yang menang? Atasbirun, sejauh mana kalian sabar. Maka pemenangnya adalah mereka yang bisa sabar. Terkadang ada pemerintah yang baik tapi rakyatnya rusak. Sebaliknya ada yang rakyat baik, pemerintahnya rusak. Ketika Nabi Musa alaihissalam memimpin Bani Israel, beliau seorang Nabi yang baik. Rakyatnya gak karu-karuan, mencaci maki Musa, menghina Musa, tapi perlu dengan sabar Musa memimpin mereka untuk memperbaiki mereka. Di saat para nabi itu tinggal di negara yang dikuasai oleh orang yang jahat, rakyatnya baik, penguasanya jahat. Nabi Ibrahim pernah tinggal di daerah yang dikuasai oleh Namrud, sehingga terjadilah siklus kehidupan yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, interaksi antara si A dengan si B yang masing-masing jadi fitnah. Karena itu, saat Anda berinteraksi dengan orang lain, satu kaca kunci, jangan sampai aku berada di pihak yang berbuat dosa. Karena ketika Anda berada di pihak yang berbuat dosa, baik mendolimi atau berbuat dosa dengan orang lain, berarti Anda tidak sabar. Yang sabar adalah mereka ketika berinteraksi dengan yang lain tidak berada di posisi berbuat dosa. Tapi aku gregetan sama pemerintah, ya Pak, aku jengkel sama pemerintah, yaitu perasaan manusiawi. Namun bisa enggak kamu tidak melampiaskan perasaan itu sampai pada titik mendolimi orang lain? Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau masalah enggak senang ketika orang berbuat jahat, itu normal. Sehingga bukan berarti saat ada sebagian asatidah yang memberikan arahan kepada masyarakat untuk bersikap tenang, tidak emosi, tidak mencaci maki, wah, antek pemerintah. Kita tidak pernah melakukan praktek seperti itu, bukan dalam rangka untuk menjilat siapapun. Cuman kita ingin menenangkan. Kau boleh saja benci, itu manusiawi. Ketika kita gak senang sama orang yang jahat, kan normal ya. Saat kamu melihat ada orang bertindak jahat, orang bertindak yang gak benar, dolim dan seterusnya, normal kau gak suka. Tapi kalau sampai pada titik ketika kau berbuat maksiat di situ, ya, salah juga. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba yang berada di alam kubur fitnah yang disebut dengan fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Para ulama mengatakan yang disebut dengan fitnah kubur adalah pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Pertanyaan malaikat mungkar dan nakir yang akan bertanya kepada hambanya saat pertama kali dia sudah dimakamkan. Begitu selesai diuruk, dimakamkan, malaikat mungkar nakir datang. Pak, apakah nunggu orang yang mengantarkan ini pulang? Atau dia sudah datang, mereka sudah datang sebelum orang ini pulang? Ada dua pendapat di situ. Ada yang mengatakan malaikat mungkar nakir datang walaupun yang mengantarkan jenazah ini belum pulang. Makanya Rasulullah SAW pada saat beliau mengantarkan jenazah, beliau SAW selesai jenazah itu diuruk, beliau minta kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Mintalah ampunan untuk saudaramu ini dan minta kepada Allah agar dia diberi keteguhan sehingga bisa jawab pertanyaan malaikat. Fa innahu al-ana yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya, karena dia sekarang sedang ditanya. Maka selesai memakamkan jenazah, kita dianjurkan ngambil tanah, terus bapak uruk di permukaan kuburan sebanyak 3 kali. Ngambil segenggam tanah diuruk, ngambil lagi diuruk sebanyak 3 kali, sambil membaca Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu bil qaulis tsabit. Hafal doanya, coba diulang. Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu bil qaulis tsabit. Diulang lagi. Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu bil qaulis tsabit. Khusus yang bapak-bapak, ibu-ibu tidak ikut ke makam. Saya masih ingat waktu memakamkan Ustaz Abdul Aziz, salah satu ustaz di Mahad Al-Furqan. Tahun berapa waktu itu? Saya belum nikah. Sekitar 2007. Jadi saat saya selesai makamkan, selesai diuruk, tiba-tiba Ustaz Aunur Rafiq Gufran yang baru meninggal kemarin, beliau datang mendekat ke kuburan. Terus beliau minta kepada para santri, ini sunnah, ngambil tanah kemudian diurukkan, ngambil tanah diurukkan, ini sunnah. Dan memang itu sunnah. Di antara sunnah Nabi SAW, selesai diuruk kita ikut nguruk walaupun dengan tangan, ya cuman sedikit saja, sambil membaca Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu bil qauli tsabit. Ya Allah, berikan ampunan untuk beliau dan kuatkan beliau dengan jawaban yang teguh. Jawaban yang teguh adalah saat ditanya oleh malaikat bisa menjawab. Allah Ta'ala berfirman di surat Ibrahim, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan qawlu thabit di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Al-qawlu thabit di kehidupan dunia adalah dia komitmen dengan iman sampai mati, tidak terpengaruh dengan aneka ajaran-ajaran menyimpang. Dia komitmen dengan kebenaran sampai mati. Itulah qaulu tsabit di dunia. Ada 1 juta syubhat yang mungkin berseliweran di kanan kiri kita, tapi saya enggak geser, saya tetap mengikuti ajaran ahlu sunnah, qaulu tsabit. Fil hayati dunia wa fil akhirah, dan ketika di akhirat. Dan di akhirat adalah pada saat dia ditanya oleh malaikat mungkar nakir, bisa jawab dengan benar. Disinilah Nabi SAW pernah bercerita, pertanyaan di akhirat sudah diberitahu, pertanyaannya dibocorkan, jawabannya diberitahu, tapi bisa menjawab bukan karena hafalan. Man rabbuka, jawabannya apa pak? Rabbi Allah. Man nabiyuka, wah bisa jawab pak. Kalau pakai pilihan ganda, walaupun pilihan jawabannya ada 10, saya tahu mana jawaban yang benar. Cuman jawaban di alam kubur bukan karena hasil hafalan, tapi dari praktek amal. Al-Barra bin Azib bercerita bahwa Nabi SAW pernah bersabda, seorang muslim apabila ditanya di alam kuburnya, maka ia akan bersaksi, La ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fahuwa qawluhu ta'ala, itulah firman Allah Ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah memberikan keteguhan hati dan ucapan yang kokoh, bil qawli thabit, ucapan yang kuat bagi orang yang beriman di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dalam ayat yang lain, dari Asma binti Abu Bakar, bahwa Nabi SAW pernah berkhutbah dan beliau menyebutkan tentang fitnah kubur. Setelah itu beliau menyampaikan muqaddimah khutbah. Beliau berpesan, ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqami. Bapak lihat mimbar ini. Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar. Lalu beliau mengatakan, di tempat ini aku ditunjukkan oleh Allah berbagai macam yang belum pernah ditunjukkan kepadaku. Hattal jannah wan nar, sampai ditunjukkan kepadaku surga dan neraka. Di atas mimbar Nabi SAW melihat surga dan neraka. Di depan beliau penuh dengan jamaah para sahabat. Tapi Nabi SAW di atas mimbar melihat surga dan neraka. Gimana Pak? Sahabat melihat orang yang sedang melihat surga dan neraka. Anda melihat orang yang bercerita tentang orang yang melihat surga dan neraka. Sama atau beda? Kualitasnya beda, Pak. Sehingga pembawaan emosional yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau melihat kejadian langsung, hal gaib itu ditampakkan oleh Allah di depan beliau di atas mimbar. Sahabat tidak melihat surga dan neraka, tapi beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang cerita tentang surga dan neraka yang sedang beliau lihat. Makanya majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlis yang dipenuhi dengan iman. Karena beliau menyampaikan dalam keadaan melihat langsung. Kalau saya bercerita dan saya pelaku kejadian, maka saya akan bisa membawakan cerita itu penuh dengan emosional. Tapi kalau saya bercerita tentang orang lain yang pernah mengalami, akan berbeda. Dan Anda cuma mendengar cerita dari orang yang menceritakan Nabi SAW pernah melihat, maka suasana emosinya berbeda. Sehingga para sahabat ketika itu betul-betul bisa meresapi bagaimana ceritanya Nabi SAW. Fa'uhiya ilayya, lalu diwahyukan kepadaku, annakum tuftanuna fi kuburikum qaribun min fitnatil masihid dajjal. Sungguh kalian akan diuji di alam kubur kalian, mendekati seperti fitnah dajjal. Yang kita sebut fitnah dajjal, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan fitnah dajjal. Kita baca berulang setiap salat, yang menunjukkan bahwasanya fitnah dajjal ini adalah fitnah yang sangat menakutkan. Kenapa Pak? Kepleset pindah agama. Dan kalau orang difitnah di alam kubur, jawaban salah gak diterima. Gak ada istilah remedi. Jawabannya hanya boleh sekali. Salah pukulannya luar biasa. Nabi SAW ngasih gambaran, kalian akan difitnah di alam kubur, mendekati seperti fitnah dajjal. Yuqalu, orang itu akan ditanya, ma ilmuka bihadzal rajul, apa yang kamu ketahui tentang orang ini? Orang ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Manusia diuji oleh Allah sejauh mana semangat dia untuk menjadi pengikut Nabi SAW. Lalu kata Rasulullah SAW, fa'ammal mu'minu fayaqulu. Adapun orang yang beriman, dia bisa jawab, huwa Muhammadun Rasulullah. Beliau adalah Muhammad sang utusan Allah. Ja'ana bil bayyinati wal huda. Dia datang kepada kami dengan membawa al-bayyinat dan petunjuk. Fa'ajabna wattaba'na. Maka kami mengikuti beliau. Kami menjawab ajakan beliau, mengikuti beliau. Fayuqalu, maka orang ini kemudian disampaikan, nam salihan, qad alimna in kunta lamukinan bihi. silakan kamu tidur tenang. Silakan kamu tidur tenang. Dalam riwayat yang lain disebutkan, nam kanaumi arisin. Silakan kamu tidur seperti tidurnya pengantin baru yang menantikan kedatangan istrinya. Tidur apa itu, Pak? Hah? Tidur penuh harapan. Habis akad dipersilahkan masuk hotel. Silakan Bapak istirahat dulu, tidur, nanti istri Bapak datang. Bisa tidur enggak? Kenapa? Kok enggak bisa tidur ngapain? Gimana? Kalau mimpi indah, cuman mimpi, Pak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membandingkan jenis manusia yang kedua. Wa ammal munafiqu fa yaqulu. Adapun orang munafik, dia memberikan jawaban, la adri, aku enggak tahu. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Ada orang yang bilang seperti itu lalu aku ikut-ikutan. Dan jawaban ini tidak diterima sehingga dia dihukum oleh malaikat, dipukul hancur. Maka jawaban salah tidak diterima. Kalau di dunia, orang ketika menjawab salah mungkin masih ditoleransi, koreksi dulu jawaban. Kalau di alam kubur tidak ada istilah remedi dan tidak bisa direvisi. Dalam hadis yang cukup panjang, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menceritakan, orang mukmin bisa menjawab ketika ditanya siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa yang kau pelajari, dia bisa jawab dengan benar. Adapun orang munafik dan orang kafir, saat dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bilang ha ha la adri, ha ha aku enggak tahu. Ha ha ini bukan dari saya ya. Itu disebutkan dalam teks hadis. Ha ha la adri. Ha ha aku enggak tahu. Ketika ditanya man rabbuka, ha ha la adri. Siapa Tuhanmu? Ha ha aku enggak tahu. Padahal itu dia punya Tuhan. Tapi selain Allah tidak boleh disebutkan. Maka saat jawaban itu salah, mereka hanya bisa menjawab la adri, aku enggak tahu. Inilah bahayanya ketika orang difitnah di alam kubur, tidak boleh ada jawaban yang salah. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, inna hadhil ummah tubtala fi kuburiha." Wahai sekalian manusia, umat ini akan diuji di alam kuburnya. Faidal insanu dufina fatafarraqa anhu ashabuhu. Ketika seorang muslim dimakamkan kemudian ditinggalkan oleh orang-orang yang mengantarkannya, jaahu malakun fi yadihi mitraqun faq'adahu. Datang malaikat dengan membawa pentung, dengan membawa gada di tangannya, faq'adahu, kemudian mendudukkan jenazahnya. Gimana Pak bisa didudukkan? Nanti sundul. Kepentok kan? Papan. Hah? Kan atasnya apa? Papan. Gimana dia bisa didudukkan? Yang kamu lihat itu kuburan. Ini kejadiannya di alam kubur. Meskipun Pak, terkadang peristiwa gaib ini ditampakkan sebagian kepada manusia. Saya pernah dapat cerita. Insya Allah yang cerita ini orangnya jujur, bukan tipe orang yang suka ngarang. Kejadiannya ada di pemakaman di Jalan Magelang, Jogja. Ada dua orang yang mati di hari yang sama, tetanggaan, si A sama si B, sehingga lokasi makamnya sama. Lalu oleh juru kunci dibuatkan dua lubang, lubang A dan lubang B. Sebenarnya keluarga sudah menentukan, ini lubang untuk jenazah A, ini lubang untuk jenazah B. Nah, saat A ini duluan dimakamkan, ternyata dia ditaruh salah lubang, ditaruh di lubangnya B. Dan selesai pemakaman, barulah jenazah B datang. Keluarganya enggak terima. Saya ingin Bapak ada di situ, jangan di sini. Ini sudah dimakamkan, udahlah pakai yang itu. Enggak, pokoknya ini harus dibongkar, pindah ke sini. Akhirnya terpaksa dibongkar, Pak. Karena baru saja dimakamkan ya. Terpaksa dibongkar. Ketika dibongkar, yang Burhan itu melihat jenazah itu duduk. Ya kepalanya apa? Jedot papan, jedot ini tanah di atasnya duduk. Padahal sebelumnya tidur. Tapi saat dibongkar, dia melihat jenazah itu duduk, walaupun duduknya tidak sempurna. Hal gaib terkadang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian malaikat ini bertanya, "Ma taqulu fi hadzal rajul?" Apa yang kau sampaikan tentang orang ini? Fa in kana mu'minan qal, jika dia orang mukmin maka dia bisa menjawab, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Fa yaqulu, maka malaikat ini menjawab, "Shadaqta," jawabannya benar. Adapun orang munafik, maka dia tidak bisa memberikan jawaban. Dia hanya menjawab apa tadi, Pak? Aku enggak tahu. Ada beberapa orang yang diselamatkan dari fitnah kubur. Di antaranya, pertama, orang yang meninggal dalam kondisi ribat berjaga di daerah perbatasan. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ribatu yaumin wa lailah khairun min siyami syahrin wa qiyamihi." Berjaga sehari semalam di jalan Allah lebih baik daripada tahajud dan puasa sunnah sebulan. "Wa in mata jaru alaihi amalu," kalau dia mati maka amalnya terus mengalir, pahala amalnya terus mengalir. "Alladhi kana ya'maluhu," sesuai dengan kebiasaan amal soleh yang dia lakukan. "Wa ujri alaihi rizquhu," dan dia diberi rizki oleh Allah. "Wa aminal fattan," dan dia aman dari fitnah. Yang dimaksud adalah aman dari fitnah kubur. Yang kedua, orang yang mati di medan jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi kuburihim illa syahid?" Ya wahai Rasulullah, mengapa orang mukmin diuji di alam kubur kecuali yang mati syahid? Kenapa yang mati syahid tidak diuji? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bi bariqatis suyufi ala ra'sihi fitnah." Cukuplah kilatan pedang yang dia lihat saat dia perang, itu sudah menjadi ujian bagi dia. Karena orang ketika berada di tengah berkecamuknya perang, salah satu di antara ujiannya apa? Saya sebentar lagi akan mati. Nah, sehingga ketika dia mati, itu sudah bisa menggantikan fitnah kubur. Selanjutnya, jika orang yang mati syahid tidak diuji, tidak ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, maka manusia yang derajatnya lebih tinggi daripada yang mati syahid juga tidak diuji. Siapa pak yang derajatnya lebih tinggi? Ada an-nabiyun was-siddiqun wasyuhada. Syuhada itu derajat ketiga. Derajat yang pertama siapa? Para nabi. Derajat kedua siddiqun. Abu Bakar lebih tinggi daripada Umar. Gelarnya Abu Bakar apa? Siddiq. Apa gelarnya Umar? Syahid. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersama dengan sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman naik ke Bukit Uhud. Sesampainya di atas Uhud, bukit ini bergetar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghentakkan kaki beliau sambil mengatakan, "Usbut ya Uhud. Fa inna ma 'alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Tenang wahai Uhud. Di atasmu sekarang itu ada seorang nabi, ada seorang siddiq, dan ada dua orang yang mati syahid. Yang dimaksud dua orang mati syahid siapa? Umar dan Utsman. Orangnya masih hidup, tadi disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai syahid. Padahal orangnya masih hidup. Itulah keistimewaan Umar dan Utsman. Selanjutnya, manusia ketiga yang diberi jaminan keamanan dari azab kubur atau dari fitnah kubur adalah orang yang mati di malam Jumat atau hari Jumat. Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allah fitnatal qabri." Tidak ada seorang muslim yang mati di hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan lindungi dia dari fitnah kubur. Dan ini mungkin bisa direncanakan tapi tidak bisa dipastikan. Aku pingin mati malam Jumat, pingin mati di hari Jumat. Memastikan bisa enggak? Memastikan enggak bisa. Kalau berkeinginan boleh. Maka manusia bisa berharap dengan cara berdoa. Ya Allah, wafatkan aku di hari Jumat atau malam Jumat. Sekarang hari Sabtu, berarti pekan depan. Ya tidak harus Jumat pekan depan ya. Masih banyak Jumat
1: yang lain.
0: Nah, selanjutnya yang ketiga, peristiwa gaib berikutnya adalah himpitan kubur. Kuburan akan menghimpit penghuninya, baik mukmin maupun kafir. Bahkan sampai pun orang soleh tidak selamat dari himpitan kubur. Ketika sahabat Sa'ad bin Mu'ad meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan tentang keistimewaan Sa'ad bin Mu'ad. Beliau mengatakan, "Hadzal ladzi taharraka lahul arsy." Ketika Sa'ad bin Mu'ad, arasy Allah itu bergetar. Arasy Allah bergetar. Wa futihat lahu abwabus sama. Pintu-pintu langit terbuka untuk menerima arwahnya Sa'ad bin Mu'ad. Wa syahidahu 70 alfan minal malaika, diiringi oleh 70 ribu malaikat. Kayak apa Pak istimewanya Sa'ad bin Mu'ad? Ini fadilahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Sa'ad bin Mu'ad sebagai sahabat yang istimewa, ketika kematiannya arwahnya diiringi oleh 70 ribu malaikat. Laqad dumma dhammatan thumma furijan anhu. Kendati demikian, beliau dihimpit oleh kuburan, kemudian setelah itu dilepas. Kalau itu sekelas Sa'ad bin Mu'ad, bagaimana dengan kita? Mungkin kita akan mengalaminya. Dihimpit oleh kuburan, kemudian dilepas. Dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil qabri dhaghtatan. Law kana ahadun najiyan minha, naja Sa'ad bin Mu'ad." Kuburan itu akan menghimpit. Andaikan ada orang yang selamat darinya, tentu yang paling layak selamat adalah Sa'ad bin Mu'ad. Jika Sa'ad bin Mu'ad saja tidak selamat, apalagi kita. Maka siapapun akan mengalaminya. Namun di sana ada yang lebih parah, yaitu himpitan yang dialami oleh orang kafir. Nabi SAW pernah menyebutkan, orang kafir ketika dihimpit oleh kuburan, hatta takhtalifa bihi adla'uhu, sampai tulang-tulangnya berserakan. Tulang rusuk yang rapi sebelah kanan kiri ketika mengalami himpitan tidak tahu nanti kemana. Tulang kaki ada di bawah, tulang tangan ada di atas. Ketika dihimpit dari atas ke bawah, ya mungkin akan bercampur. Dan itu bagian dari siksa yang diberikan oleh Allah di alam kubur bagi mereka yang tidak beriman. Selanjutnya, tentang keberadaan nikmat dan azab kubur. Di alam kubur ada nikmat dan ada azab. Demikianlah bagian dari prinsip Ahlus Sunnah. Karena ada sebagian kelompok ahli filsafat yang menolaknya. Dia enggak percaya. Gimana di tempat sempit seperti itu kok dapat siksa? Dapat nikmat. Gimana cara orang bisa merasakan kenikmatan kalau dia cuma tidur berbaring di tempat yang sempit dalam tanah? Tapi seperti ini sekali lagi tidak bisa dijangkau oleh akal. Fitnah kubur, azab kubur dan nikmat kubur memang tidak bisa dijangkau oleh akal. Tapi bukan berarti bertentangan dengan akal. Dan Anda bedakan ya, antara yang bertentangan dengan logika dengan tidak bisa dijangkau logika. Karena logika, manusia menyadari bahwasanya logika punya keterbatasan. Dari keterbatasan itulah ada bagian di mana logika tidak boleh ikut terlibat. Kenapa? Gak bisa menjangkau. Karena itu para ulama memberikan satu kaidah, idza ja'al athar kafan nazar. Kalau sudah datang dalil, maka akal jangan komentar. Percaya saja sama dalil. Di sini bahasa iman, bukan lagi pakai bahasa akal. Ibnu Abil Is pernah menjelaskan, wa qad tawatarat al ahbar an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi thubuti adzabil qabri wa na'imihi liman kana lidzalika ahlan. Telah datang riwayat yang mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang adanya adab kubur dan nikmat kubur bagi orang yang berhak mendapatkannya. Fayajibu i'tiqadu thubuti dzalika wal imanu bihi, maka kita wajib untuk meyakininya walaupun bisa jadi tidak masuk akal. Dan ada banyak sekali ya penjelasan tentang masalah adab kubur dan nikmat kubur. Namun ada sebagian di antara kaum muslimin yang tidak percaya. Contohnya kelompok apa, Pak? Mu'tazilah. Sekte Mu'tazilah itu enggak percaya. Lalu mereka bilang nikmat kubur dan adab kubur hadisnya ahad. Dengan alasan ini hadis ahad, dan hadis ahad dalam masalah akidah tidak boleh diyakini. Dan ini sejatinya adalah alasan yang terlalu bernafsu, karena nikmat kubur dan adab kubur itu hadisnya mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi sering disampaikan Nabi SAW dalam banyak kesempatan, meskipun redaksinya berbeda-beda. Selanjutnya, bagian akhir tentang apa saja yang menjadi penyebab azab kubur. Setelah kita yakin bahwasanya ada azab yang diberikan oleh Allah di alam kubur, bagian mana yang perlu kita waspadai agar kita tidak mendapatkan azab kubur itu? Ada beberapa dosa yang mendapatkan ancaman khusus bagi pelakunya berupa azab kubur. Satu, tidak hati-hati ketika kencing. Bentuknya enggak cebok, enggak waspada dengan cipratan, sehingga mengenai pakaiannya dan itu dipakai sholat. Setiap kali ketemu ban, langsung keluar. Masya Allah. Ada yang kencing di ban. Sambil berdiri, bahkan di tengah jalan, dilihat banyak orang. Begitu mudahnya, dia ketika kencing langsung mepet ke arah ban. Ya sebenarnya kalau gak sampai menimbulkan cipratan lebih aman. Tapi dia melakukan itu di jalan yang nanti mungkin dilewati orang. Seharusnya kan dia ambil posisi yang lebih tersembunyi, jarang dilewati orang, silahkan tuang air di situ. Yang kedua, suka melakukan adu domba, memindahkan berita dalam rangka merusak hubungan sesama hamba. Baik, saya mau cerita ya, nanti Bapak sampaikan mana yang menjadi musuh bagi Anda. Si A dan si B sedang menggibah Bapak, sedang menggibah Anda ya, di tempat yang jauh dari Anda, sehingga Anda gak tahu. Si C dengerin gibah itu, lalu si C ketemu Anda, kemudian si C bilang, Pak, saya kemarin lihat A dan B menggibah Bapak. Ya, siapa yang sebenarnya musuh Anda? A, B atau C? Kenapa enggak semuanya? A, B, C atau C saja? C saja. Kenapa? Inilah nama. Orang ini sejatinya adalah nama. Ketika dia cerita, bahaya. Maka saat dia cerita seperti itu, jangan Bapak anggap, wah, terima kasih, saya sudah diberitahu. Kamu baik hati sama saya, kamu teman dekat saya, malah dibayar. Padahal sejatinya orang ini adalah pemicu permusuhan. Nabi SAW pernah melewati dua kuburan. Lalu beliau bersabda, innahuma la yu'adzaban, wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dua penghuni kubur ini sedang disiksa. Padahal mereka tidaklah disiksa karena sesuatu yang berat untuk ditinggalkan. Ama ahaduhuma fakana yas'i bin namimah, fakana yas'a bin namimah. Yang satu suka menyebarkan adu domba. Fakana al-akhar la yastanzihu min baulihi. Sedangkan yang kedua enggak hati-hati ketika kencing, sehingga nyiprat-nyiprat, kadang enggak cebok, terus pakaiannya kena najis, enggak gubris. Akhirnya dipakai sholat. Kemudian Nabi SAW mengambil pelepah kurma, lalu beliau bagi dua, terus ditancapkan di masing-masing kuburannya. sambil mengatakan la'allahu yukhaffafu anhumal adzabu ma lam yaibasa, semoga ini meringankan hukumannya selama belum kering. Dan pendapat yang lebih tepat, ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan alasan satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan ini kecuali pada dua kuburan tadi. Andaikan seperti ini bermanfaat setiap saat untuk seluruh penduduk kuburan, penghuni kubur, maka Nabi SAW akan melakukan di semua kuburan dalam rangka memberi manfaat bagi mereka. Tapi kenyataannya beliau hanya lakukan di dua kuburan ini. Yang kedua, para sahabat tidak pernah melakukannya, sehingga sahabat tidak meniru apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini mengisyaratkan bahwa itu adalah kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, satu-satunya manusia yang tahu tentang kejadian di alam kubur adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberitahu oleh Allah. Sehingga yang lain enggak tahu. Karena yang lain enggak tahu, kamu jangan seuzon sama dia. Orang memakamkan bapaknya. Selesai dimakamkan, dia ngambil pelepah kelapa atau pelepah pohon apa, ditancapkan. Semoga ini meringankan siksa bagi bapak. Dari mana kamu tahu kalau bapakmu disiksa? Seudon sama bapakmu. Kan bisa jadi beliau dapat nikmat, tapi anaknya seudon, bapaknya disiksa. Terus dia naruh pelepah ke bapaknya. Sekarang bentuk pelepah ini diganti dengan bunga taman dengan aneka warna, terus ditaruh di atas makam. Tujuannya apa? Semoga ini meringankan siksanya selama belum kering. Sampai orang kafir juga dikasih kayak gitu. Akhirnya ini jadi budaya, berangkat dari keyakinan. Dari mana keyakinan itu? Loh, katanya kayak gitu. Jari ini berangkat dari apa? Budaya yang mewarnai keyakinan. Tapi sampai pada bentuk amalan. Terus yang benar gimana, Pak? Doakan. Bukan dengan benda-benda seperti ini, karena ini kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Bapak mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, bisa sampai kepada yang bersangkutan kapanpun, dimanapun. Karena mendoakan orang yang sudah mati tidak harus datang ziarah ke kuburannya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang ketiga, menyebarkan dusta, memboikot Al-Quran, praktek zina dan riba. Semua dosa itu disebutkan dalam satu hadis yang menjelaskan tentang hukuman-hukuman di alam kubur. Samura bin Jundub pernah menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai salat, beliau biasa menghadap ke arah sahabat lalu beliau bertanya, "Adakah di antara kalian yang bermimpi?" Karena beliau mau mentakwil. Suatu ketika beliau bertanya, tapi tidak ada satupun sahabat yang menjawab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan mimpinya. Walakinni ra'aitul lailata al-bariha. Aku bermimpi tadi malam. Rajulaini atani. Ada dua orang yang mendatangiku, fa akhadha biyadi. Kemudian beliau memegang kedua tanganku. Fa akhrajani ilal ardil muqaddasah. Kemudian beliau mengeluarkanku dan menuju ke tanah suci. Setelah itu aku diminta untuk naik. Disitulah aku melihat berbagai macam pemandangan. Nabi SAW menyampaikan dalam peristiwa mimpi itu pemandangan yang beliau lihat. Aku melihat ada seorang pria yang duduk dan seorang lagi berdiri di sampingnya dengan membawa pengait dari besi. Ganju. Pengait dari besi. Orang yang berdiri itu memasukkan pengait ke sudut mulutnya di arah pipinya hingga menembus ke belakang kepalanya. Pengaitnya di ganju tadi dimasukkan ke dalam mulut, kemudian ditarik ke belakang. Lalu ia lakukan yang sama di sisi mulut yang lain. Setelah kanan sobek sampai belakang, dia pindah ke kiri, sobek ke belakang. Setelah yang satu pulih, dia mengulanginya lagi. Terus seperti itu. Sobek yang kanan sampai belakang, kemudian ganti yang kiri, yang kanan pulih, dikembalikan. Aku bertanya, siapakah orang ini? Malaikat menjawab, "Intolik, kita lanjutkan perjalanan." Kami pun melanjutkan perjalanan hingga kami melihat peristiwa aneh yang kedua. Ada seorang pria berbaring telentang dan seorang lagi berdiri di atas kepalanya dengan membawa batu besar. Batu itu dijatuhkan ke kepala orang yang tidur tadi sampai pecah. Lalu batu itu gelinding, dikejar sama orang yang nimpukin batu tadi. Begitu dapat, dia balik lagi ke orang telentang tadi dan kepalanya kembali utuh. Lalu dipecah lagi dengan batu tadi. Terus seperti itu berulang. Nabi SAW bertanya, "Siapa orang ini?" Malaikat menjawab, "Lanjutkan perjalanan." Lalu kami menemui sebuah lubang seperti tungku besar. Bagian atasnya lebih sempit daripada bagian bawah. Kemudian ada api yang menyala dari bawah, api nyembur dari bawah. Dan di dalamnya terdapat lelaki dan perempuan semuanya telanjang. Saat api menyala nyembur dari bawah, mereka terangkat ke atas akan-akan hampir keluar. Kan tetapi api mereda lalu mereka jatuh kembali. Sehingga saat api menyala mereka naik ke atas. Karena bawahnya sempit, mereka berdesak-desakan. Begitu apinya padam, berjatuhan ke bawah. Aku bertanya, "Siapa orang ini?" Malaikat mengatakan, "Lanjutkan perjalanan." Kemudian beliau melihat ada orang yang berenang di sungai darah. Sementara di tepi sungai ada orang yang membawa batu. Setiap kali yang berenang ini mau menepi, dilempari dengan batu ke arah mulutnya. Terus balik lagi ke tengah. Terus seperti itu. Nah, sampai kemudian Nabi SAW diberitahu siapa orang itu. Adapun orang yang mulutnya disobek, itulah pendusta besar. Dia menyebarkan kebohongan hingga tersebar di seluruh ufuk. Sekarang mudah sekali, Pak. Taruh di medsos, nyebar kemana-mana. Apalagi kadang zaman AI ya. Orang bisa membuat sebuah tayangan dikiranya asli padahal itu AI. Terus disebar kemana-mana. Apa itu, Pak? Dusta yang disebarkan sampai ke seluruh ufuk. Yang kedua, adapun orang yang kepalanya dipecah dengan batu adalah orang yang telah diajari oleh Allah Al-Quran. Dia bisa baca Quran. Akan tetapi malam harinya dia lalai dari Al-Quran dan tidak mengamalkan di siang harinya. Maka dia disiksa. Karena sudah diajari Quran, tapi malah ditinggalkan. Sementara orang yang berada di tungku api itulah para pezina laki dan perempuan. Dan orang yang berenang di sungai darah itulah pemakan riba. Dan para ulama mengatakan ini azab kubur. Maka pelaku-pelaku praktek seperti ini, menyebarkan berita dusta, kemudian berzina, lalu tadi diajari Quran tapi gak gubris Quran, termasuk pemakan riba, nanti akan diazab sebagaimana azab yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Baik, walhamdulillah, mungkin sampai di sini sebagai pengantar. Dan masih ada beberapa materi di buku yang belum sempat kita baca karena waktunya terbatas. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan materi ini sebagai materi yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ibu yang wafat, meninggalkan suami dan 4 orang anak laki-laki, dan juga meninggalkan harta simpanan pribadi berupa uang dan emas. Pertanyaannya, harus diapakan harta tersebut sesuai syariat? Dibagi ke ahli waris yang masih hidup. Suami dapat berapa? 1/4, karena mayit punya anak. Lalu sisanya yang 3/4 dibagikan ke 4 anak laki-lakinya. Karena semuanya laki-laki, berarti pembagiannya sama. Sehingga 3/4 tadi dibagi 4, maka masing-masing dapat 3/16. Gitu? Disinilah ada faktor bagi yang sama, yaitu angka 16. Ini disebut dengan aslul masalah. Maka seluruh harta tadi dibagi 16. Ya. Suami mendapatkan 4/16, masing-masing anak mendapatkan 3/16. Bolehkah orang tua yang memiliki anak 1 laki-laki dan 2 anak perempuan sebelum wafat sudah membagikan hartanya sama rata sebagai hadiah, dan apakah wasiat atau hadiah langsung itu sama? Bedakan antara wasiat dengan hadiah atau hibah. Kalau wasiat, perpindahan kepemilikan yang digantungkan dengan kematian. Saya ulangi ya, wasiat adalah perpindahan kepemilikan yang digantungkan dengan kematian. Jadi misalnya, besok kalau bapak mati, tanah ini jadi punya kamu. Besok kalau ibu mati, rumah ini jadi punya kamu. Itu namanya apa? Wasiat. Sehingga baru pindah kepemilikan jika orangnya sudah meninggal. Sedangkan hibah, dipindahkan kepemilikannya ketika orangnya masih hidup sehat. Harus sehat syaratnya. Kalau sudah sakit-sakitan, terus dia kumpulin anak-anaknya, besok saya kasih ini. Itu sama dengan wasiat. Sehingga untuk posisi hibah, maka orang tua harus sudah menyerahkan objek hibah itu kepada anaknya. Dan hibah ini wajib sama rata, 1/1, laki perempuan sama. Boleh gak kayak tadi pak, punya 1 anak perempuan dan 2 anak laki-laki? Boleh. Sehingga bapak ngumpulin seluruh anaknya, lalu dia bilang, ini aku kasihkan kepada kalian, kamu dapat ini, kamu dapat ini, kamu dapat ini. Ini sertifikatnya, silahkan diurus sendiri. Nah, ketika sudah diserahkan seperti itu, sah sebagai hibah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keselamatan di alam kubur, apakah menjamin keselamatan saat yaumul hisab, mizan hingga sirat? Seperti itu yang dipahami oleh sahabat. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika beliau ziarah kubur, beliau itu nangis sejadi-jadinya. Tapi saat beliau mendengar peringatan tentang akhirat, beliau biasa, enggak sampai nangis. Saat beliau ditanya, kenapa ketika ziarah kubur beliau nangis, tapi kalau dengar ceramah tentang surga dan neraka tidak nangis? Lalu Utsman menyampaikan, ini adalah awal dari akhirat. Ketika dia di alam kubur dalam kondisi baik, maka kelanjutannya baik. Dan ketika di alam kubur dia dalam keadaan dihukum, maka kelanjutannya dia akan dihukum. Sehingga orang yang selamat di alam kubur, insya Allah juga akan selamat kelak di yaumil qiyamah. Bagaimana bahasa manusia di akhirat? Karena ada yang bilang menggunakan bahasa Arab, sehingga harus belajar bahasa Arab dari sekarang. Gak usah dipikirkan. Memang salah satu kelebihan bahasa Arab, innahu lughatu ahlil jannah. Di antara kelebihan bahasa Arab adalah itu adalah bahasa penduduk surga. Tapi bukan berarti yang gak bisa bahasa Arab dilarang masuk. Karena orang Arab yang tidak beriman enggak masuk surga. Abu Jahal itu enggak masuk surga, Pak. Abu Lahab bisa enggak bahasa Arab, Pak? Abu Lahab.
Bisa. Sehingga dia orang Arab, sejak kecil berbahasa Arab, tapi tidak beriman, maka dia tidak bisa masuk surga. Lahir di Arab, besar di Arab, makanannya makanan Arab, enggak bisa bahasa Arab. Onta. Apakah ahlul bid'ah bisa menjawab pertanyaan malaikat, siapa nabimu? Nabi SAW tadi menyebutkan munafik. Dan memang diantara sebutan untuk orang yang pemikirannya pemikiran menyimpang, amaliyahnya juga amaliyah menyimpang, aktivitasnya aktivitas menyimpang, agamanya ini diubah. Dari yang dulu diajarkan Nabi SAW banyak dia ubah, baik akidahnya, amaliyahnya, dan seterusnya. Dan tadi saat dia ditanya, mereka menjawab ha la adri. Makanya kita berusaha untuk belajar dengan berusaha membersihkan akidah-akidah. Jangan sampai akidah kita kotor dengan kayak tadi Pak ya, karena masalah apa, budaya, tapi dijadikan sebagai landasan keyakinan. Saat Idul Adha, ketika sapi dikurbankan, terdengar seperti suara orang tidur ngorok. Apakah itu sakaratul maut? Begitu sapi disembelih, lalu terbuka tenggorokan, kerongkongan. Kok seperti ngorok, Pak? Ya itu semburan nafas. Itu semburan nafas. Apakah itu sakaratul maut? Semua yang mati dia mengalami proses sakaratul maut. Makanya Nabi SAW meminta agar ketika menyembelih kurban, menyembelih hewan, dibuat apa, Pak? Pisaunya tajam, biar tidak menyakiti hewan itu. Faida qataltum fahsinul kitlah. Kalau kamu membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Nyembelih itu dibuat dengan cara yang paling baik. Sehingga kalau menyembelih semakin cepat, sembelihannya makin bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika seseorang akan meninggal dan sebelumnya sakit-sakitan, sering diperlihatkan keluarganya, ibu, bapaknya, neneknya yang sudah meninggal. Pertanyaannya, apakah yang datang itu setan menyerupai keluarganya atau malaikat pencabut nyawa? Bisa jadi itu mimpi. Sehingga lihat bapak dan ibunya tapi dalam mimpi, terus dia ceritakan ketika sadar. Orang sakit kan kadang mimpi tapi seperti kenyataan. Mimpinya itu lebih kuat pengaruhnya. Saya tadi tiba-tiba di sini, tiba-tiba di sini. Dia melihat aneka kejadian-kejadian aneh di saat dia tidur saat sakit. Pernah enggak mengalami kayak gitu, Pak? Mungkin ada yang pernah ya. Sakit berat dan saat tidur tuh seperti melihat sesuatu yang seperti real. Nah, demikianlah suasana mimpi yang Allah tampakkan. Dalam kondisi itu, mungkin dia melihat orang yang sudah meninggal di antara keluarganya seperti orang tuanya, kakek neneknya, dan seterusnya. Dan itu hal yang normal. Lalu kalau mengalami seperti itu gimana, Pak? Ya sebagaimana mimpi pada umumnya, orang bermimpi bisa ketemu dengan orang yang sudah mati, tapi dalam alam mimpi, sebagaimana keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apakah benar jika kita mimpi bertemu dengan orang yang sudah mati, itu menunjukkan roh kita sedang dipertemukan? Ini keterangan Ibnu Abbas di buku saya sebutkan ya. Kalau di buku Bila Aku Mati, itu di pembahasan tentang catatan tentang arwah. Catatan tentang arwah di situ saya sebutkan, di antara yang terjadi dalam mimpi adalah arwah orang yang hidup dan arwah orang yang sudah mati bisa bertemu. Coba kita carikan halaman berapa, ketemu enggak? Nah, baik. Di halaman 179 kalau yang punya buku ya.
Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah mewafatkan jiwa ketika sudah waktunya mati dan jiwa yang belum waktunya mati ketika tidur. Lalu yang sudah mati ditahan oleh Allah, sedangkan yang tidur dilepas oleh Allah. Ila ajalin musamma, sehingga dia bisa kembali hidup, bangun sampai batas waktu tertentu, yaitu sampai akhir umurnya. Ibnu Abbas pernah menyampaikan keterangan ketika beliau menjelaskan ayat ini. Bapak dengerin. Inna arwahal ahya wal amwat taltaki fil manam. Roh orang yang hidup dan roh orang yang mati ketemu dalam mimpi. Fatata'arafu ma syaa'allahu minha, dan mereka bisa saling mengenal sesuai dengan yang Allah kehendaki. Fa idza arada jami'u

0: ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur.
1: Dalam riwayat yang lain, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi.
0: Segala puji bagi Zat yang telah memberikan kesehatan bagi jasadku dan mengembalikan arwahku. Karena orang yang tidur itu mati kecil.
1: Masya Allah.
0: Tahun 99 saya punya kredit telepon. Kok telepon? Teflon. Jauh sekali. Afwan ya. Tahun 99 saya punya utang kredit teflon penggorengan seharga 600.000. Tapi cara pembayarannya 50.000 kali 12 bulan. Sudah saya bayar 2 kali 100.000 dan utang saya masih 500.000. Sekarang ketika saya ingin membayarkan utang saya sudah hilang kontak dengan orang yang ngutangi tadi, sales teflon. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara melunasi utang itu? Cari sebisanya. Insyaallah. 99 ya. Berarti pasca reformasi sampai sekarang itu sudah bolak-balik pemilu dan ganti presiden. Ya, semoga orangnya masih hidup. Kalau enggak nemu, udah enggak bisa nemu, Pak. Udah putus asa saya nyari. Maka Anda bisa sedekahkan atas nama yang bersangkutan. Dan dengan komitmen, jika nanti ketemu orang itu, maka Anda siap untuk mengembalikan. Karena ini bagian dari utang yang tidak bisa selesai hanya dengan dibiarkan saja. Harus tetap dibayarkan. Wallahu a'lam.

Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pernah dirawat di depan bangsal saya. Ada pasien baru yang teriak-teriak lapar. Sementara nakes tidak membolehkan karena harus dipuasakan sebelum tindakan. Selang 30 menit kemudian beliau meninggal dunia. Teriakan rasa lapar tersebut apakah bentuk sakaratul maut atau bentuk syahwat dunia seorang manusia? Memastikan mungkin kita tidak tahu ya. Tapi orang mengalami sakaratul maut dengan beragam cara. Rasulullah SAW sendiri mengalaminya. Sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Ma akrahu syiddatal maut ba'da ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak menganggap buruk orang yang susah mati, orang yang mengalami kematian yang berat, setelah aku melihat kondisi yang dialami oleh Nabi SAW. Karena Nabi Muhammad SAW sebelum wafat, beliau mengalami sakit yang sangat parah, 2 kali lipat dari sakit manusia biasa. Dan ketika seorang hamba mengalami itu, maka akan semakin meningkatkan derajatnya. Kalau dia punya dosa, sakit itu akan menghapus dosanya. Maka kalau ada orang yang sebelum mati dia sakit parah, Anda jangan seudon. Tuh lihat tuh, dia kualang tuh. Makanya sakitnya separah itu. Bapak tahu dari mana? Bisa jadi justru dengan sakit itu dosanya berkukur. Sehingga ada orang sebelum meninggal, dia mungkin wajahnya pucat, ya. Kemudian badannya rusak, enggak karu-karuan. Anda jangan berpikiran negatif dulu. Bisa jadi sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi dia sehingga sakit ini bisa menggugurkan dosanya. Wallahu a'lam. Ada informasi tersebar bahwa arwah yang tidak kurban dan akikah ketika datang di malam Jumat, maka arwahnya diusir dan dilempar oleh malaikat ke langit, dilempar dari langit. Dari mana keyakinan ini kita tidak tahu ya. Karena kita tidak boleh meyakini sesuatu dari jari ini.

Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon pencerahannya, apakah benar membaca surat Al-Mulk setiap malam bisa menebus kita dari azab kubur? Ada riwayat yang sahih tentang itu, keutamaan surat Al-Mulk untuk dibaca setiap malam. Maka dulu para sahabat menyebutnya sebagai surat Al-Mani'ah, surat penghalang azab. Karena di antara keutamaannya adalah ketika rutin dibaca di malam hari bisa menjadi penghalang azab kubur. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal di kesempatan yang istimewa di Madinah Islamic Center Lumajang. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam rangka untuk belajar bersama. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama di malam Jumat yang saat ini kita sedang kita jalani, dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak bersalawat kepada beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, inna afdala ayyamikum yaumal jum'ah. Inna afdala ayyamikum yaumul jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling afdal adalah hari Jum'at. Fa'akthiru fihi minas salati alayya. Karena itu perbanyaklah membaca salawat untukku di hari Jum'at. Maka kita disyariatkan untuk memperbanyak memberikan salawat kepada Sayyidul Anam pada waktu Sayyidul Ayyam. Sehingga hadis ini memberikan kita pelajaran, ada waktu istimewa untuk bersolawat, namun tidak ada tempat yang istimewa untuk bersolawat. Kita bisa bersolawat dimanapun, tidak harus datang ke Madinah. Kita bisa bersolawat di Lumajang, di daerah-daerah manapun, dan salawat itu akan ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kita menghaturkan jazakumullah khairan kepada takmir masjid Madinah Islamic Center. Ini masjid apa namanya? Masjid Madinah. Dan terutama Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Ahmad Ubaidillah Hafizahullahu ta'ala wara'ah, yang saya pribadi banyak belajar dari beliau, dari video-video yang beliau share di medsos. Pembahasan kita, saya enggak tahu siapa yang mengusulkan tema fikih ingkarul mungkar. Dan ini tema yang cukup serius. Yang mengusulkan siapa, Ustaz? Oh, dari panitia ya, masya Allah. Karena kaitannya dengan bagaimana interaksi kita dengan orang lain yang sedang berbuat maksiat, walaupun kita sendiri adalah pelaku maksiat. Karena manusia selain para nabi tidak maksum dari perbuatan maksiat, tapi mereka mendapatkan tugas untuk mengingkari maksiat. Sehingga ahli maksiat mengingkari perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang lain, sesama ahli maksiat. Artinya bukan syarat untuk ingkarul mungkar status manusianya harus tidak pernah berbuat maksiat. Jika syaratnya harus tidak pernah berbuat maksiat, berarti tidak ada kewajiban ingkarul mungkar bagi kita semuanya, hanya bagi para nabi. Dan itu tidak berlaku karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tugas kepada kita untuk juga turut berperan dalam praktek ingkarul mungkar, walaupun beliau tahu bahwasanya umatnya tidak lepas dari perbuatan maksiat. Selanjutnya ada beberapa catatan yang insyaallah akan kita berikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya, terutama diri saya pribadi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengenai ingkarul mungkar, di sana ada dua kata. Yang pertama adalah ingkar, mengingkari, menganggap buruk, al-mungkar,
Ini adalah status perbuatan atau aktivitas yang ada di hadapan kita, yang kita jumpai, yang ada di masyarakat. Kemungkaran itu berbeda dengan maksiat. Ada maksiat yang menghasilkan dosa, dan ada kemungkaran yang belum tentu menghasilkan dosa. Semua maksiat pasti mungkar, tapi tidak semua kemungkaran maksiat. Segala hal yang buruk bisa disebut mungkar, karena dia diingkari oleh tabiat manusia yang lurus. Walaupun belum tentu perbuatan buruk itu bernilai maksiat. Sebagai contoh, kalau Bapak melihat ada ayam yang berantem, pertanyaannya, dibiarin, ditonton, atau dipisah? Ya, apa yang akan dibeleh? Masya Allah, membitik tonggo nih kok dibeleh. Apa yang akan Anda lakukan ketika Bapak melihat ada ayam yang berantem, Pak? Dipisah. Kenapa dipisah? Karena apa yang kita lihat ini sesuatu yang enggak baik, sehingga kita harus menyelesaikan itu, kita harus mengubah itu. Walaupun ayam berantem dosa enggak, Pak? Tidak dosa. Ada anak kecil berantem, atau anak kecil berbuat jahat kepada sesama anak kecil, kemungkaran atau tidak? Kemungkaran. Dosa atau tidak? Tidak. Kenapa tidak dosa? Karena dia belum balik. Ada orang yang lupa melakukan kesalahan, tapi dia lupa. Misalnya orang yang puasa saat Ramadan, dia minum atau makan siang hari. Dan Anda tahu orang ini bukan musafir, teman sendiri misalnya. Dibiarkan sampai kenyang atau segera diingatkan? Diingatkan atau dibiarkan? Kenapa diingatkan? Karena ini kemungkaran. Walaupun bagi dia itu bukan maksiat. Karena orang yang lupa ketika dia berpuasa lalu makan atau minum, kata Nabi SAW, فَإِنَّهُ قَدْ أَطْعَمَهُ اللَّهُ wasaqahu, dia telah diberi makan oleh Allah atau diberi minum oleh Allah Ta'ala. Dari sinilah kita bisa lihat bahwasanya antara mungkar dengan maksiat itu dua hal yang berbeda. Dan perintahnya adalah ingkarul mungkar. Walaupun belum tentu itu adalah sebuah kemaksiatan. Maka anak kecil yang berbuat salah, atau ada yang orang tidak tahu kemudian dia berbuat salah karena ilmu belum sampai kepadanya, tetap kita ingkari meskipun yang bersangkutan tidak tahu. Baik. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran dua karakter manusia yang berbeda. Mukmin dan munafik. Dan dua karakter itu dikontraskan oleh Allah di surat yang sama, yaitu surat At-Taubah. Bagaimana karakter mukmin? Karakter mukmin kata Allah, mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana karakter munafik? Karakter munafik Allah sebutkan di surat At-Taubah, mereka menegakkan amar mungkar nahi ma'ruf. Jadi dibalik, Pak. Kalau mukmin gimana? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau munafik, amar mungkar nahi ma'ruf. Di surat At-Taubah ayat 71, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat orang yang beriman. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd.

laki dan mukmin perempuan satu sama lain, mereka adalah teman dekat. Mukmin dengan mukmin yang lain adalah wali. Bagaimana sifatnya? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Di surat yang sama, surat At-Taubah ayat 67, Allah menjelaskan tentang sifat orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd." Munafik lelaki dan munafik perempuan satu sama lain adalah bagian dari sesama mereka. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka melakukan amar munkar dan nahi ma'ruf. Kita berada di mana? Tentu kita ingin berada di tempat yang dipuji oleh Allah, yaitu bagaimana kita bisa menjadi mukmin yang punya karakter amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai terbalik, menjadi manusia yang dia melakukan amar munkar nahi ma'ruf. Sebab itu salah satu di antara ciri orang munafik. Dan Nabi SAW menyebutkan realita akhir zaman berkaitan dengan keberadaan orang yang hatinya rusak karena saking seringnya dia menyerap syubhat, sampai dia tidak mengenal mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Akhirnya saat dia menilai, itu penilaiannya terbalik. Saat menilai, penilaiannya terbalik. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah mengatakan tentang aneka macam hati, salah satunya kata beliau, wal akharu aswad murabbadan, dan ada hati yang hitam murabbad, seperti gosongnya apa bagian belakang panci itu, apa Pak namanya, Pak? Hah? Apa namanya? Angus ya. Angus itu kan bagian belakang panci, Bapak tahu sendiri ya. Memang Jawa ngerti itu bahasa sing kasar ya. Jadi ada hati yang hitam seperti bagian belakang panci. Kalkuzi mujahiyan, seperti mangkok yang numplek. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Dia tidak mengenal mana yang ma'ruf, tidak mengenal mana yang mungkar, sehingga dia tidak menilai baik perbuatan yang ma'ruf dan tidak mengingkari perbuatan yang mungkar. Karena hatinya jungkir. Seperti itulah gambaran orang munafik, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang hatinya numplek jungkir, sehingga dia dalam menilai itu terbalik. Kebenaran dinilai kebatilan, kebatilan dinilai sebagai kebenaran. Dan orang seperti ini diistilahkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sebagai manusia yang mati walaupun jasadnya hidup. Beliau radhiyallahu anhu pernah ditanya, "Man mayyitul ahya?" Siapakah orang yang hidup tapi hakikatnya dia adalah manusia mati? Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Alladzi la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara." Itulah manusia yang tidak mengenal mana yang baik, mana yang buruk, dia salah nilai. Sehingga yang ma'ruf dia tidak nilai baik dan dia tidak mengingkari perbuatan kemungkaran. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kondisi semacam ini, karena buruknya suasana yang ada di tengah masyarakat sampai menyebabkan sebagian orang hatinya kejungkir, hatinya kebalik, sehingga dia salah dalam memberikan penilaian. Karena itulah Bapak Ibu yang dimakan Allah, meminta kepada Allah tambahan iman, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman kita semakin bertambah. Salah satu di antara pengaruhnya adalah agar kita tidak menjadi manusia yang salah menilai. Karena kalau sudah salah menilai, turunannya nanti banyak. Sehingga sampai dia mengingkari hal-hal yang baik, menolak hal-hal yang baik, atau sebaliknya, membela hal-hal yang batil, hal-hal yang keburuk. Dan di antara cara agar kita bisa bertambah iman kita adalah hadir di majelis ilmu.

0: Makanya sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, kalau beliau mengundang masyarakat untuk kumpul di majelis ilmu, maka beliau mengajak dengan mengatakan, "Haya nu'minu sa'atan." Mari kita ngeces iman sesaat. Kok bisa, Pak? Dengan hadir di majelis ilmu, iman itu akan bertambah. Karena ketika kita sedang berada di majelis ilmu, Allah turunkan as-sakinah. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Apabila ada sekelompok orang yang berkumpul di rumah Allah, "Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum." Kegiatannya adalah membaca kitabullah, mengkaji isinya. Apa sabda Nabi SAW? "Illa nazalat alaihimus sakinah." Maka akan turun as-sakinah, ketenangan kepada mereka. Apa manfaatnya ketika seseorang mendapatkan as-sakinah? Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim." Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati hamba yang beriman, agar iman mereka semakin bertambah, di samping iman yang sudah mereka miliki. Sehingga di majlis yang di situ as-sakinah diturunkan oleh Allah, maka iman seorang hamba akan semakin naik. Anda ketika berada di majlis ilmu akan mendapatkan beberapa kemungkinan jika serius untuk mendengarkan. Satu, mendapatkan materi baru. Oh, saya baru tahu. Sehingga dia nanti akan merasakan seperti ada sesuatu yang baru dia pahami, ibarat orang menelan makanan tertentu. Itulah nutrisi batin. Itulah nutrisi batin. Makanya kajian yang bagus itu kalau memberikan O effect, efek O. Kayak ngerti aku. Nah, itu namanya apa? O effect. Berarti ada sesuatu baru yang dia dapatkan. Saat dia mendapatkan efek O tadi, akan ada pertambahan ilmu yang dia miliki, sehingga pengetahuan dia bertambah, berpeluang untuk menjadi amal, iman bertambah. Atau yang kedua, walaupun materinya sudah pernah Anda dengerin, aku udah pernah dengar materi kayak gitu, tapi sekarang aku makin yakin, makin mantep, makin percaya, itulah tambahan iman. Maka kajian ada dua kemungkinan, antara Anda sudah pernah mendengar materi itu dan Anda makin percaya, makin yakin, kan materi itu diulang. Sehingga pertambahan yakin itu akan menjadi pertambahan iman. Atau Anda dapat ilmu baru sehingga Anda merasakan ada sesuatu yang naik, itulah pengaruh dari iman. Nah, orang kalau terus seperti ini, maka dia akan lebih bisa mengenali mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Sebab kita dilahirkan dari rahim ibu kita dalam keadaan, semuanya dalam keadaan nol, tidak tahu apapun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apapun. Baik, selanjutnya jamaah dimuliakan Allah, masyarakat ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu ditegakkan, maka kondisi masyarakat akan menjadi lebih berwibawa. Kapan seseorang itu menjadi hamba yang berwibawa? Pada saat dia menjauhi aneka perbuatan yang terlarang. Pada saat dia menjauhi maksiat. Sehingga orang ketika menjauhi maksiat, dia akan menjadi orang yang dihormati, berwibawa. Jika ini berlaku pada individu, ini juga bisa berlaku pada masyarakat. Karena itu ketika di sebuah lingkungan masyarakat aneka praktek maksiat dibebaskan untuk dilakukan, maka lama-lama masyarakat itu akan turun wibawanya. Orang kalau mau berbuat maksiat, gampang. Mau judi di situ, welcome. Bahkan mau zina, disediakan. Mau sabung ayam, masyarakat tidak mengingkari. Maksiat bludas-bludus masuk, bebas. Kira-kira gimana, Pak? Kampung itu akan menjadi kampung yang namanya jatuh. Sehingga wibawa masyarakat jadi hilang gara-gara maksiatnya dibiarkan merajalela di sana, Pak. Jadi misalnya, Pak, ya. Sebenarnya nama daerah, ya. Sebenarnya nama daerah itu kan pada asalnya sebagaimana nama pada umumnya, Pak. Tidak mengenyam nilai baik dan buruk, tergantung dari apa? Isi dan kegiatan yang ada di sana. Ada seorang bapak-bapak dandan rapi, nganggo jas, pakai sepatu. Insyaallah. Mau kemana, Pak? Nyun sewu nggih. Ndoli. Misalnya ya, Pak. Kalau tiba-tiba dia datang ke tempat itu, Pak, kira-kira kesan masyarakat apa, Pak? Hah? Kesannya apa, Pak? Kesannya akan kesan buruk. Sehingga nama itu menjadi nama yang buruk karena aneka maksiat ada di situ. Demikian pula ketika sebuah daerah amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan, maka daerah itu akan lebih berwibawa, lebih terjaga nama baiknya. Di kampung ini, Mas, enggak ada orang yang berani untuk buka jilbab, Mas. Karena mereka takut, mereka malu. Semua masyarakatnya berjilbab. Masyarakat di sini kalau ada orang Jumatan kok dia ketahuan enggak Jumatan, wah itu nanti malu sak kampung. Semua masyarakatnya ketika sudah Jumatan pada datang ke masjid. Kalau salat lima waktu mungkin tidak, ya. Kalau Jumatan kan barangkali sebagian masyarakat masih menjaga yang kayak gitu. Karena mereka menegakkan edukasi Islam sehingga amar ma'ruf nahi mungkar ada di sana, maka masyarakat menjadi terhormat. Orang mau berbuat maksiat mikir panjang. Itulah pengaruh dari kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kalau Anda ingin menjadikan kota Lumajang sebagai kota yang berwibawa, kota yang berhias iman, walaupun logonya Lumajang apa, Pak?
1: Pisang.
0: Pisang, kota pisang. Kalau yang berhias iman itu Gresik, ya. Gresik berhias iman. Nah. Walaupun mungkin apa istilahnya? Slogan kotanya bukan berhias iman. Slogannya apa kalau Lumajang? Lumajang hati berseri. Aktif. Aman tertib berseri. Masya Allah. Walaupun mungkin tidak punya slogan berhias iman kayak kota Gresik, tapi ketika kita jaga masyarakat kita, jangan sampai ada aneka kemungkaran bermunculan di sini, maka akan menjadi kota yang lebih berwibawa. Sehingga wibawa sebuah daerah tergantung dari seberapa jauh tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah masyarakat. Pertanyaannya sekarang, lalu bagaimana caranya, Pak, untuk bisa membangun amar ma'ruf nahi mungkar di tengah masyarakat ini, Pak? Dan siapa yang harus bertugas di sana? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tugas ini diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh kaum muslimin. Sehingga siapapun mereka punya wewenang untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar selama dia yakin bahwa yang dia lakukan itu sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman." Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya, kalau enggak bisa dengan lisannya, kalau enggak bisa dengan hatinya, dan itu adalah kondisi iman yang paling lemah. Baik. Ilustrasinya seperti ini, Pak. Ada sebuah pernyataan yang pernah disampaikan oleh salah satu calon kandidat presiden pada waktu beliau kampanye. Saya ingat-ingat betul kalimat itu karena kalimat ini benar kalau kita terapkan di dunia nyata. Di sebuah daerah yang tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, maka dibutuhkan banyak aparat penegak hukum. Misalnya ya, ada daerah tertentu setiap lampu merah gak digubris, terlalu banyak pelanggaran. Kalau ditunggui sama polisi, orang jadi lebih rapi, lebih tertib. Karena apa? Ada petugas, gitu ya. Dan ini teori yang benar. Maka hal yang sama juga terjadi di masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat terhadap agama rendah. Sehingga dibutuhkan banyak aparat penegak hukum agama. Siapa aparat penegak hukum agama? Seluruh kaum muslimin. Kok bisa, Pak? Karena mereka sudah mendapatkan lisensi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum mungkaran." Siapapun di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran itu sesuai dengan tingkatannya. Mulai dari mengubah dengan tangan, kalau enggak bisa mengubah dengan lisan, kalau enggak bisa mengubah dengan hati, sesuai dengan tingkatan wewenangnya. Sehingga seluruh kaum muslimin berkepentingan dengan maksiat orang lain. Sehingga kalau ada orang yang sedang berbuat maksiat, kemudian diingatkan, "Pak, enggak boleh, Pak, pacaran di sini. Bapak enggak boleh minum-minum di sini. Apa urusan kamu? Ini kan urusan pribadi aku." Baik, memang ini perbuatan kamu, tapi maksiat kamu urusanku. Nah, karena maksiat manusia itu urusan kita bersama. Makanya kalau maksiat itu dibiarkan, tidak ada yang gubris, salah satu di antara pengaruhnya apa? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman kepada semuanya. Tidak hanya pelaku maksiat saja, tapi juga yang lain turut mendapatkan hukumannya. Sehingga amar ma'ruf nahi mungkar kenapa perlu ditegakkan? Dalam rangka untuk menjaga wibawa masyarakat dan menghindari terjadinya potensi kerusakan alam yang lebih besar. Karena itulah jamaah di belakang Allah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah salah satu di antara bentuk melestarikan lingkungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ardh." Andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak menghentikan perbuatan manusia dengan Allah hadirkan manusia yang lain, Allah tidak menghentikan kejahatan manusia dengan Allah hadirkan manusia yang lain, lafasadatil ardh, tentu akan terjadi kerusakan di muka bumi. Salah satu di antara tafsirnya itu begini, Pak. Saat orang berbuat maksiat, berarti dia menyumbangkan apa? Potensi kerusakan bagi alam. Karena Allah menegaskan dalam Al-Quran, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak aneka kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena maksiat manusia. "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian selain karena perbuatan maksiat kalian. Maka maksiat menyumbangkan kerusakan alam. Ketika maksiat yang merajalela ini dibiarkan saja, resikonya besar. Allah Subhanahu wa taala bisa saja mendatangkan bencana alam yang menimpa mereka. Dan kalau sudah datang, maka yang kena tidak hanya pelaku saja, termasuk yang lain. Lalu Allah hadirkan sebagian di antara hambanya yang menghalangi terjadinya maksiat itu. Siapa mereka, Pak? Makhluk yang masih punya kesadaran amar ma'ruf nahi mungkar. Kehadiran mereka inilah yang menghalangi aneka perbuatan maksiat tadi. Sehingga dengan kehadiran mereka, yang mau berbuat maksiat mulai ketakutan, atau bahkan mereka bertobat, atau meninggalkan maksiat yang mereka lakukan, sehingga masyarakat itu menjadi tertahan, sehingga maksiat tidak merajalela. Maka potensi bencana alam menjadi berkurang. Itulah makna walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ardh. Andaikan Allah tidak menghalau perbuatan jahat yang dilakukan oleh sebagian manusia dengan keberadaan manusia yang lain, maka bumi ini akan menjadi rusak disebabkan karena saking banyaknya perbuatan maksiat. Namun jamaah, praktek amar ma'ruf nahi mungkar semacam ini butuh nyali dan keberanian. Makanya tidak semua orang sanggup untuk melakukannya. Sehingga bagi mereka yang memiliki tingkatan paling sensitif dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar, sampai diamnya itu jadi dalil. Sampai apa? Diamnya itu jadi dalil. Contohnya siapa, Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tidak punya seperti perasaan kita. Pakeo, engko nek aku ngelingno ora enak, kok digrenengi karo tangga, engko piye wong ngrasani. Ndak ada itu, Pak. Sehingga ketika ada sebuah perbuatan dan itu kemungkaran, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengingkari. Maka diamnya Rasulullah SAW jadi dalil. Ada enggak manusia zaman sekarang yang diamnya bisa jadi dalil? Loh, kok kamu melakukan seperti ini? Ah, kemarin aku melakukan ini di depan ustaz, tapi beliau diam saja. Jadi dalil atau tidak? Ya? Bisa enggak jadi dalil? Kenapa enggak bisa? Diamnya ustaz belum tentu menunjukkan kalau beliau setuju. Mungkin beliau diam karena gak enak kalau mau ngomong. Mungkin beliau diam karena takut nanti ada masalah. Dan seterusnya. Dan kita rata-rata seperti itu. Karena banyak di antara kita kan kadang gak ingin mengambil resiko, ya. Ini saya kalau ngomong di depan, wah nanti gak enak, Pak. Tetangganya sendiri, temannya sendiri. Belum lagi resiko yang lain. Kok nek ngamuk piye, Pak? Sehingga kita jadi gak berani untuk mengingatkan itu. Apalagi di zaman sekarang, ketika orang itu berbuat maksiat, seolah-olah mereka punya alasan untuk melindungi dirinya biar tidak disalahkan. Sebab orang kalau disalahkan itu kan dia dalam keadaan tidak aman. Maka bagaimana caranya agar dia bisa bertahan? Dia berikan alasan. Contoh misalnya, jangan sok paling benar, jangan sok suci, aroma surga, paling pinter, dan seterusnya. Aneka alasan yang mereka sampaikan dalam rangka untuk melindungi dirinya. Karena dia sudah tidak punya alasan lagi untuk membela kemaksiatannya. Sehingga terkadang orang takut dengan komentar seperti itu. Saya punya pengalaman sedikit, ya. Udah pernah dengar ceritanya belum, Mas? Oh, belum. Waktu di Madinah, kita pulang dari Masjid Nabawi menuju hotel. Dan ketika itu saya bertiga, saya dan dua jamaah bareng pulang ke hotel. Di perjalanan saya ketemu dengan orang yang melakukan kozak. Sebagian rambutnya digundul, sisanya dibiarkan panjang sampai dikucir. Sampai bisa dikucir, jadi cukup panjang rambutnya. Terus saya minta izin, Pak, boleh saya bicara? Ada apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang qazak. Qazak itu apa? Sampai titik itu dia tidak merasa kalau dia bersalah. Qazak itu apa? Mencukur sebagian dan membiarkan sebagian rambut. Langsung diam dia. Kamu dari mana? Bau surga, ya. Jadi dia merasa tidak aman ketika diingatkan. Maka nyebut bau surga, nyebut ini. Saya itu sudah berkali-kali umroh, tapi gak pernah ada orang yang mengingatkan seperti ini. Baru kamu saja. Diamnya masyarakat dianggap sebagai pembenar. Padahal kalau kemudian tidak ada orang yang mengingkari, apakah berarti perbuatan itu benar? Tidak. Karena kualitas masyarakat kita yang mereka berkaitan dengan masalah ingkarul mungkar itu masih rendah kualitasnya. Sehingga saat orang mendiamkan perbuatan, tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Ini contoh sederhana, Pak. Dan masih banyak contoh yang lain. Sampai ada orang yang kadang disebut sok suci lah, ada orang yang disebut sok ahli surga, dan seterusnya. Resiko itu sebagian orang ketakutan. Sehingga dia tidak menjadi manusia yang sensitif terhadap amar ma'ruf nahi mungkar. Beda dengan para sahabat. Sahabat itu demikian sensitif. Sehingga lihat kemungkaran apapun, langsung mereka bicara. melihat kemungkaran apapun langsung mereka bicara. Sampai diamnya sahabat jadi ijma yang diakui. Sampai ada istilah ijma sukuti di kalangan para sahabat. Ketika ada sebagian sahabat yang menyampaikan pendapat dan itu ma'ruf di kalangan sahabat yang lain, apalagi itu dalam bentuk ceramah di depan banyak orang, kok tidak ada yang mengingkari, itu bisa dijadikan sebagai dalil. Oh, berarti sahabat yang lain setuju. Itu sahabat. Beda dengan masyarakat kita. Karena tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar ini yang bisa menentukan nilai dari kualitas masyarakat. Karena itulah jamaah, berlatih untuk membangun ini berat. Sehingga kadang ilmu itu sudah ada, cuman ya, membangun tingkat sensitif berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar berat. Tidak semua orang sanggup untuk melakukannya. Pak, pak, kalau kita kayak gitu, begitu keluar sampai jalan mandek terus, pak. Karena aurat tercecer di mana-mana, pak. Belum lagi aneka maksiat yang lain. Alhamdulillah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita solusi amar ma'ruf yang paling ringan, yaitu apa tadi? Mengingkari dengan hati. Yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wadzalika adhaful iman. Dan ini adalah tingkatan iman yang paling rendah. Selanjutnya pertanyaannya, kalau itu disebut sebagai tingkatan iman yang paling rendah, berarti itulah tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar minimalis. Di bawah itu dosa. Berarti saat dia tidak mengingkari, maka status dia berdosa. Pak, kadang kan kita melihat sebuah kemungkaran, tapi kita menikmati, tidak mengingkari. Berarti gimana, pak? Yang katanya kalau mengingkari dengan hati adalah tingkatan iman yang paling rendah, sehingga kalau kita menikmati kan berarti kita tidak mengingkari. Berarti derajat iman yang paling rendah tidak ada. Jadi kira-kira keluar dari Islam atau tidak? Keluar dari Islam atau tidak? Ada orang melihat kemungkaran, misalnya sabung ayam, ya. Pas lewat, oh, ono judi sabung ayam, belok dia, nonton dan menikmati. Padahal dia tahu kalau itu maksiat, kemungkaran. Tapi malah dia nonton, malah dia menikmati. Berarti kan tidak ada pengingkaran dalam hati. Pertanyaannya, orang ini masih punya iman atau tidak? Masih punya iman atau tidak? Hah? Gimana? Punya. Punya. Derajat iman paling rendah sudah tidak ada. Berarti masih punya iman tidak? Mengingkari dengan hati tadi disebut Nabi SAW dengan apa? Adha'afil iman. Itu yang masih mengingkari dengan hati. Berarti kalau ini tidak ada, derajat iman paling rendah tidak? Tidak ada. Masih punya iman atau tidak? Ya, punya, punya atau tidak, punya, apa itu? Gimana? Dia tidak mengingkari maksiat, terus, dan dia menikmati maksiat, walaupun dia bukan pelakunya, masih punya iman enggak? Masih punya, apa itu? Mungkin belum sampai ilmu kepadanya, masya Allah. Judi sabung ayam belum sampai ilmu kepadanya. Baik. Apakah orang seperti ini masih punya iman? Contoh yang lain ya, aurat terbuka, ya, sehingga ada orang yang kadang dia nonton, lalu dia bilang, oh, itu loh coba lihat Pak Ustadz, auratnya terbuka kayak gitu kan nggak benar tuh itu. Itu namanya mata menikmati, mulut mencela. Dan dia menikmati misalnya, apakah dia masih punya iman? Punya. Apa itu? Saat menikmati imannya keluar. Terus? Setelah gak menikmati imannya balik. Jadi pas melengos itu imannya balik. Nanti kalau nonton lagi imannya hilang lagi. Tayyib. Cabang iman itu banyak. Cabang iman itu banyak. Salah satunya amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ketika Nabi SAW menyebut orang yang tidak memberikan pengingkaran bagi hati, disebut oleh Rasulullah SAW ad'aful iman, ini cabang iman paling rendah, maksudnya adalah cabang iman paling rendah dalam urusan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia masih punya cabang iman la ilaha illallah, dia masih punya cabang iman salat, dia masih punya cabang iman puasa Ramadan, masih punya cabang iman di amalan yang lain. Ada berapa jumlah cabang iman? 70 sekian cabang. Sehingga hilang satu bukan berarti hilang seluruhnya. Maka kalaupun dalam situasi tertentu dia tidak amar ma'ruf nahi mungkar, bukan berarti seluruh iman yang lain hilang. Walhamdulillah, bagian inilah yang layak untuk kita syukuri. Syariat masih memberikan toleransi. Karena kita ini umat yang lemah di sisi amar ma'ruf nahi mungkar untuk belakangan. Sehingga ketika melihat kemungkaran, didiemin saja. Bahkan terkadang pengingkaran dalam hati pun tidak ada. Sampai dia turut menikmatinya. Karena itulah Nabi SAW pernah menyebutkan berkaitan dengan orang yang masih mengingkari dalam hati. Kata beliau, وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَوَّ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. Dan siapa yang berjuang mengingkari mereka dengan hatinya. Nabi SAW bercerita tentang keberadaan para pemimpin yang melakukan maksiat, yang melakukan pelanggaran besar, sehingga dilihat oleh seluruh masyarakat. Dalam kondisi itu, kata Rasulullah SAW, bagi mereka yang tidak bisa mengingkari dengan lisan, bagi mereka yang tidak bisa mengingkari dengan perbuatan, kata beliau, siapa yang masih mengingkari dengan hatinya, fahuwa mu'minun, maka dia mu'min. Walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin, di bawah itu sudah tidak ada iman walaupun seberat biji khardal, seberat biji sawi atau apa itu khardal ini diterjemahkan ya. Anggaplah misalnya seperti biji sawi, walaupun cuma seberat biji sawi, karena hatinya sudah tidak mengingkari. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin kita sering melakukan itu. Di posisi aneka perbuatan maksiat yang kita menikmatinya, kita turut nonton, tidak ada pengingkaran dalam batin, maka dalam keadaan itu iman yang ada pada diri kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar hilang, walaupun hanya seberat biji sawi, tapi kita masih punya cabang iman yang lain. Baik. Selanjutnya, dari sinilah bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar dengan hati ini sifatnya wajib yang tidak mungkin bisa dihilangkan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa'ammal qalbu, setelah beliau menjelaskan tingkatan-tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar dari mulai tangan, lisan, kemudian hati, kata beliau, fa'ammal qalbu fayajibu bikulli halin idh la dharara fi fi'lihi. Adapun pengingkaran dengan hati, maka statusnya wajib apapun keadaannya. Walaupun dalam kondisi dia dipaksa, walaupun dalam kondisi dia diteror, walaupun dalam kondisi dia lemah, tapi pengingkaran dalam hati tidak boleh hilang. Idh la dharara fi fi'lihi, karena tidak ada sisi yang berbahaya ketika orang mengingkari dalam hati. Sebab dalam hati tidak ketahuan orang lain. Ya, kecuali misalnya ya, seseorang dipaksa. Jujur ya, ceritakan apa yang ada dalam hatimu. Kalau enggak jujur, tak tembak. Bisa enggak orang ngecek jujur dan tidak jujur? Bisa Pak? Enggak bisa. Tidak ada detektor hati. Sehingga orang mau mendeteksi isi hati seperti apa, tidak bisa. Maka ketika seseorang mengingkari dengan hati, tidak ada sisi bahaya yang bisa menimpa pada dirinya. Wa man lam yaf'alhu falaysa huwa bimu'minin, Karena siapa yang tidak mengingkari dengan hati, berarti dia sudah tidak lagi punya cabang iman amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu alam. Baik, kita lanjutkan setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

0: masa yang belum ditahan nafas.
1: Alhamdulillah, jemaah, insyaallah kita akan lanjutkan kajian bersama Ustaz Aminul Faiz sampai jam 19.15. Di jam tersebut maka kita akan melaksanakan sholat isya berjamaah insyaallah. Sebelum itu juga nanti akan ada sesi tanya jawab. Bagi yang ingin menanyakan pertanyaannya silahkan bisa mengumpulkan kertas di depan atau bisa lewat chat DM Instagram MIC Lumajang, MIC Lumajang, atau lewat WhatsApp 0822-2870-0080. Saya ulangi lagi, 0822-2870-0080 atau lewat Instagram MIC Lumajang. Baik Ustaz, fadhal.
0: Masya Allah.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sekarang kita akan membahas tentang batasan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada beberapa batasan yang perlu kita perhatikan pada saat kita mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, jangan sampai amar ma'ruf nahi mungkar dilakukan dengan cara berlebihan, ifrat, atau meremehkan, tafrid. Semua kegiatan ibadah digoda oleh setan di dua keadaan, bainal ifrat wa tafrid, antara ekstrim terlalu ke kiri atau ekstrim sebelahnya. Sampai ada sebagian ulama salaf yang mengatakan, ma amarallahu bi amrin illa tarad asyaitanu fihi bi amrayn. Setiap kali seorang hamba menjalankan perintah Allah, maka setan akan menggoda sang hamba dengan dua cara. La yubali bi ayyihima zafara. Setan enggak peduli manapun dari dua cara ini yang berhasil. Antara ghulu dan taksir. Antara terlalu berlebihan, ekstrim, atau terlalu meremehkan. Prakteknya gimana, Pak? Terkadang ada sebagian bentuk ingkarul mungkar yang muncul karena sebagai antitesis. Antitesis itu gimana, Pak? Ada sebuah kemungkaran tertentu, lalu orang mendatangkan lawannya, tapi lawannya ini berlebihan dari sebelahnya. Contoh ya, ada sebagian orang yang mereka terlalu berlebih-lebihan dalam memuliakan Ahlul Bait, sampai menyebut Ahlul Bait dengan pujian yang melebihi batas manusia normal, dengan aneka pujian yang ada. Kita tahu ya siapa kelompok seperti ini. Antitesisnya adalah yang anti dengan Ahlul Bait, sampai pada tingkatan mereka benci dengan Ahlul Bait, yang disebut dengan kelompok An-Nasibah. Sehingga saat bulan Muharram, tanggal 10 Muharram, hari apa? Asyura. Sebagian ada yang memperingati kematian sampai menampar-nampar badannya. Kematian Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Dan sebagian malah ada yang syukuran di tanggal Asyura atau di tanggal 10 Muharram ini dijadikan sebagai hari untuk memberikan kelonggaran bagi keluarga agar mereka bisa liburan, makan-makan sebagai bentuk bersyukur kepada Allah, mensyukuri kematian Husain. Nah ini kan berkebalikan. Yang benar gimana? Kalau mau ingkarul mungkar, jaga sisi keadilan, tidak ekstrim ke kiri atau ekstrim sebaliknya. Karena menciptakan antitesis itu terkadang menimbulkan sebuah kemungkaran yang baru. Contoh yang lain ya, ada sebagian orang yang dia suka melemahkan iman orang lain, kelompok liberal. Antitesisnya adalah orang yang terlalu banyak mengangkat kata-kata jihad, akhirnya malah mengkafirkan banyak orang. Seperti muncul kelompok Khawarij, Khawarij masa baru sekarang. Dari sinilah contoh ketika ingkarul mungkar itu terlalu ekstrim, maka nanti yang timbul adalah kemungkaran yang baru. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengembalikan orang yang berbuat kemungkaran selain beliau ajak mereka untuk kembali ke tengah, bukan untuk ke perbuatan sebaliknya. Sehingga kalau ada orang misalnya mengharamkan riba, tidak boleh riba, terus gimana solusinya? Anti uang kartal, anti rupiah, transaksi harus pakai dinar dan dirham. Nah itu contoh terlalu berlebihan. Ini jadinya menimbulkan antitesis yang baru. Terus dia mengharamkan uang kartal, pakai uang kartal sama dengan riba, padahal tidak benar demikian ya. Karena penggunaan uang kartal tidak termasuk dalam kategori melakukan transaksi riba. Baik. Yang kedua, batasan yang kedua, jangan sampai ingkarul mungkar menimbulkan kemungkaran baru yang lebih besar. Jangan sampai ingkarul mungkar menimbulkan kemungkaran baru yang lebih besar. Dulu Allah Subhanahu wa taala melarang para sahabat untuk mencaci maki berhala-berhala orang musyrik. Karena orang musyrik ketika berhalanya dicaci maki enggak terima, lalu mereka mencaci maki Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin." Janganlah kalian mencela, mencaci maki tuhan-tuhan yang disembelih, yang disembah selain Allah, karena mereka orang musyrikin itu akan balas dengan mencaci maki Allah. Gak karu-karuan, bighairi ilmin, tanpa aturan. Maka mencaci maki berhala termasuk ingkarul mungkar, merendahkan berhala itu biar tidak disembah. Tapi ketika itu menimbulkan kemungkaran baru yang lebih besar, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai ingkarul mungkar menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ada satu cerita yang pernah dialami oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau pernah mengatakan, "Marartu ana wa ba'du ashabi." Aku dan bersama teman-temanku pernah satu ketika melewati sekelompok pasukan Tartar yang mereka sedang minum khamr. Jadi tentara Tartar lagi ngumpul.

alaihi. Lalu aku menahan orang ini, aku ingkari orang ini. Yang mau ingkarul mungkar tadi diingkari oleh Syekhul Islam. Wa qultu lahu, kemudian aku sampaikan, innama harramallahu al-khamra li'annaha tasuddu an dzikrillah wa anis salah. Allah haramkan khamr itu karena khamr bisa menghalangi orang untuk zikrullah dan menghalangi orang untuk salat. Wa haula'i yasudduhumul khamru an qatlin nufus wa sabyid dhurriyyah wa akhdhil amwal fadahum. Sementara mereka sedang dihalangi khamr, sedang dihalangi khamr sehingga mereka tidak membantai kaum muslimin, tidak menculik kaum muslimin, dan tidak mengambil harta kaum muslimin. Biarkan saja mereka. Pas lagi mendem kayak gitu, mereka tidak melakukan kejahatan kepada kaum muslimin. Itu kalau diingkari kok emosi, wah nanti bisa ngobrak-ngabrik yang lain. Itulah contoh penerapan ingkarul mungkar tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Sehingga Anda bisa ngukur seperti ini ya. Ini nanti kalau saya ngomong, Pak, lalu preman yang ngamuk, mungkin yang kena bukan saya, Pak, keluarga saya ikut kena, nanti masjid juga ikut kena dampaknya. Ya sudah, kalau seperti itu sebaiknya kau tahan dan ingkari dengan hati. Karena kita ngomong enggak bisa, pasti akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Baik. Selanjutnya yang ketiga, batasan yang ketiga, ingkarul mungkar tidak boleh dilakukan dengan cara yang mungkar. Ingkarul mungkar tidak boleh dilakukan dengan cara yang mungkar. Ada orang lihat praktek judi, kemudian dia ingin mengingkari. Sudah, sekarang tak tantang kalian. Siapa yang bisa mengalahkan judi dengan aku, maka kalian harus bubar. Akhirnya dia malah ikut judi. Boleh enggak? Boleh atau tidak? Enggak boleh. Kenapa? Karena nanti dia ikut berbuat kemungkaran. Ada orang misalnya mendem, ya. Terus dieling no. Urip kok isine mau ngombe. Tuh, kamu kan tahu. Sing jengene urip kuwi mau mampir ngombe. Ya sudah. Kowe tak tantang. Siapa yang paling banyak minum khamr gak mendem, maka dia yang menang. Nanti kalau aku yang menang, kamu harus berhenti minum. Siap. Akhirnya melu mendem. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena dia melakukan kemungkaran yang semisal. Sehingga tidak boleh kemungkaran diingkari dengan cara yang mungkar. Makanya kalau sampai ada orang yang dia menyampaikan dengan bangga, saya berdakwah tapi masuk ke diskotik, masuk ke tempat-tempat yang isinya orang berbuat maksiat, hiburan-hiburan malam, dan pasti di situ nanti dia akan dijamu dengan aneka kemaksiatan yang ada. Ya minimal dikasih pameran aurat. Apakah seperti itu yang dimaksud dengan ingkarul mungkar? Bukan cara demikian. Baik. Sehingga ingkarul mungkar tidak boleh dilakukan dengan cara yang mungkar. Pak, boleh enggak Pak, misalnya Pak, kita berdakwah tapi dengan menggunakan nada. Sehingga nada dan dakwah. Akhirnya yang terjadi tinggal nadanya, dakwahnya hilang. Ya. Ada satu cerita ya. Saya dengar cerita ini dari salah seorang ustadz. Beliau pulang malam selesai kajian dulu, ya sebelum apa ya, semarak kajian seperti sekarang. Saat di salah satu lorong jalan, beliau melihat ada sekelompok orang yang mendem minum khamr sambil joget. Apa yang dinyalakan? Lagunya Roma Irama tentang khamr, Pak. Mungkin Bapak tahu liriknya ya. Ada yang hafal enggak? Hah? Coba, tentang Mira Santika ya. Tahu lagunya, Pak? Coba gimana? Beliau mau menyerukan tapi enggak enak sama sebelahnya. Jadi di mana sisi dakwahnya?
Akhirnya orang

0: cuma menikmati apa? Lagunya, musiknya. Padahal liriknya sudah jelas mengingkari praktek itu, tapi dia enggak peduli dengan liriknya. Dia lebih peduli dengan lagunya. Dan dalam kondisi itu dia mendep. Maka tidak ada istilah mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran. Syekhul Islam mengatakan, liyakun amruka bil ma'ruf bima'rufin wa nahyuka 'anil munkar ghairu munkarin. Ghairu munkarin. Hendaknya amar ma'ruf kamu dilakukan dengan cara yang ma'ruf, dan kemungkaran kamu jangan dilakukan dengan cara yang mungkar. Karena kalau kemungkaran dilakukan dengan cara yang mungkar, ya berarti dia semisal dengan itu. Baik, selanjutnya batasan yang keberapa? Kelima. Empat. Nah, yang keempat. Yang keempat, jangan sampai ingkarul mungkar melebihi dosis sampai menimbulkan kedzaliman. Sehingga ada orang misalnya mengingkari kemungkaran orang lain tapi melebihi dosis, sehingga membuat orang itu jadi ketakutan, orang itu jadi depresi gara-gara praktek ingkarul mungkar yang dia lakukan. Contoh Pak, misalnya ya Pak ya, ada orang melakukan kesalahan ngerokok misalnya Pak. Mohon maaf ya, sudah sepakat belum ini? Hah? Sudah sepakat ya. Dia ngerokok. Ngerokok. Gawakno pedang. Ini orang leren tak jamoni cap klewang. Ketakutan dia. Sampai akhirnya saking ketakutannya dia merasa takut keluar rumah, depresi. Saya pernah punya tetangga seperti itu, Pak. Sebenarnya kesalahan pemuda ini juga enggak parah-parah amat. Cuman komplotan ini, saya sebut komplotan ya. Kalau sudah melakukan ingkarul mungkar itu seolah-olah yang diingkar ini seperti setan. Dia bawa pedang. Kemudian diarahkan pedang itu kepada pemuda tadi. Sampai pemuda ini ketakutan dan enggak berani keluar rumah. Nah itu jadi beban bagi keluarganya. Anakku stres gara-gara takut pernah diancam dengan pedang. Itu contoh ingkarul mungkar yang melebihi batas. Karena itu misalnya Pak, seorang suami menjumpai kemungkaran istrinya, lalu diingkari oleh sang suami, istrinya kemudian tobat mau nurut, tapi jengkelnya suami belum hilang, istrinya didzalimi Pak, diantemi atau apa, maka yang terjadi apa? Ini kemungkaran baru karena pengingkaran suaminya melebihi batas. Atau kadang malah ditinggal pergi, enggak dinafkahi, enggak digubris. Ini juga pengingkaran yang melebihi batas. Dan sebagian istri kadang mengakui itu. Iya, saya kemarin melakukan kesalahan ini, saya sudah minta maaf, tapi enggak digubris. Dan sekarang saya sudah didiamkan 3 bulan. Ya, nafkah enggak ada, enggak disapa, orang yang ngilang, mancing. Ini ingkarul mungkar yang melebihi dosis. Nah yang kayak gini berbahaya. Karena itulah ketika pelaku kemungkaran itu sudah selesai, ya sudah, jangan sampai kemudian menimbulkan masalah yang baru. Karena kalau timbul masalah yang baru, jadinya kemungkaran baru, dan justru itu akan menjadi kedzaliman. Allah Subhanahu wa Taala ingatkan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Yang dulu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain menyebabkan kalian tidak mau bertindak adil. Bertindak adillah, itu lebih dekat kepada takwa. Artinya ingkarul mungkar itu tujuannya bukan dalam rangka balas dendam, tapi tujuannya dalam rangka mengembalikan kepada jalan yang benar. Kalau sudah selesai, ya sudah dihentikan sampai di situ. Kemarin saya sempat juga dapat keluhan ya dari sebagian orang. Beliau bilang kakaknya itu ngaji ya di ustadz tertentu. Nah waktu itu dia sempat beda pendapat dengan kakaknya ini tentang masalah pemilu. Kakaknya kan anti, pokoknya 0%, enggak boleh sama sekali nyoblos. Nah dia masih nyoblos, diingkari sama kakaknya. Akhirnya setelah dia mengingkari bertobat dari pemilu, tetap saja kakaknya itu mengingkari dia, enggak mau nyapa, enggak mau disapa juga enggak balas. Wah, ini malah kebalik kalau kayak gini. Dulu mungkin dia niatnya ingkarul mungkar dalam rangka menegakkan kebenaran, sekarang malah jadi seperti memasang permusuhan dan balas dendam. Fir'aun dengan perkataan yang lembut, mungkin dia bisa mengambil peringatan dari situ. Hanya Anda bisa gunakan metode nabok nyileh tangan. Ya. Kasusnya ada di rumah, tapi diangkat di pengajian tanpa nyebut nama. Sang istri menceritakan kepada ustaz, tapi tidak menyebut nama. Tolong nasihati ustaz, suami saya ada di sini. Akhirnya dinasihatilah sama ustaz dengan nasihat umum, semua mendengar. Kalau di rumah terjadi perpaduan, itu di luar tanggung jawab ustaz. Ini mesti pertanyaan kamu ya. Kamu tadi yang tanya. Ya, itu salah satu cara ya, biar nanti tidak terlalu menyasar langsung. Istri mungkin enggak berani ngomong sendiri, bisa menggunakan metode apa tadi, Pak? Nabok nyileh tangane ustaz. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, kira-kira mungkin cukup, Ustaz. Kita akhiri karena sesuai dari arahan panitia. Jazakumullah khairan. Mohon maaf bagi teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab ya. Baik Ustaz, silakan ditutup.
0: Demikian yang bisa kita sampaikan. Dan saya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan. Agak grogi saya kalau bicara di depan beliau ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari PM saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: fajar telah menyingsing. Panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'ala shalah.
0: Ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia. Seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Khonifuddin, azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yantaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Hammun lazim, kesedihan yang terus menerus. Wa ta'abun da'im, kelelahan yang terus menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunia ini.
4: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
5: A'udzu billahi minasy syaithan.

Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala ma'bad. Para pendengar rahimakumullah, kita banyak bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula. Kesempatan Sabtu pagi hari ini, penanggalan 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah, kembali kita ikuti kajian dari pembahasan kitab Al-Manzumah Al-Qaid Al-Fiqhiyah bersama Ustaz Rahim Kalenggo Hafizahullah, disiarkan langsung dari studio Radio Roja Kendari. Kepada beliau kami persilakan falyatafadhal masykur.
2: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dengan nikmat-nikmat-Nya, hidayah dan taufik-Nya, kita bisa terus dimudahkan meraih kebaikan dari agamanya. Kita bisa terus diberikan izin untuk terus merasakan nikmatnya iman, nikmatnya ihsan, nikmatnya Islam di dalam meniti kehidupan kita di dunia ini. Alhamdulillah, pada siang menjelang sholat zuhur, kita diperkenankan, diizinkan untuk kembali membacakan dari kebaikan-kebaikan agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita selalu atau membahas di setiap pekannya dari kitab Syarhu Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, syarah penjelasan manzumah dari bait-bait Al-Qawaid, kaedah-kaedah Al-Fiqhiyah berkaitan dengan fikih, yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yang mana kita sampai pada pembahasan

berkaitan dengan asal, ada kaidah-kaidah yang muncul setelah pembahasan al-yakin la yazul bisyak, keyakinan tidaklah hilang dengan keraguan. Di sana ada kaidah-kaidah yang berkaitan dengan hal itu. Misalnya kaidah yang disebutkan oleh Syekh Khalid Al-Musayyiqi hafizahullah taala dalam penjelasan beliau, beliau membawakan sebuah kaidah yang lahir dari kaidah yang asal dari atau kaidah yang kita bacakan pada pembahasan bait ini, yaitu kaidah al-yaqin la yazul bisyak. Juga di sana ada kaidah yang disebutkan dalam pembahasan fikih, misalnya al-aslu bara'atu dhimmah, asalnya itu ya seorang terlepas dari tuntutan atau tidak ada perintah, ya tidak ada tanggungan, tidak ada beban syariat, asalnya secara asal. Wa ma'na al-qa'idah, maksudnya adalah annal insan bari'u dhimmah min wujubi syai' aw luzumihi, bahasanya manusia ya asalnya dia ya terbebas dari tanggungan, tuntutan ya, ataupun terbebas dari, atau juga kita sebut terbebas dari beban syariat ya, min wujubi syai'in, ya, asalnya seorang itu ya terlepas atau tidak memiliki kewajiban sesuatu pun, au luzumihi, atau tidak ada keharusan ya bagi seseorang secara asal. Tentunya dalam masalah ini ya, berkaitan masalah ini, ini dalam masalah ibadah, dan juga ya disebutkan juga dalam masalah muamalah atau dalam masalah duniawi ya, masalah muamalah, di mana datang sebuah hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Baihaqi ya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan sebagiannya juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Nabi SAW beliau bersabda, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara, dan bukti itu ya bagi orang yang menuntut dan sumpah bagi orang yang mengingkari. Yaitu jika ada seorang yang menuntut ya, menuntut kepada orang lain berkaitan dengan hak, yang orang lain itu tidak merasa memiliki beban, tidak merasa memiliki hutang, maka hendaknya yang menuntut itu mendatangkan bukti, mendatangkan bukti. Hadis ini menunjukkan bahwa secara asal orang itu tidak memiliki tanggungan, secara asal tidak memiliki tanggungan sampai datang bukti, sampai datang dalil yang menjelaskan hal tersebut. Ini juga berkaitan dengan kata Syekh, terlepas dari tanggungan atau beban syariat atau beban tuntutan kewajiban yang harus dilakukan, di sana ada dua pembahasan berkaitan dengan hak ya. Yang pertama adalah hakullah ta'ala, berkaitan dengan haknya Allah. Tadi kita jelaskan hadis tentang muamalah, tentang perkara dunia, yang jika seorang menuntut maka harus dia mendatangkan bukti. Kemudian di sana datang penjelasan bahwa menuntut hak atau adanya tanggungan, adanya beban, di sana ya dijelaskan ada dua hak yang perlu diperhatikan berkaitan dengan hak. Yang pertama adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, di mana Syekh berkata, haqqullahi ta'ala fala yajibu 'alaihi syai'un illa bidalilin, maka tidak
ya, fala yujabu atau fala yajibu alaihi syai'un, ya, tidaklah diwajibkan sesuatu pun atas seseorang berkaitan dengan haknya Allah, berkaitan dengan ibadah, ya, tidak diwajibkan sesuatu pun atas seseorang illa biddalilin, kecuali dengan dalil yang jelas, ya, kecuali dengan dalil yang jelas. Ini berkaitan dengan haknya Allah. Ya, secara asal seseorang tidak memiliki tanggungan, tidak memiliki beban, ya, sampai datang dalil yang memerintahkannya. Ini dalam dalam hal haknya Allah. Kalau dalam lingkup haknya Allah berarti berkaitan dengan ibadah. Sementara ibadah itu kata para ulama, al-aslu fil ibadat at-tauqif. Asal dalam perkara ibadah itu seorang itu, ya, hendaknya tauqif, ya, menetap, artinya tidak melakukan sesuatu, tidak menjalankan sesuatu sampai datang dalil, illa bidalilin, sampai datang dalil yang memerintahkan baru kita mengerjakan. Itu dalam perkara, ya, haknya Allah. Dan juga di sana yang harus juga diperhatikan, ya, berkaitan dengan hukukul ibad, hak-hak hamba, antara hamba. Ya, kalau tadi hak, ya, antara hamba dengan Allah, seorang hamba itu tidak memiliki, ya, beban, tanggungan untuk menjalankan haknya Allah kecuali dengan dalil, dan itu juga sesuai dengan, ya, metode para ulama berkaitan dengan hak Allah. Kita masih bahas masalah haknya Allah. Ini juga sesuai dengan, ya, apa yang disampaikan para ulama berkaitan dengan ibadah, yaitu hendaknya dengan dalil, hendaknya dengan dalil. Bahkan tatkala ibadah tidak dibangun di atas dalil, di atas perintah yang jelas dari Allah dan Rasulnya, dari Al-Quran dan hadis yang sahih, maka tentunya ibadahnya akan, ya, tertolak. Ya. Kita sering mendengar sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, dari dimana Nabi SAW dari sahabat, sahabat istri Nabi SAW Aisyah radhiyallahu anha, dimana diriwayatkan Nabi bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Ya, barang siapa yang melakukan sebuah perkara yang baru, ya, yang tidak berasal dari kami, ya, perkara yang baru dalam agama kami, fi amrina hadha, dalam perkara kami ini, ya, ini perkara agama, barang siapa yang mengadakan hal-hal, ya, yang baru dalam perkara agama, bukan baru dalam hal dunia, ya, ini masalah agama, masalah ibadah, melakukan hal yang baru, ma laisa minhu, yang tidak diperintahkan, yang tidak ada dasar dalil

telah dengan dalil. Ya, ada dalilnya, ada perintahnya dari Al-Quran, ada perintahnya dari hadis-hadis yang sahih, dari hadis-hadis yang sahih. Dan sebagaimana yang telah kita sampaikan, hadis-hadis yang berkaitan yang menunjukkan bahwa ibadah itu harus dengan dalil. Dan juga syarat yang selainnya juga dari ibadah, yaitu harus mutaba'ah, mengikuti sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Dan inilah metode para ulama salaf di dalam ibadah. Ini mereka berpandangan bahwa al-aslu fil ibadah at-tauqif. Ya, asal dalam ibadah itu kita ya menetap sampai datang dalil yang memerintahkannya. Dalam perkara yang kedua, hak-hak seorang hamba, antara hamba dan hamba yang lain, ya, Syekh berkata, fala yutalibu syai'in illa biqiyami dalilin ala insighali zimmati bihi. Ya, maka tidaklah dituntut seseorang illa biqiyami dalilin ala insighali zimmati, kecuali dengan menegakkan dalil, ya, yang menunjukkan atas hak orang tersebut. Ya, jadi antara hubungan hamba dengan hamba yang lain, ya, hamba Allah dengan hamba yang lain, kalau ingin menuntut hak, ya, maka harus menegakkan dalil, bukti. Harus menegakkan ya bukti. Kalau seorang pernah berhutang kepadanya, ya, kemudian dia ingin menuntut, maka dia harus mendatangkan dalil. Ya, misalnya orang tersebut tidak mengaku, maka dia datangkan dalilnya. Ataupun hak-hak yang lain, ya, perjanjian, ya, dalam perkara muamalah, dalam perdagangan, dia harus mendatangkan dalil di mana perjanjian mereka, ya, mereka membagi hasil dari perniagaan mereka, ya, berapa bagi berapa, itu harus datangkan dalilnya. Ini berkaitan dengan hak antara hamba dengan hamba. Sehingga dua hak ini menunjukkan, ya, satu jalur yang sama, yaitu sebuah kaidah fikih yang dikatakan oleh para ulama, ya, al-aslu bara'atu dhimmah, asalnya itu ya tidak ada beban, ya, tidak ada beban atau terlepas dari beban sampai ya atau tuntutan, terlepas dari tuntutan sampai datang dalil. Ya, ini berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian juga haknya antara hamba dan hamba. Kemudian juga pemerhati radio Rajakanda rahimani wa rahimakumullah, di sana juga lahir sebuah kaidah yang mana Syekh berkata, lahir juga kaidah yang lain, al-aslu fi sifatil 'arida al-'adamu, asalnya dalam sebuah sifat, ya, yang datang asalnya pada sifat yang baru yang datang, ya, itu tidak dianggap al-'adam. Ya, al-aslu fi sifatil 'aridati al-'adamu, asalnya pada sifat yang baru atau sifat yang datang belakangan, ya, sifat-sifat yang datang belakangan, ya, itu asalnya tidak dianggap. Apa misalnya min amthilati hadhihi al-qa'idah, contohnya law anna ahadan ishtara sil'atan thumma wajada biha aiban,

0: fanaqulu al-aslu adamul aibi. Seandainya ya ada seseorang yang membeli sebuah barang, kemudian tatkala dia telah membelinya, telah menukar ya antara uang dengan barang dan telah selesai ya perniagaan mereka. Kemudian setelah itu seorang yang telah membeli barang, dia mendapati aib pada barang tersebut ya. Setelah dia membelinya, sebelum dia membeli, dia tidak melihat ada aib ya. Ada kecacatan ya. Sebelum dia membeli, dia tidak melihat ada kecacatan, tidak ada kekurangannya barang itu, tidak ada kelemahannya, tidak ada ya kejelekannya, kerusakannya. Masih baru, masih bagus kelihatannya awal dia beli. Tapi setelah dia beli ya, atau menjelang ya dia di rumahnya misalnya, setelah di rumahnya atau setelah dia membawa barang tersebut, kemudian dia melihat ada aib ya, ada sifat yang baru yang tidak dia dapati sebelumnya, maka kata para ulama, al-aslu adamul aib, asalnya itu tidak, aib itu tidak dianggap ya. Li'annal asla fi sifatil arida al-adam, karena asalnya pada sifat yang baru datang ya, sifat yang baru datang itu tidak dianggap. Wa anna hadzal bai' ba'a hadhihi sil'a wa laysat mu'ibatan, karena penjual ya, itu menjual barangnya tidak ditemukan adanya aib, tidak ditemukan adanya kerusakan. Penjual itu menjual barangnya, tapi ditemukan ada kerusakan setelah pembeli membawa barangnya atau setelah dibeli barang tersebut. Maka kaidah yang datang juga ya, al-asal, asalnya sifat yang datang belakangan itu tidak dianggap. Kemudian juga pemerhati radio Roja Kendari rahimani wa rahimakumullah, datang juga kaidah-kaidah yang lain yang lahir setelah kaidah al-yakin la yazul bisyak, keyakinan tidaklah hilang dengan keraguan. Misalnya kaidah la yunsabu ila sakiti qaulin lakin as-sukutu fi mu'radil bayan bayanun, tidak dinasabkan, tidak disandarkan ya sebuah ucapan kepada orang yang diam, kan tetapi diam itu juga ya dalam tututan dia bisa menjadi ya jawaban atau penjelasan. Jadi tidak disandarkan sebuah ucapan kepada orang yang diam ya, tetapi diam juga dalam sebuah tuntutan itu menjadi sebuah jawaban atau sebuah penjelas. Hadhihil qaida tushmalu ala amrain, kaida ini ya mengandung dua hal. Al-amrul awal la yunsabu ila sakiti qawlin idh al-ahkamu tubna ala al-alfaz fil asal. Yang hal yang pertama, tidaklah disandarkan sebuah ucapan kepada orang yang diam, karena hukum-hukum syariat Islam ya dibangun di atas lafaz-lafaz yang jelas ya. Karena hukum-hukum syariat Islam dibangun di atas lafaz-lafaz ya yang jelas secara asal. Kemudian juga lakin asukutu fi mu'radil bayan bayan, akan tetapi diam ya, Syekh memberikan contoh bahasanya tidak disandarkan sebuah ucapan kepada orang yang diam. Misalnya lau atlafa syakhsun mala akhar wa sahibul mal sakatat fala yakunu sukutuhu iznan fil itlafi bal yudman. Misalnya berkaitan dengan tidak disandarkan sebuah ucapan kepada orang yang diam atau sebuah jawaban ya, tidak disandarkan jawaban ya yang pasti kepada orang yang diam. Misalnya seorang yang mengambil atau merusak harta orang lain atau merusak barang orang lain ya, ada orang yang dia mengambil hartanya orang. Wa sahibul mal sakata, dan pemilik harta itu diam. Ada orang mengambil harta orang dan pemilik hartanya diam. Misalnya ada pencuri masuk di rumah, kemudian dia mengambil barang di situ, ditemukan oleh pemilik rumah, tapi pemilik rumahnya diam ya. Dia cuma memperhatikan barangnya diambil oleh pencuri itu. Fala yakunu sukutuhu iznan, maka tidaklah diamnya pemilik harta itu menjadi sebuah izin ya. Maka tidaklah pemilik rumah itu diam berarti boleh diambil hartanya, tidak. Bal yudman, bahkan dia harus ya mengganti kalau rusak. Dia kembalikan kalau ya bisa dikembalikan barangnya. Kalau rusak dia ganti. Jadi diamnya seseorang ya bukan berarti itu sebuah jawaban yang membolehkan. Kemudian juga contoh yang kemudian juga alakina sukutu fi ma'radil bayan bayanun, akan tetapi diam pada sebagian keadaan atau pada tuntutan ya, dia menjadi sebuah jawaban. Wahada kal istisna min al qaidah, ini pengecualian. Secara asal tidak boleh ya menyandarkan sebuah ucapan atau sebuah izin pada orang yang diam. Secara asal tidak boleh ya. Tapi boleh dalam sebagian keadaan. Misalnya Syekh berkata sukutul bikr inda isti'mar waliyha qabla tazwiji. Misalnya diamnya seorang gadis ya yang diminta oleh walinya untuk ya dimintai izin kepadanya untuk menikah. Maka diamnya seorang gadis ya bisa menjadi jawaban bahwa dia menginginkan pernikahan tersebut. Dan ini berkaitan dengan kaidah ya la yunsabu ila sakiti qaulin lakin as-sukut fi mu'radil bayan bayanun. Kemudian juga Syekh berkata juga di sana kaidah-kaidah yang menunjukkan hal tersebut, misalnya al-aslu hamlul kalam ala zahiri, asalnya ucapan itu dibawa kepada yang zahirnya ya tanpa penafsiran. Ini tentunya banyak penjelasan berkaitan hal ini, juga ya, untuk menjelaskan dalam hal-hal yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran maupun penjelasan hadis. Para ulama banyak ya berbeda pendapat dalam menafsirkan, tentunya dengan berlandaskan hujjah masing-masing para ulama. Ya, di sana salah satunya ada yang mereka yang menafsirkan sebuah ayat ataupun hadis secara zahirnya, dan ini sesuai kaidah ya fikih, dan banyak juga para ulama menafsirkannya ya dengan merujuk pada dalil-dalil yang lain, ya, mencocokkan antara ayat dengan ayat, antara ayat dengan hadis atau hadis dengan hadis, ya. Dan ada juga yang menghukum berhukum dengan secara zahirnya ayat itu. Kemudian kita masuk pada kaidah selanjutnya, ya, ini bait ke-19, di mana Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah taala beliau berkata pada bait beliau, wal aslu fi miyahina tahara wal ardi wasiyabi wal hijarah. Dan secara asal di dalam perkara air, ya, atau hal-hal yang ada di atas muka bumi atau berkaitan dengan pakaian dan batu, ya, itu secara asal dihukumi suci. Jadi secara asal dalam hal air, ya, atau hal-hal yang ada di atas muka bumi, semua dihukumi secara asal hukumnya suci. Artinya dapat digunakan untuk ya ibadah, dapat digunakan untuk ya, ibadah ataupun selain ibadah, secara asal ya seperti itu. Kemudian Syekh berkata, maksudnya wal muradu biqaulih, maksud dari bait tersebut, annal ma alladhi la na'lam dalilan ala taharatihi wala ala najasatihi fa innana nahkumu biqaidatil asli wa huwa anna al-asla fihi annahu tahirun ma lam ya'ti dalilun yughayyiruh. Syekh berkata bahasanya air yang kita tidak mengetahui ya bukti atas kesucian air itu, atau kita tidak mengetahui bukti atas kenajisan air itu, maka secara asal kita menghukumi air itu ya suci, ya, atau kita berhukum dengan kaidah asal, yaitu asalnya air tersebut suci, ya, selama tidak datang bukti yang merubah ya hukumnya. Ya, malam ya'ti dalilun yughayyiruh, selama tidak datang bukti yang merubah hukumnya. Wa dalilu hadhihi alqa'idah, dan dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun hadis yang menunjukkan kaidah ini, misalnya dalam surah Al-Anfal ayat ke-11, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, id yughshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijsasyaiton. Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala ya mengadungrahkan kepada kalian rasa ngantuk sebagai penentraman ya, darinya, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan atas kalian ya air dari langit untuk mensucikan kalian dan untuk menghilangkan ya gangguan-gangguan syaitan. Dalil ini menunjukkan ma'an liyutahhirakum bih, air itu untuk mensucikan. Kemudian juga dalil yang lain dalam surah Al-Furqan ayat 48, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami telah menurunkan ya dari langit itu air yang dia mensucikan, dapat mensucikan. Dua dalil dari Al-Quran ini menunjukkan bahasanya air digunakan untuk bersuci dan dia memiliki sifat suci ya, sampai datang bukti yang merubah hukumnya secara asal. Kemudian juga ada dalil dari hadis, misalnya hadis diriwayatkan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sa'ala rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmalu ma'ana al-qalila min al-ma' fa in tawadda'na bihi atashna afana tawadda'u bima'il bahri. Di mana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, berkata, datang seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami ya hendak berlayar di lautan atau ya kami sedang berlayar di lautan." Dan kami membawa air yang sedikit, wa nahmalu ma'ana al-qalila minal ma', dan kami membawa bersama kami ya air ya, dari sedikit air. Apabila kami bersuci dengan air tersebut dan dengan air yang kami bawa, air yang sedikit itu, atasna, maka kami akan kehausan. Ya. Afana tawaddau bima'il bahr? Ya, seandainya kami berwudu dengan air itu, menggunakan airnya untuk berwudu, air yang sedikit, mereka akan kehausan di lautan. Apakah boleh ya Rasul kami berwudu dengan air laut? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu ya suci airnya dan hewan-hewan yang ada di dalamnya itu halal. Jadi huwa tahuru ma'uhu, air laut itu suci airnya dan halal hewannya. Hadis ini menunjukkan ya bahasannya air ya itu selalu membawa sifat suci sampai datang dalil yang atau bukti yang merubah hukum tersebut. Juga hadis yang lain diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah ana tawadda bi bi'ri bida'ah wa hiya bi'rul yulqa fiha al-hayd wa luhumul kilab wa natan, faqala Rasulullah sallam innal ma tahurun la yunajjisuhu syai'un. Di mana sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang mengeluhkan kepada Nabi SAW tentang sebuah sumur yang sudah terjangkit ya, atas sangkaan mereka sudah terjangkit ya bekas-bekas haid ataupun juga hewan-hewan di situ meminum air tersebut ya. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, innal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu suci. La yunajjisuhu syai'un, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Secara asal, air itu suci. sampai ya ada bukti yang merubah hukumnya. Ila ghairi dzalik min al-ahaditsil warid fi taharatil miyah fa hadza huwa al-ashl wal qa'idatul mustamir fil miyah. Kepada dan seterusnya ya, penjelasan-penjelasannya ya dari hadis-hadis yang datang berkaitan dengan sucinya air ya, dan ini adalah hukum yang secara asal air itu suci ya, dan kaidah ini akan terus berlangsung, akan terus digunakan di dalam bab yang masalah air. Dan juga penjelasan mu'alif berkaitan dengan bumi dan selainnya akan kita jelaskan di penjelasan selanjutnya ya, berkaitan dengan apa yang ada di dalam bumi, apa yang ada di atas bumi ya, apa yang ada di atas permukaan bumi ini yang digunakan oleh manusia ya, seluruhnya ya, apa saja ya yang disucikan dan dibolehkan, atau bagaimana ya penggunaan lokasi-lokasi yang ada di bumi yang bisa digunakan untuk beribadah, dan ini diikat atau dijelaskan dengan kaidah al-asal ya, kaidah asal. Ini yang bisa kami jelaskan. Wallahu ta'ala alam. Kita akan melanjutkan insyaallah ya pada kesempatan selanjutnya jika kita diberikan izin insyaallah ta'ala, kita akan melanjutkan penjelasan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum. Para pendengar dan pemerhati Radio Rojak Rahimakumullah, demikian telah kita ikuti bersama lanjutan dari pembahasan kitab Al-Manzuma Al-Qaid Al-Fiqhiyah di kesempatan siang hari ini. Banyak terima kasih kepada Ustaz Rahim Kalim Goh Hafizahullah atas ilmu yang disampaikan kepada kita. Semoga Allah memberkahi beliau sekeluarga, diberikan kebaikan dan juga diterima amal ibadah beliau. Allahumma amin. Dan kepada Anda yang telah menyimak siaran kami, semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga pekan depan kita bisa melanjutkan bahasan dari faedah ilmiah dalam majelis ilmu kita kali ini. Kita akhiri pertemuan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah. Ajaran Islam secara kafah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadi seorang muslim yang cerdas. Kecerdasan dalam artian yang terpuji tentu merupakan perkara yang tidak mungkin luput dalam ajaran Islam yang sempurna yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua kebaikan dunia dan akhirat itulah yang dijadikan ada pada agama dan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya yang mengajakmu kepada hal-hal yang memberikan kebaikan hidup bagimu. Kecerdasan atau kepandaian tentu perlu diukur dengan pemahaman yang benar. Allah Subhanahu wa taala di antara nama-namanya yang maha indah adalah Al-Alim, yang maha mengetahui, yang maha berilmu dengan ilmu yang sempurna. Ilmu yang tidak ada padanya kekurangan dalam semua segi, ilmu yang tidak akan mungkin diliputi dengan kelalaian karena sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah Subhanahu wa taala Rabbku tidak akan mungkin lupa dan tidak akan mungkin keliru. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya, mengetahui segala sesuatu yang ada pada makhluknya dengan sedetail-detailnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat seperti ini, sifat-sifat kesempurnaan, nama-nama yang maha indah, menurunkan agama, maka pasti agama ini penuh dengan segala kebaikan, penuh dengan ilmu. Berarti agama Islam ini yang mengajarkan kepada kita kecerdasan dalam artian yang sesungguhnya. Buktinya apa? Dalam ayat-ayat Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hambanya untuk mengambil pelajaran dari petunjuknya, untuk mengambil ibrah dari tanda-tanda kekuasaannya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ini hanya akan diambil oleh orang-orang yang berakal, orang-orang yang punya kecerdasan. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya akal sehat. La ayatil li ulil albab. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang punya akal sehat. Li ulin nuha, bagi orang-orang yang punya kecerdasan, kemampuan berpikir dengan benar. Ini menunjukkan apa? Agama Islam benar-benar mengajarkan kecerdasan, benar-benar menjadikan pikiran manusia itu bisa memahami segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi dirinya. Bukanlah sekedar kemampuan untuk memahami sesuatu dalam perkara-perkara dunia yang tidak bermanfaat bagi manusia. Contoh saat ini ketika dijadikan sebagai simbol kecerdasan, orang-orang yang dikatakan punya pemikiran jenius, punya pemikiran yang sangat pintar katanya, tapi apa yang dipikirkannya tidak membawa dia untuk mengenal Rabb-nya, tidak membawa dia untuk mengikuti fitrahnya. Apakah ini bermanfaat? Justru dia mengikuti jalannya syaitan yang memalingkan manusia dari fitrah, padahal mereka katanya melakukan penelitian terhadap alam, menemukan banyak menemukan banyak alat-alat atau penemuan-penemuan yang mengagumkan. Tapi ketika tidak membimbing mereka untuk mengenal Islam untuk keselamatan dirinya di kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti, apakah ini bermanfaat? Apakah ini pantas dikatakan sebagai kecerdasan? Atau justru pantas dikatakan sebagai kebodohan yang sesungguhnya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW disebut sebagai zaman apa? Zaman jahiliyah. Nisbat kepada jahil. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr, faja'ana Allahu bihadzal khair."
Wahai Rasulullah, dulu kami hidup, dulu kita hidup di zaman jahiliyah yang penuh dengan keburukan, yakni zaman kebodohan, kegelapan. Tidak ada ilmu karena tidak membawa kepada cahaya yang menerangi langkah manusia. Zaman yang penuh dengan kegelapan dan kebodohan. Kemudian Allah datang menurunkan petunjuk yang engkau bawa, membawa kebaikan dan membawa cahaya yang terang benderang. Coba lihat perbandingan dan apa yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang sahih ini. Berarti zaman sebelum diutusnya Nabi SAW adalah zaman jahiliyah. Oleh karena itu dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, perbuatan-perbuatan yang buruk dinisbatkan kepada zaman tersebut. Contoh seperti apa? Perempuan yang berdandan, berhias, yang melanggar atau menyimpang dari syariat Islam. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya kalian wahai kaum perempuan menetap di rumah-rumahmu, dan janganlah kamu berdandan bertingkah laku seperti kebiasaan wanita-wanita jahiliyah yang terdahulu. Wanita-wanita yang hidup dalam kegelapan, kebodohan. Subhanallah, ini kita perhatikan. Agama Islam itu mengajarkan kepada kita kecerdasan dalam artian yang sesungguhnya. Karena kebodohan tidak pantas untuk orang-orang yang mulia. Tidak pantas untuk orang-orang yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kebodohan itu Allah sebutkan sebagai sifat yang sangat melekat pada penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Penghuni neraka. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ula'ika kal an'ami balhum adhal. Ula'ika humul ghafilun. Sungguh-sungguh telah kami jadikan untuk menghuni, sebagai penghuni neraka jahannam, kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka bodoh. Tidak mau belajar ilmu yang benar. Tidak mau mencerdaskan diri mereka dalam artian yang sebenarnya. Mereka punya hati tidak digunakan untuk memahami petunjuk Allah yang menyelamatkan, memuliakan dirinya dunia akhirat. Mereka punya penglihatan tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, membaca ayat-ayat Allah. Dan mereka punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang bermanfaat. Ulaika kal an'am, mereka ini tidak berbeda dengan binatang ternak yang hanya cuma bisa makan, minum, tidur. Balhum adhal, bahkan mereka lebih rendah, lebih sesat. Kenapa? Karena binatang ternak tidak punya akal pikiran. Sedangkan mereka punya akal pikiran yang harusnya digunakan untuk bisa mengisi hidupnya dengan memahami kebenaran agar dia menjadi orang cerdas yang sesungguhnya. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini perlu kita satukan dulu pemahaman yang benar dari makna kecerdasan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, menciptakan akal kita. Mungkinkah dia akan menurunkan agama yang tidak sesuai dengan pemikiran akal kita? Pasti akan bersesuaian. Makanya kita ketahui, yang terkenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menulis kitab yang sangat masyhur, Dar'u Ta'arudil Akli Wan Nakal, menolak pertentangan atau kontradiksi antara akal yang sehat dengan an-nakal, syariat atau dalil yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pada wahyunya. Tidak mungkin akan bertentangan.

Dan bebas menggoda manusia, mengombang-ambingkan mereka dalam kegelapan, dalam kesesatan, mudah dimasukkan ke dalam jurang kebinasaan. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala pernah mengatakan, wa lam anna awwala talbisi 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah, perangkap pertama yang akan dilontarkan oleh iblis untuk menjebak manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu, dari kecerdasan yang sesungguhnya, ilmu agama. Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya, menjadikan jalan manusia terang, terhindar dari kegelapan. Fa'idha atfa'a masabihahum khabbatahum fil dhulami kaifasha. Maka kalau iblis telah berhasil memadamkan cahaya manusia, menjadikan jalan mereka gelap, maka dia pun bebas mengombang-ambingkan mereka dalam kegelapan tersebut. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belajar agama setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini menjadi sebab terangnya hati kita, terangnya langkah kita. Itulah sebabnya dalam Al-Quran disebutkan fungsi agama memberi kehidupan dan ruh. Hidup kita akan lebih berarti, iman kita akan memiliki kehidupan, hati kita akan punya ruh, kemudian memberikan cahaya untuk menerangi langkah kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang tadinya mati, kemudian kami hidupkan dia, Allah hidupkan dia dengan iman, dengan dia mengenal petunjuk Allah, mengenal ilmu agama, dan kami jadikan dengan pada dirinya cahaya yang dengan itu dia berjalan di antara manusia. Apakah ini perumpamaannya sama dengan orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya? Inilah agama memberikan kehidupan, menjadikan iman kita hidup, hati kita hidup sehingga semangat berbuat kebaikan, memikirkan hal-hal yang bermanfaat, tidak berlarut-larut dalam urusan dunia yang tidak mendatangkan sedikit pun, tidak mendatangkan manfaat bagi kita untuk kehidupan yang kekal abadi, kemudian memberikan cahaya yang akan membimbing menerangi langkah kita untuk kita selalu diteguhkan dalam menempuh jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus sampai kita menghadapnya di akhirat kelak. Demikianlah, inilah makna kecerdasan yang sesungguhnya yang hendaknya menjadi renungan bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya pandangan, wahai orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi sebab pencerahan untuk meluruskan makna kecerdasan yang sesungguhnya di kalangan kaum muslimin. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, rindu kepada Allah, rindu kepada Allah, asyauq ila liqa'illah merupakan sifat dan ciri utama orang-orang yang beriman. Rindu kepada Allah yang menjadikan kita selalu berusaha untuk melakukan sebab-sebab yang mendekatkan diri kepadanya sebagai konsekuensi cinta kepadanya. Ini merupakan sifat dan kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bagi hamba-hamba yang dipilihnya di dunia, sehingga balasan untuk mereka Allah jadikan balasan yang khusus. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaknya dia melaksanakan amalan saleh, hendaknya dia melaksanakan amal kebaikan, dan jangan dia berbuat sekutu, menyekutukan Allah, berbuat syirik dalam beribadah kepadanya. Rindu kepada Allah tentu menjadikan seorang hamba ingin mengetahui jalan untuk bisa mengungkapkan rasa rindunya. Dan benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bersabda, "Man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang mengharapkan cinta untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun cinta dan merindukan perjumpaan dengan dirinya. Ini keutamaan yang tentu berusaha untuk dikejar oleh orang-orang yang beriman. Berlomba-lomba mereka dalam melakukannya. Ini sebabnya yang menjadikan mereka berlomba-lomba untuk meraih sorga, berlomba-lomba dalam amal kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka, para nabi dan para rasul, orang-orang yang sempurna imannya, adalah orang-orang yang selalu berlomba, bersegera dalam menjalankan kebaikan. Selalu berusaha untuk bersegera dalam melakukan amal-amal ketaatan. Dan itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawatu wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meraih pengampunan dari Allah dan untuk meraih sorga yang luasnya seperti langit-langit dan bumi yang Allah siapkan bagi, disediakan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Berlomba artinya bersegera, artinya melakukan sesuatu dengan penuh kerinduan. Ini merupakan bukti cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak mungkin dikatakan sesuatu itu berlomba untuk dilakukan kecuali kita senang, kecuali memang kita menginginkannya, kecuali memang hati kita mendambakannya. Hati kita mendambakannya. Makanya orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia, Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka sebab yang mereka, menjadikan mereka semakin cinta kepada Allah. Melihat bukti-bukti yang menjadikan hati mereka semakin tertarik untuk bersemangat mengusahakan pendekatan diri kepada Allah. Coba lihat, salah seorang ulama ahlu sunnah, dinukil ucapannya oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, mengatakan, masakinu ahli dunia kharaju minha wa madzaku athyaba ma fiha. Alangkah miskin orang-orang yang hidup di dunia ini, ketika mereka meninggalkan dunia, mereka belum merasakan kenikmatan tertinggi yang ada di dunia ini. Ditanya ulama tersebut, ayyu syai'in aladdu ma fiha, apa itu kenikmatan tertinggi yang ada di dunia? Maka ulama ini mengatakan, ma'rifatullah wa mahabbatuhu wal unsu bi qurbihi wa syauqu ila liqa'ih. Kenikmatan yang tertinggi yang ada di dunia ini adalah mengenal Allah, mencintainya, merasakan bahagia ketika mendekatkan diri dengannya, dan merasa rindu untuk berjumpa dengannya. Jadi orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, ini merupakan bukti cinta kepada Allah. Dan inilah
sorga dunia yang disegerakan bagi mereka. Sorga dunia yang disegerakan bagi mereka. Sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Wabilu Sayyib, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada hamba-hambanya yang beriman kenikmatan yang disegerakannya di dunia, yang itu menjadikan mereka semangat untuk mengejar, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk mengejar kemuliaan dan keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salah seorang ulama salaf pernah mengatakan seperti ini, innahu latamurru biya bi awqatun qultu fiha in kana ahlul jannati fi mithli hadzal aish kanu fi aishin thayyib. Sungguh aku pernah merasakan keadaan kebahagiaan ketika beribadah kepada Allah, yang sampai-sampai aku katakan pada diriku, seandainya penduduk sorga yang mereka rasakan seperti ini, maka sungguh benar-benar mereka merasakan kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Ini artinya apa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sorga dunia yang disegerakan kepada mereka, kenikmatan yang Allah perlihatkan kepada mereka, rasakan untuk mereka di dunia. Wanginya sorga, hembusan-hembusan kesejukannya Allah berikan, yang ini menjadikan mereka mencurahkan segenap kemampuan mereka untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, karena mereka merasakan apa yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kenali Allah dengan pemahaman yang benar, pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Cintai Allah dengan mengenal kesempurnaan nama-nama, kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala berkata, la nasifullaha illa bima wasafa bihi nafsahu wa ma wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la natajawazul qur'ana wal hadis. Kita tidak boleh mensifati Allah kecuali dengan sifat yang Allah sebutkan untuk dirinya sendiri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Kita tidak boleh melampaui Al-Quran dan hadis. Maka inilah cara untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Inilah sifat yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang sempurna keimanannya. Dan inilah ciri-ciri yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bagi mereka, yang merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana caranya menjadikan kita semangat dalam beribadah dan berlomba-lomba dalam kebaikan yang dimiliki oleh orang-orang yang sempurna imannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita kesempurnaan iman, memperbaiki keadaan kita lahir dan batin, memudahkan kita untuk mengikuti jejak hamba-hambanya yang soleh, dan memudahkan kita untuk meraih kenikmatan yang sempurna di dunia dan di akhirat nanti dengan taufik dan karunia-Nya. Wassallallahu wasallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, pendengar setia Radio Roja Kendari 95.1 FM dimanapun Anda berada, dimanapun Anda saat ini ya, apapun aktivitas Anda menjelang maghrib ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan untuk kesempatan yang berbahagia ini dalam program Pengusaha Muslim untuk edisi Kamis 27 Rabiul Awal 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 3 Januari 2019, kembali Ana Abu Dihya Amar Ma'ruf hadir kembali di ruang dengar Anda, tentunya dengan materi-materi yang terkait dengan muamalah maliyah atau yang terkait dengan bisnis Islam, yang tentunya materi-materi seperti ini tidak saja sangat bermanfaat untuk para ikhwah, para ahwat ya, yang menekuni bidang usaha atau bisnis, tetapi juga sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, barakallahu fikum. Baiklah pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, selepas yang berikut ini insyaallah Anda akan kembali ke ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda tetap terus berada di channel 95.1 FM Radio Roja Kendari.
0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Perpecahan. May ya'ish minkum ba'di wa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup sejakku, mereka akan berselisih banyak, perpecahan.

0: itu, yaitu Nabi Rasul,
1: memberikan solusi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin.
0: Al-i'tifad bisunnati najat.
1: Tamassaku biha. Berpeganglah erat-erat. Wa'adhu 'alaiha bin nawajid. Dan gigit dengan geram kalian.
2: Dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Baik, pendengar setia Radio Roja 95,1 FM, kembali lagi bersama Ana Abutih ya Amar Ma'ruf dalam rubrik Pengusaha Muslim, tepatnya di seksi yang pertama kita, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbagi ilmu ya tentang muamalah ribawi dan bahayanya. Baik, pendengar setia Radio Roja Kendari, muamalah ma'aliyah adalah medan hidup yang sudah tersentuh oleh tangan-tangan manusia sejak zaman klasik ya, bahkan sejak zaman purbakala. Setiap orang jelas membutuhkan harta yang ada di tangan orang lain, dan hal ini membuat manusia berusaha membuat beragam cara pertukaran, bermula dengan kebiasaan melakukan tukar-menukar barang yang disebut barter, kemudian berkembang menjadi sebuah sistem jual-beli yang kompleks dan multidimensional. Bagaimana tidak, karena semua pihak yang terlibat berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, dengan karakter dan pola pemikiran yang bermacam-macam, dengan tingkat pendidikan dan pemahaman yang jelas tidak sama, baik itu pihak pembeli atau penyewa, penjual atau pemberi sewaan, yang berhutang dan berpiutang, pemberi hadiah atau yang diberikan hadiah, saksi, sekretaris atau juru tulis, hingga calo atau broker. Kesemuanya adalah majemuk dari berbagai kalangan dengan berbagai latar belakang sosial dan pendidikan yang variatif. Selain itu, pendengar setia Radio Roja Kendari, transaksi muamalah ma'aliyah juga semakin berkembang sesuai dengan tuntunan zaman. Sarana atau media dan fasilitator dalam melakukan transaksi juga kian hari semakin canggih. Sementara komoditi yang diikat dalam satu transaksi juga semakin bercorak ragam, mengikuti kebutuhan umat manusia yang semakin konsumtif dan semakin terikat dengan tuntunan zaman yang juga kian berkembang. Oleh sebab itu, muamalah ma'aliyah yang sangat erat dengan perekonomian Islam jelas akan tampak urgensinya bila kita melihat salah satu bagiannya, yaitu dunia bisnis perniagaan dan khususnya level menengah ke atas. Seorang yang memasuki dunia perbisnisan ini membutuhkan kepekaan yang tinggi, feeling yang kuat, dan keterampilan yang matang, serta pengetahuan yang jelas harus komplit terhadap berbagai epistemologi usaha yang terkait, seperti ilmu manajemen, akuntansi, perdagangan, bahkan perbankan dan sejenisnya, atau berbagai ilmu yang secara tidak langsung juga diperlukan dalam dunia perniagaan modern, seperti komunikasi, teknik informatika, operasi komputer, dan lain sebagainya. Itu dalam standar kebutuhan businessman atau orang yang berwirausaha secara umum. Nah, bagi seorang muslim, selain kemampuan yang telah Anda sampaikan tadi, jelas dibutuhkan syarat dan persyaratan lainnya ya, untuk menjadi seorang pengusaha dan pengelola modal yang berhasil. Karena seorang muslim selalu terikat, selain dengan kode etik ilmu perdagangan secara umum, tentu setiap muslim terikat dengan aturan dan syariat Islam dengan hukum-hukumnya yang komprehensif. Oleh sebab itu, tidak selayaknya seorang muslim memasuki dunia bisnis dengan pengetahuan kosong terhadap ajaran syariat dalam soal jual beli misalnya, karena yang demikian ini merupakan sasaran empuk ambisi setan pada diri manusia untuk menjerumuskan seorang muslim dalam kehinaan. Pendengar setia Radio Roja Kendari, dimanapun Anda berada, di antara permasalahan yang sering terjadi dan menimpa kaum muslimin dalam muamalah ma'aliyah adalah permasalahan riba, sehingga sudah menjadi kewajiban orang yang masuk dalam muamalah ini untuk mengetahui permasalahan riba dengan baik dan jelas. Pengharaman riba. Diharamkannya riba berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ijma para ulama. Bahkan bisa dikatakan keharamannya sudah menjadi aksioma dalam ajaran Islam. Adapun beberapa dalil yang mengharamkan riba dari Al-Qur'an ya, antara lain dalam surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Nah, ayat ini itu tidak mengandung ketetapan hukum pasti tentang haramnya riba. Karena kalau riba memang, karena pada saat itu riba memang belum diharamkan. Riba baru diharamkan di masa Nabi SAW di kota Al-Madinah. Hanya saja ini mempersiapkan jiwa kaum muslimin agar mampu menerima hukum haramnya riba yang terlanjur membudaya kala itu. Dalam surah Nisa Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Nah, pendengar setia Radio Roja, dimanapun Anda berada, ayat tadi menjelaskan diharamkannya riba terhadap orang-orang Yahudi. Nah, ini merupakan pendahuluan yang amat gamblang untuk kemudian baru diharamkan terhadap kalangan kaum muslimin. Ayat ini turun di kota Al-Madinah sebelum orang-orang Yahudi menjelaskannya. Kemudian dalam surah Al-Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mud'afatan mud'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Barulah kemudian setelah itu turun beberapa ayat pada akhir surah Al-Baqarah yang artinya orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali dalam hal ini mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan solat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan, tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Kaum muslimin rahimakumullah, pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat tentang riba yang terakhir diturunkan dalam Al-Quran, Al-Quranul Karim. Nah, kemudian pendengar setia Radio Roja dimanapun Anda berada, dalil-dalil yang mengharamkan riba dari As-Sunnah, ya, seperti misalnya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, hindarilah 7 hal yang membinasakan. Ada yang bertanya, apakah 7 hal itu hai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa dengan cara yang haram, memakan riba, memakan harta anak yatim, kabur dari medan perang, menuduh berzina wanita suci yang sudah menikah karena kelengahan mereka. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa ia menceritakan Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, juru tulis transaksi riba, 2 orang saksinya, semuanya sama saja. Kemudian diriwayatkan lagi oleh Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an bahwa ia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tadi malam aku melihat 2 orang lelaki. Lalu keduanya mengajakku pergi ke sebuah tanah yang disucikan. Kami pun berangkat sehingga sampai ke suatu sungai yang berair darah. Di situ terdapat seorang lelaki sedang berdiri. Di tengah sungai terdapat seorang lelaki lain yang menaruh batu di hadapannya. Ia menghadap ke arah lelaki yang ada di sungai. Kalau lelaki di sungai itu mau keluar, ia melemparnya dengan batu, sehingga terpaksa lelaki itu kembali ke dalam sungai darah. Demikianlah seterusnya. Setiap kali lelaki itu hendak keluar, lelaki yang di pinggir sungai melempar batu ke mulutnya, sehingga ia terpaksa kembali lagi seperti semula. Aku bertanya, apa ini? Salah seorang lelaki yang bersama aku menjawab, yang engkau lihat dalam sungai darah itu adalah pemakan riba. Kemudian, pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, ijma yang mengharamkan riba. Kaum muslimin seluruhnya telah bersepakat bahwa asal dari riba adalah diharamkan, terutama sekali riba pinjaman atau hutang. Bahkan mereka telah berkonsensus dalam hal itu pada setiap masa dan juga tempat. Para ulama ahli fikih seluruh mazhab telah menukil ijma tersebut. Memang ada perbedaan pendapat tentang sebagian bentuk aplikasinya, apakah termasuk riba atau tidak dari segi praktisnya. Namun, tidak bertentangan dengan asal ijma yang telah diputuskan dalam persoalan tersebut. Ijma akan pengharaman riba dinukilkan Ibnu Hazm dalam Maratib al-Ijma halaman 103, itu bisa kita lihat. Kemudian Ibnu Rushd dalam Al-Muqaddimah wal-Mumahadah. Kemudian Al-Mawardi dalam Al-Hawai Al-Kabir. Kemudian An-Nawawi dalam Al-Majmu Syarhul Muhadzab dan sebagainya. Nah, pengharaman riba tidak terbatas pada syariat Islam, bahkan juga ada dalam syariat agama sebelumnya. Nah, pendengar setia Radio Roja dimanapun Anda berada, selepas yang berikut ini insyaallah akan kembali hadir dalam ruang dengar Anda dengan topik tentang balasan bagi pemakan riba.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Tidak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
5: La haula wala quwata illa billah.
4: Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Tabrani dan Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'un nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia, tidak minta-minta pada manusia, tidak minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli, minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas kecil beras. Enggak ada yang lain. Kita bisa masak, kita makan, istri kita makan. Itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita enggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun enggak ada lauk, tapi cukup. Banyak orang yang lebih susah daripada Maka Nabi suruh melihat kepada siapa? Melihat kepada yang bawah, bukan melihat yang atas orang kaya, bukan. Kata Nabi, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matullahi 'alaikum." Lihat kepada yang bawah kamu. Jangan lihat yang atas. Supaya kamu enggak menganggap remeh nikmat Allah kamu. Jadi jangan lihat yang atas, Nabi, lihat yang bawah. Maka kalau ada kekurangan sedikit dari harta itu, jangan kita keluhkan kepada manusia. Karena yang memberikan rezeki siapa? Minta kepada Allah, adukan semua hanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Karena yang mau mendengar keluhan kita hanya siapa? Hanya Allah saja. Yang mendatangkan manfaat kepada kita siapa? Allah. Yang menolak bahaya hanya Allah. Yakin saja. Allah yakin.
6: Tetapkan frekuensi Anda di 95,1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Pendengar setia Radio Roja Kendari 95,1 FM dimanapun Anda berada, bagi antum yang baru bergabung dan antum bersama Ana Butihya Marmaruf dalam program Pengusaha Muslim dengan topik tentang balasan bagi pemakan riba. Imam Al-Sarkawi rahimahullah menyampaikan 5 balasan dan hukuman bagi pemakan riba yang ada di dalam ayat Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Jadi balasan pemakan riba yang pertama adalah kesurupan, seperti dalam firman Allah Ta'ala yang berarti orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang kedua adalah balasan bagi pemakan riba, dihapus barokahnya. Ya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yamhaqullahu riba. Allah memusnahkan riba. Yang ketiga adalah kufur bagi yang menghalalkan riba. Dijelaskan dalam firman-Nya Subhanahu wa taala yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Yang keempat, pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, adalah kekal di neraka. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala memerangi pemakan riba. Ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berarti, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan, meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Baik, pendengar setia Radio Roja Kendari 95,1 FM, selepas jeda yang berikut ini, insyaallah Anda akan kembali ke ruang dengar Anda, masih seputar tentang ribawi, ya, tentang ribawi dan bahayanya.
7: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: mengklaim
1: saya Al-Quran dan Sunnah.
0: Saya Al-Quran dan Sunnah. Semua mengatakan pegangan saya Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun kelompok yang mengatakan saya pegangannya bukan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin.
1: Tidak mungkin.
0: Semua kelompok pasti akan berkata saya Al-Quran dan Sunnah. Tapi mengapa terjadi perselisihan? Mengapa mereka akidahnya berbeda? Mengapa pemahamannya berbeda? Jawabnya cuma satu,
1: yaitu tata cara pemahaman mereka yang berbeda.
0: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat
1: Rasulullah
0: memberikan solusi yang luar biasa. Kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dalam riwayat Abu Daud yang dihasankan oleh Syekh Salim bin Ain al-Hilali, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan sahabatku di atasnya. Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat pasti dia akan berbuat bid'ah.
1: Dan sesat.
0: Beliau berkata, siapa yang tidak mau mengambil dari para sahabat, sungguh mereka telah sesat dan berbuat bid'ah. Iwallah, semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah.
1: Iwallah.
0: Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat. Iwallah.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Pendengar setia Radio Rojak Kendari 95,1 FM dimanapun Anda berada, waktu di studio telah menunjukkan pukul 16 lebih 40 menit. Itu berarti insyaallah kita masih memiliki lebih kurang 20 menit nah, kebersamaan kita dalam program Pengusaha Muslim. Untuk sesi kali ini masih tetap dengan topik utama tentang muamalah ribawi dan bahayanya. Tadi kita sudah berbagi ya tentang bagaimana ancaman terhadap pemakan riba ya. Sekarang kita melanjutkan pembahasan kita tentang bahaya dan implikasi atau dampak buruk daripada riba. Jadi syariat Islam tidak memerintahkan kepada manusia kecuali pada sesuatu yang membawa kepada kebahagiaan, pada sesuatu yang membawa kepada kemuliaan hidup di dunia dan terlebih lagi di akhirat, dan hanya melarang dari sesuatu yang membawa kesengsaraan dan kerugian besar, baik itu di dunia dan juga terlebih-lebih di akhirat. Demikian juga larangan riba, dikarenakan memiliki implikasi buruk dan bahaya bagi manusia ya. Di antaranya yang pertama, berbahaya bagi akhlak dan kejiwaan manusia. Didapatkan orang yang bermuamalah ribawi adalah orang yang memiliki tabiat bakhil, sempit, hati yang keras, dan menyembah harta serta yang lain-lainnya dari sifat-sifat rendahan. Bila melihat kepada aturan dan sistem riba, maka kita bisa mendapatkan bahwa hal-hal tersebut menyelisih akhlak yang luhur dan menghancurkan karakteristik pembentukan masyarakat Islam. Jadi sistem riba ini mencabut dari hati seseorang perasaan sayang dan rahmat terhadap saudaranya. Lihat misalnya kreditor atau pemilik harta yang senantiasa menunggu dan mencari-cari serta berharap kesusahan menimpa orang lain sehingga dapat mengambil hutang darinya. Tentunya hal ini menampakkan kekerasan, tidak adanya rasa sayang dan penyembahan terhadap harta, hingga tampak sekali murabi atau pemberi pinjaman ribawi seakan-akan melepas pakaian kemanusiaannya, melepaskan sikap persaudaraan dan kerjasama saling tolong-menolong. Riba tidak akan didapatkan pada seorang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dan infak, pada seseorang yang berlomba-lomba mengeluarkan sedekah, berbuat baik pun tidak ada pada masyarakat ribawi. Hal ini karena pelaku ribawi mencari celah kebutuhan manusia dan memakan harta mereka dengan batil. Dan jelas ini merupakan dosa besar yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil adalah ayat-ayat riba selalu didahului atau diikuti dengan ayat-ayat anjuran berinfak dan sedekah. Ya, ini jelas. Yang kedua adalah bahaya dalam kemasyarakatan dan sistem sosial. Jadi riba ini memiliki implikasi atau dampak buruk terhadap sosial kemasyarakatan kita. Karena masyarakat yang bermuamalah dengan riba tidak akan terjadi adanya saling bantu-membantu. Dan seandainya ada pun, pasti karena berharap sesuatu di baliknya. Sehingga kalangan orang kaya akan berlawanan dan menganiaya kalangan yang tidak memiliki. Ya. Kemudian, dapat menumbuhkan kedengkian dan kebencian di masing-masing individu masyarakat. Demikian juga menjadi sebab tersebarnya kejahatan dan penyakit jiwa. Hal ini disebabkan karena individu masyarakat yang bermuamalah dengan riba, bermuamalah dengan sistem yang menang sendiri dan tidak membantu yang lainnya kecuali dengan imbalan keuntungan tertentu. Sehingga kesulitan dan kesempitan orang lain menjadi kesempatan emas dan peluang bagi yang kaya untuk mengembangkan hartanya dan mengambil manfaat sesuai dengan hitungan-hitungannya. Dan tentunya jelas cara-cara atau praktek-praktek seperti ini akan memutus dan menghilangkan persaudaraan dan sifat gotong royong serta menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara manusia. Yang ketiga adalah bahaya terhadap perekonomian. Krisis ekonomi yang menimpa dunia kita saat ini sebetulnya secara umum bersumber kepada hutang-hutang riba, ya, yang berlipat-lipat pada banyak perusahaan besar dan juga menengah maupun yang kecil. Lalu banyak negara modern mengetahui hal itu sehingga mereka membatasi persentase bunga ribawi. Namun hal itu tidak menghapus bahaya riba sama sekali. Jadi sudah dimaklumi bersama bahwa maslahat dunia ini tidak akan teratur dengan baik kecuali setelah izin Allah dengan perniagaan, ya, dengan keahlian, dengan industri dan pengembangan harta dalam proyek-proyek umum yang bermanfaat. Karena dengan demikian harta akan keluar dari pemiliknya dan berputar. Dengan berputarnya harta tersebut, maka sejumlah umat ini dapat mengambil manfaat sehingga terwujudlah kemakmuran. Padahal yang pengambil harta riba ini duduk dan tidak melakukan usaha mengembangkan fungsi hartanya untuk pemanfaatan orang lain. Jadi riba juga selain itu, ya, menjadi sarana kolonial atau penjajahan. Jadi telah dimaklumi bersama bahwa perang ekonomi dibangun di atas muamalah riba. Cara pembuka yang efektif untuk penjajahan yang membuat runtuh banyak negara timur adalah dengan riba. Ketika pemerintah negara timur berhutang dengan riba dan membuka pintu bagi para pemberi riba asing, maka tidak lama kemudian dalam hitungan tahun tidak terasa kekayaan mereka telah berpindah dari tangan warga negaranya ke tangan orang-orang asing tersebut. Sehingga ketika pemerintah tersebut sadar dan ingin melepaskan diri dan hartanya, maka orang-orang asing tersebut meminta campur tangan negaranya dengan nama menjaga hak dan kepentingannya. Oleh karena itu, pantaslah bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, juru tulis transaksi riba, dua orang saksinya, semuanya sama saja. Oleh karena itu, pendengar setia Radio Rojak Kendari 95,1 FM, ya, melihat daripada bahaya dan implikasi buruk daripada riba, maka sudah menjadi satu kewajiban bagi kita semua untuk mengetahui hakikat riba agar tidak terjerumus padanya. 6. Baiklah, setelah yang berikut ini insyaallah Anda akan kembali ke ruang dengar Anda. Jadi pastikan antum semua tidak mengganti channel, tetap di Radio Rojak Kendari 95,1 FM.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
5: La haula wala quwata illa billah.
4: Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dan Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail. wa izzahu istighna'unin nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in. Bila apabila kau minta, minta kepada Allah.

0: Bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita gak punya
1: 95,1 FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di beberapa segmen yang sudah Anda antarkan ke ruang dengar antum, yaitu tentang riba dan bahayanya. Kali ini Anda telah menyiapkan informasi yang lain ya, yaitu tentang 25 karakteristik pengusaha yang sukses. Pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, apakah Anda memiliki apa yang dibutuhkan untuk melalui resesi? Resesi ini adalah masa-masa ekonomi yang tidak baik ya, atau yang lesu ya. Jadi untuk menghadapi masa-masa ekonomi yang tidak mendukung atau tidak baik, kita harus memiliki beberapa karakteristik, memiliki karakter ya, yang membuat kita meskipun keadaan ekonomi sedang tidak baik, kita tidak pesimis, kita tetap optimis. Maka penting bagi kita untuk mengetahui ke-25 karakteristik pengusaha yang sukses. Yang pertama adalah lakukan apa yang Anda nikmati. Apa yang Anda dapatkan dari bisnis dalam bentuk kepuasan pribadi, pendapatan finansial, stabilitas, dan kenikmatan adalah nilai yang akan Anda tempatkan dalam bisnis Anda. Jadi jika Anda tidak menikmati apa yang Anda kerjakan, maka kemungkinan akan tercermin dalam keberhasilan bisnis Anda atau kesuksesan Anda berikutnya. Nyatanya, jika Anda tidak menikmati apa yang Anda kerjakan, peluangnya ya, maka peluangnya kemudian Anda tidak akan sukses. Yang kedua adalah bekerja dengan serius ya. Ini jelas ya. Anda tidak bisa berharap untuk efektif dan sukses dalam bisnis kecuali Anda benar-benar yakin dengan bisnis dan produk atau jasa yang Anda jual. Terlalu banyak pengusaha ya yang gagal menjalankan bisnisnya dengan cukup serius mudah beralih dan tidak termotivasi dalam mempertajam indera penciuman atau naluri bisnis mereka. Yang ketiga adalah merencanakan segala sesuatunya. Merencanakan setiap aspek bisnis ya, bukan saja merupakan suatu keharusan, tapi juga membangun kebiasaan yang harus dikembangkan, membangun kebiasaan yang harus diterapkan dan dipelihara oleh seorang pengusaha. Perencanaan bisnis sangat penting karena mengharuskan Anda menganalisa setiap situasi bisnis, melakukan riset dan mengumpulkan data, serta membuat kesimpulan berdasarkan fakta dari hasil riset yang Anda lakukan. Yang keempat adalah mengelola uang dengan bijak. Alur kas adalah denyut nadi setiap bisnis apapun ya. Anda membutuhkan alur kas untuk membeli inventory, membayar jasa, mempromosikan dan memasarkan bisnis Anda, memperbaiki dan menempatkan alat dan perlengkapan, dan menggaji diri Anda sendiri sehingga Anda bisa tetap melanjutkan pekerjaan tersebut. Karena itu semua pengusaha harus menjadi manajer keuangan yang bijak untuk memastikan alur kas tetap berjalan dan tagihan-tagihan tetap bisa terbayarkan. Pendengar setia Radio Roja Kendari, ada dua aspek manajemen keuangan yang bijak. Yang pertama adalah uang yang Anda terima dari klien sebagai pertukaran barang atau jasa yang Anda sediakan. Ini yang disebut dengan pendapatan. Dan yang kedua adalah uang yang Anda keluarkan untuk inventory, untuk supply, upah, dan item lain yang dibutuhkan untuk operasional bisnis Anda. Ini yang biasa disebut dengan sisi pengeluaran. Karakter yang kelima adalah meminta penjualan. Jadi seorang pengusaha harus selalu ingat bahwa kegiatan pemasaran, periklanan, atau promosi tidak bermanfaat terlepas dari seberapa cerdas, seberapa mahal, atau dibidik dengan tepatnya mereka, kecuali satu hal sederhana yang diselesaikan, yaitu meminta penjualan. Ini tidak menjelaskan bahwa menjadi sales yang hebat, advertising, copywriting, atau ahli hubungan masyarakat bukan aset yang besar dalam bisnis Anda. Namun keterampilan ini tidak ada artinya jika Anda tidak secara aktif meminta orang membeli apa yang Anda jual. Yang keenam adalah ingatlah pelanggan. Bisnis Anda ya sebetulnya bukan merupakan bukan sebatas produk atau jasa apa yang Anda jual. Ya. Bisnis Anda bukanlah merupakan harga yang Anda kenakan untuk barang dan jasa. Ya. Bisnis Anda bukan juga tentang bagaimana persaingan dan bagaimana Anda mengalahkan pesaing-pesaing Anda. Bisnis Anda adalah pelanggan atau klien Anda. Bagaimanapun, pelanggan Anda lalu

0: adalah mereka yang memutuskan apakah bisnis Anda akan booming atau hancur. Apapun yang Anda lakukan dalam bisnis harus fokus atau harus berorientasi pada pelanggan Anda, termasuk kebijakan, garansi, pembayaran, jam kerja, dan sebagainya. Sebagai tambahan, Anda harus tahu dengan baik siapa saja pelanggan-pelanggan Anda. Yang ketujuh adalah menjadi pendorong diri. Salah satu mitos terbesar mengenai kesuksesan personal atau bisnis adalah kemampuan personal, ya, produk atau jasa yang akan ditemukan dan diakui oleh masyarakat yang mungkin menghalangi orang lain untuk membeli apa yang Anda jual. Tapi bagaimana ini bisa terjadi jika tidak seorang pun yang tahu siapa Anda, apa yang Anda jual, dan mengapa mereka harus membeli produk atau jasa Anda? Self-promotion atau promosi diri adalah salah satu alat marketing yang paling penting, tapi paling gagal dipakai di mana mayoritas pengusaha langsung mengabaikannya. Yang kedelapan, pendengar setia Radio Roja Kendari, adalah rancangan citra bisnis yang positif. Semua Anda memiliki kecuali momen yang terlewatkan untuk membuat kesan yang positif dan diingat oleh orang yang Anda ajak berbisnis. Pengusaha, siapapun Anda, ya, harus keluar dari cara dan selalu berupaya merancang citra bisnis yang paling profesional. Mayoritas pengusaha merasa tidak perlu membuat kantor atau toko atau showroom yang elegan untuk membuat prospek dan pelanggan kagum dan terkesan. Alih-alih mereka harus mengandalkan pencitraan, kreativitas, dan memperhatikan detail terkecil saat membuat dan memelihara citra yang positif dari bisnis-bisnis mereka. Yang kesembilan adalah, lagi-lagi, ya, kenali pelanggan Anda. Salah satu fitur terbesar dan competitive edge yang paling signifikan dari pengusaha yang bisa mengalahkan pesaing besar adalah dia mampu memberikan perhatian personal kepada pelanggan-pelanggannya. Anda bisa menyebutnya dengan reaksi teknologi tinggi, tapi pelanggan bosan dan jenuh mendengarkan informasi mereka ada di suatu tempat di komputer dan harus di-retrieve atau diharuskan memasukkan sederet angka yang pada akhirnya sampai di departemen yang tepat hanya untuk mendengarkan voicemail di mana mereka tidak pernah ditelepon kembali. Seorang pengusaha bisa menjawab telepon, mengenal pelanggan mereka, memberikan perhatian personal, dan memenangkan bisnis dengan melakukan hal-hal seperti itu. Dan ini adalah fakta yang diteliti, di mana kebanyakan bisnis 80% datang dari pelanggan yang kembali daripada pelanggan baru. Karena itu, bersamaan dengan menarik pendatang baru, semakin banyak yang Anda lakukan untuk mendekati pelanggan-pelanggan Anda, Anda akan melakukannya dengan lebih baik di jangka panjang. Dan memberikan perhatian personal adalah hal yang paling dihargai dan diingat di dunia dengan teknologi yang canggih ini. Yang ke-10, pendengar setia Radio Roja Kendari, adalah tingkatan lahan permainan dengan teknologi. Jadi, seorang pengusaha muslim penting untuk menghindari, ya, agar tidak terjebak lebih jauh dalam dunia teknologi, tapi Anda juga harus tahu bagaimana memanfaatkannya. Salah satu aspek internet yang paling mengagumkan saat ini adalah satu atau dua orang yang menjalankannya dari basement itu bisa memiliki website yang hebat seperti layaknya perusahaan yang bernilai $50 juta dan tidak seorang pun yang tahu perbedaannya. Pastikan Anda terus mengejar teknologi tinggi selama itu sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Teknologi terbaik adalah yang membantu Anda, bukan untuk membuat orang lain terkesan. Pendengar setia Radio Roja Kendari 95,1 FM, sayang sekali Ana sepertinya tidak mampu untuk menyelesaikan karakteristik-karakteristik seorang pengusaha sukses lainnya, dikarenakan karena terbatasnya waktu yang ada, ya, untuk sesi kali ini. Maka semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada kita rahmat taufik, ya, sehingga apa yang telah Ana sampaikan ke ruang dengar Anda dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri Ana secara pribadi. Barakallahu fikum. Akhirnya, dari studio Radio Roja Kendari 95,1 FM, Ana yang bertugas saat ini, Abu Tihi Amar Ma'ruf, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. InsyaAllah kita akan ketemu kembali pada program yang sama, yaitu Pengusaha Muslim, di edisi Kamis pekan depan, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah ikhwat aliman pemerhati Raja Kendari dimanapun Anda berada. Pemaparan kajian di kesempatan sore kali ini bersama Al-Akh Abu Dihya Ammar Ma'ruf Hafizahullah Ta'ala, yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian ikhwat aliman, kita tutup perjumpaan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyu salihin, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan pemerhati Radio Rojak dimanapun antum berada, hafidhakumullah. Kita berjumpa kembali dalam program pembacaan artikel islami. InsyaAllah di kesempatan ini kami akan membacakan sebuah artikel yang berisi nasihat, ilmu dan pelajaran berharga berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Semoga apa yang kita dengarkan nanti menjadi sebab bertambahnya ilmu yang bermanfaat, menguatkan keimanan kita serta mendorong kita untuk mengamalkan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita simak bersama pembacaan artikel berikut ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wallahu taala alam bisawab. Taib, para pemerhati Radio Rojak hafizakumullah. Ada masa ketika hati kita lapang, serasa mudah tersenyum. Ada pula hari ketika dada sempit, napas pendek dan air mata menunggu alasan kecil untuk jatuh. Disitulah kita diingatkan bahwasanya dunia ini bukanlah tempat kita untuk menetap, melainkan darul ibtila, yaitu negeri ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sesungguhnya setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Para pendengar Radio Rojak yang dirahmati oleh Allah, memahami kalimat ini membuat kita lebih pelan melangkah, lebih tertib dalam menyusun hati. Sebab lulus tidaknya kita bukan diukur dari derasnya nikmat atau pahitnya kehidupan, akan tetapi dari bagaimana kita bersikap saat keduanya datang bergiliran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, in asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya itu baik. Jika ia mendapatkan kebahagiaan maka ia bersyukur dan hal itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa kesulitan ia akan bersabar dan hal itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Syukur bukan hanya sekedar ucapan alhamdulillah, akan tetapi menisbatkan kenikmatan kepada Allah dan menunaikannya sebagai amanah. Seperti nikmat waktu luang, kesehatan, anak-anak yang hangat memeluk, semuanya kita arahkan kepada ketaatan kepada Allah. Sabar bukan berarti diam tak berdaya. Sabar itu menahan lisan dari protes akan takdir, menahan anggota badan tetap di atas ketaatan, dan tetap tekun berikhtiar. Sabar bukan berarti melemahkan langkah, justru menegakkan punggung kita di tengah badai yang menerpa. Syukur menjaga agar nikmat tidak melalaikan kita. Sabar menjaga agar hati kita tidak sempit. Inilah dua mode yang menuntun kita melewati ujian hidup dengan hati yang lebih dewasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada skenario nyata, yaitu dapat promosi versus kehilangan. Saat promosi datang, seorang ayah pulang dengan mata berbinar. Abi naik jabatan, katanya lirih, memeluk anaknya yang menyambut di depan pintu. Malam itu keluarga berkumpul. Kita ajarkan nikmat ini datang dari Allah. Lalu lisan melafadzkan syukur, berdoa, kemudian hati menjauh dari sifat ujub, meyakini bahwa ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata prestasi kita saja. Kemudian dari segi amalan, kuatkan salat berjamaah. jaga integritas kerja, sisihkan sedekah bukan untuk menghapus dosa kemarin, tapi untuk melatih jiwa agar tidak terpikat dengan dunia. Kemudian dari sisi gaya hidup, hendaknya kita tetap sederhana. Rezeki naik bukan alasan untuk pamer atau flexing, akan tetapi ia adalah kesempatan untuk memperluas manfaat. Kemudian yang kedua, saat kehilangan menimpa. Ada hari ketika kabar buruk datang, PHK datang, atau kerugian tak terduga yang menyesakkan. Kita ajarkan anak untuk mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal, yang artinya segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala di setiap keadaan. Kemudian hendaknya hati kita menerima keputusan Allah, yakin ada hikmah di sana yang sedang disiapkan. Kemudian dari sisi amalan, susun rencana, perbaiki CV, belajar keterampilan baru, dan mencari peluang-peluang halal lainnya, sambil memperbanyak istighfar, menjaga adab kepada pasangan dan anak kita. Kemudian pantangannya, jangan melarikan diri ke hal-hal yang haram. Jangan juga menutup diri dari nasihat yang baik. Kesulitan ditanggung dengan sabar, seringkali menjadi pintu naiknya derajat. Kelak kita memandang ke belakang dengan penuh syukur. Jika bukan karena hari sulit itu, maka aku tidak akan sedekat ini dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja rahimakumullah, berikut ada latihan 7 hari yang kecil tapi efeknya dapat menata hati kita. Hari pertama, hendaknya kita menghitung nikmat. Tulis 10 nikmat spesifik hari ini. Kemudian ajarkan anak kita untuk menyebutkan 3 nikmatnya sebelum tidur. Kemudian tutup dengan sujud syukur. Kemudian hari kedua, nikmat sebagai amanah. Pilih 3 nikmat dan tulis cara memakainya untuk taat. Contohnya gaji kita gunakan untuk sedekah rutin, kesehatan kita gunakan untuk sholat tepat waktu, kemudian waktu luang kita manfaatkan untuk tilawah Al-Quran. Kemudian hari ketiga, hendaknya kita menjaga lisan. Ganti keluhan yang refleks dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Catat berapa banyak kita berhasil mengucapkannya. Kemudian yang keempat, hendaknya kita berusaha di tengah kesempitan. Pilih salah satu masalah, tulis 3 langkah konkret dan lakukan 1 hari ini juga. Kemudian hari kelima, bersyukur sosial, berbagi manfaat ilmu singkat di grup, mengantar tetangga yang sakit, menyisihkan waktu mendengarkan keluh kesah sahabat kita, dan lain-lain. Kemudian hari yang keenam, hendaknya kita memuhasabah diri kita. Tulis 3 kekeliruan pekan ini, ambil 1 untuk taubat tindakan. Tutup pintu sebabnya atau hapus aplikasi pemicu lalai. Ubah rute pulang agar tidak mampir ke tempat maksiat dan semisalnya. Kemudian hari 7, pola pekanan, yaitu satukan semua ritme, sedekah, tilawah, olahraga ringan, waktu keluarga tanpa gawai, dan 1 target ilmu. Taib, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja, hafizakumullah. Berikut beberapa hambatan-hambatan umum dan tips untuk mengatasinya. Yang pertama, lupa nikmat karena terpikat perbandingan. Kita sering membandingkan hidup kita sendiri dengan rekaman terbaik hidup orang lain di media sosial. Oleh karena itu, hendaknya kita membatasi penggunaan gawai. Mulai hari dengan 3 nikmat yang disebutkan keras-keras bersama keluarga kita. Kemudian berikutnya, salah paham tentang sabar. Sabar bukan berarti menunda. Sabar bukan berarti alasan untuk menunda kewajiban. Ia bersanding dengan kerja sungguh-sungguh. Buat rencana 3 langkah kecil, kemudian eksekusi 1 hari ini. Kemudian berikutnya, gengsi yang menambah beban. Gengsi melahirkan hutang-hutang yang tidak perlu. Hendaknya kita menjaga kesederhanaan. Nikmat itu menenangkan ketika tidak dibebani oleh rupa-rupa pencitraan. Kemudian hambatan berikutnya adalah rasa ujub saat nikmat datang. Hendaknya kita mengingatkan diri kita, sesungguhnya tanpa izin Allah, kita tidak akan mampu. Perbanyak sedekah diam-diam, tidak menanti ucapan terima kasih, hanya mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, berputus asa saat mengalami kesempitan. Justru seharusnya kita mendekatkan diri kita ke majelis ilmu, meminta pasangan atau sahabat yang soleh menegur kita jika kita mulai lalai. ketuk pintu Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam. Di sanalah harapan insyaallah akan tumbuh. Berikut ada kalimat-kalimat kecil untuk menuntun hati kita. Saat kita lapang, hendaknya kita mengucapkan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur. Ini adalah karunia dari Rabbku untuk menguji apakah aku akan bersyukur. Kemudian saat sempit, kita mengucapkan apa yang Allah pilihkan lebih baik daripada yang aku bayangkan. Taib, ma'asyiral muslimin, para pemerhati dan pendengar Radio Roja hafizakumullah. Berikut ada doa ringkas pengusir kesedihan dan kesempitan hidup. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan, wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal, wa a'udhu bika minal jubni wal bukhl, wa a'udhu bika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gundah dan sedih, dari rasa lemah dan malas, dari sifat pengecut dan bakhil atau kikir, serta dari lilitan utang dan tekanan manusia. Kemudian berikutnya, Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana. Wahai Rabb kami, limpahkan kepada kami kesabaran dan teguhkan langkah-langkah kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan pada diri kita rasa sabar dan syukur yang meneduhkan, menjadikan rumah kita tempat belajar iman paling hangat, dan menguatkan langkah saat ujian hidup datang menerpa silih berganti. Amin ya rabbal alamin. Taib, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

ini. Ada keturunan Nabi Yusuf, ada keturunan Binyamin, ada keturunan Yahuda, ada keturunan semuanya. Ya, 12 anak, maka itulah asal-muasal keturunan Yahudi. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu Wa Taala, mereka pun hidup dengan menyenangkan tatkala Nabi Yusuf alaihissalam masih hidup. Namun akhirnya kemudian Nabi Yusuf meninggal dunia. Dan kita tahu bahwasanya Aqbat, orang-orang Mesir tatkala itu orang-orang yang musyrikin. Bukan orang-orang bertauhid. Ya, bukan orang-orang yang bertauhid. Ya. Mereka mengingkari tauhid. Ya, akan tapi Nabi Yusuf alaihissalam mereka hormati karena Nabi Yusuf alaihissalam pernah berbuat baik kepada mereka. Sehingga tatkala Nabi Yusuf alaihissalam meninggal, maka mulailah orang-orang Mesir menindas Bani Israel yang beranak pinak di kota di Mesir. Jadi mereka diberi tempat untuk tinggal beranak pinak di pinggiran kota Mesir. Tatkala Nabi Yusuf masih hidup, mereka masih dihargai. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam meninggal, mulailah mereka diintimidasi oleh kerajaan Mesir. Mulailah dijadikan budak, diperbudak oleh mereka. Dan ini berlangsung lama. Ya, berlangsung lama, disiksa. Yudhabbihuna abna'ahum, yudhabbihuna abna'akum, wa yastahyuna nisa'akum. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim, dan ini merupakan ujian yang sangat besar. Anak-anak laki-laki dibunuh, ya, yang perempuan dibiarkan hidup sampai akhirnya Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam. Lahirlah Nabi Musa di suatu zaman, ya, tatkala itu kemudian Nabi Musa alaihissalam sebagaimana kita tahu ceritanya Nabi Musa alaihissalam akhirnya tatkala lahir maka Allah memerintahkan sang ibu untuk meletakkan Nabi Musa fi tabut semacam dalam keranjang, kemudian dilepaskanlah tabut tersebut ke Sungai Nil, ya, karena Firaun sedang ingin bunuh siapa? Ingin bunuh anak-anak Bani Israel yang lahir akan dibunuh. Akhirnya dilepaskanlah Nabi Musa dalam keranjang melewati Sungai Nil. Ternyata keranjang tersebut mampir di kerajaan Firaun, mampir di kerajaan Firaun. Faltaqatahu alu Firaun liyakuna lahum aduwa wa hazana. Ternyata keranjang ini didapati oleh istrinya Fir'aun. Kebetulan istrinya Fir'aun tidak punya anak. Maka dia rindu ingin punya anak. Begitu mendapat keranjang tersebut, dia buka. Ternyata isinya anak dari Bani Israel. Kenapa? Kulitnya beda. Tidak sama dengan kulitnya orang-orang Mesir. Dia tahu ini anaknya Bani Israel. Maka jatuh cintalah dia kepada anak tersebut. Sementara Fir'aun begitu tahu ini anak Bani Israel, ingin dibunuh oleh Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun sudah mengutus orang-orang untuk membunuh anak-anak Bani Israel. Tatkala Fir'aun ingin membunuh Musa, si kecil Musa alaihissalam, istrinya mengatakan, La taqtuluhu asa ayyam fa'ana au nattakhidahu walada. Jangan kau bunuh dia, wahai suamiku. Bisa jadi ini bermanfaat bagi kita di kemudian hari, atau kita menjadikan dia sebagai anak angkat. Akhirnya Fir'aun pun mengalah sama istrinya. Antum bayangkan Fir'aun yang begitu bengis, yang begitu jahat, ngalah sama istrinya. Apalagi antum. Akhirnya sudah yang ngalah sama istrinya, udahlah. Makanya kata orang, jenderal itu kalah sama istri jenderal, ya. Kalah sama istrinya. Sama orang dia jahat, sama istrinya dia nunduk-nunduk, ya, enggak berani sama istrinya. Oleh karena para hadirin rahmatullah subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Musa pun dipelihara di kerajaan Mesir sebagai anak angkat dengan kondisi terpandang, ya. Ya, sebagaimana disebutkan tatkala Nabi Musa si kecil, kemudian Firaun beri perhatian terhadap Nabi Musa. Maka dipanggillah orang-orang untuk menyusui Nabi Musa, ibu-ibu negeri untuk menyusui Nabi Musa. Namun semuanya tidak ada yang disukai oleh Musa. Wa haramna 'alaihil maradhi. Allah menjadikan Nabi Musa tidak suka dengan semua, ya, susuan dari ibu-ibu negeri tersebut. Disusuin Musa enggak enak, semuanya enggak enak, semuanya enggak enak. Sampai akhirnya datang ibu aslinya. Tatkala ibu Nabi Musa datang, maka Nabi Musa pun cocok. Kemudian dia pun menyusui dari ibunya. Maka Allah mengatakan faraja'naka ila ummika kai taqra ainuha wa la tahzan. Kami pun mengembalikan engkau kepada ibumu. Akhirnya ibunya pun dijadikan pekerja oleh Fir'aun untuk menyusuimu Musa, padahal ibunya sendiri. Maka berpindahlah ibu Nabi Musa ke kerajaan Fir'aun, hidup dengan penuh kemewahan, dihormati, dan Nabi Musa pun tumbuh dengan dihormati. Fir'aun tidak sadar bahwasanya dia sedang memelihara singa yang akan memakan dia. Dia tidak sadar. Akhirnya terjadi apa yang terjadi. Nabi Musa alaihissalam kemudian akhirnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi seorang rasul. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mendakwahi Fir'aun. Mendakwahi Fir'aun. Kisahnya panjang sebagaimana pernah saya ceritakan dalam kajian tersendiri tentang kisah Nabi Musa. Akhirnya Fir'aun pun menentang Nabi Musa.
Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak mukjizat kepada Nabi Musa. Saya tidak tahu ada seorang nabi yang diberikan mukjizat paling banyak seperti Nabi Musa alaihi salam. Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Israil idja'ahum. Sungguh kami telah berikan kepada Nabi Musa 9 ya, ayat, 9 mukjizat. Banyak sekali mukjizat Nabi Musa alaihi salam, mulai dari tongkat yang dilemparkan menjadi ular, dan ini disaksikan oleh orang-orang Mesir dan disaksikan oleh Bani Israel bagaimana tongkat Nabi Musa menjadi ular betulan dan memakan ular-ular yang kecil. Kemudian Nabi Musa tatkala mengeluarkan tangannya maka keluar cahaya. Bayangkan, zaman dahulu enggak ada lampu, ya. Tahu-tahu keluar cahaya, ini kan mukjizat luar biasa, keluar cahaya dari apa? Tangan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian tatkala Firaun ngeyel dan membangkang, maka kemudian Allah berikan ujian-ujian kepada Firaun, ya. Tufan, diberikan angin topan tersebut masuk ke negeri Mesir, menghancurkan sawah ladang orang-orang Mesir, sementara sawah ladang Bani Israel selamat semuanya. Ini kan mukjizat yang dilihat. Saya katakan, saya memfokuskan bukan cuma kepada pengikut Firaun, demikian juga Bani Israel juga menyaksikan semua mukjizat tersebut, menyaksikan bagaimana Nabi angin topan dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghantam ladang-ladangnya orang-orang Mesir sementara ladangnya Bani Israel selamat. Kemudian apa? Wal jarat. Kemudian Allah kirimkan juga belalang memakan tanaman-tanaman orang-orang Mesir sementara tanaman Bani Israel selamat. Ini menakjubkan, mukjizat. Wal kummal wal dhafadi. Kemudian Allah kirimkan kutu-kutu mengganggu mereka, orang-orang Bani Israel selamat. Kemudian Allah kirimkan kodok-kodok, banyak sekali kodok. Sampai disebut oleh tafsir bahwasanya kodok tersebut berhamburan di tempat-tempatnya orang Mesir. Sampai orang Mesir tidak berani buka mulut. Kalau mereka mangap gini, langsung kodoknya masuk. Jadi mereka enggak berani. Mereka bilang, Musa tolong nih, hilangkan kodok-kodok ini. Mereka ngeyel. Allah berikan air, darah. Sungai mereka yang mengalir di bagian Bani Israel jadi darah, sementara di kaum Firaun jadi darah, sementara di Bani Israel tetap air segar. Ini semua mukjizat yang dilihat oleh Firaun dan juga dilihat oleh Bani Israel. Intinya Firaun tetap tidak beriman kepada Nabi Musa dengan kesombongannya, maka Firaun ingin membunuh Nabi Musa dan ingin membunuh kaumnya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk membawa kabur Bani Israel. An asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu daraka wa la takhsha. Maka Nabi Musa pun keluar di malam hari bersama Bani Israel. Di malam hari keluar meninggalkan kota Mesir yang di situ ada orang tua, ada anak-anak, ada wanita. Kenapa? Karena ingin dikejar oleh Firaun. Orang-orang Yahudi sekarang ini, mereka dalam sejarah mereka mengatakan jumlah Bani Israel yang keluar pada waktu itu dari Mesir untuk meninggalkan Mesir yang dibawa oleh Nabi Musa, jumlahnya sekitar 600 ribu orang atau 700 ribu orang. Jumlahnya sekitar berapa? 700 ribu orang. Namun ini dibantah oleh para ulama, karena mereka mengatakan waktu Yakub dan anak-anaknya masuk ke Mesir, jumlah mereka 70. Jadi Yakub, istri-istrinya, anak-anaknya, ya mungkin ada keluarganya, tante-tantenya, ada keponakannya, semuanya 70 orang waktu pertama kali masuk di Mesir. Kemudian disebutkan oleh ahli sejarah Yahudi, Yakub dan anak-anaknya tinggal di Mesir dalam waktu sampai zaman Nabi Musa, sampai Nabi Musa keluar, itu jarak hidup mereka 450 tahun. 450 tahun kira-kira 5 generasi. Kira-kira 5 generasi atau 6 generasi. Maka mustahil dari bilangan 70 kemudian menjadi 700 ribu dalam waktu 6 generasi atau 5 generasi. Berarti satu orang punya anak banyak ya, sampai bisa dari 70 menjadi berapa? 700 ribu. Berarti berapa kali lipat tuh 70 sampai 700 ribu? 70 10 ribu ya. 10 ribu kali lipat. Jadi dalam waktu 5 generasi satu orang sudah bisa berkembang menjadi 10 ribu. Ini mustahil. Kenapa? Orang-orang Yahudi ingin menggambarkan bahwasanya kami itu banyak sekali. Kami itu banyak sekali. Kami bukan kaum yang sedikit. Kenapa? Karena kita dapati sekarang orang-orang Yahudi yang ada sekarang di Israel modelnya bermacam-macam. Asalnya orang Yahudi, mereka adalah kaum yang menjaga bangsa mereka, tidak mau menikah dengan bangsa luar. Namun tatkala mereka musyattatin, tatkala mereka ditindas sehingga mereka berpencar-pencar ke berbagai macam negara dan daerah, akhir terjadi pernikahan dengan bangsa-bangsa lain. Ya. Yahudi lelaki menikah wanita dari yang lain, kemudian wanita Yahudi dinikahi oleh apa? Lelaki dari bangsa lain.
sehingga akhirnya muncullah Yahudi model baru. Ada yang pirang, ada yang hitam, ada yang negro, ada yang sipit, ada yang ini. Ya, Yahudi sekarang berbagai macam modelnya. Sehingga kesucian unsur, kemurnian unsur Yahudi sekarang ya masih diragukan oleh para ulama kaum muslimin. Diragukan. Namun mereka ingin mengesankan semua yang untuk membela mereka, mereka tidak jadi masalah. Yang penting entah bapaknya Yahudi, ibunya Yahudi, yang penting masuk dalam kerajaan kita. Dan mereka mengatakan kita asalnya banyak. Ya, di mana-mana ada Yahudi. Namun yang benar, tatkala mereka keluar dari Mesir, tidak mungkin sampai 700 ribu orang. Dan itu jumlah yang sangat banyak di zaman tersebut. Jumlah yang sangat banyak di zaman tersebut. Bagaimana belum lagi ada anak-anak dan orang tua. Bagaimana kemudian mereka bisa berjalan dalam waktu yang cepat. Dan ini perkara yang sulit dibayangkan. Kemudian Fir'aun di pagi hari atau di siang hari tahu bahwasanya Bani Israel sudah keluar. Ya, maka Fir'aun pun mengejar. Mengejar Musa dan pengikutnya. Kedapatannya di mana? Di Laut Merah. Kedapatannya di Laut Merah. Tatkala kedua kelompok saling melihat. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Asy-Syu'ara. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Tatkala dua kelompok sudah saling melihat, kelompoknya Fir'aun dan kelompoknya Musa sudah saling melihat, maka tatkala itu mulai muncul ngayal pertamanya Bani Israel. Bani Israel ini kelompok yang paling ngayal, bangsa yang paling ngayal. Nanti akan kita sebutkan, padahal Nabi Musa mukjizatnya sangat banyak. Namun mereka selalu ragu dengan Nabi Musa, selalu ngayal. Di antara bentuk ngayalan pertama, begitu saling melihat antara kelompok Fir'aun dengan kelompok Nabi Musa, qala ashabu Musa, maka berkatalah para pengikut Nabi Musa, inna lamudrakun, kita bakalan ketanggap wahai Musa. Kenapa di hadapan mereka ada Laut Merah, sementara di belakang mereka ada pasukan Fir'aun? Mau lari kemana kita? Para ulama menyebutkan mereka mengejek Nabi Musa. Mana Musa, katanya Tuhanmu akan menyelamatkan kita. Sekarang mau kemana? Inna lamudrakun, kita bakalan ketangkap. Jadi mereka mengucapkan kalimat tersebut dengan kondisi mengejek Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa membantah, kata Nabi Musa, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin, sekali-sekali tidak. Mereka tidak akan menangkap kita karena bersamaku Rabbku, dan dia akan beri petunjuk kepadaku. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Dan ini dilihat oleh Bani Israel. Ini saya ingin sampaikan bahwasanya Bani Israel melihat mukjizat yang luar biasa yang ada pada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa pun memukulkan tongkatnya. Begitu dipukulkan tongkatnya, maka laut pun terbuka. فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْكٍ كَطَوْدِ الْعَظِيمِ. Maka terbelahlah lautan tersebut, dan masing-masing dari belahan lautan tersebut seperti gunung yang tinggi. Jadi airnya bukan lari lurus, tapi air tetap mengalir ke arah atas. Jadi air tetap apa? Mengalir seperti gunung yang menjulang tinggi. Jadi Allah tidak menghentikan lautan tersebut, tapi lautan tersebut mengalir, tapi arahnya kemana? Ke atas. Bahkan disebutkan oleh ahli tafsir seperti Ibnu Katsir rahimahullah, maka yang terbuka bukan cuma yang seperti di film, cuma begini, tapi 12 bukaan. 12 apa? 12 bukaan. Jadi 12 jalan. Jadi laut terbelah dengan 12. Ada air satu, jadi airnya begini-begini. Jadi seperti ada lorong-lorong, ada 12. 12 lorong. Kemudian juga kata Ibnu Katsir rahimahullah, 12 lorong tersebut dan air yang menghalangi lorong satu dengan lorong yang lainnya seperti syubak. Apa namanya bahasa Indonesia ini? Seperti ada bolong-bolongnya, apa namanya? Syubak apa bahasa Indonesia? Iya, jendela, tapi berarti jaring-jaring itu. Ada apa? Lobang-lobangnya. Jadi air tersebut ada lobang-lobangnya sehingga mereka bisa saling melihat antara satu suku dengan suku yang lainnya, saling melihat sehingga mereka bisa tenang. Oh, saudara kita tidak meninggal, jangan-jangan sudah tewas yang lainnya, kita saja yang selamat. Jadi Allah membuat lautan tersebut terbelah seperti ada lorong-lorong dan ada bolongan-bolongannya sehingga mereka bisa saling melihat. Ini menakjubkan, luar biasa, ajaib, luar biasa. Ini tidak pernah dialami oleh nabi-nabi sebelumnya dan nabi-nabi sesudahnya. Kemudian apa? Allah menjadikan tanah tersebut yabasa, kering tiba-tiba. Yang seharusnya kan namanya kalau kita jalan di pantai ya lembek, dan kaki kita sering kecoblos ya ke dalam pantai tersebut. Tapi tidak, Allah menjadikan tanah tersebut langsung kering sehingga mudah untuk dipijak oleh Bani Israel. Ini semua dilihat oleh Bani Israel. Maka kemudian mereka pun akhirnya berhasil melewati Laut Merah.
Tatkala sudah ini juga dilihat oleh Firaun dan pengikutnya juga ngelihat. Musa hebat sekali laut ini kan mereka juga lihat. Wah, ini gimana ini? Laut terbelah kemudian jadi 12 lorong masuk semua. Begitu sampai di ujung, Nabi Musa ingin memukulkan tongkatnya ke lautan supaya laut kembali lagi, Allah tegur. Kata Allah, "Watrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun." Biarin air, jangan-jangan dipukul, biarin aja mereka akan tenggelam. Allah punya skenario sendiri, Allah punya rencana. Dan benar, jadi lautan masih tetap terbuka, tidak tertutup. Tatkala itu Fir'aun dan bala tentaranya bingung, masuk atau tidak ini? Bingung. Akhirnya Fir'aun bilang, masuk. Kata mereka, oh kamu dulu, kamu kan Tuhan di luar. Intinya, ahli tafsir, sebagian ahli tafsir mengatakan demikian. Jadi terjadi dialog antara Fir'aun dengan apa? Bala tentaranya. Akhirnya Fir'aun tajallada, dia pun, gimana lagi, harus jalan. Saat itu dia keangkuhan, dia kan angkuh, dia tidak ingin rendah di hadapan apa? Di hadapan kaumnya. Kalau dia mundur, oh, kamu bukan Tuhan, berarti selama ini bisa dibunuh sama kaumnya. Akhirnya dia tajallada, kata Ibnu Katsir, dia pun pede, kemudian dia nekat. Padahal dia tahu dia bakalan mampus. Tapi keangkuhan itu mahal. Maka dia pun jalan, masuk ke dalam. Begitu masuk dalam lautan, ternyata betul, lautan tidak tertutup. Maka dia menipu kaumnya, dia mengatakan, lihat, lautan tunduk kepadaku. Wah, benar ini. Akhirnya dia masuk, semuanya ikut masuk. Begitu sampai dalam, dipukullah tongkat Nabi Musa ke lautan tersebut. Maka terbunuhlah mereka semua. Tewaslah mereka semua, tidak seorang pun yang tersisa. Lihat, ini sekarang Bani Israel, orang-orang Yahudi melihat bagaimana istilah kita saktinya Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana itu tongkatnya begitu sakti luar biasa. Setelah mereka selamat, disebutkan oleh Ibnu Katsir dan para ahli tafsir yang lain, timbullah ngeyel berikutnya. Ini Bani Israel ini isinya ngeyel doang. Nabi bilang, ya Musa, jangan-jangan Fir'aun belum mati. Jangan-jangan Fir'aun belum mati. Ya. Kira Fir'aun masuk di lautan, mungkin jalan-jalan, ketemunya Roro Kidul atau gimana. Mereka bilang, Fir'aun jangan-jangan belum mati. Maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah agar diselamatkanlah, jasad Fir'aun. Maka Allah berfirman, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka kami pada hari ini pun menyelamatkan jasad Fir'aun. Maka jasad Fir'aun pun diselamatkan oleh Allah untuk dilihat oleh Bani Israel. Tuh, sudah tewas Fir'aun. Baru mereka percaya. Ya. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Jadi setelah mereka lolos dari kejaran Fir'aun, apa yang mereka lakukan orang-orang Yahudi? Allah berfirman, "Wajawazna bi bani Israil al-bahr." Kami telah menyelamatkan mereka untuk melewati lautan. Fa ataw ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum. Tiba-tiba mereka bertemu dengan suatu kaum, ya. Suatu kaum yang mereka sedang i'tikaf, sedang ukuf, sedang melazimi berhala-berhala. Jadi kaum ini lagi beribadah di berhala-berhala mereka. Apa kata kaum Musa? "Qalu ya Musa ja'alana ilahan kama lahum aliha." Ya Musa, bikinkan kita dong Tuhan seperti mereka juga punya Tuhan. Subhanallah. Ini baru saja Allah baru saja menyelamatkan kalian. Sampai Musa mengatakan, "Qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal alamin." Kalian ingin cari Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang telah memuliakan kalian di atas bangsa-bangsa yang lain. Jadi saya heran bagaimana luar biasanya keras kepalanya Bani Israel dan membangkangnya. Baru saja mereka melihat mukjizat yang begitu banyak, tongkat Nabi Musa jadi ular, keluar cahaya, bagaimana taufan, kemudian Allah turunkan bagaimana jarat, belalang dan kodok dan macam-macamnya. Baru saja mereka melihat lautan terbelah dengan begitu menakjubkannya, baru saja Allah nampakkan jasad Fir'aun, mereka bilang, cari Tuhan yang lain ya Musa. Ini kan luar biasa ngeyelnya orang-orang Bani Israel. Para ulama menyebutkan, kenapa Bani Israel begitu bobrok akidah mereka dan begitu bejat akhlak mereka? Kata para ulama, hal itu disebabkan karena mereka selama ratusan tahun ditindas oleh orang-orang Mesir. Orang-orang Mesir, dan orang-orang Mesir adalah musyrikin. Mereka adalah kaum musyrikin. Sehingga interaksi antara seorang Muslim dengan seorang musyrik pasti memberi pengaruh, terutama orang musyriknya sebagai penguasa. Terutama musyriknya menjadi apa? Penguasa. Sementara yang Muslim adalah anak buah. Sehingga mereka sering melihat bagaimana orang-orang Mesir beribadah kepada berhala-berhala mereka, bagaimana ritual-ritual ibadah mereka. Sehingga bukan hanya akhlak mereka yang ngaco, jadi keras kepala, tetapi akidah mereka juga rusak.
akidah mereka juga rusak. Sehingga kita lihat sendiri dalam ayat tersebut, tatkala baru saja mereka selamat, mereka sudah minta Tuhan yang baru. Ya, ini kemudian Nabi Musa pun marah. Para hadirin rahmati oleh Subhanahu wa taala, setelah itu Nabi Musa membawa mereka menuju ke Baitul Maqdis. Jadi Nabi Musa membawa Bani Israel untuk menuju ke mana? Ke Baitul Maqdis, yaitu Palestina, untuk hidup kembali di kampung nenek moyang mereka, Ya'qub alaihi salam. Akhirnya Allah sebutkan bagaimana perintah Nabi Musa kepada kaumnya untuk masuk di Baitul Maqdis. Sampailah mereka ke Baitul Maqdis, tinggal masuk. Namun yang jadi masalah dalam Baitul Maqdis tersebut, ada orang-orang yang kuat, ada bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang kuat, kemudian gagah perkasa. Maka Nabi Musa memerintahkan mereka, Bani Israel, untuk berjihad melawan bangsa-bangsa tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Tatkala Musa berkata kaumnya, wahai kaumku, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Idz ja'ala fikum anbiya. Tatkala Allah menjadikan bagi kalian nabi-nabi. Wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahada minal 'alamin. Dan Allah menjadikan kalian adalah muluka, maksud di sini adalah bukan raja-raja, tapi adalah orang-orang yang memiliki istri, memiliki pembantu, ya. Allah berikan nikmat kepada mereka, ya. Jadi dalam perjalanan nanti, setelah mereka melalui perjalanan, tidak langsung sampai ke Baitul Maqdis, ya. Mereka tinggal satu tempat, menetap, kemudian berhenti, melanjutkan perjalanan sampai menuju ke Baitul Maqdis, ya. Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Wa ataakum ma lam yu'ti ahada minal 'alamin. Dan Allah telah berikan kepada kalian yang Allah tidak berikan kepada siapapun. Sebelum Nabi Musa memerintahkan mereka untuk berjihad, Nabi Musa suruh mereka ingat tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Bukankah kalian dahulu ditindas oleh Bani Israel, oleh Mesir? Bukankah kalian dulu diperbudak oleh Mesir? Bukankah Allah telah menyelamatkan kalian? Bukankah Allah telah membela kalian? Sekarang ada tugas. Ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, masuklah kalian kepada Baitul Maqdis, Palestina, yang telah Allah catat bagi kalian. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Dan ingat, jangan kalian mundur, maka kalian akan mundur dalam keadaan merugi. Ini sekarang perintah jihad. Namun apa kata kaumnya, Bani Israel? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Kata mereka, wahai Musa, dalam kota tersebut ada orang-orang yang kasar, orang-orang yang hebat. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak bakalan masuk sampai mereka keluar. Jadi mereka disuruh masuk berperang, mereka mengatakan enggak. Ya Musa, sudah, kita tunggu aja sampai mereka keluar dulu. Ya kapan mau keluar? Memang mereka penduduk di situ, kapan mau keluarnya? Jadi mereka ngaco. Jadi ngomongnya, kita enggak akan masuk, tunggu mereka keluar dulu. Ya sekarang ini kita mau mengeluarkan mereka. Oh enggak, duduk aja, tunggu sampai mereka keluar sendiri, ya. Kapan mau keluar sementara mereka penduduk tempat tersebut? Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka sudah keluar baru kita masuk. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an amallahu alaihim adkhulu alaihimul bab. Maka ada dua orang di antara mereka yang menasihati. Yang disebut oleh para ulama, mereka berdua itu adalah, salah satunya adalah Yusha bin Nun. Satunya Khalid bin siapa, saya lupa, tapi satunya Yusha bin Nun. Dua orang ini menasihati Bani Israel, ya masuk. Kalau kalian sudah masuk, pasti menang. Yang penting bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Kalau kalian masuk, maka kalian akan menang. Wa 'alallahi fatawakkalu. Namun hendaknya kalian bertawakal, in kuntum mu'minin. Jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban mereka? Qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Ya Musa, kita tidak bakalan masuk selamanya sementara mereka masih di situ. Orang-orang hebat itu masih di situ, orang-orang besar itu masih di situ, kita enggak bakalan masuk. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kalau kau ingin perang, kau saja sama Allah pergi perang, kita nunggu di sini. Ini luar biasa kurang ajarnya apa namanya? Bani Israel, ya. Membanggakan sama nabi mereka. Itu padahal nabi mereka, Nabi Musa, yang mereka hormati, yang mereka bangga-banggakan. Namun mereka kurang ajar sama Nabi Musa. Kalau mau perang sudah, kau sama Allah, kita nunggu di sini. Cukup. Maka Nabi Musa mengatakan, qala rabbi inilah amliku ila nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Tatkala Nabi Musa pun berdoa, ya Allah, aku tidak bisa mengatur kecuali diriku dan saudaraku Harun. Maka pisahkanlah aku, ya, kami dari kaum yang fasik.
Maka Allah mengatakan qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Maka Allah mengatakan sungguhnya Baitul Maqdis menjadi haram bagi mereka selama 40 tahun, kemudian mereka tersesat di atas muka bumi, ya, dan mereka tidak bisa keluar dari kesesatan tersebut. Jadi Allah membuat mereka berputar-putar. Mereka di satu tempat berusaha untuk keluar, tapi kayaknya muter-muter di situ aja. Mereka ingin ke Baitul Maqdis, enggak bisa sampai. Allah hukum mereka karena mereka tidak mau berjihad. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir menyebutkan banyak ahlu tafsir yang menyebutkan tentang kisah siapa Jabarin tersebut. Yang benar, mereka adalah orang-orang biasa, manusia-manusia biasa dari bangsa-bangsa yang lain selain bangsa Bani Israel. Adapun perkataan sebagian orang bahwasanya yang ada dalam tersebutlah orang-orang raksasa, ya. Orang-orang raksasa, di antaranya ada namanya Uq bin Nuq atau Auj bin Nuq gitu, maknanya namanya aneh, ya. Seorang raksasa yang ada di dalam Baitul Maqdis di kampung tersebut yang tingginya 3333 sepertiga hasta. Tingginya berapa? 3333 sepertiga hasta. Kalau satu hasta itu kira-kira setengah meter, ini satu hasta. Berarti kalau 3300 kira-kira tingginya 2 kilo lah. Tingginya berapa? 2 kilometer. Sehingga ini yang membuat Bani Israel tidak mau masuk. Katanya gimana kita mau perang raksasa besar kayak gitu. Nah, ini semua dongeng, tidak benar. Ada yang mengatakan akhirnya Nabi Musa berjalan dengan beberapa sahabat yang masuk ke Baitul Maqdis. Rupanya ada penduduk Baitul Maqdis, raksasa tadi, dia tangkap. Oh ini ya, ditangkap. Ditangkap semua itu. Kayak anak ayam. Masukkan kantongnya. Terus jalan ke rajanya. Ini siapa? Tidak tahu ini. Dilihat. Oh ternyata pengikut Nabi Musa. Ini semua dongeng, tidak benar. Disebutkan barunya Uj bin Nuq ini. Uj bin Nuq yang tadi 3333 sepertiga hasta ini atau 2 km tingginya. Ini raksasa yang luar biasa. Kalau dia lapar, maka dia masukkan tangannya ke lautan. Kemudian dia ambil ikan hiu atau ikan paus. Dia ambil ikan paus, kemudian dia masak di matahari gini. Setelah masak, dia makan. Ini dongeng. Film kartun. Kemudian Nabi Musa bagaimana cara bunuh ini? Jadi, kalau sebagian orang ulama mengatakan Nabi Musa akhirnya masuk dalam Baitul Maqdis sendirian bawa tongkatnya. Ternyata musuhnya terlalu tinggi. Siapa? Uj bin Nuq tadi terlalu tinggi, 2 km. Bagaimana cara berkelahi? Sementara Nabi Musa cuma sampai di kakinya bagian bawah. Sementara mata kaki Uj bin Nuq tidak sampai, sama bagaimana memukul siapa kalau begitu? Akhirnya katanya Nabi Musa pun megang tongkatnya, kemudian dia loncat. Akhirnya dia pukul mata kaki tadi. Akhirnya jatuhlah raksasa tadi, tewas. Tapi ini saya bilang tadi film kartun, tidak benar. Ini dibantah oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala karena berita-berita seperti riwayat-riwayat ini bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Di antara hadis-hadis yang sahih bahwasanya manusia tertinggi Nabi Adam alaihissalam. Situna zira'an, tingginya adalah 60 hasta. Walam yazidil khalqu yamkusu hatta al'an. Kata Nabi SAW, Allah menciptakan Nabi Adam dengan tinggi 60 hasta dan senantiasa manusia semakin mengecil-mengecil sampai sekarang. Adapun Uj bin Nuq yang 3000 hasta ini tidak benar, menyelisih hadis yang sahih. Jadi intinya Allah alam besok Nabi Musa tidak jadi masuk. Maka dia pun bersama-sama kaumnya tersesat dalam masa tih tadi, masa tersesat sehingga tidak tahu bagaimana mereka bisa keluar. Dalam masa di mana mereka tersesat tersebut terjadi banyak mukjizat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Oleh karena para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, di antara hikmah kenapa dalam Al-Qur'an yang kalau kita baca serta surat Al-Fatihah, maka surat pertama serta Al-Fatihah adalah surat Al-Baqarah. Dan dalam surat Al-Fatihah sendiri sudah disebutkan tentang Yahudi. Al-Maghdub alaihim. Siapa adalah orang Yahudi? Ijma' ahli tafsir yang dimaksud dengan Al-Maghdub alaihim yang kita baca dalam surat Al-Fatihah adalah orang-orang Yahudi. Untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya Yahudi ini bangsa yang sangat berbahaya. Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita masuk surat Al-Baqarah, maka Allah sebutkan tentang dua musuh yang sangat berbahaya, yaitu orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi. Allah pertama bercerita tentang surat orang-orang munafik di awal surat Al-Baqarah. Setelah itu Allah sebutkan tentang kisah Bani Israel, orang-orang Yahudi. Jadi ini dua musuh yang sangat berbahaya. Orang-orang munafik yang mereka

sejenis yang berfatwa perempuan lagi. Subhanallah. Ini sebenarnya mereka benci dengan syariat Islam. Ya Allah mengharamkan homoseksual, Allah menurunkan azab kepada kaum Lut, kemudian dia dengan pedenya mengatakan kawin sejenis boleh. Orang seperti ini tidak akan taubat ya. Kalau Allah tidak beri rahmat kepada dia, mungkin dia baru taubat kalau suaminya ternyata suka laki-laki lain. Baru suami saya suka laki-laki lain. Atau putrinya ingin nikah sama putri wanita lain. Atau anak laki-lakinya ternyata bencong kemudian ingin dinikahi sama laki-laki lain. Ya, ini baru mungkin baru dia sadar. Ya. Subhanallah, saya katakan bahwasanya orang-orang munafik yang cocok zaman sekarang adalah orang-orang liberal. Kemudian kelompok kedua orang Yahudi, Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah bagaimana ngeyelnya mereka, bagaimana sifat-sifat mereka. Untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya dua kelompok ini sangat berbahaya, dan kita tahu dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya musuh kita terakhir nanti menjelang hari kiamat adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, peperangan yang terjadi di akhir zaman bukan antara umat Islam dengan selain Yahudi, bukan dengan agama-agama lain. Tetapi peperangan terjadi di akhir zaman adalah umat Islam dengan Yahudi. Ini yang menunjukkan bahwasanya mereka akan ada terus sampai hari kiamat, dan mereka akan terus menyusun kekuatan untuk membunuhi kaum muslimin. Dan terjadi perang terakhir adalah Yahudi dengan kaum muslimin, dan mereka adalah pengikut Dajjal. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Bani Israel dalam masa tersesat tersebut terjadi banyak kejadian, terjadi banyak mukjizat. Di antaranya mereka mengatakan, wahai Musa, kami kehausan. Mintalah air kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa berdoa, dikabulkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idh istasqa Musa liqaumi faqulna drib bi asakal hajar famfajarat minhu 12 aina. Tatkala Musa mengatakan, ya apa namanya, tatkala Musa meminta minum, kemudian Allah merintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke batu, maka keluarlah 12 mata air. Allah menjadikan 12 mata air. Kenapa? Mereka 12 suku. Kalau seandainya cuma satu mata air, maka mereka akan berkelahi rebut-rebutan. Mereka kepala batu. Oleh karena supaya mereka tidak berkelahi, dibuatkanlah 12 apa? Mata air. Kata Allah, qada alima kullu unasim mashrabahum. Masing-masing sudah tahu di mana mata airnya. Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Makanlah dan minumlah kalian dari rezeki Allah, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi. Lihat, Allah tegur. Iya, sekarang saya kasih minum, jangan kepala batu. Seakan-akan Allah mengatakan demikian. Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Seakan-akan Allah mengatakan, makanlah dan minumlah kalian, ingat, jangan kepala batu. Namun ternyata mereka mengatakan, ya Musa, sekarang kita lapar, ingin makanan. Tadi minta minum, sekarang minta apa? Makanan. Nabi Musa, Nabi yang baik, berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah makanan kepada mereka. Maka kata Allah, wa nazzalna alaikumul manna wasalwa. Maka diturunkanlah makanan al-man wasalwa. Adapun al-man, kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana al-mannu yanzilu alaihim alal asjar. Jadi makanan tersebut turun langsung dari langit. Bayangkan, ini mukjizat atau bukan? Mukjizat. Makanan tersebut langsung dari langit sampai di atas pohon, tinggal mereka ambil dari pohon tersebut. Turunlah makanan-makanan dari langit menuju di, tergait di pohon-pohon, tinggal diambil. Kemudian wasalwa ta'irun yushbihu bisammani kanu ya'kuluna minhu. Adapun salwa semacam dari langit, semacam burung tertentu yang mereka makan dari burung tersebut. Akhirnya mereka makan mana wasalwa, makanan yang lezat. Bagaimana tidak lezat, yang turunkan langsung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,

Ternyata mereka bosan dengan mada wasalwa. Katanya kok satu jenis terus, bosan. Mereka minta ya. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala tu'ami wahid. Wahai Musa, kita bosan kalau modelnya makan cuma manna salwa, bosan. Ini makanan dari langit langsung. Fad'u lana apa? Rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha. Mintalah kepada Allah agar kita dikasih ketimun, dikasih bawang, ya, dikasih adas, ya, dikasih bawang putih, bawang merah. Jadi mereka tidak mau daging-dagingan. Ini daging burung, bosan. Kita pingin sayur-sayuran. Ini jadi kurang ajar apa namanya. Kita bilang sama. Jadi mereka caranya sombong gitu maksudnya. Hey Musa, bilang sama Tuhanmu kita enggak sabar cuma satu makanan. Coba bilang yang baik-baik. Ya Musa, doakanlah bagaimana.

biar ditambah lap. Coba permintaan yang halus, enggak. Lannas bira apa katakan kepada Rabbmu, kita tidak sabar. Hanya satu model makanan. Maka Nabi Musa mengatakan, qala atastabdiluna billadhi huwa khair billadhi apa gimana? Qala astabdiluladhi huwa khair billadhi gimana ayatnya? Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum. Kata Nabi Musa alaihi salam, kalian ingin menggantikan yang buruk untuk menggantikan yang baik. Ini mana wasallam makanan yang lezat yang langsung turun dari langit dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan kalian. Kalian ingin ganti dengan ketimun, dengan bawang. Ini makanan-makanan sudah biasa. Kalian tinggal ke Mesir langsung dapat. Ke kota mana saja ada ketimun, ada bawang, ada apa namanya? Adas. Ini makanan spesial, namun mereka demikian, mereka kepala batu. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Musa, kita kepanasan." Maka Allah mengatakan, "Wadhallalna 'alaikumul ghamama." Kami pun mengirim apa? Awan untuk menaungi mereka. Kan mukjizat luar biasa. Mereka panasan ada awan. Dia ini awan luar biasa kan, ajaib kan? Artinya terlalu banyak mukjizat yang Allah berikan kepada siapa? Bani Israel. Kemudian sudah begitu banyak mukjizat, ya. Di antara mukjizat seperti tatkala Allah sebutkan tentang ada di antara mereka yang terbunuh. Ada di antara mereka yang terbunuh. Akhirnya tidak ketahuan siapa yang bunuh ini. Maka Allah memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi agar dengan bagian tubuh sapi tersebut jika dipukulkan kepada mayat ini maka dia akan hidup dan mengabarkan siapa yang bunuh saya. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya. Maka mereka Nabi Musa mengatakan inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhidhuna huzwa, bayangkan Nabi Musa mengatakan sungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Kata mereka, wahai Musa, kau ngejek kami. Kau ngejek kami. Jadi Nabi Musa memerintahkan mereka, mereka menganggap mereka diejek oleh Nabi Musa. Akhirnya mereka bertanya-tanya tentang sapi tersebut, ya. Mahia, apa sapi tersebut? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wala bikrun. Awanun baina dhalik, faf'alu ma tu'marun. Bahwasanya sapi tersebut tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda, namun di antara keduanya. Mereka malas sebenarnya. Mereka tanya lagi, wahai Musa, ma launuha? Sapinya warna apa? Sebenarnya mereka enggak mau, tapi mereka bertanya-tanya supaya sapinya enggak ada, supaya mereka bilang enggak ada sapi kayak gitu. Tapi akhirnya terus Allah kasih persulit mereka. Bertanya-tanya untuk kabur, namun Allah tidak, tetap semakin menekan mereka. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Bahwasanya sapi tersebut warnanya kuning tua dan menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mereka mengatakan innal baqarata tashabahat alaina. Ya Musa, kita bingung sapinya yang mana? Yang agak sedang-sedang umurnya, kemudian warnanya kuning tua, jelaskan kepada kami bagaimana sapi tersebut. Nabi Musa menjelaskan, la dhalulun tuthirul arda wala tasqil hartha musallamatul lasiyata fiha. Sapi tersebut tidak pernah digunakan untuk bajak sawah, sapi tersebut tidak pernah digunakan untuk mengairi tanaman, sapi tersebut, ya, tidak ada cacatnya, dan mereka hampir-hampir tidak bisa menemukan sapi tersebut. Akhirnya mereka temukan sapi tadi, diambillah sebagian dari sapi tersebut, disembelih, dipukulkan kepada mayat yang sudah mati. Setelah dipukulkan, mayatnya ngomong, yang bunuh saya si fulan. Antum lihat, ini kan mukjizat ini. Orang hidup bisa apa? Mati. Ini luar biasa. Ya. Namun apa? Mereka, apa orang mati bisa hidup ya? Orang hidup bisa mati. Orang mati bisa hidup, luar biasa. Ya. Kemudian berbagai macam mukjizat tersebut mereka masih ngeyel, kata mereka, wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Mereka bilang, wahai Musa, kami tidak akan beriman sampai kami lihat Allah langsung. Subhanallah. Tidak perlu lihat Allah, mukjizat begitu banyak, masa belum beriman? Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Maka tatkala permintaan mereka sudah sangat parah seperti ini, ingin lihat Allah secara langsung, Allah turunkan halilintar menghantam mereka, maka mereka pun tewas. Tsumma ba'atnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Tapi Allah hidupkan lagi mereka, hidup. Kalian tadi sudah tewas kan, kepala batu, ini hidup. Subhanallah. Jadi ini kaum tidak ada yang paling bejat seperti apa? Bani Israel. Dan ini sebagaimana Allah pernah sebutkan dalam ayat yang lain, kata Allah, yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila 'alaihim kitaban minas sama'. Ahlul kitab, orang-orang Yahudi pernah mengatakan, wahai Muhammad, kalau kau seorang rasul, datangkan Al-Quran, datangkan kitab dari langit, kami ingin lihat. Kitab kau turunkan dari langit.
Kata Allah, faqad sa'alu Musa akbaru min dzalik. Mereka telah minta kepada Nabi Musa yang lebih berat dan lebih parah, lebih berat daripada ini. Faqalu arina Allah jahrah. Kata mereka, tunjukkanlah kepada kami Allah, kami ingin lihat Allah secara langsung. Fa akhadathumus sa'iqatu bidzulmihim. Dan Allah pun ya membuat mereka terhantam dengan halilintar, kemudian Allah hidupkan lagi supaya mereka sadar. Namun mereka juga tidak sadar-sadar. Dan ini sama seperti orang-orang musyrikin, mereka juga pernah minta Nabi turunkan Alkitab langsung dari langit. Ya. Au tarqaf fis sama wa lan nu'mina li ruqiyyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'u. Wahai Muhammad, kita tidak akan beriman kepada engkau sampai kami lihat kau naik di langit, manjat langit. Setelah manjat langit, kemudian apa? Bawa kitab, kemudian bawa turun, kemudian baca. Itu baru kita beriman. Jadi mereka mempersyaratkan persyaratan yang aneh-aneh supaya mereka beriman. Sebagaimana ahlul kitab ingin, kalau kita mau beriman, lihat, ingin lihat Allah langsung. Tapi Allah matikan mereka, kemudian Allah hidupkan mereka supaya mereka sadar. Rupanya mereka tidak sadar-sadar juga. Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima Taurat. Berangkatlah Nabi Musa, kemudian Nabi Musa meninggalkan Nabi Harun untuk mengawasi mereka. Akhirnya mereka membuat patung sapi untuk disembah. Nabi Musa pergi, ternyata jiwa kesyirikan masih ada karena terlalu lama bergaul dengan Mesir. Bangsa Mesir yang musyrikin. Maka mereka buat patung sapi, kemudian mereka beribadah di patung sapi tersebut. Datang Nabi Harun menegur mereka. Yaum ya qaumi innama futintum bih wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Kata Harun, wahai kaumku, sungguhnya kalian sedang terfitnah. Rabb kalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah aku dan taatlah kepadaku. Mereka ngeyel. Mereka mengatakan, qalu lan nabraha alaihi aktifina hatta yarji'a ilaina Musa. Oh, kita terus akan bersini beribadah sama sapi ini sampai Musa datang langsung. Kalau kamu ndaklah. Makanya waktu Nabi Musa marah kepada Nabi Harun, setelah itu Nabi Musa akan datang. Nabi Musa datang, kemudian Nabi Musa melihat ternyata mereka sedang menyembah sapi, padahal Nabi Musa lagi mengambil perintah Allah, baru ditinggal sebentar sudah menyembah sapi. Sampai Nabi Musa pun marah melemparkan alwah, ya. Padahal di situ ada firman Allah, dilemparkan saking marahnya Nabi Musa alaihi salam. Kemudian fa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaihi. Diambillah kepala Nabi Harun, ditarik oleh Nabi Musa alaihi salam. Nabi Harun mengatakan, la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Jadi Musa itu, Harun, ngapain aja kamu? Kalau kita gambarkan itu seperti dia juruhu ilaihi. Jadi dipegang kepalanya sama jenggotnya, saking Nabi Musa marah sama mereka berbuat apa? Kesyirikan. Dan wajar kita kalau orang bertauhid jengkel lihat kesyirikan. Jengkel. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam jengkel. Maka dia pun megang kepala Nabi Harun dan jenggotnya, ya juruhu ilaihi, ditarik. Kata Nabi Musa, kata Harun, innal qauma stata'afuni wa kadu yaqtulunani. Wahai Musa, saya sudah larang-larang mereka, bahkan mau bunuh saya. Bayangkan, kurang ajar, mereka hobinya bunuh Nabi. Harun mau dibunuh sama Bani Israel. Larang-larang, udah dia mente, kalau enggak kita bunuh ente. Kira-kira begitulah. Akhirnya Nabi Musa pun marah, baru mereka berhenti. Setelah itu, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka bertobat. Namun taubat mereka berat. Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk membunuh diri mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Musa liqaumihi, ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum biittikhadzikumul ijal fatubu ila bari'ikum. Taubatlah kalian kepada Rabb kalian. Faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri-diri kalian. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Ini lebih baik bagi kalian di sisi Rabb kalian. Fataba alaikum, maka niscaya Allah akan mengampuni kalian. Innahu huwa tawwabur rahim. Sungguhnya dia adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Maka disebutkan oleh para ahli tafsir, caranya orang-orang yang menyembah sapi duduk di malam hari. Yang ikut nasihat Nabi Harun tidak menyembah sapi, dikasih pisau semuanya. Maka disuruh bunuh mereka ini. Siapa? Suruh nikam. Jadi ditikam di malam hari sehingga mereka kemudian mati. Itulah cara taubat mereka. Para hadirin rahmati oleh Subhanahu wa taala, demikianlah banyak yang terjadi di zaman tatkala Nabi Musa alaihi salam tersesat bersama kaumnya, kemudian akhirnya Nabi Musa alaihi salam pun meninggal dunia. Nabi Musa alaihi salam meninggal dunia di zaman tersesat tersebut. Kemudian juga Nabi Harun meninggal dunia. Bahkan banyak di antara yang meninggal dunia, disebutkan seluruh orang dewasa yang disuruh berjihad masuk ke Baitul Maqdis, ya, semuanya meninggal kecuali Yusha bin Nun. Yusha bin Nun masih hidup tatkala itu,
Kemudian dialah yang menjadi nabi pengganti Nabi Musa. Yusha bin Nun inilah pemuda yang menjadi pelayan Nabi Musa tatkala mencari Nabi Khadir alaihissalam. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahraini aw amdhiya hukuba. Tatkala Musa mengatakan kita akan jalan terus. Ya, meskipun harus bertahun-tahun kita berjalan mencari Nabi Khadir. Dibantu oleh seorang pemuda yang bawa bekal Nabi Musa, membawa ikan-ikan, itu dialah Yusha bin Nun. Disebutkan akhirnya Yusha bin Nun ini, dia seorang nabi, maka dia pun keluar bersama sebagian Bani Israel, kemudian ingin masuk ke Baitul Maqdis dan harus perang karena ada orang-orang yang tinggal di situ. Dan dialah satu-satunya nabi yang di mana Allah pernah memberhentikan matahari agar dia bisa menguasai Baitul Maqdis. Jadi dia mau masuk, ternyata waktu dia mau masuk ke Baitul Maqdis waktu sudah asar. Dan sebentar lagi malam, dan dalam kode etik peperangan zaman dulu kalau sudah malam tidak boleh perang. Iya, tidak boleh pakai rudal-rudalan lagi. Itu zaman dulu seperti itu. Sampai di zaman Nabi pun demikian. Udah malam berhenti, besok lanjut lagi. Maka Yusha bin Nun tidak ingin berhenti. Maka dia bilang, wahai matahari, innaki ma'murah, ma'murah, wa ana ma'mur. Kau diperintahkan dan aku juga diperintahkan. Kemudian dia berdoa, Allahumma habisha. Ya Allah, tahanlah matahari. Maka Allah tahan matahari. Tadinya terbenam, enggak jadi. Luar biasa. Maka Yusha bin Nun bermasuk, kemudian mengalahkan mereka, kemudian akhirnya menguasai Baitul Maqdis. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk masuk dalam Baitul Maqdis. Allah mengatakan, "Udkhulul baba sujjada wa qulu hittah." Wahai Bani Israel, masuklah kalian dalam keadaan ruku'. Ya, bukan sujud ya, kalau sujud enggak bisa jalan ya. Sujud sini kata para ulama maksudnya apa? Ruku'. Jadi sambil keadaan nunduk disuruh tawadhu oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuklah kalian ke Baitul Maqdis meskipun kalian menang dalam peperangan. Tapi ada kalian harus masuk melewati sebuah pintu dan kalian harus rukuk untuk menunjukkan tawadhu dan berkata hittah, artinya ya Allah ampunilah kami. Ini disuruh untuk tawadhu oleh Allah Subhanahu. Mereka rupanya ngeyel, enggak mau. Disuruh rukuk mereka enggak. Disebutkan bahwasanya mereka justru balik ke belakang. Jadi maksudnya pakai bokong mereka apa? Mundur. Kemudian hittah dibilang hintah, gandum-gandum katanya, kita mau makan gandum. Kurang ajar banget apa? Orang Bani Israel ini kurang ajar, luar biasa apa? Payah mereka. Akhirnya mereka pun masuk di Baitul Maqdis, kemudian mereka pun tinggal di Palestina. Kemudian para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu para ahli sejarah Bani Israel membagi periode sejarah Bani Israel menjadi 3 periode. Periode pertama mereka namakan dengan Asrul Qudat, yaitu masa para hakim. Jadi begitu Yusha bin Nun masuk di Palestina, maka dia membagi Bani Israel menjadi 12 kabupaten lah kira-kira, 12 tempat. Masing-masing kabupaten tersebut dipimpin oleh seorang hakim. Maka dikatakan dengan zaman para hakim. Yang hakim-hakim tersebut kembali kepada Yusha bin Nun. Kalau ada masalah, maka kembali kepada Yusha bin Nun. Maka ini berlangsung lama, ya, sampai di zaman Nabi Samuel. Itu nabi yang terakhir sebelum datang Asrul Muluk. Zaman para raja. Tatkala di zaman tersebut 12 kabupaten sering terjadi perang saudara di antara mereka, dengki-dengkian di antara mereka. Kemudian Allah utus para nabi di situ, nabi tadi siapa? Nabi Yusha bin Nun, nabi-nabi berikutnya sampai akhirnya di zaman Nabi Samuel. Tatkala di zaman Nabi Samuel, mereka minta agar mereka udah bosan nabi terus, kita pingin raja. Kita pingin apa namanya? Pingin agar Allah mengutus kepada kami apa? Seorang raja. Maka nabi disebut dalam Al-Qur'an apa? Ba'atsalakum Talut malika. Akhirnya dikabulkan. Samuel berdoa kepada Allah agar diberikan raja bagi mereka. Mereka ingin ada raja, nuqatil fi sabilillah. Dengan raja tersebut kita berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak bangsa-bangsa sekitar situ dan mereka ingin menang, maka Allah kirimkan Talut sebagai raja. Tatkala diutus Talut sebagai raja, mereka protes. Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Bayangkan, sudah minta kepada Allah kirim raja, Allah tentukan si Talut yang jadi raja, mereka protes. Oh, enggak bisa kalau Talut jadi raja. Yang pilih siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mereka protes dengan keputusan Allah. Kata mereka, dia enggak punya duit. Masa mau jadi raja? Raja harus punya duit. Kita punya harta lebih banyak daripada dia. Inna Allah astafahu alaikum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism. Dibantah oleh Nabi Samuel dengan mengatakan bahwasanya Allah telah memilih Talut sebagai raja bagi kalian dan Allah telah berikan dia ilmu dan meskipun tidak punya duit tapi badannya tegar, kokoh, hebat dan dia punya ilmu, maka pantas jadi raja.
Taulut ini dalam kitab Injil disebut dengan Syaul. Antum tidak akan dapat kalimat apa? Taulut. Tapi mereka namanya apa? Syaul. Terkadang namanya dirubah-rubah ya. Seperti Ibrahim jadi apa? Abraham. Daud jadi apa? David. Sulaiman jadi Salomon. Juleha jadi apa? Julia. Di antaranya Taulut menjadi apa? Syaul. Inilah raja pertama mereka. Maka berubahlah periode para hakim, berubah menjadi periode para raja. Mulailah raja-raja muncul tatkala itu. Ada nabi, ada raja. Ada nabi, ada raja. Ada nabi, ada raja. Nabi sendiri, raja sendiri. Ya. Mereka bosan kalau mimpi nabi, pinginnya raja. Sampai akhirnya ada nabi sekalian raja, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud raja terakhir mereka, Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka mencapai puncak kejayaan di zaman Nabi Sulaiman. Di zaman Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman membangun Haikal Sulaiman. Apa Haikal Sulaiman? Posisinya di mana? Di Baitul Maqdis. Dibangunlah Haikal Sulaiman. Disitulah puncak kejayaan mereka. Namun para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Sulaiman meninggal, maka terjadilah perang saudara di antara mereka. Yang kemudian dikatakan oleh para ahli sejarah Yahudi, sejarawan Yahudi, mereka mengatakan maka masuk periode ketiga yang disebut Asr Inkisam Mamlakat Bani Israel, zaman di mana terpecahnya kerajaan Yahudi. Terpecahlah menjadi dua. Ada dua orang yang ribut. Yang satu bernama Rohbu'am bin Sulaiman. Rohbu'am anaknya Sulaiman sama Yurbu'am bin Nubat. Dua orang ini ribut, sama-sama orang hebat. Setelah Nabi Sulaiman meninggal maka ributlah. Rohbu'am anaknya Sulaiman ya, ingin menggantikan posisi ayahnya. Siapa? Nabi Sulaiman. Dan dia bukan nabi, tapi Rohbu'am bukan nabi. Akhirnya orang-orang Yahudi mengatakan, iya, kau boleh jadi raja, tapi syaratnya seluruh kewajiban-kewajiban yang Sulaiman wajibkan kepada kita dihapus. Protes mereka. Jadi mau demo sama Nabi Sulaiman gak berani, demo sama anaknya ya. Boleh kau jadi raja, tapi semua apa hukum-hukum yang telah diwajibkan oleh Sulaiman tolong dihapus. Akhirnya Rohbu'am karena dia taat kepada ayahnya, dia tidak mau. Akhirnya dia pun bikin kerajaan sendiri. Kerajaan sendiri yaitu dari suku Yahuda dan suku Binyamin kalau tidak salah. Dua suku ini bergabung menjadi Daulat Yahuda. Inilah yang disebut dengan kerajaan Yahudi. Yahuda namun orang-orang selain mereka mengucapkan jadi apa? Yahudi. Asalnya namanya Yehuda apa Yahuda, tapi dikenal akhirnya belakangan menjadi apa? Yahudi. Jadi dari dua suku, suku apa tadi? Suku Benyamin sama suku Yahuda. Sementara 10 suku yang lainnya bergabung bersama Yurbu'am bin Nubat membuat kerajaan namanya Daulat Israel, kerajaan Israel. Maka terpecahlah menjadi dua kerajaan. Setelah itu terpecah menjadi dua kerajaan ya, maka sering terjadi perkelahian di antara mereka, dua kerajaan yang bersaudara ini saling berkelahi, kadang musuh-musuhan, kadang bekerja sama tatkala ada bangsa-bangsa lain yang ingin apa menyerang mereka, kerja sama, terkadang mereka perang-perangan, terkadang mereka kerja sama. Dan ini ratusan tahun berlaku sampai akhirnya datanglah suku-suku luar menghancurkan kerajaan Yahuda, kemudian juga menghancurkan kerajaan Israel. Akhirnya mereka terusir dari apa? Dari Palestina. Kemudian datang, entah disebutkan dalam sejarah, pertama raja ini, kemudian raja ini, raja Babel, raja Bukhtenasar mengusir mereka, kemudian dia menghancurkan Haikal Sulaiman. Ya. Disitulah zaman di mana Taurat hilang, ya, mereka apa namanya carut marut ke sana ke sini, dan itu sejarahnya antum bisa baca di Injil, mereka sebutkan di Injil. Allah alam sejarah itu benar atau tidak, tapi termaktub dalam kitab perjanjian lama disebutkan tentang kisah perjalanan bagaimana kondisi orang-orang Yahudi setelah itu. Kemudian akhirnya datang juga Faraon Mesir. Datanglah orang Mesir menguasai apa? Menguasai Palestina. Ya. Kemudian datang lagi raja yang lain. Setelah mereka masuk ke situ Palestina, Mesir masuk ke Palestina, diusirlah orang-orang Yahudi. Kemudian datang lagi raja berikutnya dari Persia. Tatkala datang seorang raja, saya sebut lupa namanya, dari Persia datang, kemudian Yahudi dipanggil lagi kembali untuk tinggal di mana? Di Palestina. Kemudian datang lagi raja berikutnya yaitu dari Romawi, maka diusirlah raja dari Persia ini, kemudian Bani Israel pun diusir dan disiksa, kemudian Haikal Sulaiman dihancurkan untuk kedua kalinya. Tinggal satu tembok saja yang tidak dihancurkan, hanya diizinkan orang Yahudi untuk datang ke tembok tersebut setahun sekali, yang sekarang dikatakan dengan apa? Tembok apa?
tembok tangisan, tembok apa? Ratapan, tembok ratapan. Itulah sisa dari Haikal Sulaiman yang masih tersisa. Yang lain semua dihancurkan. Dari sini para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, apa yang digembar-gemburkan di internet bahwasanya ada seorang ilmuwan dari Indonesia yang mengatakan bahwasanya Haikal Sulaiman itu adalah Borobudur. Ini konyol yang paling parah ini. Ya, jadi katanya Haikal Sulaiman itu adalah Borobudur. Kita bilang enggak benar. Ya, ditemukan kembali Haikal Sulaiman. Kalau itu Haikal Sulaiman, maka tentunya orang-orang Israel akan ke sini, ya. Ingin merebut apa? Borobudur. Kemudian mana buktinya itu Haikal Sulaiman? Seharusnya kalau itu dulu Haikal Sulaiman pasti ada keturunan Yahudi di sana, di mana? Magelang. Pasti banyak orang hidung-hidung mancung, ini pesek-pesek terus, maksudnya tidak ada yang gaya-gaya Yahudi, semuanya orang Indonesia seperti kita sama-sama, ya. Oleh karena itu kedusaan, ini kekonyolan, ya. Jangan sampai ketahuan sama negara luar, ada ilmuwan goblok dari Indonesia seperti itu. Gimana Haikal Sulaiman di Borobudur? Bahkan saya yakin bahwasanya Borobudur itu dulu adalah orang-orang musyrikin, karena patung-patung, orang-orang musyrikin, kemudian Allah siksa mereka dengan dibenamkan di dalam tanah, kemudian sekarang di galik lagi untuk dihidupkan lagi kesyirikan yang pernah ada. Nah, itu bukan Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman di Israel, ma'ruf. Makanya orang sekarang, orang Yahudi datang setiap tahun menangis di tembok-tembok tersebut dan mereka ingin mendirikan negara Israel raya. Harus dibangun di atas Haikal tersebut. Itu yang mereka yakini. Maka mereka berusaha untuk menguasai Palestina. Karena itu awal dari kerajaan mereka secara agama, mereka yakin itulah awal kejayaan mereka dengan menguasai Haikal Sulaiman, membangun kembali kerajaan Sulaiman. Dari sini apa yang dikatakan oleh sebagian orang tokoh agama Indonesia yang mengatakan pertempuran antara kaum Palestina, antara kaum muslimin dengan orang Yahudi hanya pertempuran saudara. Ini tidak benar, peperangan saudara. Ini kedustaan besar. Karena orang-orang Yahudi mereka berperang bukan karena agama mereka berperang, itu tidak. Karena mereka ingin mendirikan apa? Haikal Sulaiman. Dan sejak kapan orang-orang Arab Palestina pernah bersaudara sama orang-orang Yahudi? Secara bangsa saja berbeda. Ini bangsa Israel, ini bangsa Yahudi. Bagaimana mereka pernah bersaudara? Kemudian dikatakan, kecuali kalau kita misalnya di Banjarmasin ada satu nenek moyang kemudian berkelahi. Ya mungkin. Ini enggak. Ini bangsa lain, ini bangsa lain. Kemudian bagaimana dikatakan bersaudara? Dan pernyataan seperti ini berbahaya. Dan kalau dikatakan ini perang saudara, seakan-akan sudahlah, enggak usah dipedulikan. Seakan-akan kita enggak usah bantu. Padahal saudara-saudara kita sedang apa? Dibantai. Dia bilang bahwasanya ini perang yang didirikan, yang diserukan oleh orang Yahudi, perang agama bukan perang saudara, karena mereka ingin menguasai apa? Palestina, dan ingin mendirikan Haikal Sulaiman. Ala kulli hal, akhirnya orang Yahudi berulang-ulang ditindas oleh bangsa-bangsa lain sampai akhirnya pada tahun 1700 kalau tidak salah 1700-an, ya, maka ada seorang yang punya ide untuk mengumpulkan orang-orang Yahudi untuk kembali lagi ke Israel, merebut kembali Israel, sampai akhirnya pada tahun kalau nggak salah 1940 berdirilah Israel raya dengan bantuan Inggris sebelumnya, kemudian bantuan Amerika, maka berdirilah negara apa? Israel raya sekarang ini, ya. Dan itulah sejarah Yahudi, ya, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Allah Ta'ala alam bisawab. Ada yang bertanya? Ya, silakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ustaz, kalau saya tidak salah di surat Al-Isra ayat 4 dan 5, Ustaz.
1: Iya. Ayat berapa?
0: Ayat 4 dan 5 kalau tidak salah, sesungguhnya Bani Israel, apakah ayat itu memang ditujukan buat Bani Israel atau tidak akan jatuh dua kali, Ustaz? Mengalami kejatuhan dua kali kalau saya tidak salah. Apakah itu memang, kalau memang itu benar terjadi, itu terjadi sesudah pada saat dulu atau memang akan terjadi kemudian menurut ayat itu?
1: Wa qadaina ila bani Israel fil kitab la tufsiduna fil ardi marratain wa la ta'luna uluwan kabira. Dalam surat Bani Israel ayat 4. Saya belum baca tafsirannya ya. Nanti kita bisa baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Karena memang disebutkan bahwasanya kalian akan membuat kerusakan di atas muka bumi dua kali. Apakah terbatas hanya dua kali ataukah Allah menceritakan tentang satu kejadian, apakah ada yang ketiga atau empat kalinya? Ya. Ada pertanyaan yang lain? Insyaallah kita cari jawabannya. Apa maksud dari ayat tersebut? Wallah alam, saya belum tahu, saya belum pernah baca. Kalau ada yang tanya yang lain silakan.
2: Saya pernah mendengar bahwa Raja Firaun ini pada saat dia
1: Raja apa?
2: Siapa yang ini? Firaun yang pada saat di tengah laut sudah sekarat ya, mau bertobat katanya.
1: Mau bertobat ya.
2: Iya, itu gimana?
1: Iya, dalam Al-Qur'an Allah sebutkan falamma adrakahul gharaku qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Tatkala dia akan tenggelam, dia mengatakan la ilaha illallah. Dia mengatakan amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Aku beriman bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Tuhannya Bani Israil. Jadi sebelum meninggal dia mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ucapannya tersebut tidak bermanfaat. Karena Nabi SAW mengatakan innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah menerima taubat seorang hamba tatkala nyawa belum di kerongkongan. Itu kematian sudah di depan dia, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah. Dalam riwayat disebutkan malaikat Jibril tatkala lihat dia mengucapkan la ilaha illallah, maka malaikat Jibril mengambil apa namanya semacam tanah dari pasir, dari pantai atau dari laut, maka dimasukkan ke dalam mulut Firaun supaya tidak banyak omong. Kalau dia bilang saya khawatir tasbiquhu rahmatullah. Kalau dia banyak omong, ya Allah ampuni, ampuni, Allah nanti bisa ampuni. Dia, malaikat Jibril enggak mau dia diampuni. Mati aja kamu. Dalam riwayat disebutkan begitu. Akhirnya dia pun mati dan tidak diampuni karena memang sudah lewat waktunya. Sudah lewat waktunya dan dia meninggal dalam mengucapkan apa? La ilaha illallah, namun bukan pada waktunya. Inilah kenapa Ibnu Arabi dalam kitabnya Fususul Hikam mengatakan Firaun masuk surga. Kenapa dia meninggal dalam mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ini kesesatan. Kalau Firaun masuk surga apalagi kita, jelas masuk surga. Firaun aja masuk surga, ingat ke Tuhan. Apa? Istri Firaun, Firaun iya, istri Firaun tadi ya, apa namanya, baik. Asa ayam fa'ana, kata para ulama, asa ayam fa'ana, semoga dia bermanfaat bagi kami. Dan benar bermanfaat, dia beriman kepada Nabi Musa alaihissalam di kemudian hari.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Iya.
3: Saya mau tanya, apakah Yahudi dan Syiah itu bersaudara?
1: Yahudi dan apa?
3: Dan Syiah. Apa itu bersaudara mereka?
1: Secara bangsa berbeda ya. Yahudi mereka adalah bangsa yang mengatakan mereka apa namanya? Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Allah mengatakan qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'ulillahi min duninas. Mereka menyangka mereka aulia Allah, yang lain enggak. Kami ajalah wali-wali Allah, kamilah hamba yang diakui oleh Allah, yang lainnya bukan. Oleh karenanya dalam buku mereka, dalam kitab Talmud mereka mengatakan bahwasanya sebenarnya bangsa-bangsa selain Yahudi itu diciptakan oleh Allah untuk melayani mereka. Semuanya bangsa Indonesia, semuanya bangsa selain Yahudi itu diciptakan oleh Allah untuk melayani mereka. Dan sebenarnya kedudukan bangsa-bangsa yang lain selain Yahudi, kedudukannya seperti babi, monyet, dan anjing, sapi, seperti hewan-hewan. Tapi kalau Allah ciptakan mereka dalam bentuk hewan, susah melayani mereka. Makanya diciptakan dalam bentuk seperti antum-antum ini, supaya mudah untuk melayani orang Yahudi. Jadi mereka tidak pernah bersaudara dengan bangsa-bangsa yang lain. Ini hukum asal. Tetapi memang kita tahu dalam sejarah pendirian Syiah dari Abdullah bin Sabah, yang dia seorang Yahudi. Sebagaimana disebutkan dalam buku-buku sejarah Syiah dan termaktub juga dalam kitab-kitab Syiah tentang firqah Sabaiyah yang berasal dari Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi. Ini diakui dalam memang tokoh Abdullah bin Sabak kontroversial, namun ternyata setelah diteliti dalam buku-buku Syiah juga disebutkan bosnya nenek moyang mereka berasal dari Abdullah bin Sabak ya. Tapi secara bangsa tidak bersaudara, secara pemikiran ada kesamaan. Oleh karena ada risalah ilmiah yang judulnya Badrul Majhud fi musyabatih Rafidhah bil Yahud, atau maknanya seperti itu, yaitu tentang persamaan antara Yahudi dengan Syiah. Risalah ilmiah 2 jilid ya. Enggak tahu sudah terjemahkan atau belum. Ya, tentang kesamaan antara Syiah dengan apa? Dengan Yahudi. Ya. Dan kita lihat di mereka berpelukan antara Yahudi dengan apa? Nah, sekarang kalau mereka bilang musuhan, harusnya kan sekarang orang-orang Iran memerangi apa? Israel. Kenapa mereka tidak perang Israel? Dari dulu enggak pernah ada perang. Cuma omong kosong, katanya yang ngirim rudal pun enggak kena apa-apa. Kemudian setelah itu skenario berhenti. Sekarang waktunya membuktikan kalian musuh Yahudi, perangi Yahudi. Hanya bilang kita akan perangi Amerika, perang Yahudi, enggak pernah perang-perang. Itu kebohongan yang mereka apa? Ucapkan. Permainan orang-orang Syiah. Ya. Justru mereka membantai kaum muslimin. Harusnya kalau mereka benar-benar ya berperang, maka perangilah apa orang-orang Yahudi. Dan ini kita katakan juga kepada ISIS yang sekarang mulai apa? Mulai muncul. Gitu. Kalau ISIS benar-benar adalah kaum muslimin membela Islam, perang itu Israel. Kenapa justru mereka masuk dalam peperangan antara Mujahidin dengan Bashar Assad di Suriah? Justru mereka tidak memerangi Bashar Assad, malah kemudian membunuhi apa? Mujahidin, gara-gara tidak mau berbaiat sama dia. Tidak mau berbaiat kepada ISIS. ISIS ini Khawarij. Mengkafirkan orang-orang tidak membaiat kepada dia. Mengerikan pemikiran mereka. Yang tidak baiat maka dikafirkan. Dan dia mengatakan, saya adalah pimpinan kaum muslimin seluruh dunia. Kan ngeri. Nah, kita katakan kepada ISIS, kamu sudah kedahuluan Islam jamaah. Islam jamaah sudah khalifah sejak dulu. Tahu Islam jamaah enggak? LDI. LDI kan punya raja kan? Rajanya lebih dahulu daripada raja ISIS. Kasih tahu tuh rajanya ISIS untuk berbaiat sama raja Indonesia Islam jamaah. Ya. Karena LDI lebih dahulu. ISIS enggak tahu, makanya perlu kasih tahu informasi. Siapa tahu kalau dia tahu dia, oh saya salah ternyata. Dia baiat sama LDI. Dan telah muncul juga raja-raja yang lain. Benar ada lagi mengatakan kami sedang mencari khalifah. Ada kelompok yang ingin cari-cari apa? Pikirnya selalu bikin khilafah. Sekarang kita bilang kamu yang ingin pikir-pikir khilafah, sudah ada khalifah baru, tinggal baiat. Mereka juga enggak mau, itu enggak sesuai persyaratan. Intinya ya begitulah amburadul yang ada sekarang ya. Banyak kalau ditanya ISIS kenapa kalian tidak memerangi Israel, kata mereka Nabi menyuruh kita memerangi orang-orang murtad dahulu sebelum orang-orang kafir asli. Mengerikan. Yang dimaksud dengan orang murtad siapa? Nah, ini mengerikan. Mujahidin di Suriah itulah orang-orang murtad. Arab Saudi itulah orang-orang murtad. Wah, mengerikan apa namanya ISIS. Ada lagi yang bertanya? Silakan.
2: Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau boleh 3 pertanyaan, kalau tidak cukup 1 saja.
1: Apa bagaimana? Gimana?
2: Kalau boleh 3 pertanyaan untuk
1: 1 aja dulu. Satu.
2: Atau 3 yang saya sampaikan, 1 yang mana yang Ustaz jawab.
1: Oh ya, boleh juga enggak apa-apa. Ya.
2: Mohon lintasan lagi tentang latar belakang pembantaian gajah itu, apakah karena perluasan daerah ataukah
1: apa?
2: Gajah. Pembantaian gajah itu karena apakah latar belakangnya asal-usulnya itu memang perluasan wilayah gitu. Itu satu, mohon diulang lagi. Yang kedua, apakah walantardaan Yakuldu itu memang sudah tekstualnya bahwa mereka itu memang begitu sampai akhir zaman gitu. Nah yang ketiga ini yang ngeri nih, apakah nanti kedepannya ada Imam Mahdi atau Isa?
1: Apa?
2: Imam Mahdi.
1: Kenapa Imam Mahdi?
2: Apakah nanti ada muncul Imam Mahdi yang Nabi Isa muncul kembali akan membantai salib-salib itu? Apakah ada memori Ustaz atas jawaban Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya, kita mengatakan bahwa memang orang-orang Yahudi mereka memusuhi orang-orang Palestina karena mereka ingin menguasai Palestina secara umum. Dan bagaimana mereka mau mendirikan Israel Raya kalau ternyata ada orang Islam yang tinggal di situ? Jadi harus terusir, harus pergi. Baru mereka puas, baru mereka bisa mendirikan kerajaan Haikal Sulaiman dibangun kembali. Sementara saudara-saudara kita Palestina tidak mau pergi. Ini adalah tanah nenek moyang. Umar bin Khattab pernah menguasai tanah Palestina. Dan kita tidak akan meninggalkan amanah dari nenek moyang kita. Ya. Itu pendapat sebagian orang-orang Palestina. Masalah apakah sebaiknya mereka keluar atau tidak. Ini masalah ijtihad para ulama. Akan tapi kenyataannya saudara-saudara kita di Palestina tidak mau pergi. Dan mereka ingin bertahan sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan ya tanah air nenek moyang mereka, dan mereka meyakini tanah air apa namanya amanah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mereka tidak rela diambil oleh orang-orang Yahudi. Jadi peperangan akan terus berlanjut, akan terus orang-orang Israel menyerang saudara-saudara kita di Palestina selama mereka tidak pergi, karena tujuan mereka adalah mendirikan negara Israel Raya. Mereka tidak pilih tempat-tempat yang lain. Mereka tidak pilih mendirikan Israel di Irian Jaya misalnya, enggak. Karena memang mereka tuju adalah Haikal Sulaiman, itu yang mereka tuju. Kalau ada alternatif tempat lain, mereka tidak bakalan mau. Yang mereka mau adalah di Palestina. Karena itulah awal dari kejayaan ya, sebagai agama seperti kita mungkinnya Mekah harus kita kuasai seperti itulah. Mekah harus kita kuasai, Madinah harus kita kuasai sebagaimana mereka, Palestina harus kita kuasai. Agama mereka meyakini dengan keyakinan demikian. Yang kedua tadi apa, Pak? Satu secukup ya? Sudah cukup. Yang lain?
2: Pertanyaan dari radio, Ustaz. Sebelumnya, Alhamdulillah, ada beberapa radio yang merilai. Radio Gama Madinah, 93,7 FM di Martapura. Kemudian satu radio di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kemudian juga radio kita di Madiun, dan radio-radio lainnya, dan juga kajian Umahat di Australia. Ini pertanyaan dari keluar tema dari kajian Umahat di Australia, Ibu Nursidah Taher. Bismillah. Ustaz, saya baru dengar tentang hukumnya apabila seseorang minum khamar dan berzina, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Apakah sahih hadisnya? Dan mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan.
1: Wallahu alam, saya tidak tahu hadisnya. Kalau ada ustaz yang tahu ya. Kalau zina, kalau khamar, saya pernah dengar hadisnya, tapi sahih atau tidak saya tidak tahu ya. Gimana ustaz? Hadisnya sahih? Saya tidak tahu ya. Saya sering dengar tapi hadisnya sahih atau tidak, barang siapa yang minum khamar selama tidak akan terima sholatnya 40 hari. Bahkan saya pernah baca waktu zaman dulu sebelum saya ngaji, bahwasanya setelah diteliti ternyata bekas-bekas alkohol tersebut tidak akan hilang kecuali secara setelah 40 hari baru hilang total. Makanya Nabi mengatakan tidak diterima sholatnya 40 hari. Tapi hadisnya saya tidak tahu. Wallahu alam bisawab tentang sahih atau tidaknya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya Ustaz, saya mau tanya apakah di Yerusalem itu apa Masjidil Aqsa itu bangunannya bertepatan dengan Haikal Sulaiman tidak?
1: Allah alam, saya belum pernah ke sana. Saya belum pernah ke sana. Tapi daerah-daerah sekitar situ, daerah-daerah sekitar situ, di daerah masjid-masjid itu, lingkungan situ. Situ ada apa namanya? Apa? Tembok ratapan tadi itu, ya. Tembok ratapan. Tapi persisnya saya enggak tahu, saya enggak pernah ke sana.
2: Ya, dari satu radio di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar kajian tentang dilarangnya berjualan di dalam masjid dan mendoakannya kejelekan. Pertanyaannya, apakah di depannya kita mendoakan kejelekan orang yang melakukan jual beli di dalam masjid atau di waktu yang lain? Syukran Ustaz.
1: Allah alam, saya tidak tahu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya ingin bertanya masalah sejarah Masjid Al-Aqsa, Ustaz, siapa yang mendirikannya? Yang kedua, di sana ada dua masjid yang berdekatan antara Masjid Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsa.
1: Mana pertanyaan? Yang bertanya mana? Oh iya, iya.
5: Ada dua masjid yang berdekatan. Nah, itu kadang-kadang bagi orang awam membingungkan gitu. Sebagian orang yang tahu bahwa Masjid Al-Aqsa itu adalah Dome of the Rock, tapi ternyata tidak gitu. Saya juga baru tahu bahwa itu bukan Masjid Al-Aqsa. Nah, justru Masjid Al-Aqsa yang bangunan lama gitu, Ustaz. Nah, itu jaraknya mungkin kalau jaraknya begitu dekat, mengapa masjid itu harus ada dua gitu, Ustaz? Malah justru menghilangkan ke ya Masjid Al-Aqsa itu seakan hilang oleh Dome of the Rock itu, Ustaz. Ya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Wallahu alam, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tanyakan kepada orang yang pernah ke sana. Ada sebagian ustaz-ustaz alhamdulillah pernah ke sana, pernah ngobrol sama orang sana. Saya tidak tahu, wallahu alam. Saya baru tahu dari antum. Secara namanya saya baru tahu. Tadi namanya apa? Bro Prof apa tadi? Saya juga baru tahu. Iya, saya enggak tahu. Terus terang saya tidak tahu. Saya enggak tahu. Ada yang lain yang saya tahu?
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
6: Ustaz, ini ada pertanyaan mengenai pendapat bahwa dikatakan yang jahat antara Yahudi, ya di Yahudi itu sebenarnya yang jahat itu dikatakan gerakan Zionis, sedangkan orang-orang Yahudi itu belum tentu jahat katanya. Seperti
1: belum
6: itu.
1: Tentu apa?
6: Belum tentu jahat semuanya.
1: Belum tentu Yahudi asli.
6: Ya, Yahudi katanya dikatakan jahat, seperti sekarang di Gaza. Hah. Ada relawan Yahudi katanya begitu. Nah, bagaimana tanggapan kita terhadap orang-orang yang Yahudi secara umum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Yahudi secara umum adalah bangsa yang bejat ya. Bangsa yang dikatakan oleh Allah maghdub alaihim. Yang dilaknat apa diberi murkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita jelaskan bagaimana nenek moyang mereka begitu suka membangkang ya. Dan sering mereka mengakali syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis-hadis Nabi. Contohnya dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan tentang tatkala Allah melarang mereka untuk mengambil ikan pada hari Sabtu. Was'alhum anil qaryati allati kanat hadratal bahri id ya'duna fi sabti id ta'tihim haytanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Tanyakanlah kepada orang-orang Yahudi tentang nenek moyang mereka. Jadi orang Yahudi bangga dengan nenek moyang mereka, maka Allah katakan tanyakan tentang nenek moyang mereka yang kurang ajar. Tatkala mereka melakukan pelanggaran pada hari Sabtu, tatkala mereka dilarang untuk mencari ikan pada hari Sabtu, maka mereka pintar. Mereka pasang jaring pada hari Jumat, kemudian ikannya pada hari Sabtu masuk sendiri ke jaring, maka hari Minggu mereka ambil ikan-ikan tersebut. Tadinya mereka bersabar, mereka nunggu ya, mencari ikan. Allah beri kesempatan waktu yang panjang dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kemudian Ahad, Sabtu jangan. Yang jadi masalah pada hari-hari selain Sabtu, ikannya sedikit atau tidak ada. Pada waktu hari Sabtu ikannya banyak. Bahkan loncat-loncat ya, di pandang mereka, ngejek mereka. Ikannya banyak, akhirnya mereka cari akal bagaimana agar syariat Allah bisa diakali. Akhirnya mereka pasang apa jaring pada hari apa? Jumat, dan hari Ahadnya baru diambil. Kalau kita debat mereka, mereka mengatakan, yang penting Allah larang kerja pada hari Sabtu. Hari Sabtu kita libur. Tapi kalian ambil ikan, ikannya salah sendiri masuk di jaring. Makanya Allah merubah mereka menjadi monyet. Mereka dirubah menjadi apa? Monyet. Kata para ulama diantara hikmahnya, karena apa yang mereka lakukan sangat benar dengan sangat mirip dengan kebenaran, namun kebatilan. Apa yang mereka lakukan dengan pasang jaring pada hari Jumat kemudian diambil pada hari Ahad itu mirip dengan kebenaran, seakan-akan mereka tidak salah. Maka mereka dirubah menjadi monyet karena monyet sangat mirip dengan manusia tapi bukan manusia. Itu kan sebagian ulama. Demikian juga tatkala mereka diharamkan untuk misalnya minyak babi atau minyak hewan-hewan tertentu, mereka jual minyak tersebut. Artinya mereka terlalu banyak mengakali syariat Allah Subhanahu wa taala dan sebagaimana sifat-sifat mereka yang tadi telah kita sebutkan. Kalau ternyata ada Yahudi yang baik, ya mungkin ya ada saja di antara mereka seperti Abdullah bin Salam yang akhirnya masuk Islam, mungkin saja, namun itu di luar dari hukum asal. Hukum asal Yahudi adalah bejat. Hukum asal Yahudi adalah kurang ajar. Hukum asal Yahudi karena mereka berpegang teguh dengan kitab Talmud dan kitab Taurat. Kalau antum baca kitab Talmud, kitab Talmud isinya adalah keburukan, isinya kejahatan. Bagaimana bersikap jahat terhadap orang di luar bangsa, di luar Yahudi. Kalau ada orang Yahudi yang baik, berarti dia tidak beriman dengan Talmud. Dia bukan Yahudi sejati. Ya. Jangan-jangan ibunya orang Indonesia, kan tidak tahu. Dia bukan Yahudi sejati. Kalau Yahudi sejati, yang fanatis, maka dia seperti itu. Yang beriman kepada Talmud. Ya. Kalau ada relawan Yahudi, ya mungkin saja. Atau mungkin kamuflasi, hanya penipuan. Wallah alam bisawab. Tapi kita katakan, hukum asal Yahudi adalah kaum pengkhianat, kaum penipu, pembunuh para nabi, dan kebejatan-kebejatan lainnya. Sudah? Sampai masih ada bertanya atau sudah selesai?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
7: Ini Ustaz.
1: Ya silakan.
7: Jadi yang saya ingin tanyakan ya, kita kan mengenal perperangan terjadi di Gaza itu luar biasa. ada info terbaru bahkan sampai keluarga begitu dihancurkan tidak mengenal lagi ini yang mana letak titik Hamas, tapi semua keluarga dihancurkan. Yang saya ingin tanyakan, begitu sedihnya melihat seperti itu, apakah ada dari negara-negara Arab Saudi atau yang negara-negara Arab untuk bersatu melindungi negara rakyat di Gaza sana, yang mungkin apalah kita mungkin merasa wah ini pengen berjihad Ustaz. Pengen berjihad karena mungkin melihat keadaan di sana, tapi apakah ini juga diperbolehkan atau tidak saya tidak tahu. Tapi yang saya pikir, apakah ada dari negara-negara Arab untuk bersatu melindungi saudara-saudara muslim kita di Gaza, yang mungkin informasinya bisa didapat dari teman-teman yang mungkin di negara Arab sana. Terima kasih Ustaz.
1: Saya tidak tahu ada bantuan secara militer, artinya secara mengirim pasukan untuk berperang membela Palestina melawan Yahudi. Saya tidak tahu ada bantuan dari Arab, tapi yang saya tahu cuma bantuan berupa materi ya. Materi jelas ada, jelas banyak ya, jelas banyak, dan itu yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita adalah bantuan apa, materi, obat-obatan, makanan, persenjataan, itu yang dibutuhkan. Tapi kalau bantuan secara mengirim pasukan, saya tidak tahu ada dari negara manapun yang dikirim ke Palestina. Allah alam besok. Ustaz, saya pernah dengar musik itu haram, tapi saya ragu karena saya suka musik. Tolong penjelasan dalil tentang pengharaman musik. Ini dalil haram musik ya, diantaranya dalam surat Luqman, ya minan nasi may yashtari lahwal haditsi liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud, dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagian ulama ya seperti Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fathul Bari ya, Syarah Sahih Bukhari ya, versi Ibnu Rajab, dia mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan nyanyian tersebut adalah nyanyian yang disertai dengan musik. Wallah alam bisab, ini pendapat beliau, karena beliau mengatakan tafsiran tersebut muncul dari Ibnu Mas'ud tatkala kaum muslimin sudah bercampur dengan orang-orang Romawi yang masuk Islam, dan kebiasaan mereka adalah menyanyi sambil musik-musikan. Maka ayat ini berkaitan dengan musik ya. Kemudian dalam hadis dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW mengatakan la yakunana aqwamun min ummati yastahiluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif, akan ada dari umatku yang menghalalkan zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik. Ini Rasulullah mengkabarkan akan ada umat yang model begini, menghalalkan zina, yang menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan juga menghalalkan alat-alat musik. Ini menunjukkan alat musik hukumnya haram. Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang keras mengharamkan musik. Sampai beliau mengatakan kalau ada orang mencuri alat musik maka tidak perlu dipotong tangannya. Ya, tidak perlu. Kenapa? Karena itu hukumnya seperti mencuri babi dan seperti mencuri bir. Sama-sama hukumnya haram. Jadi kalau ada barang, karena asalnya barang haram memang ditiadakan. Jadi karena kalau ada yang mencuri alat musik maka tidak perlu dipotong tangannya. Demikian juga beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Um, kalau ada orang yang masuk ke rumah seorang muslim misalnya, kemudian dia pun ada orang muslim tersebut punya alat musik, kemudian dia merusak alat musik tersebut, maka dia tidak perlu ganti. Dia tidak perlu ganti. Oleh karena saya sering saya sampaikan, kalau antum pergi ke toko alat musik, antum masuk hancurkan alat musiknya, antum bilang Imam Syafi'i mengatakan demikian. Kalau saya hancurkan tidak perlu ganti. Kata dia tidak usah ganti, tapi tolong masuk kantor polisi ya. Ini pendapat Imam Syafi'i. Oleh karena semuanya ulama empat mazhab semuanya mengharamkan apa? Musik. Dan kenyataannya musik ya adalah melalaikan. Siapa? Kita semua tahu musik apa? Melalaikan. Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa, alat-alat musik ya. Akhirnya apa, ada nada dan dakwah, misalnya lagi dakwah yang hadir laki-laki perempuan waktu joget-joget, apakah dengan joget gini nambah iman ya ikhwan, pikir sendiri lah. Orang joget-joget nambah iman, nambah teler bukan nambah iman.
7: Begini Ustaz,
8: kita lihat di Palestina itu kan perlawanan sepertinya tidak mungkin dikalahkan Israel Yahudi itu. Apakah yang seperti ini bisa kita samakan ketika Nabi juga berhijrah dari Mekah? Padahal kurang apa kota Mekah itu sucinya dibanding yang Palestina itu harusnya berhijrah. Terus juga ada pendapat fatwa dari saya lupa dari ulama agar segera meninggalkan itu untuk berhijrah. Tapi ada dibantah oleh sebagian orang juga mengatakan kalau dulu kalau zaman Nabi berhijrah itu kita kembali lagi nggak perlu pakai paspor kembali. Kalau kita sekarang keluar dari Palestina nanti nggak bisa kembali lagi karena masalah negara nih nggak bisa bolak-balik gitu. Nah jadi bagaimana Ustaz perlawanannya sebaiknya itu apakah memang harus berhijrah dulu atau nanti dulu melawan Yahudi itu menunggu kita kuat seperti Nabi juga baru kita menaklukkan Mekah lagi seperti itu.
1: Allah alam bisawab, ya saya tidak tahu ya. Itu memang ada isyiat sebagian ulama yang mengatakan sebaiknya mereka keluar dulu meninggalkan apa Palestina untuk menyusun kekuatan ya. Namun kita bicara kenyataannya mereka tidak mau. Kenyataannya mereka tidak mau. Dan kita katakan tatkala mereka tidak mau, maka tetap kita harus membantu mereka. Adapun seharusnya mereka pergi atau tidak, wallah alam bisawab, itu urusan ulama. Namun kita bicara kenyataan yang ada, mereka tidak mau apa? Pergi. Tatkala mereka tidak mau pergi, maka wajib bagi kita untuk membantu mereka. Sementara mereka terluka, mereka kemudian sedang berperang, maka kita bantu sebisanya. Apakah yang mereka lakukan salah atau benar, tetap kita bantu ya, tetap kita bantu.
9: Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan dari BBM Masjid Imam Syafi'i. Yang pertama dari Ari di Banjarbaru. Ustaz, bagaimana sikap kita semestinya kaum muslimin terhadap Masjid Al-Aqsa? Apakah kita biarkan saja dihancurkan ketika dikuasai Yahudi atau bagaimana sikap kita Ustaz seharusnya?
1: Ya tadi sama, saya tidak tahu. Ya, itu pendapat para ulama ada berbeda. Yang seharusnya kaum muslimin bersatu menyerang, tapi kan kaum muslimin yang enggak mau bersatu. Kita bicara kenyataan. Harusnya negara-negara kaum muslimin bukan cuma negara Arab. Semua negara Islam harusnya bersatu menyerang Yahudi. Namun kita bilang masing-masing negara punya kepentingan sendiri-sendiri, punya kebijaksanaan politik sendiri-sendiri. Dan tidak bisa kita siapa kita kemudian mau menyampaikan kepada mereka. Kita bicara tentang kenyataan yang ada. Ya, kenyataan yang ada, tidak ada persatuan kaum muslimin untuk bekerja sama menyerang orang-orang Israel. Dan kenyataan yang ada, orang-orang Palestina, saudara-saudara kita, tidak mau meninggalkan apa? Palestina. Dan mereka rela untuk meninggal sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan tanah mereka. Dan mereka tidak mau diusir dari tanah mereka. Maka kewajiban kita yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin adalah memberi bantuan kepada mereka. Ya. Yang mereka lakukan benar atau salah itu urusan Allah Subhanahu wa taala.
9: Ya, mungkin satu lagi Ustaz dari BBM juga.
1: Ya.
9: Ustaz tadi disebutkan bangsa Yahudi dikutuk menjadi kera. Kapan periode itu terjadi Ustaz?
1: Wallah alam bisawab, kapan mereka dijadikan kera, dijadikan monyet ya. Kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian monyet-monyet yang hina ya. Ya, oleh karenanya tatkala orang-orang Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menemui Nabi, kemudian mereka mengatakan assalamu alaik, semoga kau cepat mampus wahai Muhammad. Jadi mereka harusnya assalam, lamnya mereka hilangkan, mereka mengatakan assalamu alaik, yang artinya semoga kau cepat mati wahai Muhammad. Maka Rasulullah SAW mengatakan alaik, kamu juga. Maka Aisyah tatkala mendengar ini, Aisyah tidak sabar, maka dia mengatakan walaknatullah alaikum ikhwata al-qiradata wal khanazir, wahai orang-orang Yahudi ya, saudara-saudaranya monyet-monyet dan babi-babi. Dan ini benar, lihat perkataan Aisyah, perkataan yang benar. Jadi Aisyah mengatakan kalian dilaknat oleh Allah, benar atau tidak? Ya benar, mereka saudara-saudara babi-babi dan monyet-monyet, benar atau tidak? Aisyah lihat, Aisyah tidak mengatakan kalian keturunan babi-babi dan monyet-monyet, enggak. Karena memang kullu ummatin musikhat laisa lahu naslun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umat yang dirubah jadi hewan tidak akan ada keturunannya. Jadi orang-orang Yahudi yang pernah nenek moyang yang berubah menjadi monyet dan babi tidak ada keturunannya ya. Jadi sudah mereka hidup kemudian mereka mati. Maka Aisyah memilih lafal kalian saudaranya babi-babi dan monyet-monyet, dan itu benar ya. Oleh karenanya mereka pernah di nenek moyang mereka berubah menjadi babi-babi dan monyet-monyet, dan itu zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tepatnya di zaman Nabi siapa, wallahu alam bisawab. Saya tidak tahu. Apakah gerakan boikot produk Yahudi dibenarkan? Ya, kita bilang, adapun kalau mau manfaatnya sangat besar, maka ini perlu pertimbangan dari keputusan pemerintah setempat. Ya, pemerintah setempat kalau menyerukan, maka kita memboikot dengan rame-rame. Tapi kalau kita ijtihad pribadi masing-masing, misalnya saya enggak mau minum, ya terserah masing-masing, silakan. Ya, sebagaimana kita mending saya beli produk Indonesia daripada produk Cina, ya kan boleh-boleh saja, enggak jadi masalah. Tapi menyerukan harus enggak bisa. Karena itu kembali kepada yang mengukur kemaslahatannya adalah siapa? Pemerintah. Karena kita bekerja sama dengan bukan cuma Yahudi, juga orang kafir. Banyak produk-produk yang masuk dalam negeri kita, produk-produk orang kafir. Kita mengatakan, tidak boleh kamu, misalnya tidak boleh kamu beli Kentucky misalnya, itu orang kafir. Tapi dia pegang apa namanya iPhone. Sama saja kan? Ayo bedanya sama itu. Misalnya, saya katakan gitu. Tapi kalau dia bilang, ya saya iPhone tapi itu tidak minimal kan saya... mending saya beli ayam Indonesia, ya terserah, itu bagus selama kau bisa mengurangi pembelian daripada produk-produk kafir, bagus. Tapi kita tidak berani mewajibkan kepada apa? Kepada orang lain. Seperti ada yang bertanya, Syekh, kita harus boikot terhadap produk-produk Amerika. Syekh itu tanya, kamu minumnya apa? Minum Pepsi. Sama saja. Minum Pepsi. Artinya kita bilang, ya masalah masing-masing silakan, itu hak antum. Saya tidak mau beli misalnya dari produk-produk kafir.

itu bagus, terserah antum. Tapi antum tidak bisa mewajibkan kepada orang lain. Karena masalah kemaslahatan kembali kepada yang bisa mengukurnya adalah pemerintah. Pemerintah yang bisa. Kalau pemerintah mengatakan boikot, berarti ada maslahatnya besar.

0: Ustaz, apa akidah saudara-saudara kita di Palestine? Kita katakan bahwasanya saudara-saudara kita di Palestine, mereka kaum muslimin, entah apapun manhaj mereka. Sampai kemarin saya sempat ditanya, Ustaz, kalau kita membantu saudara-saudara kita di Palestine, berarti kita membantu ikhwanul muslimin. Saya bilang, mau ikhwanul muslimin, mau apa, mereka sedang di, terus mereka dibiarin mati saja. Ya, ini enggak benar ini cara berpikir seperti ini. Ya. Mereka sedang dibantai, anak-anak sedang dibantai, orang sedang kelaparan, sedang mati, sedang kesakitan. Mereka ikhwan, mereka manusia, bahkan manusia, yang penting manusia. Kita bantu, kita punya hati nurani, orang manusia perlu ditolong. Apalagi mereka muslim, mereka bukan orang kafir. Sampai pernah kejadian waktu gempa di Yogyakarta, saya lihat daftar orang-orang ahlus sunnah yang hendak dibantu. Saya lihat ternyata cuma 6 orang yang hendak dibantu. Yang lainnya gak usah dibantu. Ini gimana cara berpikir, ngumpulin duit cuma 6 orang aja karena yang lain ahlul bidah. Ya gimana? Saya mereka mengatakan, sebagian mereka mengatakan, alhamdulillah lihat itu pondok Jamilur Rahman. Ya, itu karena maksiat akhirnya apa? Ada sebagian rumah-rumah yang hancur. Ya, kita apa begitu hubungannya dengan namanya musibah mengenai siapa saja? Bahkan justru keajaiban di antara sebagian ikhwan-ikhwan, rumahnya hancur, dia di dalam ternyata ada kayu yang menahan begini. Sehingga semua hancur namun dia tertahan dalam kayu sehingga dikeluarkan mereka dalam keadaan selamat. Jadi maksud saya, bukan berarti kalau dia ahlul bid'ah misalnya atau menyelisih akidah kita kemudian tidak boleh kita bantu secara total. Kalau kita bantu berarti kita bermaksiat. Itu enggak benar pemikiran seperti ini. Ya. Bahkan kalau ada orang kafir, misalnya ada orang kafir tabrakan di Masjid Syafi'i, kita bantu enggak? Udah biar tewas saja nih. Ya, kita bantu, bahkan orang kafir saya bilang. Kecelakaan kita bantu masukkan ke rumah sakit. Apalagi orang muslim. Ini pikiran manhaj seperti apa nih? Manhaj ngaco seperti ini. Ya. Dibiarin saja saudara kita tewas di sana, ya enggak benar seperti itu. Kan berarti melazimkan haram kan? Kalau kita bantu kaum muslimin di Palestina berarti membantu ikhwanul muslimin. Ini kan berarti haram membantu mereka. Ulama siapa yang berfatwa seperti itu? Ajib, saya heran. Ulama siapa seperti itu? Ulama tidak maksum ya ikhwan. Kalau ada satu orang ulama mengatakan demikian, mana puluhan ulama yang menyuruh bantu? Mana ulama imam-imam haramain yang mendoakan tiap malam, mendoakan saudara-saudara kita di Palestina? Oleh karenanya, ini manhaj ngaco, yang tidak benar, yang menghilangkan rahmat dari hati kita kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Jadi kita disuruh bengis semua sama orang-orang selain bermanhaj seperti mereka. Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf, dan saya mohon maaf kepada ikhwan-ikhwan yang banyak bertanya namun saya tidak bisa jawab karena keterbatasan ilmu saya dan kekurangan ilmu saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan segera memberikan jalan keluar bagi mereka. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari. Menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Nas.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
4: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min syarri ma sana't. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
4: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah

0: عليه.
1: من أذكار المساء.
2: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghiith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca pagi dan sore

0: satu kali.
1: Min adhkaril masa.
0: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
2: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
2: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
2: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca
4: Roja Kendari PM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari. Menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Jemaah sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Taala di sore hari ini kembali kita bertemu, dan setelah selesai sholat asar berjamaah, kita lanjutkan dengan kajian di mana kita akan membahas satu tema yang sangat penting berkaitan dengan akhirat kita, kehidupan setelah kematian, bahkan kehidupan ketika dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Kita tahu bahwa fase-fase akhirat itu sangat panjang, ya, bukan sekedar mati dan berada di alam kubur saja, tapi nanti juga akan dibangkitkan pasti, ya. Dan lama sekali ketika berada di alam kubur, kita tidak tahu berapa lama Allah menempatkan kita di alam kubur, yang jelas lebih lama dibandingkan usia kita selama di dunia. Di dunia barangkali sampai meninggal 70 tahun atau 80 tahun, tapi di alam kubur bisa jadi sampai 1 juta tahun atau ribuan tahun, kita tidak tahu. Ya, menunggu sampai datangnya hari kiamat, dan kemudian nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Dan kita tahu di padang mahsyar ini sangat banyak sekali fase-fase yang akan dilalui oleh manusia, khususnya orang-orang beriman. Orang-orang kafir, mereka melalui proses dihisabnya amal, ditimbangnya amal, dan mereka pun dilemparkan ke neraka. Sedangkan orang-orang mukmin dan orang-orang munafik, maka mereka berlanjut, ya, berlanjut dengan mana mereka akan melewati jembatan sirat yang terbentang di atas neraka jahanam, yang lebih tajam dibandingkan pedang dan lebih halus dibandingkan rambut. Kemudian jembatan kantaroh, baru surga dan neraka. Ya. Dan lamanya pun kita tidak tahu berapa lamanya fase-fase itu berlanjut, tetapi yang jelas kita meyakini bahwa ada fase-fase tersebut karena Allah dan Rasulnya telah menjelaskan kepada kita. Yang kita ingin bahas, perjalanan seorang mukmin masuk surga dari sisi masalah hisab, yaumul hisab. Perjalanan seorang mukmin untuk masuk surga di padang mahsyar sangat panjang, tetapi kita fokuskan pembahasannya tentang masalah dihisabnya amal. Fokus kita di situ. Di mana bahwa kita ketahui tingkat keimanan yang berbeda-beda di antara manusia dengan manusia yang lain, maka nanti pun derajat manusia di sorga juga bisa berbeda. Karena tingkat iman berbeda, tingkat amal soleh juga berbeda. Begitu juga ketika mereka melalui fase yaumul hisab, hari ketika dihisabnya amal ini, berbeda-beda di antara manusia. Kita akan bahas ada tiga fase atau tiga bentuk terjadinya yaumul hisab, hari dihisabnya amalan. Semua amal yang kita lakukan selama di dunia tercatat dalam catatan para malaikat, dan nanti ada hari dihisabnya amal. Inilah hari yang sangat menegangkan, mengerikan, dan menakutkan, apalagi bagi seorang mukmin. Dan yang pertama, ada orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Ini orang yang paling beruntung. Tanpa dihisab, tanpa diazab, langsung dimudahkan masuk ke dalam surga. Ini tingkatan yang pertama ya. Tentunya kita semua ingin masuk kepada tingkatan ini. Tanpa dihisab, tanpa melalui proses dihisabnya amal. Dan dia pun memang tidak akan diazab. Tidak akan mampir ke neraka. Dimudahkan, tanpa dihisab. Dimudahkan terus sampai masuk ke dalam surga. Ini kelompok pertama, kita akan bahas nanti. Kelompok kedua, masuk surga setelah melalui proses dihisabnya amal. Dia dihisab, tapi tanpa diazab. Yang pertama, tanpa dihisab, tanpa diazab. Yang kedua, kelompok kedua, orang-orang yang mereka dihisab. Ditanyakan nanti oleh Allah tentang perbuatan mereka selama di dunia. Akan dibentangkan buku catatan amal. Tetapi mereka tidak diazab. Meskipun dilalui proses hisabnya amal. Dan yang ketiga, kelompok ketiga inilah yang paling rugi, yaitu mereka ya masuk surga, pada akhirnya masuk surga juga, tapi setelah melalui proses hisab dan diazab dulu. Dari kaum muslimin, mereka dihisab dan diazab. Berarti mereka sempat masuk ke dalam neraka dan sempat merasakan bagaimana ya siksaan Allah, azab Allah di neraka, tapi pada akhirnya dikeluarkan dari neraka dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini kita akan bahas tiga poin ini, tiga golongan, tiga kelompok ya, masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Dimudahkan ke surga. Yang kedua, masuk surga setelah melalui proses dihisab dulu. Tetapi meskipun dihisab, dia tidak diazab, tidak mampir juga ke neraka. Adapun kelompok ketiga, masuk surga setelah melalui proses dihisabnya amal dan kemudian setelah itu dia diazab. Ini berkaitan dengan muslim yang nanti mereka berada di padang mahsyar. Ya, tentunya orang-orang kafir, mereka juga dihisab, mereka juga ditimbang amalnya, tapi sampai di situ saja. Adapun mukmin dan munafik melalui proses berikutnya, di mana akan melalui ya dihalau menuju telaga Al-Kautsar, kemudian mereka juga akan melalui sirat jembatan yang terbentang dari neraka Jahannam, melalui jembatan berikutnya Qantarah, baru surga atau neraka. Baik ya, kita akan bahas sekarang golongan yang pertama, perjalanan seorang mukmin masuk surga dari masalah hisabnya ini, yaitu masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Siapakah mereka? Kelompok pertama ini adalah golongan dari umat Nabi SAW yang berjumlah 70 ribu orang. Berapa jumlah kaum muslimin dari zaman Rasul SAW sampai terjadinya hari kiamat? Kita tidak tahu. Tetapi jumlahnya itu disebutkan oleh Nabi SAW. Disebutkan, hadihi ummatuk wa ma'hum sab'una alfan. Ini adalah umatmu. Dan bersama mereka ada 70 ribu orang yang mereka akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini umatmu. Hadihi ummatuk. Dan bersama mereka ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Keterangannya 70 ribu ya. Sedikit sekali. Tetapi ternyata ada keterangan di hadis yang lain. Bukan hanya 70 ribu. Sekarang kita bahas yang 70 ribu dulu ya. Karena ada hadis tambahan. Di hadis tambahan yang lain disebutkan bahwa akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab dari umatku sebanyak 70 ribu.
7: Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka ini? 70 ribu orang ini yang mereka masuk surga tanpa dihisap, tidak melalui proses hisap. Maka beliau mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Ini yang pertama, tidak minta diruqyah. Yang kedua, mereka tidak bertatayur. Yang ketiga, mereka tidak melakukan pengobatan dengan kei. Dan yang keempat, mereka bertawakal hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Saya ulangi kembali, 70 ribu umat Nabi SAW dan mereka dimasukkan ke sorga tanpa dihisap, tanpa diazab. Ternyata dirincikan di hadis ini bahwa yang pertama, mereka tidak melakukan usaha untuk minta diruqyah. Ruqyah boleh enggak? Ruqyah itu boleh. Maksudnya tidak minta diruqyah ini adalah tidak minta diruqyah dengan ruqyah yang mengandung kesyirikan. Minta ruqyah boleh dan itu hukumnya mubah. Fatwa Lajnah Daimah di Saudi Arabia, para ulama mengatakan meminta didoakan. Ruqyah itu kan doa. Meminta didoakan, hukumnya boleh-boleh saja. Kita meminta doa sama orang lain yang masih hidup, ya, bukan orang yang sudah mati. Maka ruqyah itu boleh. Tapi minta diruqyah di sini maksudnya adalah minta ruqyah kalau ruqyah itu bernilai kesyirikan. Sama seperti hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan sahabat Abdullah bin Mas'ud, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innar ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqyah itu, jimat dan guna-guna adalah perbuatan syirik. Nah, coba kita pahami, sesungguhnya ruqyah itu dan jimat dan guna-guna adalah perbuatan syirik. Kok perbuatan syirik? Kita tahu ruqyah kan boleh, ya, mendoakan orang supaya dia mendapatkan kesehatan, dia terhindar dari gangguan syaitan. Ruqyah kan boleh. Tapi kenapa Rasul mengatakan inner ruqo, sesungguhnya ruqyah dan jimat dan guna-guna adalah perbuatan syirik? Kata para ulama, maksudnya ruqyah di sini ruqyah yang bernilai kesyirikan, meminta-minta kepada selain Allah, meminta-minta kepada syaitan. Nah, itu yang tidak boleh, ya. Jadi intinya ada empat di sini amalan yang menyebabkan seseorang akan terpilih tanpa dihisab dan tanpa diazab, dan mereka akan masuk surga. Pertama, mereka tidak minta diruqyah dengan ruqyah-ruqyah yang bernilai kesyirikan. Yang kedua, mereka pun tidak bertatayur. Tatayur itu merasa sial, merasa apes ketika melihat sesuatu, mendengar sesuatu, atau merasakan sesuatu. Itu namanya tatayur. Ya, melihat ada, misalnya ada burung terbangnya ke kanan. Nah, ini berarti apes nih. Ya, melihat cecak tiba-tiba jatuh. Nah, kayaknya apes nih. Tiba-tiba dapat angka 13, tempat duduk nomor 13. Ya, kayaknya ini apes. Jadi menyandarkan apes, sial, musibah itu berdasarkan sesuatu yang sebetulnya tidak ada dalam syariat. Itu tatayur dan itu syirik kecil. Ya, tidak boleh kita mengatakan bahwa saya mendapatkan apes, sial ini gara-gara ini. Ya. Allah dan Rasul tidak pernah mengatakan demikian. Ketika melihat sesuatu, mendengar sesuatu, merasakan sesuatu, lalu mengatakan bahwa saya akan bernasib sial dengan sebab ini. Padahal itu bukanlah sebab yang mengatakan dia jadi sial. Mungkinnya hari apa? Hari Selasa. Oh, hari Selasa ini hari sial. Mungkin bulan Muharram. Jangan nikah di bulan Muharram. Nanti bisa mendapatkan kemudaratan. Mungkin ini. Macam-macam dibuat-buat oleh manusia. Ini namanya tatayur. Dan kita selama sekali tidak boleh menyandarkan ya nasib sial, musibah, apes itu berdasarkan ya sesuatu yang kita lihat, kita dengar, atau kita rasakan. Karena memang Allah dan Rasul tidak pernah mengatakan demikian. Hindari itu semua. Dan itu termasuk syirik kecil. Yang ketiga, seseorang yang tidak melakukan pengobatan dengan kei, besi yang panas ditempelkan pada anggota tubuh yang sakit. Besi dipanaskan, ces, ya, kena ke bagian anggota tubuh yang sakit. Itu enggak boleh pengobatan dengan cara seperti ini. Yang keempat, mereka bertawakal hanya kepada Allah, berserah diri, menyerahkan hatinya hanya kepada Allah, yakin betul mereka kepada Allah. Setelah mereka berusaha, maka mereka menyandarkan hatinya kepada Allah, berserah diri. Nah, dengan empat poin inilah, maka mereka akan terpilih masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Yang tentunya bukan ini saja, ya. Juga kita baca dalam penjelasan yang lain. Pasti orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab, pasti orang yang terpilih. bukan orang sembarangan ini. Tingkatan mukmin yang tertinggi adalah orang bertakwa. Pasti dia orang bertakwa, pasti dia soleh dan soleha, pasti dia bertauhid, pasti dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Amalnya benar, akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya juga mulia. Iya, bukan dia tidak punya dosa, dia manusia biasa, tetapi dari sisi kebaikan-kebaikannya jauh lebih banyak. Jadi bukan hanya empat tadi, empat ini ada keterangan di hadis, tapi kita tambahkan bahwa kalau andai kata mereka memiliki dosa-dosa yang cukup banyak dari sisi yang lain, ya tentunya enggak bisa juga. Ya, tentunya dosa mereka juga dosa yang sedikit, dan merekalah orang-orang yang memiliki tauhid yang benar, istiqomah di atas Quran dan Sunnah, memiliki akhlak yang mulia dan kelebihan-kelebihan yang lain. Nah, jemaah sekalian yang berbahagia, 70 ribu orang bukanlah ternyata pembatasan harga mati. 70 ribu sedikit sekali, umat Rasul berapa banyak? Ternyata disebutkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat Thauban radhiyallahu an, kata Nabi SAW, akan masuk surga 70 ribu orang dari umatku tanpa dihisab dan tanpa diazab, dan setiap 1000 orang dari mereka, ini 70 ribu orang nih, setiap 1000 dari mereka itu membawa 70 ribu orang lagi. Setiap 1000 membawa lagi 70 ribu. Nah, ini tambahannya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sahihul Jami'. Ini berita gembira. Ternyata bukan 70 ribu saja. Dari 1000 orang itu, yang dari 70 ribu lagi, yang 70 ribu tadi itu, dari 1000-nya membawa lagi 70 ribu orang yang lain. Jadi totalnya berapa? 70 ribu kali 70 ribu. Berapa? 4,9 miliar. Banyak ternyata ya. 4,9 miliar. Dan subhanallah, apakah hanya itu? Ternyata tidak. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, At-Tabrani, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Sunan Ibnu Majah, ada lagi tambahan. Rabku, kata Rasulullah, pernah berjanji kepadaku. Allah berjanji kepada Rasulullah akan memasukkan dari umatku ini ke dalam surga sebanyak 70 ribu tanpa dihisab, tanpa diazab. Dan dari setiap 1000 itu akan membawa 70 ribu orang lagi, dan ditambah lagi 3 cidukan dari cidukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, jumlah sebenarnya berarti kita tidak tahu. Hadis pertama kan dikatakan 70 ribu. Hadis kedua dikatakan 70 ribu, dan 1000 dari masing-masing itu menambahkan lagi 70 ribu. Jadi 4,9 miliar. Ternyata ada hadis lagi yang lain dikatakan ada tambahan, di mana ditambah dengan 3 cidukan dari Rabb Tabaraka wa Ta'ala. Allah menciduk, Allah mengangkat hamba-hambanya itu keluar. Artinya diberikan pertolongan tanpa dihisab, tanpa diazab, dimudahkan Allah memudahkan mereka ya sampai masuk ke dalam surga. Berarti jumlah sebenarnya kita enggak tahu berapa maksimalnya yang masuk surga itu tanpa dihisab, tanpa diazab. Karena ada 3 hadis kita gabungkan sekaligus ya. Sekali lagi, 70 ribu kemudian ditambah lagi masing 1000 dari 70 ribu itu masing-masing membawa 70 ribu lagi, kemudian ditambah dengan 3 cidukan dari cidukan Rabbku, kata Nabi SAW. Ya, maka ini berita gembira bagi kita, alhamdulillah. Yang pertama tentunya VVIP ya. 70 ribu yang pertama ini VVIP. Istilahnya begitulah, kota VVIP, orang-orang yang terpilih yang luar biasa. Ditambah lagi kota tambahan gelombang pertama, tambah lagi kota tambahan gelombang kedua. Nah, seperti itu kira-kira apa namanya cara memahaminya. Dan akhirnya Allah lah yang maha segala-galanya memberikan rahmat kepada hambanya. Mudah-mudahan kita masuk kelompok ini. Amin dong. Mau? Iya, kita masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Tidak pernah merasakan siksa neraka. Sekali lagi jumlahnya hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, karena memang hadisnya disebutkan ada cidukan, 3 cidukan dari Allah. Artinya Allah ya memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Ya, di mana mereka ini hamba-hamba terpilih, pasti mereka bertakwa. Pasti mereka lebih banyak kebaikannya dibandingkan keburukannya. Jauh kebaikan dibandingkan keburukan. Pasti mereka sudah pernah bertaubat selama di dunia dengan taubat nasuha. Nah, berarti kita harus berjuang ini, jamaah sekalian ya. Kita berjuang, kita berkorban, kita mati-matian, kita habis-habisan ini. Meminta tolong juga kepada Allah agar kita bisa masuk kepada kelompok ini. Ya, maka kita berdoa juga kepada Allah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannatal firdausal a'la bi ghairi hisab wala azab. Hafalkan jamaah. Allahumma inni as'alukal jannatal firdausal a'la bi ghairi hisab wala azab. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga firdaus yang paling tinggi di mana aku bisa masuk ke dalamnya tanpa dihisab, tanpa diazab. Pernah meminta seperti itu? Pernah berdoa seperti itu? Meminta kepada Allah surga firdaus yang paling tinggi tingkatannya? Berapa tingkatan surga? Berapa tingkatan surga? Kok gak dijawab sih? 8. Pernah ke sana? Tingkatan surga 100. 8 itu pintunya. Pintu surga ada 8. Tingkatannya, tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, tingkat keempat, sampai tinggi, 100 yang paling tinggi, itulah surga Firdaus. Surga paling tinggi, paling tengah, paling nikmat, disitulah seluruh Nabi dan Rasul, orang-orang saleh dan orang bertakwa, orang yang mati syahid. Ya, kita inginkan masuk surga bukan sembarang surga, ya, tapi di surga Firdaus. Dan pastilah mereka-mereka yang masuk ke surga Firdaus ini, orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Ya, jadi kita usaha dengan berbagai macam usaha, di antaranya apa? Doa tadi. Coba antum, Allahumma inni as'alukal jannatal firdausal a'la bi ghairi hisab wala adab. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, surga Firdaus yang paling tinggi di mana aku masuk ke dalamnya tanpa dihisab, tanpa diazab. Semoga kita ketemu di sana ya. Ketemu di sana ya. Mudah-mudahan kita ketemu di surga Firdaus ya. Alhamdulillah. Nih kemarin yang ikut ana di Nurul Iman kayaknya Blok M Square nih. Ketemu di sana, masih ingat enggak sih wajahnya? Kalau ana kayaknya enggak ingat sama antum. Karena wajahnya kan banyak nih. Kalau antum mungkin ingat sama ana ya, wajahnya kan bisa dikenali ya. Iya, mudah-mudahan kita ketemu lagi di sana. Alhamdulillah. Taib. Ini kelompok pertama, golongan pertama. Target kita ini tertinggi dan terbesar dan teratas. Masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Dan masuk surganya pun langsung ke tingkat yang tertinggi, yang paling tengah, paling nikmat, paling luar biasa. Ya. Dan masing-masing tingkatan surga ini seluas langit dan bumi. Tingkatan pertama, seluas langit dan bumi. Tingkatan kedua, seluas langit dan bumi. Tingkatan ketiga, seluas langit dan bumi. Dan jaraknya, surga tingkatan pertama dengan kedua, dua dengan tiga, tiga dengan empat, jaraknya pun seperti jarak langit dan bumi. Itu kita dapatkan di hadis. Baik, ya, sekarang kita masuk kepada kelompok golongan yang kedua. Golongan yang kedua, mukmin yang masuk surga setelah melalui hisab, dihisab dulu mereka. Tetapi mereka tidak diazab. Mereka dihisab tapi mereka tidak diazab. Kenapa? Meskipun mereka ditanya, dibentangkan kitabnya, ditanya satu persatu tentang dosanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di Padang Mahsyar, tetapi mereka tidak diazab. Kenapa? Karena mereka pernah bertaubat selama di dunia dan mereka pun taubatnya diterima. Bukan enggak punya dosa ya, enggak mungkin lah. Semua manusia pasti memiliki dosa. Tapi karena bertaubatnya itu diterima. Dan pasti mereka ini beribadah. Pasti mereka ini berjuang untuk bisa meminimalisir tingkat dosa. Tetap mereka dihisab. Dan mereka juga punya keburukan. Tapi keburukannya diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena sekali lagi, karena mereka sudah pernah bertaubat. Maka orang-orang seperti ini, kebaikan mereka lebih berat dibandingkan keburukannya. Mereka masuk surga secara langsung ya, dengan fase-fase yang ada, tanpa merasakan neraka sama sekali. Kelompok kedua ini juga menyenangkan, karena tidak pernah merasakan neraka sama sekali. Kata Nabi SAW, sesungguhnya nanti di yaumul hisab, Allah pun akan mendekatkan seorang mukmin. Maka Allah meletakkan tabir dan menutupi si mukmin ini, sehingga proses dihisabnya dia tersembunyi dan orang-orang yang ada di padang mahsyar tidak bisa mendengar. Allah ingin menutup aib orang mukmin ini, ditutup dengan tabir sehingga orang tidak bisa mendengar. Karena masing-masing semua orang itu akan ditanya oleh Allah di padang mahsyar, satu persatu, nafsi-nafsi masing-masing ke depan akan dipanggil fulan bin fulan, fulan bin fulan, dipanggil namanya menghadap kepada Allah, dan Allah akan tanya, kalau mereka dihisap ya, mereka akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan selama di dunia. Wa tara kullu ummatin jasiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Allah firmankan di surah Al-Jasiyah. Silakan lihat di surah Al-Jasiyah surah ke-45 ayat yang ke-28. Ya. Allah mengatakan wa tara kullu ummatin jasiyah, dan engkau akan melihat setiap umat itu berlutut di padang mahsyar, semuanya berlutut. Allah yang mengatakan demikian ya, semua umat akan berlutut dan setiap umat akan dipanggil untuk melihat kitab catatan amal yang ditulis oleh para malaikat. Ini maksudnya orang-orang yang akan dihisab. Ya, orang-orang yang tidak dihisab tentunya tidak melalui proses ini. Artinya mereka tidak akan dipanggil untuk diminta pertanyaan untuk membuktikan isi catatan buku yang ditulis oleh malaikat. Ini bagi orang-orang yang akan ditanya, dipanggil satu persatu ke depan dan mereka akan ditanyakan tentang kitab catatan amal itu. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu ini. Cukuplah kamu pada hari ini sebagai penghisab untuk diri kamu sendiri. Disuruh baca. Tentunya bagi orang-orang mukmin mereka ketakutan, meskipun mereka sudah bertobat, meskipun mereka sudah berusaha maksimal selama di dunia melakukan hal yang terbaik, tapi tetap saja mereka tahu mereka punya dosa. Masalahnya dihisap ini loh. Dan mereka tidak tahu apakah dihisap dengan hisap yang mudah atau hisap yang berat. Yang paling pertama tadi enak, tanpa dihisap, wah, Masya Allah dimudahkan langsung ke surga. Tapi yang pertama ini, ya tentunya juga dengan perjuangan mereka, bukan berleha-leha, bukan bermain-main. Nah, yang kedua ini mukmin juga ditanya tentang dosa-dosanya. Maka Allah mengatakan kepadanya, apakah engkau mengetahui dosa ini? Apakah engkau pernah mengerjakan perbuatan ini? Apakah engkau tahu tentang masalah ini? Allah pertanyakan satu persatu dosanya yang tercatat dalam kitab catatan dari para malaikat. Maka dia pun mengakuinya. Dan tidak membantah, tidak ngeyel. Si mukmin ini memang mengakui itu dosa. Ini memang dosa, ini memang dosa yang pernah saya lakukan dulu selama masih di dunia. Meskipun dia sudah tobat dari semua dosa itu, tapi dia merasa, ya jangan-jangan tobatku tidak diterima. Karena kita kan gak tahu semuanya kan, selama di dunia ini tobatnya diterima atau tidak. Maka dia merasa, saya sudah bertobat di dunia, tapi ditanya lagi ya, jangan-jangan tobat saya gak diterima ini. Ya, subhanallah. Dan hingga mukmin tersebut setelah mengakui dosa-dosanya, dan dia merasa kayaknya saya akan binasa setelah ini, akan dimasukkan ke neraka. Tapi kemudian Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kabar gembira kepadanya. Allah berikan kabar gembira dengan mengatakan, di dunia aku telah menutupi dosa-dosamu, dan di hari ini pun aku pun telah ampuni dosa-dosamu, dan Allah biarkan dia begitu saja. Subhanallah. Allah ampuni ketika proses hisab ini. Allah ampuni. Maka proses setelah itu pun dia akan mendapatkan kitab catatan dari sebelah kanan. Setelah proses hisab, akan mendapatkan kitab catatan dari sebelah kanan. Dan dia akan menjadi orang yang berbahagia. Meskipun ada tahapan berikutnya ya. Tahapan berikutnya masih ada. Apa? Melewati sirat. Waduh. Melewati sirat ini, jembatan yang terbentang dari neraka jahanam. Setelah proses hisab itu juga ada proses diberikan kitab catatan amal, setelah itu ditimbangnya amal. Belum selesai ini. Tapi dengan di proses hisab ini saja dimudahkan dan diberikan kitab catatan amal dari sebelah kanan, itu saja sudah menjadi tanda bahwa dia akan masuk surga. Meskipun prosesnya belum selesai. Bisa jadi dia melewati sirat nanti dengan terseok-seok, mungkin bisa berdarah-darah, mungkin kena pengait-pengait besi dan lain-lain, tapi intinya dia selamat. Nah begitu ya, ini caranya kita bisa memahaminya. Jadi ketika selamat di proses hisapnya, ya selamat ketika proses hisapnya, bukan berarti nanti dia merasa langsung masuk surga, tidak. Tetap dia melalui proses berikutnya, ditimbangnya amal, kemudian juga melalui jembatan Sirat, ada lagi jembatan berikutnya namanya jembatan Qantarah. Di jembatan Qantarah inilah dikisos adanya kezoliman-kezoliman yang kita lakukan kepada orang lain. Tapi intinya semua dimudahkan. Dimudahkan kenapa? Karena ketika dihisap saja Allah sudah ampuni dosanya. Maka setelahnya menjadi mudah. Ini untuk kelompok yang kedua. Ya, kita maunya sih kelompok yang pertama ya, kalau bisa ya. Tapi kalau memang enggak bisa ya apa boleh buat, kita masuk ke kelompok yang kedua. Dan Allah ampuni, dan Allah mudahkan juga. Meskipun harus melalui proses dihisapnya amal. Dan ini sangat menegangkan, mengerikan. Wawudi'al kitab. Fataral mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Allah firmankan di surah Al-Kahfi ayat ke-49. Dibentangkan kitab itu, udah down duluan itu. Meskipun dihisap dengan hisap yang mudah, tapi kan orang mukmin itu enggak tahu ini. Apakah memang akan dimudahkan atau diperberat hisapnya. Dibentangkan, kata Allah di surah Al-Kahfi ayat ke-49. Dibentangkan kitab catatan amal itu. Maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa merasa ketakutan dengan apa yang tertulis dalam kitab yang ditulis oleh para malaikat selama di dunia. Tapi kan orang mukmin ini sudah pernah bertaubat. Ya, maka meskipun dia awalnya memiliki rasa takut dan merasa gemeteran, pucat pasi, akhirnya ketiritanya dia pun mengakui semua dosa, kemudian Allah ampuni. Setelah diampuni, akhirnya setelahnya proses dimudahkan, akhirnya masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang masuk surga setelah melalui hisab dan setelah diazab. Baru masuk surga. Ini perjalanan mukmin ya. Masuk surga itu dengan cara seperti itu. Ada tiga cara perjalanan seorang mukmin masuk surga. Pertama, tanpa dihisab, tanpa diazab, dan mereka dimudahkan langsung ke surga. Semua fase-fase mereka lewati dengan mudahnya. Adapun yang kedua, mereka masih dihisab dengan ketakutan, dengan mengerikan, ya segala macam, tapi mereka tetap diampuni ketika dihisab itu dan dimudahkan juga setelahnya. Ya, tapi yang ketiga ini dia mukmin, dia muslim dan dia dihisab dengan hisab yang berat. Meskipun dia bukan orang kafir, tetapi dihisab dengan hisab yang berat. Kenapa? Dia muslim yang munafik, muslim yang zalim, muslim yang fasik, muslim yang banyak sekali dosanya dan tidak mau beribadah, tidak mau melakukan ketaatan. Terus-menerus melakukan dosa dan tidak pernah bertaubat atau bertaubat tapi enggak diterima taubatnya. Berbeda dengan kelompok pertama dengan kelompok kedua. Mereka, kelompok pertama, tanpa dihisab, tanpa diazab, mereka bertobat, tobatnya diterima. Kelompok kedua, mereka masih dihisab, tapi tidak diazab. Karena mereka sudah pernah bertobat dan tobatnya diterima. Kelompok ketiga, ini orang yang tidak pernah bertobat, muslim ini. Atau mereka bertobat, tapi tobat mereka tidak diterima. Karena tobat mereka asal-asalan, sembarangan, menyepelekan dan meremehkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Jadi mereka masih bertauhid, dia muslim, matinya pun sebagai muslim pada waktu itu, mereka masih ada fondasi tauhidnya, namun keburukan mereka, kejahatan mereka, dosa mereka lebih berat dibandingkan kebaikan-kebaikan yang mereka miliki selama di dunia. Nah, mereka inilah yang akan melalui proses dihisabnya amal, karena mereka muslim munafik ya, tapi tetap dihisab dan mereka pun akan ditanya satu persatu tentang dosanya, lalu mereka pun ngeyel, membantah, mengingkari, mendustakan tentang dosa-dosa yang telah ditulis di buku catatan amal oleh para malaikat. Mereka enggak terima. Masa seperti ini? Saya enggak pernah melakukan. Allah bertanya loh. Tapi mereka masih coba untuk berbohong di hadapan Allah. Mereka muslim. Dan bahkan mereka meminta kepada Allah untuk mendatangkan saksi yang lain. Saksi malaikat ada. Saksi bukunya ada, catatan malaikat. Enggak mau juga ngaku. Minta diberikan saksi dari diri mereka sendiri. Nah, disitulah. Maka Allah mengatakan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, wa tukallimuna aydihim, wa tashhadu arjuluhum, bima kanu yaksibun. Pada hari itulah kami tutup mulut mereka maka berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka, dan memberikan persaksian kepada kami kaki-kaki mereka. Dan ini sebetulnya ya kondisi yang dialami oleh muslim munafik dan orang kafir sekaligus. Itu ada di surat Yasin ya, surat Yasin ayat ke-65. Surah Yasin ayat ke-65. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan surah Yasin ayat ke-65 berkaitan dengan Allah pada hari itu menutup mulut mereka, berkata kepada kami tangan mereka, dan memberikan persaksian kepada kami kaki-kaki mereka, kata Imam Ibnu Katsir, ini ayat berkaitan dengan orang kafir dan orang munafik. Muslimnya tapi muslim munafik. Maka mereka dihisab dengan hisab yang berat. Ditanyakan masing-masing dosa-dosanya, masih ngeyel juga. Wah, kafir begitu juga, muslim munafik begitu juga. Maka akhirnya didatangkanlah saksi dari tubuh mereka sendiri. Dan akhirnya mereka tidak bisa mengelak. Ada beberapa anggota tubuh yang akan memberikan persaksian. Dalam Al-Quran dan hadis yang saya tahu ada 9. 9 anggota tubuh yang akan memberikan persaksian. Bisa berbicara nanti pada hari kiamat. Pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, hati, kulit, dan paha, tulang. Ya, disebutkan ada 9. Coba antum hitung ya. Pertama, pendengaran. Kemudian penglihatan. Kemudian lisan. Kemudian tangan dan kaki. 5 ya. Ada 5 ini. Kemudian hati akan diminta pertanggungjawaban. Kemudian kulit. Ya, kemudian paha, tulang, dan daging. Ya, ini semua yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Anggota tubuh yang akan diminta untuk bisa berbicara. Di dunia semuanya tidak bisa berbicara. Tapi nanti di akhirat bisa berbicara dengan izin Allah. Baik, jadi inilah orang yang merugi. Orang kafir dan orang-orang muslim munafik, karena mereka memasuki sorga tidak bisa langsung. Orang kafir apalagi, enggak mungkin masuk sorga ya. Tapi muslim, selama dia masih muslim dan muslimnya tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan kekufuran, mereka memiliki sifat-sifat kemunafikan yang tidak sampai mengeluarkan mereka dari Islam ya. Maka mereka dihisab dengan hisab yang berat, dan kemudian mereka akan merasakan siksa neraka terlebih dahulu, begitu lama di sana, tergantung kepada kadar dosa yang mereka lakukan selama di dunia. Dan nanti mereka akan dikeluarkan dari neraka, dan akhirnya masuklah mereka ke dalam surga. Dengan sebab apa? Dengan sebab yang pertama, syafaat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah memberikan syafaat yang terbesar muslim-muslim ini yang berada di neraka. Yang kedua, dengan sebab syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul memberikan syafaat. Syafaati min al-kaba'ir min ummati. Syafaatku itu diperuntukkan bagi para pelaku-pelaku dosa besar dari umatku. Rasul memberikan syafaat dan Rasul mengeluarkan umat beliau dari neraka untuk dimasukkan ke surga. Yang ketiga, syafaat dari para malaikat. Malaikat pun berdoa kepada Allah agar kaum muslimin yang berada di neraka dikeluarkan. Yang keempat, syafaat dari orang-orang yang mati syahid, orang-orang beriman, ya, orang-orang yang menjadi wali Allah. Mereka orang-orang yang istiqomah, mereka bertauhid, mereka sudah masuk ke sorga dan mereka minta kepada Allah, ya Allah, teman-teman kami tidak ada di sorga. Mereka sholat bersama kami, mereka berhaji bersama kami, mereka puasa bersama kami, tapi mereka tidak bersama kami di sorga. Padahal di dunia sama-sama loh ibadahnya, tapi nasib di akhirat beda-beda. Dan ini tercantum dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ya, kami tidak mendapati teman-teman kami selama di dunia di mana kami beribadah bersama mereka, salat bersama-sama, haji bersama-sama. Tapi kami tidak dapati mereka di surga. Maka mereka meminta kepada Allah diizinkan untuk bisa memberikan syafaat. Maka Allah pun mempersilahkan mereka untuk mengeluarkan teman-temannya itu dan orang-orang lain yang mereka inginkan dengan izin Allah. Ya, begitu juga syafaat nanti akan diberikan kepada orang-orang yang belum baligh tapi meninggal dunia. Mereka belum baligh kan belum punya dosa ya, anak-anak masih kecil, belum baligh, mereka belum tercatat dosanya. Lalu mereka nanti juga dipersilakan untuk memberikan syafaat, bahkan mereka bisa memberikan syafaat kepada orang tua mereka, ya. Demikian, jadi subhanallah, mereka-mereka ini pada akhirnya dikeluarkan juga. Tapi kita enggak mau dengan kondisi kelompok ketiga ini. Kenapa? Mampir dulu. Berapa lama? Tergantung dosanya. Bisa jadi 1 juta tahun. Bisa jadi beberapa abad. Na'udzubillah. Keluar sih keluar. Na'udzubillah. Tapi kan kita gak mau seperti ini. Setengah detik saja kita tidak mau berada di neraka ya. Dan Rasul mengatakan, Sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Akan dikeluarkan dari neraka itu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah selama di dunia. Dia mengucapkan dengan ikhlas, dengan penuh keyakinan. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dan di dalam hatinya ada kebaikan. Meskipun cuma sebesar rambut yang tipis. Kalimat tauhidnya itu menyelamatkan dia nanti di akhirat. Dia sudah masuk ke neraka, tapi dikeluarkan. Kenapa? Karena dia bertauhid. La ilaha kepada kita. Allah berikan kemudahan kepada kita, baik di dunia dan di akhirat nanti. Barangkali sampai di sini pertemuan kita. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Kemarin ana juga melihat di kantor polisi itu banyak perempuan laki pada motokopi. Ana, ngapain mereka ini? Oh, mereka sedang mengambil. Ngambil apa?
2: SKCK.
1: Masya Allah. Siapa yang kemarin ngambil SKCK? Antum. Udah daftar kerja? Udah diterima? Masih belum pasti diterima ya? Ah, ya gak apa-apa, anak kasih hadiah buat antum. Nah, ini jelas nyampe sama antum. Itu mudah-mudahan rezeki antum itu. SKCK ngurus itu karena persyaratan oke. Sebagian orang persyaratan lengkap ditolak. Terus gimana Ustaz ya? Ana harus seperti apa? Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di sana rezeki antum, bukan di tempat kerja antum. Nih. Ada seorang syekh bercerita tentang sebuah sekolahan, madrasah. Madrasah tahu-tahu kepala sekolahnya ganti. Ketika kepala sekolahnya ganti yang baru, mensyaratkan semua pekerja ini dulu jemaah itu harus tanda tangan absen. Kapan datang, kapan pulang, tanda tangan. Subhanallah, tukang kebunnya, tukang kebun, tukang bersih-bersih itu gak pernah tanda tangan. Dipanggillah sama kepala sekolahnya. Kamu kenapa kok nolak peraturan yang baru? Suruh tanda tangan. Kata dia, enggak, mohon maaf, saya enggak bisa nulis memang. Buta huruf dia. Marah kepala sekolahnya. Gimana di sebuah sekolahan ada pekerja yang enggak bisa baca dan nulis? Kata dia, kamu keluar. Dia mau lupa, kerjaan saya enggak ada hubungan sama baca nulis, kata dia. Kerjaan saya enggak ada hubungannya dengan itu. Dan bertahun-tahun saya kerjakan tugas saya dengan baik, enggak ada komplain. Bisa jadi kok bisa baca nulis, baca WA, baca apa. Enggak kerja dia aja. Ya antum lihat, dengan enggak bisa baca, enggak bisa nulis, dia kerja terus ya, Bang. Tapi tetap kepala sekolahnya, gak mungkin di sekolahan seperti ini yang ngajarkan ilmu ada pekerja yang gak bisa gak baca, bisa nulis. Sudah, kamu dipecat. Ya Allah, dia merengek. Gimana saya ini kan udah bertahun-tahun kerja di sini, punya istri, punya anak. Katanya gak mungkin, kata dia, sekolah ada pegawai kata kayak engkau. Sudah, pecat sudah. Keluar dia di sekolah itu nangis. Orang ini sampailah ke sebuah restoran. Restoran makanan apa ya? Akalat Sya'diyah. Makanan desa. Makanan khas sebuah kota tersebut. Dia mengadu kepada pemilik restoran. Dan restoran ini terkenal. Restoran paling enak lah untuk makanan itu. Dia mengadu, kesian lah si pemilik restoran. Udah kamu kerja di sini. Gak punya ilmu apa-apa dia. Udah dikerjain, diajarin ya. Cara masak ini itu. Sampai pinter. Pinter masak, bukan pinter baca, pinter nulis ya mah. Tetap gak bisa baca, gak bisa nulis dia. Dia pinter masak sudah. Sampai akhirnya bosnya meninggal dunia. Ketika bosnya meninggal dunia, ternyata anak-anaknya itu gak ada yang mau melanjutkan pekerjaan bapaknya. Anaknya itu udah punya usaha lain. Ya sudah, tutup. Ketika tutup, dia buka usaha itu. Ramai dia buka. Karena dia udah punya ilmunya. Sampai dia punya uang banyak, sudah urusannya gak uang banyak, urusannya sama bank. Mau? Mau, nak nyimpen duitnya di sana. Di sana urusan, ini cerita banyak terjadi di masyarakat.
2: versinya berbeda-beda tapi berulang terus supaya antum yakin sama rezeki dari Allah SWT. Akhirnya dia ketika sudah ke bank menaruh uang ditanyain, silakan tanda tangan di sini, kata dia. Kata dia, anak nggak bisa tanda tangan, kata dia. Kamu nggak bisa tanda tangan, kita nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ya Allah, kata dia, kamu sukses kaya raya, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Gimana kalau kamu bisa baca dan nulis? Jadi tukang kebun. Kalau anda bisa baca, bisa nulis, jadi tukang kebun dulu. Dulu dia dikeluarkan karena nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Di sini seorang muslim harus husnuzan sama Allah. Ketika antum di PHK, ketika antum daftar kerja di tempat ini ditolak, enggak diterima, mungkin antum memang harus usaha sendiri. Dan antum kalau lihat jamaah, orang-orang yang kaya raya itu hampir tidak ada yang pegawai. Kalau pegawai kaya raya dicurigai. Iya, yang kaya pengusaha. Karena kalau pegawai antum tahu ya udah makan gaji antum. Makan gaji yang halal, gajinya 3, mamai gajinya 5 juta, ada ceperannya 10 juta halal. Kadang kala seperti itu. Maka Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Falyadun nabi masya, hendaklah dia berprasangka kepadaku, terserah dia. Maka kita harus berprasangka baik sama Allah SWT. Rasulullah SAW diusir dari kota Mekah, diusir. Para sahabat Nabi diusir dari kota Mekah. Mereka berangkat ke kota Madinah. Ngapain di kota Madinah? Sebagian sahabat enggak tahu mau kerja apa. Sebagian tidur di masjid. Kira-kira 70 sahabat Nabi tidur di masjid, enggak punya rumah. Sekarang tulisannya masjid dilarang tidur di masjid. Ya memang enggak boleh lah itu. Cuma kalau enggak ada tempat, masjid itu ya Islamic Center. Sahabat-sahabat yang enggak punya rumah itu tidurnya di mana? Di masjid. Tawanan-tawanan perang itu diikat di mana? Di masjid. Itu Islamic Center. Sampai Madinah, ya udah. Ada yang jadi pengembala kambing. Abdurrahman bin Auf yang kaya raya di kota Mekah. Sampai Madinah enggak punya duit. Ini ada sebuah prinsip dalam agama kita yang kita mulai melupakannya. Al-mu'akhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu secara umum umat Islam itu bersaudara. Tapi ternyata beliau masih menjadikan persaudaraan khusus. Di sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah dicarikan saudara di Madinah. Kamu saudara fulan, bawa fulan ke rumahmu. Kamu saudara fulan, bawa fulan ke rumahmu. Sampai dulu saudara ini saling mewarisi. Sebelum turunnya ayat tentang warisan, Abdurrahman bin Auf dibawa oleh Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi, tuan tanah yang punya kebun banyak sekali di kota Madinah. Dibawa ke rumahnya, kata Sa'ad bin Rabi, Abdurrahman, engkau saudaraku sekarang. Engkau tahu aku termasuk orang paling kaya di kota Madinah. Separuh hartaku buat engkau. Antum kalau ditawarin kayak gitu gimana? Allah jazakallahu khair. Antum teman yang baik, jazakallahu khair. Syukran insyaallah. Kata Sa'ad bin Rabi, aku punya dua istri. Lihat mana yang lebih kau sukai. Aku ceraikan salah satunya. Kau tunggu masa idahnya kau nikah. Adakah persaudaraan seperti ini di masa sekarang, jemaah? Allahu Akbar. Istrinya orang kalau bisa diambil sekarang, jemaah. Na'udzubillah min dzalik. Hartanya orang dia ambil, bukan dikasih. Na'udzubillah. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Dia terima pemberiannya lah. Dia mengatakan barakallahu laka fi malika wa ahlik. Semoga Allah memberkati hartamu dan keluargamu. Duluni ala suq, tunjukkan di mana ada pasar. Aku mau kerja. Aku enggak mau minta-minta. Aku yakin rezekiku di sana. Hanya perlu usaha dari kita. Tapi ingat, jangan pernah bersandar kepada usaha. Usaha itu hanya sebab. Doa kita minta selalu sama Allah Subhanahu wa taala, dan tawakal kita lebih percaya dengan yang ada di tangan Allah daripada yang ada di tangan kita. Maka ketika itu hidup antum akan penuh dengan kebahagiaan. Kemudian sebagai penutup, rizki itu bukan hanya harta. Kecerdasan itu rizki. Nah, mana mau kasih hadiah buat yang dekat sama lo. Antum belum dapat hadiah. Nah,

Terima kasih. Mudah-mudahan enggak bodoh untuk itu. Al-Asma'i, Asma'i tadi. Yang rasa Asma'i. Pernah tanya kepada seseorang, kau mau enggak dapat 100 ribu dirham? Ya kira-kira senilai 10 miliar. Tapi engkau bodoh kata. Enggak mau kata dia. Kenapa? Aku takut kalau aku punya 100 ribu dirham bodoh, nanti dibodohin diambil duitku. Iya kata dia. Enggak, aku tetap mau pinter kata dia. Karena orang-orang yang ketipu itu orang bodoh, orang pinter. Orang bodoh sama. Makanya jangan mau antum bodoh. Gimana? Bodoh itu bukan gak bisa baca, gak bisa nulis. Orang gak bisa baca, gak bisa menulis belum tentu bodoh. Antum pikir orang pintar yang bisa baca dan nulis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummi. Beliau gak baca, gak bisa nulis. Dan banyak orang-orang tua kita, pahlawan-pahlawan negara ini, yang mereka berjuang untuk gak bodoh jemaah. Jadi pinter itu bukan bisa, bukan berarti bisa baca, bisa nulis. Bodoh itu bukan berarti gak bisa seperti itu. Gak apa-apa lah, antum sudah dapat hadiah itu. Antum milih bodoh, milih pinter. Milih pinter gitu kan. Terus hadiahnya mau dibalik. Tapi ala kulli hal jamaah, kepinteran itu rizki. Alhamdulillah. Kesehatan itu rizki. Ibadah itu juga rizki dari Allah. Maka hendaklah kita senantiasa berdoa, meminta kepada Allah agar kita dibantu untuk mensyukuri rizki-rizki yang Allah berikan kepada kita. Waktu kosong, pengangguran, rizki enggak? Rizki alhamdulillah Ustaz. Anak kalau enggak nganggur enggak bisa hatam Quran Ustaz. Ketika antum lihat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man sibuk yang sekarang masih daftar kerja, banyak waktu kosong, itu rizki." Kalau engkau bisa memanfaatkan rizki itu Masya Allah. Sebagian orang ketika belum kerja alhamdulillah Ustaz, ana salat duha, ana salat malam. Ana kalau subuh itu salat berjamaah masjid, enggak meninggalkan tempat salat sampai matahari terbit. Setelah punya kerja hilang semua itu. Hilang. Maka tolong antum memandang semuanya sebagai rizki Allah, syukurin dan baca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Naam, faddal. Masya Allah. Apakah manusia bisa mendapatkan rezeki melebihi apa yang telah ditakdirkan Allah sebelumnya disebabkan ketakwaan dia? Jemaah, kita tuh gak tahu berapa takdir rezeki kita. Tapi yang jelas Allah mengatakan, "Waman yattaqillah yaj'allahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. La yaruddul qada' illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Dan doa itu pun dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum bertakwalah kepada Allah. Sekali lagi, rezeki itu bukan harus harta jemaah. Ada orang yang sudah bertakwa kepada Allah, kok miskin hidupnya Ustaz. Dia di sof pertama selalu Ustaz. Jangan ditanya tentang bacaan Quran dia, tapi hidupnya miskin Ustaz. Fulan gak pernah meletakkan keningnya di masjid. Sholat cuma 2 kali setahun Ustaz. Idul Fitri, Idul Adha, kaya raya Ustaz. Supaya antum paham bahwasanya rizki itu bukan hanya harta. Dan harta itu pun belum tentu rizki dia. Bisa jadi harta itu

0: azab. Kok bisa Ustaz? Allah mengatakan fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum.
1: Kamu jangan takjub dengan harta mereka. Jangan heran sama anak-anak mereka yang sukses.
0: Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Allah itu ingin mengadab mereka dengan harta mereka di dunia, dengan anak-anak mereka di dunia. Ternyata harta itu bisa jadi adab. Antum bisa jadi dengan gak punya harta nikmat hidup. Pernah ada seorang suami ini kurang perhatian sama istrinya. Istrinya sampai cemburu mengatakan, suamiku kau gak lihat tetangga, tetangganya miskin. Karena miskin tetangganya sore hari bisa kumpul ya, makan gorengan ini itu nikmat. Sampai istrinya kepingin hidup seperti itu. Ngomong sama suami yang kaya raya ini. Suaminya tahu, oh ini balak ini, tetangga ini. Dia datang ke tetangganya, mau gak engkau aku kasih modal usaha? Oh mau, kata dia. Buka usaha, usaha. Sama kayak dia, jarang di rumah akhirnya. Subhanallah. Ternyata lebih banyak hartanya, ada rezeki yang berkurang dari dia. Maka tatkala antum bertakwa kepada Allah, antum lihat kok ana rasa belum ada perubahan di ekonomi ana Ustaz. Tapi bisa jadi rezeki antum di tempat yang lainnya. Antum bisa kumpul sama keluarga, itu rezeki. Antum bisa makan enak, rezeki. Ada orang kaya raya aja mah, terkaya di dunia, gak bisa makan sate guling. Kolesterol, gak bisa. Tiap pagi harus keliling alun-alun. Kenapa Pak? Iya, jantungnya sudah lemah, kata dokter. Yang ini ada kuli bangunan, alhamdulillah. Saya masih bisa makan 3 piring. Rizki dia jamaah, rizki. Tadi. Jadi kalau bicara rizki, Allah akan menambah rizki, meluaskan rizki dengan silaturahim. Iya. Nah, tapi sejatinya semua sudah ditentukan sama Allah SWT. Tugas kita menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan tidak menjadikan sebab sebagai sandaran kita. Enggak. Sebab ini ya karena disuruh sama Allah. Kalau enggak, ya ada orang menikah 2, 3, 4. Terus dia nikah kepingin punya anak, cerai lagi, nikah lagi, enggak punya-punya anak. Ya, subhanallah. Dia usaha, tapi ternyata tidak ditakdirkan punya anak. Tapi sekali lagi kita harus husnudzon sama Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, mana yang lebih penting, mendahulukan memberi rizki pada istri atau pada orang tua? Kalau bicara nafkah, seorang anak itu memberikan nafkah kepada orang tuanya dan memberikan nafkah kepada istri. Jangan dua hal ini ditabrakkan. Ada seorang suami, kalau antum merasa tidak bisa memberikan nafkah kepada istri, jangan menikah. Karena Rasulullah SAW ketika menyuruh anak-anak muda menikah, siapa yang disuruh menikah? Yang punya kemampuan. Yang tidak punya kemampuan, kata Allah, فَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا. Yang gak mampu sudah nahan diri, jangan nikah dulu. Paling gak engkau puasa. Tapi kalau engkau mampu silahkan menikah. Konsekuensinya engkau memberikan nafkah kepada istrimu. Orang tua juga kita kasih nafkah. Dan jangan takut kalau antum kasih nafkah sama orang tua, rezeki antum berkurang. Enggak. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi, yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambung rahimnya. Dan ketika orang-orang bertanya kepada Nabi SAW tentang nafkah, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan dan kepada siapa mereka berinfak. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Katakanlah, harta yang kau miliki yang paling berhak mendapatkannya adalah orang tuamu, walil walidain. Baru setelah itu kerabatmu, istri dan yang lain. Artinya suami punya tanggung jawab. Ingat, yang enggak mampu menikah, jangan menikah. Terus gimana Ustaz? Udah kebelet. Ya puasa, jaga diri. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya seorang istri dan ibu dari satu anak. Saya ingin bertanya, apa yang harus saya lakukan? Di satu sisi suami saya ingin saya berhenti bekerja sebagai honorer, sementara kedua orang tua saya dan mertua saya tidak menyetujui saya berhenti kerja. Di dalam hati saya ingin ikut kata suami, tapi ada rasa takut karena orang tua saya akan marah besar, bahkan tidak menganggap saya. Terima kasih Ustaz. Jamaah rahimakumullah, buat para orang tua, hendaklah kita menjadi orang yang bijak. Orang bijak adalah orang yang bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tugas orang tua membesarkan anak-anak itu. Dan dia tahu, ketika dia membesarkan anak perempuan, merawat, mendidiknya, kemudian anak itu bekerja, tinggal satu tugas dia yang belum selesai, yaitu menikahkan putri. Ketika dia menikahkan putrinya, dia tahu konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Surga dan neraka putrinya akan berada di tangan suaminya. Sehingga perempuan itu harus taat dan patuh kepada suaminya, bukan kepada bapak ibunya lagi. Ustaz, tapi anak kan yang membesarkan tuh anak, anak yang menyekolahkan, anak yang merawat. Masa setelah besar nih suaminya mau ngatur dia? Iya, aturannya seperti itu. Kalau tidak seperti itu, terjadi dualisme kepemimpinan. Itu perempuan hidup sengsara seperti sekarang. Dia mau taat sama suami, bapaknya akan tidak menganggap dia sebagai anak. Taat sama bapaknya, suaminya akan marah. Ini termasuk kedoliman kepada para wanita. Makanya orang tua ketika membesarkan putrinya, menikahkan putrinya, selesai tugas dia. Insyaallah tuh perempuan jadi tameng yang menghalangi orang tuanya dari api neraka. Bukan kau dapat uang, bukan. Engkau kehilangan uang banyak membesarkan tuh perempuan, tapi akan dapat fadilah, diselamatkan dari api neraka. Maka tugas seorang perempuan taat dan patuh sama suaminya, selama perintah suami tidak bertentangan dengan perintah Allah. Tapi masalahnya ada orang tua yang gak paham sama agama. Kalau anak laki beda, anak perempuan seperti itu. Jadi nasihat anak kepada anti, taatin suaminya. Anti tulis surat sama orang tua, tulis surat sama orang tua. Dan kalau bicara wanita jemaah, Islam ini agama yang menghormati wanita. Makanya bentuk kezaliman ketika wanita itu harus bekerja cari harta, sedangkan dia di satu sisi harus hamil, dia harus menyusuin dan tetap harus cari duit. Tugas mencari nafkah, tugas siapa? Suami. Ini baru namanya menghormati wanita. Tapi kalau pagi sama-sama keluar kerja, pulang kerja sama, apakah istri berhenti bekerja di rumah? Enggak. Dia masih ngurusin anaknya, melayani makanan suaminya, malam hari melayani suaminya lagi, pagi harus cari duit lagi. Maka tolong hargain para wanita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Saya wanita. sebentar lagi bukaan CPNS. Saya ada hasrat ingin daftar sebagai penjaga tahanan. Karena saya lulusan SMA. Tapi keseharian saya memakai syar'i dan bercadar. Saya ingin jadi pegawai sipir. Karena ingin membuat orang tua cukup. Tapi saya ragu. Apakah jalan saya benar dengan mendaftar CPNS ini? Dan meninggalkan cadar dan pakaian syar'i saya, atau saya lanjutkan kuliah saya dan yakin saya akan rezeki, dapat rezeki dari Allah SWT. Hai batifillah, kalau bicara sebagai sipir penjara wanita, maka dia ya pakai, gak pakai jilbab pun boleh ketika bersama-sama wanita yang lain. Dia buka cadarnya silahkan ketika bersama para wanita lain. Karena jadi ingat, rame kemarin ini ada apa istilahnya, cross hijab. Hati-hati yang di sana bagian perempuan, kalau semuanya perempuan buka cadarnya. Kalau ada yang gak buka cadarnya, lihat mungkin ada kumisnya. Nah jemaah, ana rasa buat ukhti yang bertanya, ada banyak hal, banyak cara untuk mencari rizki dari Allah SWT. Yang pertama tadi yang kita bicarakan, yakin rizki itu dari Allah SWT. Itu tumbuhkan di diri kita keyakinan tersebut. Usaha, ya silakan usaha. Mungkin ada usaha yang lebih cocok buat dirimu, tidak menjadi sipir umum. CPNS ini saingannya berapa banyak? Berapa? Puluhan juta. Astagfirullah. Betul. Yang diterima 400 ribu, jam. Anak terakhir baca itu mungkin berapa? Iya. Nanti carilah usaha perempuan. Nanti berusaha jadi wanita yang baik, yang soleha. Berdoa semoga datang seorang laki-laki yang soleh melamar anti. Kemudian dia perhatian sama orang tua anti. Masya Allah. Sambil buka usaha di rumahnya, alhamdulillah ada banyak usaha yang bisa dikerjakan di rumah. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, ana ingin bertanya, apa hukumnya meninggalkan pekerjaan pada jam kerja hanya untuk keperluan pribadi ataupun untuk menuntut ilmu tanpa izin atasan? Akan tetapi posisi tersebut sedang tidak ada kerjaan. Syukran, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, Allah mengatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Allah memerintahkan kepada kalian agar menyampaikan amanah kepada pemilik. Kalau antum digaji untuk duduk di tempat kerja tersebut, maka antum duduk di tempat itu. Jangan tinggalkan. Lagi tidak ada kerjaan, tinggal lihat. Antum kontraknya itu apa sih? Kalau memang antum ingin memanfaatkan waktu untuk belajar, untuk keperluan pribadi, silahkan menghadap ke atasan. Sampaikan kepada atasan, izin umum. Pak, kalau kayaknya ada kerjaan, boleh gak saya? Ya, mau sholat duha, mau datang kajian, ya. Tapi ketika ada kerjaan, saya selalu ada di tempat. Nah, kalau atasan mengatakan oke, silahkan. Kalau enggak, jangan. Jangan. Muslim itu amanah. Tidak berkhianat, walaupun dalam urusan pekerjaan. Apa hukumnya sedekah sedangkan mempunyai hutang yang banyak? Sedekah gak apa-apa. Nanti bicara utang, dia lunasin utang dan dia sedekah. Kecuali seperti ini uang. Kalau anak sedekahkan, anak gak bisa bayar utang. Ya berarti bayar utang. Tapi kalau enggak, utang anak belum jatuh tempohnya, Ustaz. Belum jatuh tempohnya. Dan dia juga yang anak sedekahkan tidak banyak. Ana masih bekerja untuk melunasi utang-utang ana. Kemudian untuk usahakan punya aset yang bisa untuk melunasi utang antum. Kalau antum mati ninggalkan hutangnya, maaf, walaupun banyak sedekah antum, tentu susah masuk surga. Kecuali utang itu lunas. Orang yang mati syahid di medan perang, mati kemudian hidup kembali. Ini cerita Nabi SAW. Kalau orang mati syahid dihidupkan kembali, dia berjuang kembali, kemudian dia mati kembali, dibangkitkan kembali, berjuang lagi sampai 3 kali, dan dia mati kemudian punya utang, tidak akan masuk surga. Jangan diremehkan urusan utang. Makanya tinggalkan kredit-kredit itu. Tinggalkan. Antum hidup sesuai kebutuhan dan kemampuan, bukan gaya hidup. Ada orang beli handphone bisa, dia punya handphone harga 300 ribu tapi malu. Akhirnya beli handphone harga 17 juta. Kredit. Motor 1,5 juta dapat motor enggak di sini, Jam? Dapat. Dapat. Berapa? 500 ribu datang ke sini, Jam. Enggak boleh jualan di masjid, Jam. Nah, ada motor 1 juta lah dapat lah. Masih enak lah 1 juta itu. Memang mungkin kalau antum pakai motor itu, satu kampung pada ngeliatin antum semua. Siapa ini? Itu kesempatan dilihatin orang kampung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Untuk ucapkan salam sama mereka. Berkah tuh motor. Sampaikan, Pak, ndak utang ini, Pak. Itu yang baru, masih tunggu 3 tahun lunas.
2: Masya Allah.
0: Nah, mati ninggalkan utang itu bahaya. Maka tolong, jangan biasakan berhutang. Usaha pun jangan pernah mengatakan, kalau nggak utang nggak bisa usaha. Kemana Allah kamu mengatakan itu? Kalau kemudian mengatakan kalau enggak utang enggak bisa usaha. Apa semua orang yang usaha itu utang? Tidak. Makanya husnudzon sama Allah SWT. Ustaz, tolong ingatkan. Ikhwan kita di sini sibuk mengambil foto antum. Takut disalahgunakan. Ya, mau dibuat apa fotonya, Jam? Apa banyak tikus di rumah antum, mana taruh, Ustaz? Soalnya kalau lihat antum tikus langsung keluar, Ustaz. Alhamdulillah. Tolong jangan disalahgunakan, dan buat apa semua? Antum ambil ilmunya, manfaat, kalau yang baik diamalkan, yang buruk tinggal. Jadi kalau urusan foto-foto kadangkala antum jadi dosa juga buat antum. Karena riya. Ana sedang kajian Ustaz Syafi'i. Hati-hati. Niatnya dijaga. Bismillah Ustaz, mohon nasihat. Jam berapa udah, Jam?
2: 20.
0: Baik, 10 menit lagi, Jam, ya. Ana lihat antum sudah pada ngantuk, pada lapar. Antum udah makan belum? Belum kan? Iya. Gak dikasih, panitia gak ngasih apa-apa? Ngasih apa panitia? Air dikasih?
3: Kasih.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, mohon nasihat motivasi bagi pencari rezeki kerja agar di agar di apa ya?
4: Agar diberikan keluar kemudahan untuk terhindar dari godaan pekerjaan yang harus dilakukan.
0: Nah, motivasi bagi pencari rezeki agar diberikan kemudahan untuk terhindar dari godaan pekerjaan yang haram dan syubhat. Haibati fillah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersama para sahabatnya melewati seorang pemuda yang gagah perkasa sedang bekerja. Gagah badannya, kalau ini jangan ditanya. Semangat kerjanya dia. Lalu sebagian sahabat mengatakan, laukana hadza fi sabilillah. Ada kata tubuh yang sehat ini, yang gagah, semangat kerja ini di jalan Allah. perang gitu ya. Tentunya kan pahalanya akan banyak sekali. Sayang kalau badan besar kayak gini hanya untuk cari duit. Apa kata Rasulullah SAW? In kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain fahuwa fi sabilillah. Kalau motivasi orang ini keluar kerja mencari rezeki untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuh, maka dia terhitung fi sabilillah. Kalau dia ini keluar berusaha kerja yas'a ala auladin lahu sighar, untuk kasih nafkah kepada anak-anak yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah. Kalau dia keluar bekerja untuk menjaga kehormatan dirinya supaya tidak minta-minta, supaya tidak minta-minta, supaya tidak ngambil milik orang lain, dia untuk mencukupi dirinya dengan yang halal, fahuwa fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ria'an wa mufakharatan, kalau dia bekerja motivasinya ria, untuk pamer, untuk berbangga-banggaan dengan harta yang dia miliki. Aku punya motor, aku punya mobil, aku punya ini dan itu. Untuk itu dia kerja. Fahuwa fi sabili syaitan. Dia itu di jalannya syaitan. Pertanyaan ini mengatakan, minta nasihat supaya enggak makan haram. Niatnya dibenerin. Kalau antum niatnya mau ngasih orang tua, masa antum mau kasih orang tua yang haram? Kalau antum niatnya mau kasih anak-anak antum, masa antum mau kasih yang haram? Tapi kalau niatnya berbangga-banggaan, antum akan makan tuh haram. Karena niat antum kerja udah gak bener. Maka tolong benerin niatnya. Kerja gak anda mau kasih nafkah buat keluarga anda? Sehingga antum berpikir, jangan sampai ada yang haram dimakan anak-anak ana. Ana nyekolahkan anak-anak ke pesantren, ana kasih makan yang haram, musyma'gul, gak masuk akal orang akan melakukan itu. Maka perbaiki niatnya bekerja. Paling tidak niat supaya tidak minta-minta. Ana niat kerja supaya bisa menikah, Ustaz. Alhamdulillah. Tapi kalau niat untuk berbangga-banggaan, itu yang banyak terjadi, jemaah. Maka perbaiki niat kita, semoga Allah memudahkan. Saya sedang terlilit utang riba dan non riba, Ustaz, yang cukup banyak. Amalan apa, Ustaz, supaya hutang saya lunas dan bebas dari hutang? Ya antum bayar. Lunas kalau antum bayar. Sahih jemaah, kalau dibayarin lunas, selesai. Ini kan masalah antum enggak bayar. Kalau bicara amalan apa yang pertama, tobat. Mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Karena antum sudah melakukan dosa ketika hutang antum riba. Kalau hutangnya enggak riba, ya lihat ada orang yang hutang karena untuk gaya hidup. Bukan untuk biaya hidup, tapi untuk gaya hidup. Yang pertama istighfar, mohon ampun sama Allah. Yang kedua berusaha untuk melunasi. Niat apa yang dimiliki jual. Kalau bisa bukti antum niat bayar itu, antum puasa Senin Kemis. Uang yang biasa ana makan siang itu, Zat, ana tabung untuk melunasi. Kalau bisa antum puasa Daud, supaya Allah tahu dan orang tahu antum niat melunasi. Sehari makan, sehari tidak antum. Yang tidak itu untuk melunasi hutang antum. Kalau antum punya aset, jual aset antum. Itu sebagai bentuk kesungguhan antum membayar. Kemudian baca doa. Banyak doa-doa yang diajarkan Nabi SAW agar kita terhindar dari hutang atau bisa melunasi hutang. Di antaranya doanya Ali bin Abi Thalib. Siapa yang tahu doanya Ali? Masya Allah. Untuk belum dapat hadiah. Nah, apa doanya? Antum punya utang. Masya Allah, makanya hafal doanya.
3: Apa-apa aja.
0: Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal darimu ya Allah, sehingga aku tidak makan yang haram. Dan kayakan aku dengan karuniamu ya Allah, sehingga aku tidak butuh dengan selainmu ya Allah. Itu jamaah, benar-benar bertawakal kepada Allah. Kita tuh kadang-kala, oh kayaknya fulan bisa bantu, oh kayaknya fulan bisa bantu, oh ana punya lobby, ana punya link, ana punya kenalan, ana. Oke, sebab itu silahkan, tapi jangan bersandar kepada sebab. Bersandar tidak, menjadikannya sebab, ya memang itu sebab. Tapi bersandar sama Allah Azza wa Jalla. Nah, terakhir nih, ada sebuah kisah. Seorang syekh yang cerita, entah anak sudah ceritakan sama antum, dia beberapa kajian yang ceritakan. Ini ada fulan yang di PHK, dia cari kerjaan sampai 3 bulan gak dapat sudah. Akhirnya ketemu dengan syekh. Lihat wajahnya cemberut, ya merenung, ya kelihatan lah. Orang kalau punya utang itu kelihatan wajahnya. Coba antum lihat yang di sebelah antum. Oh ini fulan kayaknya punya utang. Atau dia di PHK. Iya, nampak di wajah dia gak bisa sembunyikan. Syekh itu kayak gimana, engkau udah dapat kerjaan? Belum Syekh, ana sudah ngomong sama kenalan ana, ana punya orang dekat di sana, lobby sana, semuanya cuma janji-janji Syekh. Sampai hari ini, ya belum ada jawaban, belum ada panggilan. Syekh itu ngomong, kenapa engkau tidak ketuk pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba kau salat malam terus minta sama Allah. Iya Syekh. Lihat jemaah, ada orang yang yakin fis sama, rizkinya ada di atas sana. Ada orang yang lebih berat hatinya sama usaha. Akhirnya orang itu masya Allah, sholat malam, malam itu sholat malam, besoknya sholat malam. Keesokan harinya setelah dia sholat malam, pagi itu berat, dia keluar dari rumahnya. Biasa mau ke tempat-tempat lowongan kerja. Keluar dari rumahnya, ada rizki di tempat ini. Masuk dia sana ke resepsionis, tanya, apa ada lowongan kerja di sini? Oh, kata dia, ada, kata dia. Coba ketemu sama atasan. Subhanallah, disambut dengan baik, naik ke atas, ketemu sama atasan yang di sana, ngobrol, kok bisa apa ini itu. Lalu bosnya mengatakan, di sini ada dua lowongan kerja, kamu pilih yang mana? Dia gak kebayang, jamaah. Tempat yang dekat sama rumahmu, tempat yang selama ini tidak pernah dalam bayangan dia ada kerjaan di sana, jam. Ada rezeki dia nggak ada, karena dia nggak punya kenalan satu orang pun di tempat itu. Orang kan berpikir kalau antum nggak punya kenalan nggak mungkin diterima, harus sogok sekarang, harus ini itu. Ini pandangan yang salah. Dia dikasih pilihan, masya Allah. Setelah 3 hari ketemu sama Syekh. Syekh melihat, ya Allah, wajahmu kok beda sekarang. Iya Syekh, ana dapat kerjaan Syekh. Oh gimana ceritanya, katanya. Cerita dia. Di situ kita harus yakin bahwasanya yang menentukan rezeki itu yang di atas sana aja. Ya usaha tetap kita usaha, tapi hati tetap bergantung sama yang ada di atas sana. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Itu yang bisa saya sampaikan. Ini pertanyaan mungkin bisa dibaca di tempat yang lainnya insyaallah jamaah, kalau masih sempat. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Baik, pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib. bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: Ustaz, anak ingin menikah. Oh, ini yang panjang tadi rupanya mau nikah dia. Iya. Insyaallah tahun 2021 ya, masih lama. 2000 berapa? Semoga Allah panjangkan umur antum ya, sampai pada waktu Allah tentukan sempat antum menikah. Bilanglah amin.
1: Amin.
0: Doa kita, kasihan nanti kawan nih. Sehingga sejak bulan Juli lalu ana sudah menabung. Bagus. Namun sekarang uang tabungan ana tersebut dipinjam oleh orang tua ana, keluarga, karena mereka sedang kesulitan. Ya, ana galau Ustaz, ana merasa tidak pantas untuk menanyakan uang tersebut. Ya, andai kata orang tua kita, ya kita mau menikah nanti, bilanglah, Pak, aku mau menikah nih, Pak. Kira-kira bisa enggak bantu aku? Katakanlah jujur. Ya. Apalagi ke orang tua ana, tapi di sini lain, hati ana takut tak pernah terkumpul untuk nikah. Mohon nasihatnya Ustaz, antum harus yakin dengan Allah Jalla wa Ala. Jangan bergantung dengan keyakinan diri kita. Wala takilni ila nafsi tarfatain, ya Allah, jangan sampai kau serahkan aku kepada diriku sendiri. Kau bantu orang tua, berbakti kepada orang tua, dengan doa orang tuamu sekejap selesai semua urusanmu. Kenapa harus takkan membantu orang? Nanti cuman aku nikah, nantilah. Ya, kenapa harus takut? Andai kata datang masanya kau belum punya ya uang untuk menikah, minta kepada Tuhanmu yang Maha Kaya. Rezeki itu ibadallah, bukan di bumi rezeki ini. Banyak yang takut nikah, jangan-jangan seperti pemuda ini juga ini. Rezeki kalian itu di langit, wa fis sama'i rizqukum, di langit sana rezeki kalian, di tangan Allah rezeki. Kenapa sampai 2021 ngumpulkan uang? Jangan-jangan udah meninggal kau nanti. Udah, kalau menikah nikah cepat. Sebulan, dua bulan, tiga bulan. Berdoa kepada Allah. Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, salatun haqqun 'ala Allah ya'unahum. Tiga golongan manusia Allah wajib menolongnya. Janji Allah. Di antara tiga ini adalah annakihul ladzul afab, yang mau menikah dan ingin kesucian diri, dibantu. Gampang Allah bantu, nanti berkata nanti, ya calon istri sudahlah bang, aman, enggak usah bang sibuk pikirkan mahar, bang tak usah mahal-mahal. Apa itu? Quran saja selesai. Dah. Antaranya Dik, tak usah bang antar-antaran, kita buat beli aja nasi bungkus mau biji-biji. Dah. Mungkin? Mungkin. Gimana bang, enggak ada uang untuk kan ke sana. Tenang aja bang, itu aku yang tanggung. Pokoknya urusan kau aku. Abang tinggal tenang aja. Mungkin? Antum jangan repot masalah nikah sampai 2021. Wah. Mohon maaf lah ya. Anak enggak membuli, tapi ini keyakinan harus terpatri. Bahwasanya Allah akan tolong antum tuh. Jangan takut. Pemuda-pemuda yang mau nikah jangan takut, nikah terus. Jangan takut. Tak ada uang Ustaz, hari ini tak ada uang, malam ini ya, mungkin besok ada, mungkin lusa ada. Gimana Ustaz? Minta kepada Tuhanmu. Gak percaya antum ini. Mau saya bacakan ayat? Kata Allah, wa anqiul ayyama minkum, nikahkanlah orang-orang yang belum menikah dan mereka, wa sholihina min ibadikum wa imaikum, nikahkanlah orang-orang yang terlayak menikah daripada hamba-hamba saya kalian, perempuan maupun laki-laki. In yakunu fuqara, kalau mereka fakir, yughnihimullah, Allah akan buat mereka mampu kaya. Ini ayat. Antum ragu dengan ayat? Tak usah lah ngaji lagi. 2021, siapa tahu? Ya, udahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Sketsa Tanya Jawab seputar ilmu Islam.
1: Assalamualaikum Ustaz, mau tanya Ustaz, Afwan, saya mau bertanya mengenai mapet, saya mau nanya.
0: Sketsa Tanya Jawab seputar ilmu Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jayadi Suryana. Saya mau bertanya Ustaz, apakah jin bisa menguasai tubuh manusia hingga menciptakan berbagai penyakit dalam tubuhnya? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apakah jin bisa menguasai tubuh manusia? Bisa. Kenapa? Karena Nabi SAW mengabarkan bahwa setan itu yajri min ibni Adam, ya, mengalir dalam tubuh anak Adam itu seperti mengalirnya darah. Berarti setan bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Bisa. Bahkan itu terjadi di zaman Rasul SAW. Ya. Setan bisa menyakiti manusia? Bisa, dengan izin Allah SWT. Bukankah sihir itu hak adanya? Ahlus sunnah wal jamaah meyakini akan adanya sihir. Dan sihir itu memang hakikah, hakikat adanya. Ya. Dan sihir itu tujuannya untuk apa? Untuk menyakiti. Siapa yang melakukan? Para setan bekerja sama dengan dukun. Berarti setan bisa melakukan itu dengan izin Allah. Ya. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim, tentu kita berusaha ya, melindungi diri dan memperisai diri dengan bacaan-bacaan yang Rasulullah ajarkan kepada kita, dengan zikir-zikir, ya, baik zikir pagi dan petang maupun zikir-zikir yang lainnya, untuk menyelamatkan diri kita agar kita tidak terkena godaan syaitan tersebut. Allahu a'lam.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayyahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, dan juga ikhwah serta akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah Al-Mubarak hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kebaikan yang dimudahkannya bagi kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, kemuliaan iman, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk istiqamah di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, sampai hari kiamat nanti. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di malam hari ini di dalam kajian rutin membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab kecil yang sangat bermanfaat, Minhajul Firqatin Najiyah wa Dhaifatil Mansurah. Metode beragama atau jalan golongan yang selamat, golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ketika di pertemuan yang lalu kita membaca penjelasan awal dalam kitab ini tentang kewajiban untuk bersatu di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, larangan untuk berpecah belah di dalam agama. Berpecah belah artinya mengikuti selain petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, karena petunjuk inilah yang menjamin persatuan umat. Maka orang yang menyimpang darinya, dialah yang binasa, dialah yang memisahkan diri dari jalan kaum muslimin, dialah yang memecah belah. Selanjutnya juga sudah kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang menyebutkan kenyataan pahit yang terjadi di akhir zaman tentang perpecahan umat menjadi bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok, Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menjamin satu di antara mereka yang selamat. Inilah yang disebut dengan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, yaitu hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk yang aku lakukan hari ini dan para sahabatku radhiyallahu taala anhum ajmain. Setelah menyampaikan semua ini, penulis kitab ini Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullahu taala selanjutnya membawakan penjelasan beberapa poin tentang minhaj atau metode beragama dari golongan

agama. Minhajul firqatin najiyah, metode beragama golongan yang selamat. Awalan yang pertama, al firqatun najiyatu hiyallati taltazimu minhajar rasuli sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa minhaja ashabihi min ba'dihi wa huwa al-Qur'anul Qur'anul Karim alladhi anzalahu Allahu ala rasulihi wa bayyanahu li sahabatihi fi ahadithihi as-sahihati wa amara al-muslimina bit-tamassuki bihima. Golongan yang selamat ini adalah mereka yang selalu berpegang teguh dengan minhaj, cara beragama yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup beliau. Kemudian cara beragama yang dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yakin pastinya petunjuk yang beliau bawa adalah petunjuk yang sempurna. Oleh karena itu, golongan yang selamat selalu berusaha mempelajari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mereka mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan makna yang benar. Al-Qur'an ditafsirkan dengan ayat Al-Qur'an lain, kemudian ditafsirkan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang Allah perintahkan kepada beliau untuk menjelaskan makna Al-Qur'an kepada umat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim." Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, peringatan Al-Qur'an, agar engkau jelaskan kepada manusia, wahai Rasulullah, apa yang telah diturunkan kepada mereka. Makanya berpegang teguh dengan metode beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah. Karena Al-Qur'an diturunkan sekaligus penjelasannya yang itu dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala wa inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah sesungguhnya aku diturunkan kepadaku Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya. Apa yang semisalnya di sini maksudnya? Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penjelas dan penjabar makna Al-Qur'an. Makanya perkara ini termasuk prinsip dasar sunnah yang dicantumkan oleh Imam Ahlus Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala di dalam kitab Ushulus Sunnah, wa anna sunnata tufassirul Qur'ana wa hiya dalailuhu, dan bahwasannya sunnah inilah yang menjelaskan makna Al-Qur'an, dan sunnah merupakan dalil-dalil, argumentasi-argumentasi yang menunjukkan makna ayat-ayat Al-Qur'an. Oleh karena itulah di sini kita pastikan orang yang tidak belajar hadis-hadis Rasulullah SAW dan riwayat-riwayat para sahabat, pasti dia akan tersesat memahami agama. Orang yang mengingkari sunnah berarti dia mengingkari Al-Quran. Karena Al-Quran yang memerintahkan kita untuk mengambil penjelasan tentang maknanya yang benar dari sunnah Rasulullah SAW. Makanya nanti kita akan baca penjelasan dan nukilan dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang ketika mereka ditanya tentang makna golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka Imam Bukhari, Imam Ali Ibnul Madini, sebelumnya Imam Ibnul Mubarak, semua mereka mengatakan hum indi ashabul hadis. Mereka menurut kami adalah orang-orang yang selalu mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian mereka selalu berpegang teguh dengan metode pemahaman para sahabat. Ya, karena para sahabat
Allah

Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipilih di antara umat ini untuk membawa agama Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang mereka terima dan pelajari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam sebuah athar yang sahih, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mensifati para sahabat sebagai qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyihi wa iqamati dinihi fa'rifu lahum fadlahum wattabi'u atharahum. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk menegakkan agamanya. Maka kenalilah keutamaan mereka dan ikutilah jejak-jejak mereka. Inilah para sahabat yang jalan mereka direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai jalan yang diridhoinya di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita kenal bersama di surat At-Taubah ayat ke-100, wassabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar, setelah itu orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan, mereka inilah orang-orang yang Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ciri-cirinya golongan yang selamat, mereka selalu mengikuti metode beragama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dalam beragama sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang langsung berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang langsung menyaksikan ketika ayat-ayat Al-Quran diturunkan dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan sebab ini Allah Subhanahu wa ta'ala merekomendasikan keimanan mereka yang benar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana mungkin kalian menjadi kufur, yakni kekufuran itu jauh dari kalian wahai para sahabat, karena di hadapan kalian dibacakan ayat-ayat Allah dan di kalangan kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hamba-hamba Allah pilihan. Makanya para ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat mengatakan as-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat semua orang-orang yang terpercaya. Ketika mereka menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka sampaikan pasti benar dan jujur, tidak perlu diperiksa lagi. Adapun yang datang setelah para sahabat, baik itu tabi'in atau atba'u tabi'in atau taba'ul atba', yang datang setelahnya semua harus diperiksa dulu apakah dia terpercaya, apakah dia seorang yang jujur amanah, apakah dia seorang yang tidak keliru dalam menyampaikan riwayat, semua dicek. Kalau para sahabat disepakati oleh para ulama adalah orang-orang yang terpercaya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merekomendasikan mereka. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabat, liyuballighi syahidu minkumul ghaibah, hendaknya orang-orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ini kan menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji mereka sebagai penyampai agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang terpercaya. Karena tidak mungkin beliau menyuruh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in menyampaikan kepada generasi setelah mereka kalau mereka ini adalah orang-orang yang tertuduh tidak menyampaikan sesuai dengan apa yang mereka dengar atau menambah-nambah atau mengurangi. Ini jelas tidak ada pada mereka karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempercayakan mereka untuk membawa agama Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang mereka dengarkan dan pelajari dari
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada generasi atau umat yang datang setelah mereka. Inilah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Wa huwa al-Qur'anul Karimul ladzi anzalahu Allahu ala rasulih. Yang mana metode beragama mereka ini adalah Al-Qur'anul Karim yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya di dalam hadis-hadis yang sahih. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang kafir kalau ingin mendapatkan hidayah, mereka harus mengikuti keimanan para sahabat. Di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantu bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq." Fa in amanu, kalau mereka itu mau beriman seperti keimanan yang kalian miliki wahai para sahabat, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Tapi kalau mereka berpaling, maka tidak lain mereka itu ada di dalam perpecahan. Jadi perpecahan terjadi ketika orang-orang berpaling dari metode pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang mereka adalah sebaik-baik umat yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa amara al-muslimina bitamassuki bihima, dan inilah yang Allah perintahkan kepada kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan keduanya, Al-Qur'an dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan keduanya, ya Al-Qur'an dan Sunnah tadi dengan pemahaman para sahabat. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, dua pusaka yang kalian tidak akan tersesat setelah keduanya, yakni selama berpegang teguh dengan keduanya. Kitaballahi wa sunnati walan yatafarraqa hatta yarida alayya al-hawd, yaitu kitabullah Al-Qur'an dan sunnahku, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keduanya tidak akan terpisah sampai datang kepadaku di telagaku pada hari kiamat nanti. Sebagian dari para ulama menjelaskan keduanya tidak akan terpisah, maksudnya selalu saling menafsirkan dan saling menjelaskan. Oleh karena itu, orang-orang yang faham tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti mereka yang paling paham terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti yang mereka yang paling paham terhadap makna Al-Qur'an. Fa inna ashhabas sunani a'lamu bi kitabillah. Sebagian dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang mengatakan demikian. Fa inna ashhabas sunani a'lamu bi kitabillah. Sesungguhnya orang yang memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah yang paling paham tentang makna kitabullah. Kedua-duanya tidak akan terpisah sampai datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga pada hari kiamat nanti. Nah, inilah ya jaminan kebaikan, jaminan keselamatan dari segala bentuk penyimpangan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam caranya. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat ini tidak akan menjadikan umat ini sesat, tidak akan memperparah perpecahan di kalangan mereka, tapi ketika berpaling dari hal ini, itulah yang menjadi sebab kerusakan dan perpecahan. Sama dengan hadis yang disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad, ya, sebagaimana hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, hadis ini juga demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laqad taraktukum ala mithlil baydha'i
lailuha kana hariha la yazigu anha ba'di illa halik. Sungguh-sungguh telah aku tinggalkan kalian wahai kaum muslimin di atas petunjuk yang terang benderang, yang putih bersih. Artinya kalau seandainya agama ini samar, tidak jelas, orang akan bisa beralasan di hadapan Allah, iya kan? Bahwa agama tidak jelas, makanya saya tersesat. Tapi dengan jelasnya agama tidak ada alasan. Aku telah tinggalkan kalian di atas petunjuk yang putih bersih sampai saking terangnya malamnya seperti siangnya. Tidaklah menyimpang atau menyeleweng dari petunjuk itu kecuali orang itu akan binasa. Makanya setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa petunjuk yang sempurna, tidak ada lagi alasan bagi mereka-mereka yang tersesat, ya, padahal telah sampai petunjuk kepada mereka, tidak ada alasan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena mereka berpaling, maka itulah yang menjadikan mereka binasa dan itulah yang menambah kerusakan dan perpecahan di umat ini. Nah, baik, itulah yang pertama dari metode beragama golongan yang selamat. Baik, khanian yang kedua, al-firqatun najiyatu ta'udu ila kalamillahi wa rasulihi hina tanazu'i wal ikhtilafi amalan biqaulihi ta'ala. Golongan yang selamat, mereka akan selalu kembali kepada firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perpecahan dan perbedaan pendapat dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jadi mereka selalu mengembalikan perselisihan mereka kepada dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya perbedaan pendapat mesti dicari solusinya, bukan dibiarkan perbedaan pendapat tersebut tanpa memandang kepada dalilnya. Jangan dijadikan perbedaan pendapat atau ucapan sekedar pendapat manusia itu sebagai dalil untuk kita boleh melakukan sesuatu. Tidak. Kita diperintahkan untuk kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perbedaan pendapat. Dan jika kalian berbeda pendapat dalam satu masalah, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu adalah lebih baik dan kesudahannya pun, akibatnya pun akan baik. Ini yang akan menjaga seorang hamba dari kesesatan. Ketika dia selalu berpegang teguh dengan dalil, dia akan terhindar dari perpecahan, dari penyimpangan. Dia akan terjaga dari tipu daya syaitan karena Allah menjamin sikapnya itulah yang baik atau yang terbaik dan nanti juga hasilnya akan baik. Kalau ketika terjadi perselisihan, orang cenderung membela pendapatnya atau tidak mau kembali kepada dalil, ini yang akan menimbulkan masalah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ancaman tentang orang yang sengaja menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an di surat An-Nur. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya berhati-hati, waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan ditimpa fitnah, ditimpa kerusakan dalam agamanya.
atau ditimpa azab yang pedih pada hari kiamat nanti. Ini ancaman. Jadi sebab yang menjadikan hati itu berpaling, ya, adalah karena tidak mau berpegang dengan sesuatu yang dijamin kebaikannya, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di dalam sebuah riwayat yang sahih dalam Sunan Abi Daud mengucapkan pernyataan yang terkenal, "Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa wa amiltu bihi wa inni khashitu in taraktu syai'an min amrihi an azig." Aku tidak pernah meninggalkan sesuatu yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku berusaha mengamalkannya. Karena sesungguhnya saya khawatir jika aku meninggalkan satu dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan tersesat. Orang yang sekelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang paling sempurna imannya di kalangan umat ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengkhawatirkan dirinya bisa tersesat atau menyeleweng, menyimpang kalau meninggalkan satu dari perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, ini semakin menjelaskan kepada kita bahwa semua masalah, perpecahan, perselisihan, kerusakan, pemahaman-pemahaman yang rusak dan semuanya, ya, terjadi karena pasti yang pertama karena tidak adanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebab utamanya adalah karena berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, wa qala ta'ala di ayat yang lain di surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Fala wa rabbika, maka tidak demi Rabbmu wahai Rasulullah, tidaklah mereka beriman, beriman dengan benar, sampai mereka selalu menjadikan engkau hakim pemutus, sampai mereka selalu merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW sebagai pemutus dalam apa yang mereka persengketakan atau perselisihkan. Itu sikap yang pertama. Ketika ada hal-hal yang mereka berbeda, berselisih, maka orang yang beriman dengan benar selalu mengembalikan kepada Rasulullah SAW di masa hidup beliau dan kembali kepada petunjuk sunnah setelah beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Sikap yang pertama. Dan ini belum cukup. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Ditambah sikap yang kedua. Mereka tidak mendapati dalam diri mereka ada rasa berat, ada rasa enggan atau keberatan dalam keputusan yang disebutkan di dalam petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi belum dikatakan imannya benar kalau dia kembalikan kepada sunnah, kemudian setelah itu sunnah menghukumi yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka dia merasa berat, susah untuk menerimanya. Kalau imannya benar, maka dia tidak mendapati rasa berat atau rasa susah ini. Dan ditambah dengan sikap yang ketiga, wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk dengan sepenuhnya terhadap keputusan yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah, ini sikapnya orang yang beriman. Seperti sikap-sikap para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Inilah yang menjadikan mereka sebagai generasi yang paling utama. Antum pernah dengar kisah ketika diharamkannya, turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan minuman keras. Ya, disebutkan di dalam riwayat yang sahih
Para sahabat ketika mereka mendengarkan ini, ya, maqalu, mereka tidak mengatakan, ya, nantadhir, au, mereka tidak mengatakan tunggu dulu atau kita lihat dulu, perhatikan dulu, tidak. Langsung mereka menuangkan khamr yang masih ada di rumah-rumah mereka di jalan-jalan dalam rangka melaksanakan, bersegera mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan hal tersebut. Yakni mereka adalah orang-orang yang memang hati mereka paling baik. Ya, mereka adalah orang-orang yang abarru hadhil ummati quluban. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang paling baik hatinya di umat ini. Kemudian disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim tentang turunnya firman Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir surat Al-Baqarah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir." Milik Allah segala sesuatu yang ada di langit-langit dan di bumi. Kalau kalian menampakkan apa yang ada di jiwamu, di dalam jiwamu, atau kamu sembunyikan, tetap Allah akan memperhitungkannya. Maka Allah akan mengampuni bagi siapa yang dikehendaki dan mengadzab bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini jelas perintah, ya. Kalau sampai di sini saja tidak mampu dilakukan manusia, bisikan hati juga diperhitungkan, dihisap, bisa diampuni, bisa diazab. Akhirnya ketika turun ayat ini, ya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa berat. Datang mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan tentang ayat ini. Ya Rasulullah, umirna bi amrin nutikuhu. Ya Rasulullah, kita selalu diperintahkan oleh Allah dengan perkara-perkara yang kami mampu. Diperintahkan berjihad, kami berjihad, sholat, kami melaksanakan sholat, bersedekah dan seterusnya. Tapi ayat ini memerintahkan kepada kami apa yang kami tidak mampu. Ya, mereka datang mengadu demikian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Aturiduna an taqulu kama qalat banu Israil sami'na wa asaina?" Apakah kalian ingin mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israil? Kami dengar tapi kami bermaksiat. Kami dengar tapi kami durhaka. Tidak mau taat. Bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tapi yang harusnya kalian katakan, ya Allah, kami dengarkan dan kami taat. Karena Allah tidak mungkin akan membebani yang di luar kesanggupan kita. Kita ikuti dulu, kita taati dulu. Allah akan berikan jalan keluar. Ucapkanlah, sami'na wa ata'na, ya Allah, kami dengar dan kami taat. Kami mohon pengampunan kepadamu dalam hal-hal yang di luar kesanggupan kami. Dan hanya kepadamulah kami akan dikembalikan. Maka turun kemudian ayat berikutnya dan ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah, ya, yang memberikan keringanan kepada para sahabat dan kepada umat ini. Allah Subhanahu wa taala mengampuni bagi mereka dosa-dosa yang tidak mampu mereka menahan diri darinya, termasuk bisikan-bisikan di dalam hati selama tidak diucapkan oleh lisan atau diikuti dengan amal perbuatan anggota badan. Intinya para sahabat kemudian taat mengikuti ucapan tersebut. Padahal belum turun ayat berikutnya, mereka ucapkan dulu. Falam maktaro ahal qaum, ya, ketika mereka selalu mengucapkan ucapan ini sampai terbiasa lisan mereka mengucapkannya, karena mereka hatinya tunduk selalu kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya,
Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan dan solusi bagi umat ini, disebabkan karena para sahabat ketundukan hati mereka yang demikian sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Inilah generasi terbaik umat ini, dan contoh-contoh seperti ini antum ketahui banyak disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi itu poin yang kedua. Thalithan, sekarang yang ketiga.

0: Yang ketiga, al-firqatun najiyatu la tuqaddimu kalama ahadin ala kalamillahi wa rasulihi amalan biqaulihi ta'ala. Golongan yang selamat, mereka tidak pernah mengedepankan ucapan siapapun di kalangan manusia di atas ucapan Allah subhanahu wa ta'ala atau firman Allah subhanahu wa ta'ala dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu mendahulukan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului di hadapan Allah dan Rasulnya, yakni mendahului firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini prinsip termasuk ciri utama dari golongan yang selamat, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka senantiasa menjadikan selalu di depan dalil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibawakan contoh di sini di dalam sebuah asar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, urahum sayahlukun. Aqulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna qala Abu Bakr wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, urahum, aku memandang mereka akan binasa, orang-orang ini akan binasa. Kenapa? Karena aku sampaikan kepada mereka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tapi mereka malah mengatakan Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Al-Khattab mengatakan seperti ini. Ya, ini ketika seseorang berfanatik dengan ucapan sahabat yang paling utama. Ya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang kita ketahui jelas keduanya tidak mungkin sengaja menyelisih petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas sudah menilai ini menjadi sebab kebinasaan umat ini. Ini sudah merupakan penyimpangan besar yang akan menjadikan mereka binasa. Apalagi bertaklid kepada selain Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Makanya ini prinsip ya yang ditegaskan oleh para ulama kita, termasuk yang sudah sering kita dengarkan pernyataan dari Imam Madzhab yang empat, yang mereka selalu dijadikan sebagai panutan bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi orang-orang yang fanatik kepada mereka mengikuti pendapat mereka secara berlebihan. Padahal seperti Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala mengatakan, laisa ahadun ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun setelah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali bisa diambil ucapannya atau ditinggalkan. Kalau sesuai dalil diambil, kalau tidak ditinggalkan, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diambil semua ucapannya. Termasuk yang terkenal pernyataan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ajma'al muslimuna ala annahu man istabanat lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yahilla lahu an yada'aha liqauli ahad. Telah bersepakat semua kaum muslimin, tidak ada perselisihan di antara semua kaum muslimin bahwa seseorang yang telah jelas mendapatkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapannya, maka tidak dihalalkan baginya untuk meninggalkan sunnah ini karena ingin mengikuti ucapan siapapun. Maka ini merupakan prinsip dasar ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan inilah akidah Islam yang benar, dan ini merupakan metode beragama golongan yang selamat atau golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabi'an yang keempat, al-firqatun najiyatu ta'tabiru tauhida wa huwa ifradullahi bil ibadati kaddu'ai wal isti'anati wal istighathati waqta syiddati war rakhai wal dhabhi wan nadhari wan nadhri wat tawakkuli wal hukmi bima anzalallah wa ghairi dhalika min anwa'il ibadati hiya huwal asasul ladhi tubna alaihi ad-daulatul islamiyatus sahihah. Golongan yang selamat selalu mengutamakan tauhid, yang ini merupakan makna kalimat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Tauhid itu artinya adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya semata-mata, seperti berdoa, meminta pertolongan, ya, kemudian istighatsah, meminta dihilangkan kesusahan, baik itu dalam kondisi sempit maupun kondisi lapang, menyembeli sembelihan, bernazar, bertawakal, berhukum dengan apa yang Allah turunkan, dan selainnya dari berbagai macam jenis ibadah yang ini merupakan, yang tauhid ini merupakan landasan utama yang akan ditegakkan di atasnya negara Islam yang benar. Jadi inilah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang beriman. Jika mereka menegakkan tauhid, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bagi mereka kekuasaan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadha lahum wa la yubaddilannahum mim ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kamu bahwa dia akan menjadikan mereka sebagai penguasa di muka bumi ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang mereka sebagai penguasa. Ini pemberian dari Allah sebagai hadiah bagi orang yang menegakkan tauhidnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan mengokohkan agama Islam ini yang Allah telah ridhoi bagi mereka. Islam akan dikuatkan. Tidak akan ada yang berani untuk meremehkan agama yang agung ini. Dan yang ketiga, Allah akan menggantikan rasa takut mereka dengan keamanan. Apa ciri-ciri mereka yang mendapatkan janji ini? Ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Mereka adalah orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala, kita pernah dengar pernyataan beliau yang selalu beliau ulang-ulang. Aqimu daulatal islami fi kulubikum tukum lakum ala ardikum. Tegakkan dulu, ya, hukum Islam di dalam hatimu, maka Allah Subhanahu wa taala akan tegakkan di muka bumimu. Yakni tauhid adalah hukum Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Tegakkan dulu di hati, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan keadaan di muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk ditegakkannya hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bahwa cara untuk bisa menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah dengan mendakwakan tauhid, tentu dengan cara yang benar, dengan cara lemah lembut, mengajak kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan menjauhi perbuatan-perbuatan syirik dalam berbagai bentuknya. dalam semua bentuknya. Wala budda min ib'adi syirki wa madhahirihi al-mawjudati fi aktsaril biladil islamiyah. Maka harus menjauhi perbuatan syirik dan penampakan-penampakannya yang terlihat jelas di kebanyakan negara-negara yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Kebanyakan negara-negara kaum muslimin, ya, negeri-negeri kaum muslimin, nampak perbuatan syirik yang ini jelas-jelas merupakan, ya, kemungkaran paling terbesar di dalam Islam. Maka ini harus dijauhi, dan inilah yang menjadi seruan utama yang senantiasa disampaikan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah dari masa ke masa. Taib, sudah waktu azan ya? Taib. Ya. Kalau sudah waktu azan, maka kita kumandangkan azan dulu insyaAllah. Setelah selesai sholat isya, kita teruskan kajian kita. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Kemerhati Roja Kendari, rahimakumullah, ikhwatal iman dimanapun Anda berada, azan ya Allahu yakum ajumain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan solat isya bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah solat. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna solatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sairu amalina. Barakallahu fikum.

0: Ustaz, Anda ada pertanyaan, Ustaz?
1: Silakan, silakan.
0: Bahwa masalah orang yang hamil dan menyusui, Ustaz, berhubungan dengan puasa Ramadan bagaimana, Ustaz? Karena bisa jadi dia tahun ini hamil dan menyusui, tapi tahun depan sudah hamil lagi, Ustaz.
1: Masya Allah, produktif iya, sekali suaminya.
0: Nah, ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Apakah dia harus mengganti? Dan kayaknya agak kesulitan kok mengganti, karena dia kan kita dianjurkan sampai menyusui sama 2 tahun, Ustaz.
1: Iya.
0: Sekarang dia hamil, belum Ramadan atau Ramadan depan dia masih menyusui atau kemungkinan sudah hamil. Nah, gimana, Ustaz?
1: Iya. Permasalahan ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, ya. Jumhur ulama menyatakan ya harus mengqadha, dan sebagian ulama menyatakan boleh dengan hanya membayar fidyah saja, ya. Dan kalau kita perhatikan uzur-uzur yang dialami oleh orang-orang yang berbuka puasa, ada 2 model uzur. Yang pertama adalah uzur yang bisa hilang, dan yang kedua uzur yang tidak bisa hilang. Uzur yang bisa hilang seperti orang yang safar dan juga orang yang sakit, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dia bersafar, maka dia kemudian dia berbuka, maka dia boleh mengganti di hari-hari yang lain. Kita tahu bahwasanya uzur safar dan sakit bukan uzur yang abadi. Seorang terkadang sakit nanti sembuh, safar kemudian mukim, ya. Ini uzur yang bisa hilang, maka cara untuk mengganti puasa dengan mengqadha. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa iddatun min ayyamin ukhra." Itu diganti pada hari-hari yang lain selain di luar bulan Ramadan. Uzur model kedua yaitu uzur yang tidak hilang. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Dan orang-orang yang sudah tua yang tidak mampu untuk berpuasa, maka dia membayar fidyah. Ini uzur yang tidak bisa hilang. Orang tua tidak mungkin apa? Tidak mungkin kembali lagi muda lagi. Oleh karena saya ingat kisah tentang yang disampaikan oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam Siyar Alam Nubala tentang Al-Hallaj. Al-Hallaj adalah seorang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia mengaku bahwasanya dia telah ada Tuhan menitis dalam dirinya. Sehingga tatkala dia bisa melakukan hal yang ajaib, bisa mendatangkan buah yang segar di musim panas. Dan dia tatkala datang suatu kampung, dia bertanya kepada para ulama di sekitar kampung tersebut. Dia bertanya, "Apa yang kalian kehendaki dari saya?" Karena dia memang hebat. Suatu saat, sebagaimana dikisahkan oleh Zahabi, dia mendatangi seorang ulama yang sudah tua, yang sudah rambutnya sudah tidak ada, sudah botak. Maka Hallaj ini yang mengaku sebagai Tuhan, dia dibantu oleh banyak jin dan dia bisa melakukan hal yang ajaib. Dia mengatakan, "Apa yang kau kehendaki akan saya kabulkan, karena saya adalah Tuhan." Maka orang ulama tadi mengatakan apa? "Saya sudah tua dan saya ingin rambut saya kembali lagi, dan saya ingin muda lagi karena saya ingin kawin lagi." Kata Hallaj, "Kalau kembali muda saya tidak bisa." Artinya memang ini uzur yang tidak bisa hilang. Orang sudah tua enggak mungkin kembali lagi. Orang yang uzur yang tidak bisa hilang, ini jalan keluarnya cuma fidyah, karena enggak mungkin kita suruh dia untuk berpuasa di hari-hari yang lain. Demikian juga oleh karena kita bisa klasifikasikan dua model, uzur yang bisa hilang dan uzur yang tidak bisa hilang. Contoh uzur yang bisa hilang seperti apa? Seperti haid, nifas, ya. Wanita tidak haid terus, kemudian tidak nifas terus. Maka caranya dengan mengqadha. Contoh uzur yang tidak bisa hilang seperti tadi, orang yang sudah tua atau sakit yang tidak mungkin sembuh. Orang terkena cuci darah misalnya, belum ditemukan obatnya. Orang sebenarnya tidak mungkin kita suruh puasa karena tidak mungkin dia sehat. Secara kedokteran dia tidak mungkin sehat. Seperti uzur yang tidak bisa hilang ini, maka dengan bayar apa? Fidyah. Sekarang kita berbicara tentang wanita hamil dan menyusui. Secara kias, secara analogi, wanita hamil dan menyusui, uzur yang bisa hilang atau tidak? Bisa, ya. Tidak mungkin orang hamil terus sepanjang umur hidupnya. Tidak mungkin juga orang menyusui sepanjang umur hidupnya. Oleh karenanya kalau kita melihat secara logika, secara analogi, maka seharusnya uzur hamil dan menyusui ini diklasifikasikan bersama uzur-uzur yang bisa hilang. Dan kalau kita klasifikasikan terhadap uzur yang bisa hilang, maka cara membayarnya dengan qadha. Ini pendapat jumhur ulama, dan ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syahrul Mumti'. Akan tapi ternyata ada fatwa dari 2 orang sahabat mulia, itu Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Mereka berdua berfatwa bahwasanya wanita hamil dan menyusui bayar fidyah, ya. Tufdiyan itu bayar fidyah. Oleh karenanya, karena ada 2 fatwa sahabat ini, maka saya lebih condong kepada fatwa 2 sahabat. Kita tahu bahwasanya dalam usul fikih ada namanya qaulus sahabi hujjah, perkataan seorang sahabat hujjah selama tidak ada sahabat lain yang menyelisihi, dan tidak dikenal ada sahabat lain yang menyelisih fatwa dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dalam hal ini. Bahwasanya wanita hamil dan menyusui boleh membayar fidyah. Dan ini sesuatu yang memudahkan bagi para wanita sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bang Dung, ada wanita yang demikian, dia hamil tahun ini, kemudian tahun depan dia menyusui selama 2 tahun, kemudian dia hamil lagi, kemudian dia menyusui lagi, suaminya sangat produktif dan tidak berhenti-berhenti, maka kapan dia bisa mengqadha puasanya? Ini fatwa yang meringankan bagi mereka. Sebagian ulama, sebagaimana Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Irsyadul Fuhul menyebutkan, kalau ada fatwa sahabat yang menyelisihi kias yang jali, kias yang soreh, yang menunjukkan bahwasannya dia tidaklah menyelisihi kias yang soreh tersebut kecuali karena dia punya dalil. Seharusnya kalau kita bicara tadi kias namanya uzur yang bisa hilang, harusnya qadha. Ternyata ada fatwa dari Abbas bin Umar yang menyatakan cukup fidyah, tidak usah qadha. Ini menunjukkan dia punya dalil yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Dari sini kita husnuzan kepada dua sahabat ini, Ibnu Umar dan Abbas, bahwasanya boleh wanita hamil dan menyusui untuk bayar fidyah, tidak perlu mengqadha. Akan tapi Bang Dung, ya tentunya yang lebih selamat mengqadha. Artinya apa? Kalau ada wanita hamil dan menyusui bisa mengqadha suatu saat, maka lebih afdol dia mengqadha agar keluar dari permasalahan khilaf. Tapi kalau memang kondisinya sulit kemudian dia sulit untuk mengqadha, maka kita bilang ada fatwa alhamdulillah dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya wanita hamil dan menyusui boleh apa? Boleh membayar fidyah saja, dan fidyah bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan membayar setengah sok untuk satu harinya, ya, kira-kira 1,3 kg beras ya untuk satu hari, 1,3 kg atau 1,5 kg beras, atau dengan memberi makanan sempurna, yaitu makanan dan lauknya untuk satu hari sekali makan. Demikian Bang Dung, paham insya Allah Bang Dung?
2: Paham.
1: Oh iya, ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya nih.
5: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya.
6: Sketsa Tanya Jawab, seputar ilmu Islam.

0: jual beli seperti ini tidak termasuk riba. Mengapa demikian? Karena tidak mengandung hal-hal yang berbau riba di sana. Dia menjual di tempat tinggalnya dengan harga yang lebih rendah. Tapi ketika dia jual di online, dia jual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, karena masalah pengambilan keuntungan itu tidak ada batasannya dalam syariat. Namun syariat kita menganjurkan kita untuk memberikan kemudahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Semoga Allah merahmati, kata Rasulullah SAW, orang yang mudah dalam menjual, mudah dalam membeli, dan mudah ketika menagih hutang. Maka Nabi SAW menganjurkan umatnya ya agar orang yang menjual barang mudah, artinya tidak memberikan harga-harga yang tinggi yang mencekik orang. Maka dari itu ya, kalau misalnya dia jual di tempat tinggalnya harganya lebih murah dibandingkan dengan di online, maka yang seperti ini diperbolehkan sama dan tidak mengandung riba sama sekali. Wallahu a'lam.
1: Sketsa Tanya Jawab seputar ilmu Islam.

0: Sketsa Tanya Jawab seputar ilmu Islam.
1: Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya. Maaf, saya mau nanya, apakah hukumnya
0: Sketsa Tanya Jawab seputar ilmu Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, ketika saya safar ke rumah saudara, kemudian di rumah tersebut ada masjid yang dekat dan mereka bersolat berjamaah, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya ikut sholat berjamaah lengkap rokaatnya dengan jamaah masjid tersebut, ataukah saya harus ambil posisi qasar? Itu yang pertama. Nah, terkait dengan istri saya yang juga ikut safar di rumah saudara, ketika istri saya mengambil posisi sholat di rumah saudara tersebut, apakah jumlah rokaatnya itu harus sempurna ataukah bisa qasar? Terima kasih Ustaz.
3: Syekh Utsaimin pernah ditanya, mana yang lebih utama bagi musafir? Apakah sholat mengqasar atau sholat berjamaah? Maka Syekh Utsaimin berkata, yang lebih utama sholat berjamaah. Karena keumuman hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Maka seorang musafir, yang lebih utama sholat berjamaah di masjid. Dan tentunya, apabila ia sholat di belakang imam yang mukim, dia wajib sholat mengikuti imam, yaitu sempurna. Adapun wanita, karena yang lebih utama itu di rumah, dan ia seorang musafir, maka tentu yang paling utama adalah mengqasar. Bahkan para ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengqasar. Apakah qasar itu wajib atau hukumnya sunnah? Sebagian mengatakan wajib. Kenapa? Karena pertama, Nabi tidak pernah sekalipun dalam safarnya melakukan secara sempurna. Kalaulah itu hukumnya sunnah, tentu Nabi akan mencontohkan walaupun sekali. Yang kedua, ya, dasarnya bahwa sebuah riwayat tadinya sholat diwajibkan dua rakaat. Kemudian ketika hijrah ditambah menjadi 4-4. Dan kemudian sholat dua rakaat ini dijadikan untuk sholat safar. Berarti kembali kepada kewajiban yang pertama. Dan ini yang dirajihkan oleh banyak ulama, ya, bahwa qasar itu wajib. Ya. Sementara jumhur mengatakan bahwa qasar itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan sekali. Yang jelas, baik itu hukumnya wajib ataupun sunnah muakkadah, untuk kita keluar dari khilaf, kita berusaha untuk mengqasar. Apa sulitnya kita mengqasar? Toh itu adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Innallaha yuhibbu an tu'taru khasuhu." Allah itu cinta untuk didatangi keringanannya. Ya. Usahakan kita berusaha untuk mengqasar bila memang kita tidak sholat di belakang imam yang mukim. Allahu a'lam.
0: Sketsa Tanya Jawab seputar ilmu Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya.
5: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya nih.
6: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya.
0: Sketsa Tanya Jawab seputar ilmu Islam.
7: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Rudi dari Bogor. Afwan, ingin bertanya, apa hukumnya memasang pajangan atau hiasan berisi tulisan-tulisan yang diambil dari hadis sebagai hiasan dinding di rumah? Misalnya, barang siapa yang menuntut ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Tulisan tersebut bertujuan untuk memotivasi diri pribadi ketika membacanya sebagai hiasan dinding. Syukron, jazakumullahu khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku, dalam masalah ini ada dua pendapat dari para ulama di zaman sekarang. Kalau Syekh bin Baz berpendapat bahwa menggantungkan tulisan ayat atau hadis di tembok, kalau memang tembok itu adalah tembok yang tidak menghinakan Al-Quran ataupun hadis, dan tujuannya memang untuk kebaikan, seperti untuk diingat, ya, dan mengingatkan orang lain, kata beliau, itu boleh. Tapi kalau di tembok itu malah menghinakan seperti tembok WC, maka yang seperti ini, kata beliau, tidak boleh. Ini pendapat Syekh bin Baz. Sedangkan Syekh Utsaimin rahimahullah berpendapat bahwa yang menggantungkan atau menempelkan ayat atau hadis di tembok itu adalah merupakan perkara yang diada-adakan. Karena dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para sahabat dan para tabi'in, tidak ada satupun dari mereka yang menggantungkan ayat ataupun menulis Al-Quran atau hadis di tembok rumah. Kalau itu baik, tentu Rasulullah dan para sahabat ya melakukannya. Jika misalnya ada yang berkata, kata Syekh Utsaimin, tapi kan maksud tujuannya supaya diingat atau memberikan peringatan orang lain. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa sekali lagi bahwa perbuatan itu jika itu baik adalah pasti dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Yang kedua, secara kenyataan, kata beliau, apakah orang mengambil pelajaran dari situ? Jarang sekali, kata beliau, ada orang yang mengambil pelajaran dari situ. Bahkan terkadang hiasan-hiasan itu, kata beliau, hanya sebatas untuk keindahan saja. Kalau perbuatan itu perkara yang benar, tentu Rasulullah dan para sahabatnya dan salafus saleh yang pertama kali melakukannya. Dan pendapat Syekh Utsaimin ini yang kemudian juga yang setahu saya dikuatkan oleh lajnah da'imah. Maka yang lebih baik dan lebih hati-hati, lebih baik kita tinggalkan saja. Kalau misalnya untuk dihafal, kan bisa kita hafalkan dengan cara lain. Kalau untuk misalnya dijadikan pelajaran dan yang lainnya, kita bisa lakukan dengan cara yang lain kok. Kalau kita mengingkari kemungkaran orang yang melakukan kemungkaran, itu lebih baik. Itu lebih ahsan. Rasulullah SAW mengatakan, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi." Siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka ubah dengan lisannya, kata Rasulullah. Jika tidak mampu, maka ubah dengan hatinya. Dan itu selemah-lemah kemungkaran atau pengingkaran. Maka saudara-saudaraku sekalian, ya, dan yang bertanya terlebih, bahwa yang lebih hati-hati, lebih baik kita tinggalkan saja. Demikian pula yang ada di kaos dan yang lainnya, ya. Dan seperti ini seringkali malah dihinakan. Kalau di kaos ada ayat Al-Quran atau hadis, kemudian kita masuk WC, bagaimana? Itu akhirnya menghinakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat tidak bagus sekali. Ya, terlebih hal itu pun juga tidak pernah Rasulullah dan para sahabat lakukan, padahal mereka mampu melakukannya dan tidak ada penghalangnya. Ya, wallahu a'lam. Ini yang bisa saya jawab. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Ya, kita kembali dipertemukan dalam majelis ilmu yang insyaallah penuh dengan keberkahan. Para pendengar Radio Rojak Kendari yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para santri Ibnu Mas'ud Kendari yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengikuti kajian dengan tema Tahsin Tilawa Al-Quran, sebuah pembahasan yang sangat penting bagi setiap muslim karena Al-Quran adalah kalamullah yang wajib kita baca dengan baik dan benar. InsyaAllah, kajian pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Mujahid Abdu, Hafizullah Ta'ala. Kepada seluruh pendengar Radio Rojak Kendari dan para santri Ibnu Mas'ud, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, simak kajian dengan baik, ya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini sebagai majelis yang diberkahi dan menjadi sebab bertambahnya ilmu, iman dan amal soleh kita. Baik, tanpa memperpanjang kata-kata, mari kita simak kajian Tahsin Tilawah Al-Qur'an bersama Ustaz Mujahid Abdu Hafizallahu taala. Kepada Ustaz kami persilakan. Tafadhol ya Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu sum ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna nabiyyana wa imamana wa qudwatana wa habibana muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar Radio Rojak Kendari 95.1 FM dimanapun kita berada semua, alhamdulillah, pertama-tama kita kembali mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa melanjutkan salah satu program kita, yaitu program Tahsinu Tilawatil Quran, ya, memperbaiki bacaan Al-Quran, yang insyaallah akan kita sebentar lagi akan menyimak ayat-ayat Al-Quran yang akan kita baca insyaallah. Dan tidak lupa pula kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kemudahan di setiap urusan kita. Agar senantiasa memberikan keberkahan di setiap urusan kita. Dalam setiap amalan-amalan yang kita lakukan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu yang tidak memberikan dampak yang baik, tidak memberikan hal-hal yang positif kepada pemiliknya, tidak menjadikan pemiliknya lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan pemiliknya lebih baik kondisinya, lebih baik amalannya, lebih baik akhlaknya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu-ilmu yang demikian. Hadirin para pendengar Radio Rojak Kendari, insyaallah malam ini kita akan baca surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah, ya, ini adalah lanjutan dari halaqah sebelumnya atau pertemuan sebelumnya, yaitu kita membaca ayat-ayat dari juz 30. Dan saat ini kita sudah sampai pada surah Al-Zalzalah. Dan pada malam ini kita ditemani dengan beberapa santri Ibnu Mas'ud Kendari yang akan membacakan, menemani kita akan membacakan ayat-ayat dan surah-surah yang akan kita baca pada malam ini insyaallah taala. Dan kalau ada yang perlu kami koreksi, insyaallah kita akan koreksi. Dan para pendengar yang ingin membacakan atau memperdengarkan atau menyetorkan bacaan Al-Qur'annya, insyaallah ini juga bisa dengan menghubungi nomor 0823 4092 2015, ya, baik itu telepon ataupun lewat WhatsApp. Bisa menghubungi nomor 0823 4092 2015. Kami ulangi, 0823 4092 2015. Dan siaran kita ini live, bisa disaksikan juga melalui Facebook, ya, Facebook Radio Roja Kendari ataupun media-media kami yang lainnya. Dan pada program ini kita bagi menjadi dua sesi. Sesi pertama yaitu pembacaan ayat-ayat dan surah-surah yang akan kita baca malam ini, yaitu surah Al-Zalzalah sampai ke atas, yaitu surah An-Nas, ya, menuju surah An-Nas, ya, mudah-mudahan bisa sampai surah An-Nas insyaallah. Dan sesi kedua, ya, kami persilakan bagi para pendengar yang ingin memperdengarkan bacaan Al-Qur'annya bisa menghubungi nomor yang sudah kami sebutkan tadi. Taib. Bismillah, kita akan mulai membaca surah Al-Zalzalah. Tafadhal, may yaqra' awalan. Ali, iqra'.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها
2: أعد لغي
3: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها
2: يومئذ تحدث أخبارها يو jangan yau, ya, dan oh tapi yau, ya. يومئذ تحدث أخبارها أيت ulangi
3: يومئذ تحدث أخبارها
2: نعم
3: بأن ربك أوحى لها
2: نعم gunahnya kurangi dikit lagi, jangan terlalu kepanjangan.
3: بأن ربك أوحى لها
2: نعم
3: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
2: نعم طيب بارك الله فيكم. Selanjutnya yaitu kita akan membaca surah Al-Adiyat. Faddal.
4: Ya,
2: Naam, basmillah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha.
2: Dhabha. Wal 'adiyati dhabha.
3: Wal 'adiyati dhabha. Falmuriyati qadha.
2: Muriyat.
3: Falmuriyati qadha. Falmughirati subha. Fa'asarna bihi naqa'a.
2: Fa'asarna bihi naqa'a. Ra'aitu tidak ada sifat qalqalahnya ya.
3: Fa asaru nabihi naqa'a.
2: Naam.

0: ila kanud. Wa in
1: matlab mad'arat lisukun. Coba empat baca, baca empat harokat.
0: Innal insana li rabbihi lakanud.
1: Innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana, insana. Jangan insana. Ya, dan insana. Tapi insana. Ya, jadi lagi coba.
0: Innal insana li rabbihi lakanud.
1: Naam.
0: Wa innahu ala zalika lasyadid.
1: Ait, ulangi.
0: Wa innahu wa innahu ala zalika lasyahid.
1: Kasih sama mat arid lisukunnya tadi baca 4. Berarti sekarang harus 4 juga. Mana tadi? Lakanud 4. Berarti sama mat arid lisukun juga itu sama. Harus 4, harus serasi. Kalau 2, 2 ya. 4, 4, 6, 6. Harus serasi. Tadi baca basmalah kurang lebih 4, berarti ya sama 4. Coba.
0: Wa innahu ala zalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khayri.
1: Gunnahnya mana? Ulangi.
0: Wa innahu lihubbil khairi lasyadid.
1: Wa innahu lihubbil lihubbi hubbi. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid.
0: Wa innahu lihubbil bil khairi la syadid. Afala ya'lamu
1: ya'lamu ain.
0: Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur.
1: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور.
0: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور.
1: رانيا تبال قبور قبور.
0: Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Wa husila ma fis sudur.
1: Wa husila ma fis sudur.
0: Wa husila ma fi sudur. Wa inna rabbahum.
1: Mana wa inna rabbahum?
0: Inna rabbahum. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir.
1: Ketemu ba, apa hukumnya? Rabbahum bihim. Ikhfa syafawi. Gunna.

Rohnya tebal tipis itu. Tipis kan berarti dia waqaf ya, sebelumnya ada ya sukun, sebelumnya lagi kasrah, berarti tipis. La khobir, jangan la khobir, salah, ulangi.

0: بير
1: يلا اخو بير بير بير ايه
0: بير
1: pertahankan inya la khobir
0: inna rabbahum bihim yawma idzil la khobir
1: nah barakallahu fikum. Selanjutnya surah Al-Qari'ah. Fakhri ikra.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus.
1: Mabthus. Mabi.
2: Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus.
1: Baik. Nah, ini di ayat sebelumnya ada wa ma adraka mal qari'ah. Nah, di sini ada perbedaan riwayat antara Syu'bah dengan Hafs. Ya. Kalau Hafs seperti tadi bacanya wa ma adraka mal qari'ah. Untuk Syu'bah dia mengimalahkan, ya, mengimalahkan huruf ra-nya dan alif. Jadi wa ma adrika mal qari'ah. Wa ma adrika mal qari'ah. Ah, coba lagi. Pakai imalah coba.
2: Wa ma adrika mal qari'ah.
1: Naam. Yawma yakunun nas.
2: Yawma yakunun nas kal farashil mabthus.
1: Yaw. Jan yawma, jan yaw. Tapi yaw. Hu. Ya, monyong bibirnya. Yaw. Yawma yakunun nas kal farashil mabthus.
2: Yawma yakunun nas kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa'amma man thaqalat mawazinu.
1: Saqu, ku, qaf, ku, dhamma.
2: Fa'amma man thaqalat mawazinu. Fahuwa fi 'ayshatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya.
1: Nah, di sini juga ada perbedaan riwayat menjadi imalah, ya. Untuk Syu'bah dia mengimalahkan

0: huruf ra yang fathah itu dan alifnya. Berarti wa ma adri kama hiya. Coba pakai imalah.
1: Wa ma adri kama hiya.
0: Lanjut.
1: Narun hamiyah.
0: Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk surah At-Takatsur. Fadil.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahim. Coba empat, tadi teman-temannya empat. Mad arid lis sukun. Boleh dua, empat, atau enam. Tapi tadi sudah empat. Ya udah, coba serasi coba.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur.
1: Ya, roknya ditebalkan ya. Alhaakumut takasur. Sur. Lidahnya agak lipat ke dalam biar dia tebal. Sur. Oke, mundur ke belakang gitu.
0: Alhaakumut takasur.
1: Lanjut.
0: Hatta zurtumul maqabir.
1: Zur. Hatta zur. Pakai zu.
0: Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun.
1: Empat harokat, kasih panjang lagi.
0: Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin.
1: Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin.
0: Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Latarawunnal jahim.
1: Bukan latara. Latara. Bukan to tapi ta. Latarawunnal jahim.
0: Latarawunnal jahim.
1: Naam.
0: Summa latara. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin.
1: Naam.
0: Summa latus'alunna yawma'idhin 'anin na'im.
1: Na'im. Kasih jelas lagi.
0: Summa latus'alunna yawma'idhin 'anin na'im.
1: Tayyib, barakallahu fikum. Ba'dah, sekarang kita membaca surah Al-Asr. Tafadhal, ibas.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Empat. Coba empat harokat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahi. Hanya kasih jelas. Dan bismillahirrahmani. Ya, dari para pendengar, biasanya kita mendengar pengucapan basmalah haknya kurang jelas ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim yang seharusnya adalah bismillahi. Jelas, haknya itu jelas. Nah, coba
2: bismillahirrahmanirrahim.
1: Ah, kalau haknya apa? Pakai ha ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru pakai ha. Coba ulangi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asr.
1: Wal'asr.
2: Wal'asr.
1: Wal'asr. Ra tebal. Wal'asr.
2: Wal'asr. Innal insana lafi khusr.
1: Ra-nya tebal tipis. Tebal. Tebalkan.
2: Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq watawasau bisabr.
1: Wa ibtida' dari watawasau. Watawasau bil haqqi. Misalnya waqaf di watawasau bil haqq, berarti ibtidaknya dari ya sebelumnya lebih bagus. Ya, watawasau bil haqq. Watawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Ulangi.
2: Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq.
1: Haqqu qalqalah.
2: Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq.
1: Tahan, tahan. Haqqu. Kan bertas di situ toh? Ah. Ini surah Al-Asr ini pendek tapi hati-hati bacanya ya.
2: Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq.
1: Tahan. Gitu.
2: Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
1: Ada ra tebal ya. Jadi ya, perlu diperhatikan. Ulangi.
2: Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqq.
1: Loh, mana qalqalahnya mana? Kok hilang? Haqq. Kasih jelas.
2: Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqq. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr.
1: Naam. Ya. Sekarang kita akan membaca surah Al-Humazah. Man Alham Iqra.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Berapa harokat itu?
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Jangan bismillahi. Itu sudah lebih dari dua harokat itu. Rahmani. Lebih dari dua harokat. Rahmani. Bismillahi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kelebihan lagi. Bismillahi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Coba.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bertasydid. Hirra.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Mana tasdidnya mana? Hirra, coba hirra. Salah. Hirra. Hirra bertasdid ra-nya itu. Coba hirra. Bismillahirrahmanirrahim. Coba.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Mana tasdidnya? Tidak ada tasdidnya itu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Coba.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Tasdidnya lagi, kasih jelas lagi, sudah hampir. Coba.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Hilang lagi. Coba kasih pas setelah hi masuk ke tasdid. Jangan dipisah. Coba.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Baik, lumayan. Coba baca.
0: Wailul likulli humazatil lumaza.
1: Mana? Zanya panjang.
0: Pendek.
1: Zanya pendek. Ulang.
0: Wailul likulli humazatil lumazah.
1: Masa panjang zanya mazah gitu. Lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Bukan lumazah. Zah. Zah yang benar. Ulangi.
0: Wailul likulli humazatil lumazah.
1: Wailul likulli humazatil lumazah. Coba.
0: Wailul likulli humazatil lumazah. Allazi jama'a malan wa 'addada.
1: Zi za za. Kemudian gunahnya malau gunah, dengung. Itu apa hukumnya? Tanwin ketemu waw. Idgham bi gunah, jadi dengung. Ulangi.
0: Alladhi jama'a malau wa'addadah.
1: Mana dengungnya, mana dengungnya? Tanwin ketemu waw. Alladhi jama'a malau wa'addadah. Dada.
0: Alladhi jama'a malau wa'addada.
1: Kurang gunahnya, tidak ada gunahnya itu kau baca. Dengung, kasih panjang dengungnya. Alladhi jama'a malau wa'addada. Alladhi jama'a malau wa'addada. Coba.
0: Alladhi jama'a malau wa'addada. Yahsabu anna malau akhlada.
1: Akhlada. Akhlada. Da, da.
0: Akhlada.
1: Bukan da ya, tapi da, da.
0: Akhlada.
1: Yahsabu.
0: Yahsabu anna ma lahu akhlada.
1: Akhlada. Dah. Coba.
0: Yahsabu anna ma lahu.
1: Manya berapa harokat?
0: Dua.
1: Yahsabu
0: anna ma lahu akhlada. Kalla la yumbazanna fil hutama.
1: Kalla la yumbazanna fil hutama.
0: Kalla la yumbazanna fil hutama.
1: Nanya pendek tidak panjang.
0: Kalla la yumbazanna fil hutama.
1: Badanna fil nun bertasdid, mim bertasdid digunahkan dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Coba.

0: Bazanna fil hutama.
1: Bazanna. Lagi.
0: Kalla layum bazanna fil hutama.
1: Layum bazanna. Itu dong diyum bazanna. Kepanjangan. Dinun kependekan. Kasirata. Kalla layum bazanna fil hutama.
0: Kalla layum bazanna.
1: Kepanjangan itu. Ulangi lagi.
0: Kalla layum bazanna fil hutama.
1: Bukan ha, ha, hu. Jan fil hutama. Fil hutama. Hu, dhamma.
0: Kalla layum.
1: Kalla.
0: Kalla layum bazanna fil hutama.
1: Za, za pakainya. Ulangi.
0: Kalla layum bazan. Kalla layum bazanna fil hutama.
1: Kalla layum bazanna fil hutama. Fil hutama. Ulangi sekali lagi.
0: Kalla layum bazanna fil hutama.
1: Baik. Nah, coba setelahnya. Tafadhal. Nasr. Iqra. Wa ma adra.
2: Wa ma adra kamal hutama.
1: A'id. Qalqalah.
2: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ
2: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ
1: طيب. Nah, di sini juga ada perbedaan pengucapan ya, yaitu riwayat Syu'bah dia memakai imalah ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Wa ma adrika mal hutama. Wa ma adrika mal hutama. Iqra bil imalah.
2: Wa ma adrika mal hutama.
1: Adri. Re, jangan terlalu re. Ya, jangan re. Tapi re, re. Wa ma adri, adri, bukan adri ya, adri. Ulangi.
2: Wa ma adri kamal hutamah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah.
1: Baik. Nah, di sini juga ada perbedaan riwayat. Riwayat Syu'bah dia memakai ibdalul hamzati wawan maddiyah. Ya. Jadi riwayat Syu'bah dia mengganti hamzah menjadi waw yang mad. Ya. Berarti muqsadah.
2: Innaha 'alaihim musada.
1: Nah, musada. Nah, riwayat Syu'bah. Coba.
2: Innaha 'alaihim musada.
1: Baik, kembali ke riwayat Hafs. Lanjut fi.
2: Fi 'amadin mumaddadah.
1: Dada. Da, bukan dada, dada. Serius, itu suara sekecil apapun situ kedengaran, jangan main-main. Iqra.
2: Fi amadim mumaddadah.
1: في عمد ممددة. أعد.
2: في عمد
1: دي bukan di tapi di.
2: Fi amadim mumaddadah.
1: Nah, ada perbedaan riwayat juga pada lafaz amadin. Dia memakai umudin. Fi umudim mumaddadah. Coba.
2: Fi umudim mumaddadah.
1: Tem. ثم بعده تفضل من فادي فوزا الفيل

0: fil.
1: Pertama kasih hamas alam tara ta. Kemudian sotnya kasih jelas tebalnya ya. As. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
0: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
1: Jangan bi os. Bi as. Nah, bi as. A tetap tipis karena dia sifatnya istifal. Sotnya baru tebal. Bi as. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
0: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
1: Baik, ait, ulangi.
0: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
1: Naam.
0: Alam yaj'al kaidahum fi tadlil.
1: Ait, ulangi.
0: Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alayhim tayran ababil.
1: Wa ar. Wa arsala. Coba.
0: Wa arsala 'alayhim tayran ababil.
1: Naam.
0: Tarmihim bihijaratin min sijjil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul.
1: Wanahnya kasih panjang dikit.
0: Faja'alahum ka'asfin ma'kul.
1: Tayyib, barakallahu fikum. Summa Fawzi Al-Quraysh. Faddal.

0: إيلاف قريش.
1: Ini kita pakai mad lin ya. Mad lin itu bisa 2, 4 atau 6. Iya. Tapi tadi sudah kita baca 4 rata-rata mad arid li sukun. Berarti ya kasih sama saja 4 juga. Li ilafi Quraisy.
0: Li ilafi Quraisy.
1: Naam.
0: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.
1: نعم. رحلة pakai ح ya. رحلة. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.
0: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.
1: صو coba صو ya, jangan show so ya, tebal tebal dan tajam. Nah, so so ada sifat sofirnya toh. Nah, coba
0: ila fihim rihlatashita ila fihim rihlatashita wassayif.
1: Naam.
0: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ.
1: ذَا ذَا رَبَّ هَذَا pakai ذَا.
0: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ.
1: Jangan هَذَا. هَذَا ذَا. Kemudian matnya panjangkan sama itu mat arid li sukun. Mat mat lin. Mat lin itu ya, apabila ada kita wakaf ya, kita wakaf sebelum huruf yang wakaf itu waw atau ya sukun, sebelumnya lagi fathah ya. Lihat kata rois ya, rois kita wakaf di sin ya kan, sebelum sin ada ya sukun, sebelum ya sukun ada fathah. Nah, itu namanya matlin. Jadi matlin itu waw atau ya sukun ya, setelahnya waqaf, sebelumnya berharokat fathah. Nah, jadi sama dia punya mat 4. Coba tadi sudah baca 4 berarti 4. Kalau 2 2. Nah, coba.
0: Falyabudu rabb hadzal bait.
1: Bait.
0: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ.
1: Masih haza, jangan haza. Za, za, za itu di mana makhrajnya? Sama dengan sa, sa. Za, ya. Sa, za. Ujung punggung, ujung lidah. Ah, za, coba za. Za. Ah, coba za. Za. Coba.
0: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ.
1: Ah, sudah benar dha-nya, tinggal bait ada hamas. Coba.
0: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ.
1: Kembali za lagi. Ah, coba. Hadza za.
0: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ hadzal bait.
1: Hamasnya enggak ada lagi. Coba konsentrasi.
0: Falyabudu rabb hadzal bait.
1: Gitu.
0: Allazi
1: za za. Naam.

0: Naam. Sekarang kita baca surah Al-Ma'un. Tafadhal. Ayat siapa? Rashid. Tafadhal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rah pakai ha, rahim. Atau nanti surah Al-Kausar, coba ya. Langkai dulu, nanti habis ini antum. Coba siapa dulu? Faris coba. Al-Ma'un. Iqra.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Coba agak buka mulutnya. Rahma ma, jangan rahma ma. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi jangan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, agak buka dikit. Rahma. Nah. Coba.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin.
0: Ah, yang lain dengarkan yang benar, biar kalian tidak salah-salah bacanya. Taib, a'id, ulangi.
2: Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin.
0: So, kasih tajam dia. So. Ah, so, tajam.
2: Fawailul lil musallin.
0: Kurang tajam ya, jadi masih menyebar suaranya kayak syah, jangan ada tafasi. Sot itu tidak memiliki sifat tafasi. Yang tafasi itu menyebar suara, apa, menyebar udara ya, kayak syah, syah itu menyebar. Kalau so beda, so dia tajam. So, so, jangan sho, jangan so ya, jangan sho, sho. Ah, jangan sho, tapi so. Ah, coba. Coba so.
3: So.
0: Ah, gitu bisa.
2: Fawailul lil
0: mus. Kasih jelas dulu fa. Fa.
2: Fawailul lil musallin.
0: Ya, tinggal latih, kasih tajam lagi. Terus
2: alladzina hum an salatihim sahun.
0: Ya, sama sin juga ya. Sa, za, so. Itu tajam semua. Ya.
2: Alladzina hum an salatihim sahun.
0: Nah, coba.
2: Alladzina hum an salatihim sahun.
0: Nah, begitu ya. Tadi juga sudah ditebalkan ikhfanya, sudah bagus. Perhatikan semua ya, cara menebalkan ikhfa kayak tadi.
2: An salatihim.
0: Jangan an salatihim. Jangan, tapi tebal. Aus. Baik. Lanjut. Alladzinahum
2: yura'un.
0: Naam.
2: Wa yamna'unal ma'un.
0: Baik. Barakallahu fikum. Selanjutnya silakan Rashid.

0: الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ.
0: جَنَّكَ الْكَوْثَر. صَر تَتَبْ سَ سَر. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. سَر جَنَّكَ الْكَوْثَر. صَر تَتَبْ سَ karena sa itu memiliki sifat istifal, tipis, dibaca tipis. Ya, ro baru tebal, saru. Nah, gitu. Coba.
1: Inna a'tayna kal kausar.
0: Ya, lanjut.
1: Fasalli li rabbika wanhar.
0: Pakai ha, ha, wan haru.
1: Fasalli li rabbika wan har.
0: Ha, ha. Coba ha.
1: Ha.
0: Nah.
1: Fasalli li rabbika wan har.
0: Fasalli li rabbika wan har.
1: Fasalli li rabbika. Fasalli li rabbika wanhar.
0: Bukan ha. Ha. Ha. Ha. Coba, coba ha. Ha.
1: Ha.
0: Ha. Hu. Hi.
1: Ha. Hu. Hi.
0: Hi.
1: Hi.
0: Latih lagi ya. Nah, nanti latih lagi. Terus.
1: Inna sya. Inna sya. Inna syani'aka huwal abtar.
0: Bukan abu. Abtar. Abi. B. Kol-kola. Abi. Abi. Taru. Bukan tor juga tapi taru. Ta. Abi. Taru.
1: Inna syani'aka huwal abtar.
0: Taru. Ronya tebal. Taru.
1: Tor.
0: Ya, nanti latih lagi ya. Inna syani'aka huwal abtar.
1: Inna syani'aka huwal abtar.
0: Baik, nanti insyaallah dilatih lagi. Baik. Saya kira cukup sampai sini dulu materi kita. Dan para pendengar dimanapun berada, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ingin menyetorkan bacaannya, ya, bisa menghubungi di nomor WhatsApp ataupun telepon ya, 0823 4092 2015. Kami ulangi sekali lagi, 0823 4092 2015.

0: Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini dulu dan kami kembalikan ke pembawa acara.
1: Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Para pendengar dari Raja Kendari yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta para santri Ibnu Mas'ud Kendari yang kami cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung kajian tahsin tilawah Al-Qur'an yang telah disampaikan oleh ustaz kita Ustaz Mujahid Abdu hafizallahu taala. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah cinta kita kepada Al-Quran serta memotivasi kita untuk senantiasa memperbaiki bacaan Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz Mujahid Abdu hafizallahu taala atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Kami juga ucapkan terima kasih kepada santri Ibnu Mas'ud Kendari dan seluruh para pendengar Radio Raja Kendari yang telah menyimak kajian ini dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik dan hidayah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita serta mengumpulkan kita kembali dalam majelis-majelis ilmu yang penuh dengan keberkahan. Akhir kata, kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Apakah seseorang itu masuk surga atau neraka sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Ma minkum min nafsin illa waqad 'ulima manziluha minal jannati wan nar." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak ada di antara kalian sebuah jiwa kecuali sudah diketahui kedudukannya di surga atau di neraka." Menunjukkan bahwasanya seseorang di surga atau di neraka sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, si fulan min ahli jannah, si fulan min ahli nar. Ya, ini menunjukkan sudah ditentukan. Taib. Kemudian mungkin ada bertanya, kalau demikian untuk apa kita beriman dan juga beramal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dengan pertanyaan yang serupa oleh para sahabat. "Ya Rasulullah, kalau misalnya takdir sudah berlalu, penduduk surga sudah ditentukan, penduduk neraka sudah ditentukan, fa fimal amal? Untuk apa kita beramal sekarang?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Hendaklah kalian beramal dan masing-masing akan dimudahkan. Ini jawaban Nabi, dan cukuplah jawaban ini menjadi dorongan bagi kita dan semangat kita untuk beramal dan tidak meninggalkan amalan. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'malu." Hendaklah kalian beramal. Jadi jangan sampai kita mengikuti was-was syaitan yang mengatakan sudah, ya takdir sudah diputuskan, sudah ditulis. Ya, tidak perlu kita beramal. Ini adalah was-was syaitan. Ya, apabila datang yang demikian, maka segera kita mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita untuk beramal saleh. "I'malu," hendaklah kalian beramal. Dan masing-masing dari kalian akan dimudahkan. Ya, jangan kita meninggalkan amal. Ya, dan sebagaimana perkara dunia sudah ditakdirkan oleh Allah, kita pun disuruh untuk mengambil sebab. Ya, Allah sudah menakdirkan kita rezeki, ya kan? Dan kita diperintahkan untuk mengambil apa? Sebabnya. Ya, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard. Apabila sudah selesai sholat, adalah kalian menyebar di bumi, yaitu untuk bekerja. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yahtatiba ahadukum hazmatan min hatab thumma yahmiluha ala dhahrihi fayabi'uha khairul lahu min ayyas 'alan nas a'tauhum a'tauhu aw mana'uh." Salah seorang di antara kalian mencari kayu bakar, ya, mencari kayu bakar di kebun, ya, kemudian dia ikat, kemudian dia panggul menuju ke pasar dan menjualnya, itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia baik diberi maupun tidak diberi. Anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita mau bekerja. Padahal umat Islam juga diperintahkan untuk beriman dengan takdir. Kebaikan dunia meskipun dia ditakdirkan oleh Allah, kita juga diperintahkan untuk mengambil sebab. Orang yang ingin menikah, ya, dan anak sudah ditakdirkan, tetapi kita diperintahkan untuk mengambil apa? Sebab. Ingin mempunyai anak, maka dia harus menikah. Ingin punya uang, maka dia diharuskan untuk bekerja. Ingin pintar, maka harus belajar. Ini dalam perkara-perkara apa? Dunia. Ya. Semuanya sudah ditakdirkan.

Bolehkah istri minta cerai jika suami ingin poligami? Wah, di kesempatan mumpung suaminya ada di sini. Bolehkah istri minta cerai jika suami ingin berpoligami? Ya nggak boleh atuh ibu, nggak boleh berpoligami itu kan khusus bagi orang yang mampu. Silakan, tapi tidak boleh wanita itu minta cerai gara-gara suami ingin berpoligami. Dan hukum dalam syariat, maaf, saya bukan karena mentang-mentang Ustaz laki-laki sih, maka jawabannya kayak gitu. Bukan, ini kita bicara syariat, masalah ilmu. Saya nggak boleh berdasarkan hawa nafsu. Dalam syariat pun silakan tanya ke Ustaz siapapun, insya Allah sama. Nggak boleh meminta cerai hanya gara-gara suami berpoligami. Karena poligami itu dalam Islam diperbolehkan, halal bagi yang mampu. Pergi haji nggak boleh bagi yang belum mampu. Bagi yang mampu wajib. Ya, begitu juga poligami bagi yang mampu silahkan, monggo, bukan wajib ya. Tapi silahkan, mubah bagi yang mau. Tapi kalau tidak mampu jangan coba-coba. Nanti apa? Berdosa. Kenapa? Kezoliman demi kezoliman, kebohongan demi kebohongan akan jadi kebiasaan setiap hari. Nah, ini saya kasih rahasianya nih. Hukum poligami boleh dalam Islam, silahkan bagi yang mampu. Mampu dari sisi apa? 5 perkara. Ingat ya, ibu-ibu, kalau ada suami pengen poligami, mas, gak bisa. Ingat 5 perkara. Irtanim khamsan qabla khamsin. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa 5 perkara? Artinya apa? Hukum asalnya halal, boleh, tapi kalau enggak mampu, jangan. Kenapa? Akan timbul dosa, enggak ideal. Pertama, mampunya apa? Hendaknya laki-laki yang ingin berpoligami memiliki ilmu terlebih dahulu. Bagaimana memanage rumah tangga yang begitu banyak? Karena semakin susah nanti, semakin banyak yang perlu diurus. Ilmunya harus ada. Kenapa? Nikah itu ibadah, poligami juga ibadah, bagian dari nikah. Maka karena itu ibadah, perlu ada ilmunya. Kalau nggak punya ilmu, takutnya nanti jadi dosa. Kezoliman sana, kezoliman sini. Begitu kan? Yang pertama. Yang kedua, bagi laki-laki yang berpoligami, hendaknya kuat, cukup finansialnya. Ada uang, pulus, piti. Harus ada itu. Ya kan? Karena dia harus memberikan kecukupan kepada rumah tangga 1, rumah tangga 2, rumah tangga 3, dan 4 misalnya. Kalau nggak punya uang, yang satu aja masih ngutang terus. Ya, suka telat bayar kontrakan, segala macam. Istrinya bilang, kamu nggak mampu. Satu aja suka nggak dikasih nafkah zohirnya. Bagaimana 2, 3, 4? Maka seperti ini, jangan. Kenapa? Takutnya kezoliman nanti jadi dosa. Ya, jadi kuat pertama ilmunya, yang kedua kuat finansialnya, uang. Yang ketiga kuat fisiknya. Kalau kuat fisiknya, ini nomor 3 ya, silakan. Tapi kalau nggak kuat, jangan coba-coba. Dulu kayaknya sehat, sering ngaji di Masjid Nurul Iman. Begitu nikah kedua dan ketiga kali, sering ke rumah sakit. Kemana sih itu? Lagi berobat. Oh ya, manusia biasa lah namanya sakit kan. Tanya lagi kemana itu? Lagi berobat. Berobat terus. Setelah menikah yang ketiga kalinya ini, berobat terus. Rupanya fisiknya gak kuat dipaksain. Meskipun dia makan herbal, ya, abutus sauda, madu, minyak zaitun, tetap aja gak kuat-kuat. Nah, jangan coba. Paksakan diri, berbahaya. Apalagi kalau antum ingin sunnahnya Rasul. Sunnah Rasul apa? Satu malam semua istrinya digilir dalam waktu yang sama. Wah, habis di sini ke sana, habis ini ke sana, habis ini ke sana. 9 istrinya dalam satu malam selesai semua. Rasul bisa. Kalau antum besok bendera kuning. Betul enggak? Besok langsung bendera kuning itu maknanya apa? Kita sholatkan di masjid. Sholat jenazah. Iya, 9. Bagaimana? Maka itu yang keberapa? 3 ya. Kuat ilmunya, kuat finansial, yang ketiga kuat fisik. Kalau enggak kuat-kuat jangan coba-coba. Yang keempat kuat mental. Kuat mentalnya menghadapi banyak permasalahan. Karena apa? Banyak sekali permasalahan di rumah tangga itu. Anak begini, istri begini, yang begini begini. Kalau enggak kuat-kuat mental, stres, shock, stroke, mood. Bisa meninggal nanti.
Harus kuat mental dengan apa? Pemimpin. Dan semakin banyak yang dipimpin, permasalahan akan semakin banyak. Ya. Nah, siap nggak mentalnya? Kadang-kadang orang kuat ilmunya, ya oke. Okay. Fisiknya kuat, besar tinggi ya, kuat mungkin. Dia kuat finansial, duitnya banyak, mentalnya nggak kuat. Satu istri dengan dua anak aja udah stres terus. Bagaimana kalau banyak? Artinya maaf ya, hukum asalnya boleh, tapi kalau nggak mampu jangan. Nanti berbahaya, tambah dosa nanti, kezoliman dan kezoliman. Dan kelima apa? Kok banyak waktu yang bisa dia alokasikan untuk bergilir, ya? Banyak waktu yang bisa dialokasikan untuk bergilir, untuk berbagi waktu, untuk memenuhi hak-haknya istri dan anak-anak. Nah, kalau lima hal ini antum miliki dan antum ingin menjaga diri dari fitnah dan syahwat yang luar biasa dan memang nikah betul-betul karena Allah, bismillah. Tapi kalau enggak kuat, jangan coba-coba. Ana pun sampai hari ini enggak berani. Karena ana merasa tidak kuat. Lima tadi, mungkin empatnya kuat, satunya kurang. Oh, jangan. Kalau bisa ideal, maaf. Idealnya lima ini. Tiga kuat, duanya tidak. Jangan. Ya, maka sebaiknya seperti itu. Tapi kalau merasa lima-limanya ada, lima-limanya saya kuat, bisa ada. Kuat finansialnya, kuat ilmunya, kuat fisiknya, kuat mentalnya, dan banyak waktu yang bisa dialokasikan. Nah, ya sudah, bismillah. Dan semuanya karena Allah ya. Jangan sampai riak. Maaf nih, banyak ikhwan yang nikah lagi poligami, riya. Dan menjadikan ujub, sombong. Ah, antum gak berani. Ah, ada dua nih. Apa maksudnya? Riya. Orang gak nanya, dia ngomong, antum berapa? Maksudnya supaya ditanya, antum berapa? Dia nanya orang, antum berapa? Ada satu. Oh, ada sih dua. Apa maksudnya? Sombong. Berarti bukan ibadah yang berpahala. Nikah itu ibadah. Kalau ibadah nggak boleh sampai riya, nggak boleh ada ujub, nggak boleh ada sombong, nggak boleh sum'ah. Betul-betul karena Allah kan pernikahan itu mau 1, 2, 3, atau 4. Nah maaf, yang sudah pernah 2, 3, dan 4 kadang-kadang maaf ada, nggak semua timbullah di situ rasa kebanggaan. Wah, kayaknya ana memiliki kelebihan, antum semuanya di bawah ana. Nah ini terjadi, ya baik kalangan maaf di kalangan awamnya maupun ustadznya. Ya, kadang-kadang ada seperti itu, menyepelekan atau meremehkan atau menganggap ya satu hal yang kecil lah mereka itu gara-gara tidak melakukan hal seperti itu. Nauzubillah min dzalik.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Azkarun naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, marilah kita awali majelis yang mulia ini dengan bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung. Nikmat yang senantiasa menyapa setiap derap langkah kita. Dan Allah meminta kita untuk bersyukur kepadanya. Dan nikmat yang harus kita syukuri secara khusus adalah nikmat iman, nikmat Islam. Dua nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan di dunia kita dan di akhirat kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus karena berkat hidayah, berkat taufik yang Allah berikan kepada kita. Pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk meraih pahala ibadah haji. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid," barang siapa yang berangkat ke masjid atau ke majelis ta'lim, "la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima," dia tidak punya motif, tidak ada tujuan kecuali mempelajari kebaikan di dunia maupun di akhirat, kecuali mempelajari kebaikan yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Kana lahu ka'ajri hajjin tamman hajjatu," maka dia akan mendapatkan pahala ibadah haji dengan haji yang sempurna. Subhanallah. Tidak ada yang lebih membahagiakan kita kecuali kita mendapatkan pahala ketika kita pulang dari tempat ini. Kita mendapatkan oleh-oleh ilmu yang bermanfaat untuk kesuksesan dunia kita dan akhirat kita. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, selanjutnya marilah kita hanturkan salawat kita dan salam kita kepada kedua kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada pagi menjelang siang kali ini kita akan berbicara tentang sebuah fenomena yang sangat booming di tengah-tengah kita. Fenomena yang tidak memandang segmen dan batas usia, tua muda, miskin kaya, anak muda, bapak-bapak, ibu rumah tangga, menggandrungi fenomena ini. Kita akan berbicara tentang adab dan hukum yang berkaitan dengan sosial media. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kamus bahasa Indonesia, media itu berarti alat atau sarana komunikasi, perantara, penghubung. Dan sosial artinya berkenaan dengan masyarakat. Oleh karena itu, kalau dari sisi bahasa di atas, medsos atau media sosial bermakna sarana berkomunikasi dan berbagi. Makanya hampir media atau hampir medsos-medsos tersebut memiliki istilah sharing yang mereka tawarkan. Karena memang itulah makna dasar dari dunia yang akan kita bahas sebentar lagi. Dan istilah lain dari media sosial adalah jejaring sosial, yaitu jaringan atau jalinan hubungan secara online di internet. Jadi yang kita gunakan adalah media yang berbasis internet. Itu jejaring sosial. Makanya Wikipedia mengatakan bahwa media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya atau usernya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi atau sharing, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dunia virtual. Dan blog atau jejaring sosial atau wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Dan ini definisi yang digunakan oleh BIN. Dan nanti ada kaitannya dengan Undang-Undang 27 ITE. Kan begitu ya. Antum bosan gak baca dengerin tadi? Bosan ya? Saya juga bosan bacainnya. Tapi itu amanat ilmiah. Memang benar kata para ulama itu, minal wuduh taudihul wadi. Salah satu yang ribet itu menjelaskan yang sudah jelas gitu loh. Kan lebih enak sosmed itu apa sih? Facebook, Twitter, WA, BBM, YouTube. Tapi kalau kita baca definisinya, rasanya kita kurang tertarik untuk mendengarkan. Tapi penting untuk kita mendudukkan masalah. Kenapa demikian? Karena kalau kita baca definisi di atas, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fenomena sosmed ini itu semakin membuat kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Benar loh. Jadi fenomena sosmed itu harusnya membuat seorang mukmin semakin rajin ke masjid, semakin semangat mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin sami'na wa ata'na, semakin gak bantah kalau dikasih perintah atau dikasih larangan dari Allah dan Rasulnya, semakin gak suka mendebat firman-firman Allah dan hadith-hadith Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena 15 abad yang lalu dalam hadith riwayat Imam Ahmad, Nabi menjelaskan salah satu tanda-tanda hari kiamat, fenomena yang menunjukkan kiamat semakin dekat. Lo menyatakan inna baina yadai sa'ah, sesungguhnya hal-hal yang akan terjadi di hadapan hari kiamat, ketika hari kiamat berada cukup dekat dengan kita, zuhurul qalam, secara letterlock kita terjemahkan tersebarnya pena, tampilnya pena. Ulama menjelaskan bahwa media komunikasi dan tulisan itu tersebar dengan masif sebelum hari kiamat datang. Dan salah satunya medsos yang sedang kita bahas dan sedang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. 15 abad yang lalu, hadirin, Nabi mengatakan bahwa fenomena medsos ini pasti akan terjadi. Tapi dengan bahasa Nabi, dengan bahasa klasik 15 abad yang lalu. Nabi gak mengatakan ada sosmed loh, enggak. Pokoknya nanti antum-antum pakai WhatsApp, enggak. atau punya akun di Facebook, enggak. Tapi Nabi menggunakan dengan bahasa klasik dan substansinya sama. Zuhurul qalam, pena itu akan tampil, akan terbesar, akan tersebar. Artinya tulisan-tulisan, artikel-artikel, komen-komen, itu cepat banget tersebarnya di tengah-tengah dunia ini. Benar enggak? Antum pasang status detik ini di Blok Times Square, teman antum di New York tahu enggak? Tulisan. Bahkan yang gak bisa ngomong kalau berhadapan, oh itu gak bisa diem kalau udah di Facebooknya. Ada beberapa teman dulu saya, itu kalau dulu waktu SMA tuh diem, kalem aja. Oh tapi kalau lihat komennya di sosmed tuh serem sekali hadirin. Tulisan. Tulisan, tulisan tersebar. Tanpa batas sekarang. Secara masif. Dan Nabi mengatakan 15 abad yang lalu zuhurul qalam. Pena dan tulisan itu akan tersebar dan tampil dan menguasai dunia. 15 abad yang lalu, dan yang berbicara ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Shadaqar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi saya katakan orang yang mengerti hadis di atas dan fenomena yang tersebar pada hari ini, dia harus semakin beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tepat dalam menjelaskan fenomena sosmed ini, maka Nabi pasti tepat ketika berbicara tentang adab kubur. Kalau Nabi, kalau ucapan Nabi terbukti ketika berbicara tentang pena dan tulisan akan berkembang dan akan tersebar sebelum terjadinya hari kiamat, maka ketika beliau berbicara tentang fitnah kubur, maka itu akan terjadi. Ketika Nabi berbicara tentang pertanyaan dalam kubur, maka itu pasti akan terjadi. Ketika Nabi katakan bahwa kita akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, maka itu akan terjadi. Ketika Nabi SAW mengatakan bahwa kita akan berhadapan dengan Allah tanpa penerjemah, tanpa tim legal atau pengacara, maka itu pasti akan terjadi. Ketika Nabi SAW mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba, kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari sisi Allah sampai dia ditanya tentang empat perkara, maka pasti itu akan terjadi. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu oleh-oleh pertama ketika nanti kita pulang ke rumah. Iman kita kepada Rasulullah SAW harus bertambah, karena sosok ini gak pernah bohong. Ketika beliau mengatakan neraka, pasti ada neraka itu, sebagaimana beliau menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat yang tidak pernah ada sama sekali di kehidupan beliau. Dan lihat para sahabat semua diam, semua sami'na wa ta'na, semua yakin. 15 abad yang lalu loh. Antum mungkin kalau duduk depan Nabi begitu, mungkin antum orang pertama kali yang ketawa. Ini yang benar aja nih Nabi. Karena kan banyak pada saat itu orang buta huruf, gak ngerti apa-apa, tiba-tiba mengatakan bahwa pena itu akan tersebar. Dan sekarang kita buktikan sendiri. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum saya lanjutkan materi ini yang menjelaskan mengapa Allah mengatakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang beriman itu kalau dibacakan ayat Allah, kalau datang ke pengajian, kalau belajar ilmu agama, itu imannya akan naik. Ini salah satunya karena kebuka lagi. Makanya kalau kita mau istiqomah harus duduk di majelis taklim, enggak bisa enggak. Lalu kita perhatikan betapa tepatnya seluruh firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Tidak ada yang miss, satu saja tidak ada yang miss. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Ini wahyu, hadirin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ulama besar pada hari ini, salah satu ulama tercerdas yang masih hidup, Syekh Shalih Al-Syeikh, ketika beliau menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat, beliau menjelaskan bahwa tidak semua tanda-tanda hari kiamat itu negatif. Oke, Dajjal negatif, Ya'juj wa Ma'juj negatif, durhaka kepada orang tua negatif, banyaknya kasus pembunuhan negatif. Tapi enggak semuanya negatif. Dan salah satunya yang netral adalah fenomena yang sedang kita alami pada hari ini. Sebagaimana definisinya, ini adalah media. Sebagaimana pisau adalah media atau alat untuk memotong, maka sosmed adalah media yang bisa membawa kita ke surga atau membawa kita ke neraka, yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan nikmat kubur atau kita gunakan untuk mendapatkan azab kubur. Sosmed adalah pedang bermata dua. Oleh karena itu, seorang muslim yang hidupnya saat ini tidak bisa dipisahkan dengan media sosial, dia harus tahu adab dan hukum yang berkaitan dengan media yang satu ini. Kita akan bahas dengan penuh keterbatasan karena keterbatasannya waktu dan ilmu yang sedang berbicara. Namun semoga yang sedikit ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menggunakan sosmed. Ini semua punya akun di Facebook-nya nih. Twitter. Enggak juga. WA. Enggak. Terus antum kenapa datang ke sini? Saya jadi bingung nih. Semuanya enggak punya. Oke. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita gunakan media-media tersebut, sebelum kita berinteraksi, sebelum kita memainkan gadget kita, poin yang pertama, hendaknya kita pahami bahwa Islam menuntut kita membagi waktu dengan proporsional. Menggunakan gadget atau menggunakan sosmed itu boleh selama positif, tapi kita harus tahu waktunya. Karena kita dituntut untuk membagi waktu secara proporsional. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Sesungguhnya Rabbmu punya hak yang harus engkau tunaikan. "Wa li nafsika 'alaika haqqan." Dan dirimu itu punya hak yang harus engkau tunaikan. "Wa li ahlika wa anna li ahlika 'alaika haqqan." Dan keluargamu, istri kita, anak-anak kita, atau yang ibu-ibu, suaminya, anak-anaknya, itu punya hak yang harus kita tunaikan. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Maka berikanlah setiap orang dan semua pihak haknya masing-masing. ini salah satu penyakit sosmed yang paling parah pada hari ini. Waktu kita habis. Suami pulang, istri masih asik saja dengan Facebooknya atau tweetnya. Oh, papa udah pulang dari 3 jam yang lalu, ma. Ya Allah, 3 jam yang lalu dia baru sadar. Allahu Akbar. Dan itu real. Tapi bukan pengalaman pribadi, tenang aja. Hadirin, Nabi yang mengatakan Rob kita punya hak. Silakan berteman di jejaring sosial, tapi ingat Allah punya hak. Istri punya hak, suami punya hak, anak-anak punya hak. Semua punya hak yang harus kita tunaikan. Antum tahu tidak, hadis Bukhari ini itu Nabi sampaikan kepada siapa? Pertama kali Nabi sampaikan hadis ini itu kepada siapa sih? Abu Darda. Masya Allah. Ada apa dengan Abu Darda? Apakah beliau punya Facebook? Beliau over dalam beribadah. Istrinya gak pernah disentuh. Siang puasa, malam Qiyamul Lail dari ba'da Isya sampai menjelang subuh. Dari ba'da Isya sampai menjelang subuh. Abu Darda. Akhirnya dia dinasihati sama Salman. Abu Darda gak terima, lapor kepada Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan sadaqa Salman, yang benar tuh Salman. Lalu Nabi mengatakan hadis di atas, inna li rabbika alaika haqqa, sesungguhnya Rabbmu punya hak wahai Abu Darda. Ya bagus, selalu semangat ibadah tuh bagus, tapi jangan lupa wa inna li nafsika alaika haqqa, tubuhmu itu juga punya hak, harus tidur. Gak bisa qiyamulnya dari ba'da isya sampai subuh tiap hari itu gak bisa. Harus tidur. Wa inna li ahlika alaika haqqa. Dan istrimu, anak-anakmu punya hak. Punya hak. Punya hak disapa, dibelai, diajak bicara. Bercanda, main sama anak, itu punya hak. Jangan hanya sholat terus. Fa'atiku ladhi haqqin haqqa. Maka berikanlah setiap pihak haknya masing-masing. Itu yang dikritik yang keranjingan sholat lail. Gimana kalau Nabi melihat bagaimana kita berinteraksi dengan gadget kita? Saya ingin tanya, kalau kita evaluasi diri, yang paling sering kita pegang gadget kita atau tangan istri kita? Antum terakhir pegang tangan istri bulan apa? Jangan-jangan nikah bertahun-tahun gak pernah gandengan tangan nih. Ibu-ibu gimana bu? Jangan-jangan gadget yang sering pegang. Itu baru istri loh, kita belum bicara mushaf. Kita belum bilang kitab Sahih Bukhari. Kita belum bicara kitab Sahih Muslim. Kita belum bicara kitab Tauhid. Mayoritas orang lebih asik dengan gadgetnya. Mana yang lebih sering kita pegang gadget kita atau kita pegang tangan mungil anak kita? Itu semua punya hak. Abu Darda dikritik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sholat saja tidak bisa dijadikan alat untuk menjustifikasi seseorang yang tidak menunaikan hak keluarga, gimana sosmed yang ada di tengah-tengah kita sekarang? Maka ketika suami pulang itu sosmed sudah harus off. Gak boleh. Makanya kadang-kadang saya tuh agak heran juga kalau ada saya WA atau BBM-an dengan sebagian orang, begitu assalamualaikum, waalaikumsalam, cepet banget, berarti dia ngapain ya? Berarti gadget tuh di tangannya dia. Saya baru assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar, alhamdulillah baik, Subhanallah. Saya tuh ya nggak suudon sih, tapi saya kagum aja kok bisa gitu ya. Berarti aktivitasnya apa nih orang? Coba ya kalau kita kalau bacaannya Al-Quran gitu nih, Quran. Kalau ting tong gitu kan, kan masa kita langsung lihat situ kan, tetap lanjutkan kan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Baru lihat ada kan paling enggak 5 detik lah, 6 detik. Itu aja kalau langsung lihat gadget itu masalah gitu loh. Harusnya kan Anda lanjutkan dulu bacaan Quran. Itu beberapa pihak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar antum? Baik. Bagaimana dengan ustaz? Alhamdulillah baik. Hebat banget. Dan berapa kali begitu terus. Luar biasa. Tapi kita husnudzon. Mungkin itu servis dan adab kepada guru mungkin, insyaallah. Jadi hadirin, coba kita renungkan, kita tuh ngapain sih hidup ini? Apakah kita pegang mushaf seperti kita pegang gadget kita? Pembagian waktu itu penting karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan bersosial dengan media-media yang ada, tapi jangan lupakan sholat, jangan lupakan menuntut ilmu. Bayangkan di kajian masih sempat-sempat posting. Gila. Ini nih kadang-kadang kalau ustaznya lagi bicara masih sempat tuh. Blok M Square 956 IM with Ustadz Nuzul. Berarti kan dia gak nyatet. Ngapain dia gitu? Harusnya kan nyatet, gak sempat. Antum ada di mana? Ini kajian udah mulai gitu loh. Harusnya kan ditaruh, disimak, ditulis gitu. Ngapain balas-balas WA lagi? Ini kan tanda tanya besar. Dan itu terjadi real. Waktu ini penting. Al-waktu kasayf in lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Kalau anda tidak tebas, jadi yang akan tebas anda. Kita akan ditanya oleh Allah. Tadi hadisnya sudah kita bacakan, kaki ini tidak akan beranjak dari sisi Allah sampai kita ditanya tentang 4 perkara. Waktu kita habiskan untuk apa? Lalu dalam riwayat, masa muda kita habiskan untuk apa? Ini kan pengulangan dan penekanan. Karena masa muda bagian dari waktu hidup kita. Itu ditanya sama Allah. Dan istri kita akan nuntut pada hari kiamat. Suami kita akan nuntut pada hari kiamat. Anak-anak ketika kurang perhatian, papanya sibuk dengan gadgetnya, mamanya sibuk dengan gadgetnya, akan tuntut kita pada hari kiamat kelak. Maka gunakan semestinya. Silakan antum punya grup, tapi jangan terlalu banyak aktif di grup dan juga enggak jelas. Ketika dicek cuman haha hihi ha hihi haha. Untuk apa? Padahal Nabi SAW mengatakan wala tukthirud dhahik, jangan terlalu banyak ketawa. Fa inna kathratad dhahik tumitul qalba, karena banyak ketawa itu mematikan hati. Ustaz, tapi kan yang ketawa jempol saya mingkem kok ketika bahaya. Tetap aja waktu habis. Nabi kan mengatakan dalam hadis Tirmidzi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda baiknya Islam seseorang, salah satu ciri kualitas agama kita itu bagus, kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kalau sudah obrol di grup gak jelas, apalagi cenderung haram, cut, selesai. Cut. Kalau cuman kasih jempol doang, buat apa habis-habisin waktu? Kecuali kalau kita kontak langsung ya. Jangan habiskan waktu. Salah satu tanda kebaikan seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya atau bagi dunianya. Mayoritas orang habis 1 jam, 2 jam hanya untuk di grup 1, di grup 2, di grup 3, di grup 4. Antum di gadget antum ada punya berapa grup? Hah? Yang hanya punya 1 grup siapa? Angkat tangan. Gak ada. Yang hanya punya 2 grup? Gak ada juga. Yang hanya punya 3 grup? Gak ada juga. Yang hanya punya 4 grup? Oh ya, tadi kan antum bilang gak punya WA sama BBM ya. Salah saya. Ya, tapi gak apa-apa lah, kita kaji terus. Ada yang punya 8 grup, 9 grup, 10 grup. Dan itu aktif semua tuh kadang-kadang. Kadang-kadang boleh, tapi lihat proporsional enggak. Hasan al-Basri itu pernah mengatakan, min alamati iradillahi anil abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Salah satu tanda Allah berpaling dari seseorang, Allah berpaling dari kita, Allah akan biarkan kita sibuk ngurusin hal-hal yang gak bermanfaat bagi kita. Jadi kalau pekan ini kita evaluasi waktu kita, kebanyakan yang gak bermanfaat dan mayoritas habis buat sosmed, maka itu menunjukkan Allah berpaling dari kita. Kita ditinggalkan oleh Allah, kita tidak diberikan hidayah oleh Allah, kita tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min alamati iradillahi anil abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Salah satu tanda, salah satu bukti Allah tinggalkan seorang hamba, Allah enggak berikan bimbingan, Allah tidak berikan petunjuk, Allah tidak berikan hidayah, Allah biarkan dia sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Walaupun sudah ngaji, walaupun penampilannya mengikuti sunnah Nabi SAW, tapi kan masalahnya bukan hanya penampilan. Penampilan adalah satu bagian dari sunnah secara keseluruhan. Hadirin, ulama benar-benar menjaga waktu dan gak suka membahas hal-hal yang gak bermanfaat. Sampai-sampai ada seseorang bertanya kepada Imam Malik, kam sinuk wa Imam Malik, usiamu berapa? Apa jawaban Imam Malik? Akbil ala sya'nik, urus diri anda sendiri. Apa gunanya anda tahu umur saya? Gak ada gunanya. Mendingan belajar ngaji aja deh gitu, daripada nanya umur-umur orang. Kecuali kalau petugas sensus. Iya. Ini kan kita nih kepunya kebangetan kadang-kadang kalau di sosmed. Semua ditanya, ini ditanya. Ada isu-isu menarik dibahas. Kan begitu. Semua dikaji. Antum membahas politik nasional, dibahas di grup 3 jam. Ada gunanya enggak? Hah? Misalnya lagi update nih Bang, kasus papa minta saham, antum bahas di grup antum 3 jam tuh analisa, kira-kira apa manfaatnya? Gak ada manfaatnya. Oh, papa minta saham, mama minta saham, anak minta saham, gak ada manfaatnya. Di waktu yang sama Iqra 3 aja belum tamat-tamat. Ya Allah, papa minta saham, belajar Iqra dulu. Itu yang ditanya oleh Allah. La ilaha illallah aja gak paham, udah ngurus si A, si B. Allahu Akbar. Itu alasan kenapa Hasan al-Basri mengatakan itu tanda Allah menelantarkan anda. Jadi Allah menelantarkan kita bukan Allah miskinkan kita, bukan. Kaya miskin itu ujian. Abu Hurairah miskin, Bilal miskin, tapi mereka tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu mereka padat, waktu itu mahal. Sebagian para ulama ketika kajian seperti ini, bolpennya habis, lagi kajiannya bolpennya habis, nyatet, oh kok habis nih, lalu langsung dia bersuara, siapa yang bisa siapa yang mau menjualkan bolpennya kepada diriku 2 dinar biar cepat dapat bolpen. 2 dinar antum tahu berapa? 1 dinar 4,25 gram emas, lalu 2 dinar, hah? 1 gram berapa? 500 ribu, kali 4 2 juta, kali lagi 4 jutaan deh, 4 juta. Ketika ditanya, mahal banget. harta itu lebih murah daripada saya harus turun ke bawah atau nyari warung untuk beli bolpen. Waktu itu mahal. Bagi saya kehilangan 4 juta asal dapat waktu, bisa dapat kajian seperti ini, gak ketinggalan mencatat, gak melewati penjelasan sang syekh, itu lebih mahal. Waktunya mahalnya minta ampun. Lalu kita habiskan untuk grup sana, grup sini, kasih like atau dislike, atau buka-buka semuanya laman-laman tersebut, gak ada manfaatnya untuk iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasannya ketika ada orang bertanya kepada Imam Malik, berapa umur Anda? Imam Malik mengatakan, akbil ala sya'nik, urus diri Anda sendiri. Masih banyak hal yang perlu Anda tanyakan, jangan nanya umur saya. Tanya gimana cara sholat, tanya gimana cara wudu, tanya bagaimana cara beribadah kepada Allah, tanya tentang tauhid, jangan tanya masalah ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagi waktu kita, semua harus dapat. Pokoknya kalau udah sama, apalagi kita orang Jakarta, itu kuantitas waktu ketemu istri itu hanya beberapa jam, ketemu anak-anak beberapa jam. Lalu ketika kita pulang, kita masih sibuk dengan sosmed kita. Kita harus ciptakan kualitas waktu yang bagus untuk anak-anak kita. Kan kita bukan hanya berkewajiban untuk mencari nafkah, tapi kita harus didik, kita harus kasih perhatian. Ini yang perlu kita camkan. Yang kedua, adab dan hukum yang berkaitan dengan sosmed yang kedua, sebelum kita memberikan komen, memposting sebuah gambar atau mengupload sebuah video atau men-share sebuah artikel atau mungkin copy paste, maka camkan bahwa setiap yang kita tulis, gambar yang kita posting, video yang kita upload akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dihisab semuanya tanpa terkecuali, sehuruf-hurufnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Dalam surat Qaf ayat 18, dan apapun yang meluncur dari lisan Anda, apapun yang Anda katakan, dan dikiaskan apapun yang Anda katakan di sosmed tersebut, illa ladayhi raqibun atid, akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Semuanya akan dicatat dan akan dihisab oleh Allah. Allah akan tanya semua artikel yang kita tulis, artikel yang kita copy paste, yang kita share, yang kita berikan kepada pihak lain. Kalau kita komen, komen kita akan dihisab oleh Allah. Kalau kita membahas sebuah masalah di grup kita, masalah dakwah, masalah politik, masalah ekonomi pada saat ini, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua akan tercatat rapi di buku para malaikat. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Infitar ayat 12, ya'lamuna ma taf'alun. Para malaikat-malaikat itu tahu apa yang Anda ucapkan, tahu apa yang Anda posting, tahu apa yang Anda upload, tahu apa yang Anda sampaikan kepada pihak lain. Walaupun mungkin tidak pakai nama kita, tapi malaikat tahu. Kita pakai nama samaran, lalu kita serang orang, kita jelek-jelekan, kita buat rusuh, malaikat tahu. Maka camkan baik-baik, pikirkan matang-matang. Makanya Imam Nawawi, jangan komen kecuali kita tahu ini bermanfaat bagi kita. Kalau kita ragu, diam. Nabi mengatakan, man shamata naja, barang siapa yang berbicara, barang siapa yang diam, dia akan selamat. Diam, apalagi ini zaman fitnah. Semakin banyak komen, semakin banyak hisab kita pada hari kiamat kelak. Semakin banyak kita aktif, apalagi gak ada manfaatnya sekali, sama sekali, semakin banyak pertanyaan-pertanyaan Allah kepada kita. Maka camkan baik-baik, semua akan dihisab, semuanya tanpa terkecuali. Simbol-simbol yang kita berikan akan dihisab. Kalau ada orang yang sakit hati gara-gara ucapan kita di sosmed, kita akan dihisab oleh Allah. Apabila ada kesalahan yang kita berikan, kita akan dihisab oleh Allah. Ada data yang tidak valid, kita akan dihisab oleh Allah. Ini beresiko, hadirin sekalian. Gak ada yang gratis di sosmed. Sampai hisabnya diperhitungkan. Walaupun antum dapat wifi gratis, semua ucapan antum tidak ada gratisnya. Semua dihitung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati-hati masalah ini. Semua kita, membernya, adminnya, pemegang kuncinya, atau yang punya Facebook, dan semakin banyak followers kita, tanggung jawab kita semakin besar di hadapan Allah. Semua dihisap. Ada orang punya followers di Twitter misalnya 500 ribu orang atau 2 juta orang, begitu dia salah dan itu diimani atau diyakini atau diterima oleh 2 juta, semuanya akan menyalahkan dia pada hari kiamat kelak. Semua akan dihisap oleh Allah. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, tentu saja niat, hadirin sekali. Niat. Ketika kita masuk ke dunia ini, niatkan karena Allah. Niatkan untuk menjalin silaturahim. Jadi ketika kita buat grup keluarga, niatnya silaturahim, itu dapat pahala tuh. Al-wasail ahkamul maqasid. Kaidah fikih mengatakan sarana dihukumi sama dengan tujuan. Jadi ketika kita buat grup keluarga atau kita berteman di Facebook kita dengan keluarga besar, niatnya silaturahim, dapat pahala silaturahim. Ketika kita buat grup tujuannya untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, karena Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya umat Islam itu saling bersaudara, maka kita dapat pahala ukhuwah Islamiyah. Niat. Niat itu penting. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal ibadah itu tergantung niatnya. Jadi hadirkan niat. Niatkan untuk dakwah. Saya gak bisa ceramah Ustaz, saya gak punya ilmu, saya gak bisa buat artikel, tapi saya bisa men-share tulisan-tulisan Ustaz-Ustaz yang mengajarkan sunnah Nabi SAW kepada beberapa grup yang saya buat. Itu niatnya. Tapi kalau niatnya hanya cuman seru-seruan, ngumpul-ngumpul aja, lalu nanti kopdar setiap berapa bulan sekali, dan di kopdar pun tidak ada unsur ibadah, unsur taqarrub, tidak ada suasana amal soleh, maka gak ada manfaatnya sama sekali. Dan ingat, kita akan dihisap oleh Allah. Kita akan dihisap oleh Allah. Dan sekali lagi, ini fatal loh. Karena kalau di dunia nyata, saya berbicara dengan satu orang antum, oke, satu orang antum, tapi kalau sudah pakai medsos, dia akan copy paste ucapan saya dan dia akan sebar lagi ke 10 orang, 20 orang, 15 orang, 30 orang, 100 orang. Kalau benar, kalau salah. Kan sekarang main copy paste, copy paste, copy paste, copy paste. Hati-hati, ngeri. Pembicaraan kita di foto, lalu dikirim lagi ke beberapa grup, nih kan, fulan bilang begini, akhirnya banyak yang marah, dosa kita banyak sekali, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kita lagi ngomong begini, saya salah ngomong, itu 5 menit kemudian minta maaf selesai, atau merevisi selesai, mohon maaf itu yang saya omongkan tadi tolong dihapus ya. Tapi kalau saya masukkan sebuah foto di sebuah grup atau di Facebook, itu 1 menit kemudian itu bisa ada di Dubai, bisa ada di New York, bisa ada di Sydney, bisa ada di Surabaya, bisa ada di Irian Jaya. Itu gak terkontrol. Gak bisa, sudah antum keluarkan, siap-siap ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja udah. Antum lempar, siap-siap ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi sekarang. wanita-wanita yang terbuka auratnya ketika dia selfie, lalu dia masukkan ke Facebooknya, lalu tahun depan dia taubat, fotonya masih ada gak? Itu bisa beredar terus fotonya. Itu ngerinya. Pikirlah 1000 kali untuk taruh sesuatu di media tersebut. Ini gak mudah loh. Bisa jadi sholat kita, puasa kita, zikir kita hancur gara-gara medsos yang kita gandrungi selama ini. Makanya niat yang benar. Setiap ada apa, niat saya ikhlas apa enggak? Setiap kasih komen, niat saya ikhlas apa enggak? Setiap copy paste, niat saya ikhlas apa enggak? Setiap buat grup, niat saya ikhlas apa tidak? Setiap mencantumkan artikel atau kata-kata mutiara, niat kita ikhlas apa tidak? Ketika misalnya kita membuat status, niat kita ikhlas atau tidak? Innamal a'malu binniyat. Kalau niat kita ikhlas, ini lumbung pahala yang begitu luar biasa. Lumbung pahala. Tapi kalau keliru, habis kita. Itu yang ketiga. Yang keempat. Atau yang keberapa? Benar ya? Antum harus tahu kaidah komen dan berbicara yang dijelaskan para ulama fikih. Para ulama fikih mengatakan, Anda tidak boleh bicara, baik secara langsung atau melalui media, di dunia nyata atau dunia maya, kecuali dengan 3 syarat. Dan 3 syarat ini harus kita pikirkan sebelum kita luncurkan, sebelum kita ucapkan. Yang pertama, niat. Sekali lagi kata para ulama, yang pertama niat harus karena Allah. Tadi kita katakan, dalam rangka berdakwah, dalam rangka silaturahim, dalam rangka ukhuwah islamiyah, dalam rangka membantu, kita buat penggalangan dana beberapa grup untuk membantu kegiatan sosial orang-orang yang terkena bencana atau kegiatan dakwah yang lain, camkan baik-baik niat tersebut. Setelah niat sudah dipastikan, yang kedua, yang kita sampaikan benar. Benar dari segi konten, dari segi isi, dan benar dari sisi cara penyampaian. Jadi benar dari sisi isi, dari sisi materi, dari sisi ucapan kita, dan cara penyampaiannya, itu harus benar. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, budaya copy paste atau copy paste tanpa dibaca, tanpa di cross check, ini fatal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kefasikan atau sesuatu yang fasik membawa berita, maka tabayyun dulu, jangan ditelan mentah-mentah, apalagi di paste, apalagi diposting di grup-grup kita. Tabayyun, cross check. Kenapa demikian? Antusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena kalian bisa memiliki opini yang keliru kepada pihak lain. Karena kebodohan kalian, dan kalian akan menyesal pada hari kiamat nanti. Hadirin, setiap kita dapat berita, info, cross check terlebih dahulu, jangan telan mentah-mentah. Apa saja, pastikan ini valid. Kecuali kita dapat dari sumbernya, tapi yang memang mengeluarkan secara resmi. Tapi kalau perlu dicek, cross check, info kajian lah, atau artikel yang mencantumkan nama seorang ustadz ini benar apa enggak. Pastikan dulu, tolong yang kasih ini pastikan ini ucapan ustadz tersebut. Karena saya ingin tanya, misalnya di dunia BBM atau WhatsApp, hadirin, kalau saya misalnya dapat artikel seorang ustadz, bisa nggak saya ganti-ganti dengan mudah? Bisa, terus saya kirim lagi atas nama dia. Ini penting. Dan itu kan bisa menghancurkan nama baik orang. Di artikel itu ada 3 ayat, saya rubah-rubah aja tuh ayat, lalu saya kirim lagi. Lalu ada yang cerdas, dia cek, kok ayatnya salah semua? Ini ustadznya gak bener nih. Kan bisa sekarang. Cross check itu penting. Ada berita tentang seorang saudara yang sakit, atau penggalangan dana yang berkaitan dengan sebuah acara, sebuah baksos. Cross check. Jangan telan mentah-mentah langsung kirim ke rekening fulan. Itu benar apa enggak? Lalu kita dapat berita ada yang sakit, ada seorang tokoh atau guru kita di opname, cross check ini benar apa enggak? Cross check. Dan tahun lalu waktu saya kecelakaan, itu sudah pengalaman yang ini banget lah. Itu mayoritas salah semua, dari semua sisi. Dari tempat kejadian, ada yang bilang di tol dalam kota, ada yang bilang di Jagorawi. Jadi khilaf. Lokasi saya kecelakaan khilaf. Lalu mobil yang digunakan, pendapat pertama Vios, pendapat kedua Avanza, khilaf lagi. Lalu jumlah orang yang ada di mobil, ada yang mengatakan sendiri, ada yang mengatakan saya bersama teman, khilaf lagi. Lalu korban, ada yang mengatakan teman saya meninggal dunia, lalu saya luka-luka. Subhanallah. Lalu tempat opnamenya, ada yang bilang saya opname di rumah sakit daerah Menteng. Subhanallah. Padahal saya ada di rumah. Ini luar biasa deh. Dan itu kan yang udah ngaji tuh, gitu loh, yang udah belajar. Itu aja demikian. Makanya cross check. Apalagi namanya berita. Berita itu kalau sudah ada di masyarakat, itu berbanding terbalik dengan duit. Kalau duit tuh di tangan orang-orang, bertambah

mengatakan in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu, kalau ada sesuatu yang fasik memberikan berita, cross check. Catat baik-baik apa arti fasik dalam ayat ini. Yang pertama, sumber beritanya fasik, informannya fasik. Jadi teman kita yang menginfokan itu orang fasik misalnya. Arti orang fasik itu apa sih? Orang fasik itu apa artinya? Hah? Orang bodoh? Bukan. Orang fasik adalah pelaku dosa-dosa besar. Itu fasik. Jadi kalau kita punya teman atau kita punya saudara, kita tahu dia pelaku dosa-dosa besar, lalu dia kasih berita, maka beritanya gak boleh ditelan mentah-mentah, tapi harus di cross-check. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, makna yang kedua, beritanya fasik. Beritanya fasik. Jadi kalau makna yang pertama tadi, siapanya fasik? Orangnya, pembawa beritanya fasik. Tapi kasus makna yang kedua, beritanya fasik. Dan berita fasik bisa jadi disampaikan oleh orang soleh, orang yang taat kepada Allah, orang yang beriman, orang baik. Ustaz, saya masih belum paham, kok orang soleh bisa bawa berita fasik? Saya ingin tanya sama antum, orang soleh bisa lupa gak? Bisa. Pelakunya Ahmad, dia lupa katanya Muhammad. Benar atau salah? Salah. Dia sengaja ingin berbohong? Enggak, dia lupa. Ini Ahmad atau Muhammad? Oh, Muhammad aja deh. Muhammad pelakunya. Ternyata si Ahmad lupa. Oke, dia soleh. Tapi dia bukan sumber informasi yang pertama. Dia dengar dari pihak lain. Saya ingin tanya, apakah seluruh orang soleh selektif dalam menerima berita? Enggak, dia bagus. Tapi sumber sebelumnya yang bermasalah. Cross-check, cross-check, cross-check. Dan ini sering terjadi. Ustadz, kan ayatnya itu orang fasik. Yang ngirim ini teman-teman pengajian. Hadirin, baca lagi tafsirnya. Baca penjelasan para ulama. Fasik di sini bisa dari orang yang membawakan berita tersebut, dan bisa dari beritanya. Maka enggak ada alasan untuk tidak cross check. Ada apapun cross check. Berita meninggal cross check. Jadi ini hal yang penting. Ada beberapa 1-2 tahun yang lalu salah satu ustadz kita itu tertimpa musibah. Ayah beliau meninggal dunia. Yang tersebar di lingkungan om saya itu beliaunya yang meninggal. Padahal yang benar bapaknya kehapus. Jadi ustadznya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu real. Dan udah banyak kasus masalah ini deh. Banyak kasus. Cross check. Kalau kita gak bisa cross check, jangan telan mentah-mentah, jangan dipercaya. Tapi tidak kita dustakan, kita pending aja dulu. Dan Allah mengatakan, kalau kita gak cross check, antusibu qauman bijahalah, kalian akan salah paham gara-gara kebodohan kalian, dan kalian akan menyesal nanti karena anda salah tuduh, anda salah buat opini, anda salah buat kesimpulan. Anda akan menyesal pada hari kiamat karena anda akan ditanya oleh Allah. Maka camkan baik-baik. Ulama membuat sebuah kaidah, hanya orang-orang yang bodoh dan menyesal pada hari kiamat yang tidak cross check. Itu kaidah para ulama. Jadi orang yang begitu dapat berita langsung diposting, langsung diberikan, langsung itu tanda-tanda kebodohan, dan dia akan menyesal pada hari kiamat kelak. Itu tanda-tanda kebodohan. Karena Allah mengatakan bijahalah wa nadimin, bodoh dan menyesal. Pokoknya orang yang enggak cross check, seberapa lama dia ngaji, bertahun-tahun dia ngaji, tapi kalau begitu gayanya, maka bodoh, menyesal. Bodoh, menyesal. Udah dua sifat yang tidak bisa dipisahkan bagi orang-orang yang tidak cross-check terlebih dahulu ketika menerima berita. Apalagi di dunia yang begitu rentan seperti sosmed ini.

Karena kalau antum salah, klarifikasinya susahnya minta ampun. Udah terlanjur disebar. Isu yang antum gulirkan tadi yang salah dibaca, klarifikasi antum pasti dibaca lagi apa enggak? Belum tentu. Cross check. Sehingga yang kita sampaikan, yang kita berikan, atau kalau kita mau copy paste, itu adalah berita yang valid. Karena kaidah yang kedua, kita jangan memposting, jangan berkomentar kecuali benar dari segi konten atau materi. Yang kedua dari segi apa? Loh, kok bingung? Enggak. Kaidah berbicara. Kita enggak boleh berbicara atau kita tidak boleh masuk ke dunia sosmed, ke grup sebelum kita pahami tiga syarat. Syarat yang pertama apa? Niat yang ikhlas. Sekali lagi, niat yang ikhlas. Jadi tujuan kita kasih komen ngebully atau karena Allah? Nyerang atau karena Allah? Benci sama dia atau karena Allah? Yang kedua tadi apa? Hah? Beritanya atau materinya benar? Benar dari segi konten, materi, substansi. Dan yang kedua benar dari sisi penyampaiannya. Tadi kita sudah jelaskan dari sisi materi. Dan kita tekankan metode cross check. Karena bisa jadi materi keluri itu datang dari orang-orang soleh. Lalu pastikan cara penyampaian kita benar. Bagaimana cara penyampaian? Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 53. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan innasyaitana yanzagu bainahum innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku, kalau mereka mau berbicara, kalau dia mau posting, kalau dia mau komen, kalau dia mau menyampaikan sebuah artikel, billati hiya ahsan, dia harus gunakan bahasa yang terbaik. Ahsan dalam ayat ini adalah, kalau pakai istilah bahasa ini, superlatif, bukan komparatif. Jadi bukan yang lebih baik, tapi yang terbaik. Jadi bilang ke hamba-hambaku, yang merasa hamba Allah aja, kata Allah, bilang kepada hamba-hambaku, kalau mereka mau bicara, gunakan bahasa yang terbaik. Kenapa? Inna syaitana yanzagu bainahum. Karena syaitan akan mengadu domba mereka. Dan sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian yang nyata. Gunakan bahasa yang terbaik. Tapi Pak Ustadz, saya ini begini ini. Ya udah diam, gak usah bicara. Anda harus diam. Kalau mau bicara, gunakan bahasa yang terbaik. Apalagi di sosmed. Karena ketika kita masuk ke grup, atau di Facebook, atau di tweet, atau kita mention sesuatu, kita tidak memberikan ekspresi. Lalu tidak ada intonasi. Jadi secara umum, tidak ada ekspresi, tidak ada intonasi. Tapi kan ada emotikon, Pak Ustaz. Oke. Tapi berapa persen yang pakai itu? Jadi rentang salah pahamnya kuat. Dan Allah katakan, syaitan itu akan adu domba loh. Jadi ini kata kunci, inna syaitana yanzagu bainahum. Ingat, syaitan ada di mana-mana. Begitu antum keluarkan kata tersebut, maka misi dia buat orang miss dengan bahasa antum. Makanya gunakan bahasa yang terbaik. Antum balas sambil senyum, dia pikir antum cemberut. Itu sering terjadi. Banyak sekali miss di grup. Makanya kalau hal-hal sensitif, jangan gunakan sosmed, telepon langsung.
Ini gara-gara dikit-dikit sosmed, dikit-dikit sosmed, semua sosmed. Bicara masalah-masalah sensitif, itu telepon. Kalau mau pakai sosmed, pastikan ada pembukaan dan ditutup pintu-pintu miskomunikasi. Diawali dengan doa misalnya, biar dia tahu bahwa kita ini pengen yang terbaik untuk dia. Tapi kalau enggak, bicara via telepon lebih nyaman, lebih jelas, karena di situ ada intonasi, di situ lebih bebas. Kalau kita mau sukses, gunakan bahasa yang terbaik. Jangan membuat masalah bahasa yang ambigu, yang membuat orang salah tafsir, yang membuat orang miss, membuat orang tersinggung, padahal kita gak ada maksud kesana. Gunakan bahasa yang terbaik. Jangan lupa salam. Salam itu penting. Itu salah satu metode yang terbaik. Salam dulu sebelum antum masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam qoblal kalam, kata Nabi. Salam dulu sebelum bicara. Dan itu menunjukkan bahwa kita ingin kebaikan kepada dia. Semoga keselamatan meliputi dirimu. Itu kan keingin kebaikan. Orang akan paham, oh iya, ini orang baik. Tapi kalau tiba-tiba langsung dikritik, langsung diserang, dan seterusnya, ini akan menimbulkan masalah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi gunakan bahasa yang terbaik. Kalau gak bisa, belajar. Kita harus belajar seni komunikasi Nabi SAW. Dan bisa kok. Bisa, kenapa gak bisa? Pilih gaya bahasa terbaik. Belajar dengan orang-orang yang bahasanya bagus, bahasanya santun, bahasanya lembut. Gunakan bahasa-bahasa yang lembut di sosmed. Apalagi kalau kita misinya untuk berdakwah kepada member-member grup tersebut. Jangan kasar, pakai bahasa yang lembut. Allah berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Kalau bukan karena rahmat Allah, atau فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, karena rahmat Allah lah engkau lembut dengan mereka. Kalau saja engkau kasar, hatimu keras, mereka akan bubar dari hadapanmu. Ali Imran ayat 159. Saya ingin tanya, siapa engkau dalam ayat ini? Engkau dalam ayat ini itu siapa? Rasul. Mereka dalam ayat ini siapa? Sahabat. Jadi Allah mengatakan, karena rahmat Allah, engkau wahai Muhammad lembut dengan para sahabatmu. Kalau engkau kasar dan hatimu keras, mereka akan bubar. Allahu Akbar. Abu Bakar gak bisa dikerasin, hadirin. Umar tidak bisa dikerasin. Uthman tidak bisa dikerasin. Ali tidak bisa dikerasin. Abdurrahman bin Auf gak bisa dikerasin. Itu manusia-manusia terbaik, terbening, terbersih hati mereka. Kalau metode Nabi kasar, keras, langsung nyerang sana, langsung vonis sini, mereka gak bisa, mereka gak betah, mereka akan menghindar. Kata para ulama, anggota grup antum itu bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Uthman, bukan Ali, dan anda bukan Muhammad bin Abdullah. Kalau Nabi saja menggunakan bahasa kasar, bahasa keras, lalu mereka bubar, bagaimana dengan kita? Tapi ya saya begini ini Pak Ustadz, ya udah nggak usah jadi admin, kan nggak ada kewajiban harus jadi admin. Ada dalil ya ayyuhalladzina amanu kunu adminan, wa orang-orang beriman jadilah admin, kan nggak ada. Nggak ada dalil. Kalau anda nggak mampu, nggak usah jadi admin lah. Wajib mal ajaz, kada fikih mengatakan tidak ada kewajiban kalau anda nggak mampu. Kalau anda mau terjun di dunia ini, anda harus tahu SOP dan kriteria-kriterianya. Dan belajar dulu. Jangan sampai dakwah itu tercemar gara-gara kita. Gara-gara kita keras atau kasar di sosmed, akhirnya dakwah yang rusak. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, inna minkum munafirin. Di antara kalian ada orang-orang yang kerjaannya membuat orang lari dari sunnah, lari dari Islam, lari dari akidah yang benar. Salah satu caranya gara-gara sikap dan tutur kata kita. Itu syarat yang kedua, benar dari segi konten dan cara penyampaian. Syarat yang ketiga,
kalau kita mau bicara. Dan ini kaidah, terapkan di setiap bidang. Syarat yang ketiga, efeknya positif atau bisa menekan kemudaratan yang ada pada saat itu. Itu syarat ketiga. Jadi kita harus memperhatikan, kalau saya masuk ke diskusi yang ada di grup, efeknya gimana nih? Positif atau negatif? Kalau saya kasih tanggapan, kira-kira bisa meredakan atau membuat bola menjadi liar? Kalau saat kita bicara justru akan memperburuk suasana, walaupun isinya benar, maka Imam Nawawi mengatakan tidak boleh kita bicara. Ada manfaatnya enggak? Ini penjelasan Syekh Sulaiman Ruhaili. Kita harus berpikir, ketika kita masukkan postingan di grup keluarga misalnya, lihat efeknya gimana? Efeknya seperti apa? Kalau tumbuh memperparah, akhirnya pecah, jangan kirim pada saat itu. Bukan jangan berdakwah, tapi jangan kirim pada saat itu, cari waktu lain. Atau cari media lain. Ini penting. Jangan asal bicara, terus kita cuci tangan. Kalau kita ingin bicara, pastikan efek dari pembicaraan kita positif. Atau bisa menekan kemudaratan yang sudah ada. Kalau justru memperparah atau menimbulkan masalah baru yang tidak kalah parahnya dengan masalah yang sebelumnya, jangan bicara, jangan masuk, jangan bergabung, jangan komen, jangan posting. Dar'ul mafasid muqaddam 'alal jalbil masalih. Kaidah fikih mengatakan menghindar dari keburukan yang besar atau yang selevel itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Jadi ini penting. Sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang yang cerdas dia harus tahu dan dia harus perhitungkan apa yang terjadi kalau saya kasih komentar. Salah satu istilah dalam dunia fikih kontemporer ini namanya fikul ma'alat. Kemampuan seorang dalam memprediksi apa efek dari perbuatan saya. Dan itu harus diperhatikan. Makanya Nabi SAW tetap bersikap baik dengan orang munafik. Tidak menunjukkan permusuhan. Kenapa demikian? Ditanyakan para sahabat, ya Rasulullah, kenapa kita gak perangi saja orang-orang munafik? Kenapa Anda tetap melibatkan Abdullah bin Ubay bin Salul? Nabi mengatakan, khasyitu an yakulan nasu anna Muhammadan qatala ashabah. Aku khawatir akan terbentuk opini di tengah-tengah manusia bahwa Muhammad hobinya memerangi dan membunuhi sahabat-sahabatnya sendiri. Karena munafik casingnya mukmin atau kafir? Mukmin. Orang munafik itu penampilannya mukmin. Dan mayoritas manusia enggak ngerti kekufuran yang ada di dalam hati-hati mereka. Kalau Nabi perangi, kan aslinya mereka kafir nih. Tapi mereka kan enggak memperlihatkan kekafiran mereka. Maka kalau Nabi perangi, Nabi menggunakan bahasa yang tegas-tegasan dengan mereka, maka manusia enggak ngerti, akan berpikir Muhammad itu suka memerangi sahabatnya. Kalau gitu jangan masuk Islam. Karena kita masuk Islam pun kita bisa diperangi sama nabinya sendiri. Maka Nabi menggunakan bahasa yang lembut dan tidak menggunakan komunikasi yang tegas-tegasan dengan orang-orang munafik. Ini fikih. Beliau mempertimbangkan efek dari sikap dan gaya komunikasi yang akan beliau sampaikan. Dan ini yang harus kita pikirkan. Jangan main asal bicara. Lalu Ustaz, pokoknya kalau keadaannya ribut ya saya tinggal leave dari grup. Gak bisa. Kita harus bermain cantik dalam masalah ini. Wallahu ta'ala bisawab. Itulah tiga kaidah. Dan praktekkan dimanapun. Ketika kita berhadapan dengan orang baik dan ketika kita berhadapan dengan orang buruk.
antum dicaci maki, sebelum antum balas, antum tanya, saya balas ini niatnya karena Allah atau bukan? Saya niatnya karena Allah atau ingin melampiaskan dendam saya? Kalau niatnya bukan karena Allah, diam. Ketika kita ketemu orang, lalu kita berkata yang baik, tanya kepada diri kita, saya ini baik karena Allah atau cuma basa-basi aja? Saya ini bicara yang santun karena Allah atau hanya ingin dikenal sebagai orang yang lembut? Itu harus kita pakai terus konsep ini. Lalu yang kedua, pastikan kontennya benar dan cara penyampaiannya benar. Dan yang ketiga, lihat efeknya. Kalau efeknya negatif, diam. Karena kita pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang berikutnya, poin yang berikutnya, kalau kita mau terjun di ranah sosmed atau di dunia nyata, kita harus membedakan antara ranah publik dan ranah private atau privat. Mana yang bisa di-share dan mana yang tidak boleh di-share? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Idza haddatha ar-rajulu bil haditsi tsumma iltafata fahiya al-amanah." Ini hadis dilupakan oleh banyak kita pada hari ini. Apabila ada seseorang yang mengajak bicara, dia mengajak bicara kita, sebelum berbicara dia nengok kanan kiri dulu, ada orang gak ya? Ketika aman baru dia bicara. Kata Nabi, itu rahasia, gak boleh anda sebarkan. Itu rahasia, itu amanah. Kalau anda cerita-cerita, anda khianat. Dan salah satu tanda orang munafik, wa idza tumina khan, ketika anda diberikan amanat anda khianati. Itu salah satu tanda munafik. Walaupun dia enggak bilang, ustaz kan dia enggak bilang itu rahasia. Udah ngelirik-ngelirik itu tuh tanda. Ngelirik sana, ngelirik sini. Begitu ada orang datang tiba-tiba dialihkan pembicaraan, itu udah merupakan indikator bahwa itu rahasia pembicaraan empat mata. Kita jangan terlalu polos gitu loh. Kata para ulama, innal labiba bil isyarati yafhamu. Orang yang cerdas itu akan paham hanya dengan membaca indikasi-indikasi yang ada. Enggak perlu terang-terangan dibilang gitu loh. Itu orang yang cerdas. Jadi sekali lagi, kalau ada orang mau bicara sama kita, lalu kata Nabi, dia nengok ke kanan, dia nengok ke kiri dulu, aman gak nih? Ada orang yang nguping gak? Ada orang yang mau datangi tidak? Baru dia bicarakan sesuatu, maka itu sifatnya apa? Itu rahasia, itu ranah private. Kalau kita cerita, Pak Fulan tadi lucu loh sebelum bicara sama saya, ngeliat kanan, ngeliat kiri, ternyata dia bicarakan, dia mau cerai sama istrinya. Khianat anda. Itu bukan lucu, itu rahasia mas. Anda ini terlalu polos banget. Ini menunjukkan seorang mukmin lagi-lagi harus bisa membaca indikator, indikasi-indikasi di lapangan. Karena orang gak setiap saat bicara terang-terangan. Nah begitu juga kalau antum ada rapat tertutup dengan seseorang, maka antum gak boleh share di grup. Gak boleh, hukum asalnya haram. Kalau ada orang, bisa saya bicara empat mata dengan anda, berarti itu gak boleh di-share, gak boleh disampaikan. Tadi siang saya ketemu dengan Ustadz A, dia ngomong begini, begini, begini. Haram hukumnya. Walaupun dia tidak mengatakan ini rahasia loh, gak boleh. Hukumnya haram. Dan itu salah satu tanda orang munafik. Kalau misalnya ada orang, saya hanya mau bicara dengan anda, itu berarti rahasia.
Ustaz, kita bisa bicara sekarang, nanti aja ketika orang sudah pada pulang. Itu artinya rahasia. Kalau terbuka, ngapain tunggu orang pada pulang? Itu indikasi rahasia, ya. Itu isyarat. Gak boleh kita buka, haram hukumnya buka. Kita harus paham. Nah, kalau di sosmed gimana? Kalau ada orang yang japri kita, dia ada di grup nih, dia ada di grup, terus tiba-tiba dia japri, kita foto japriannya masukin ke grup, ini gimana sih? Itu rahasia. Japri kan japri jaringan pribadi, kenapa dimasukin ke grup? Itu nggak perlu dikasih tahu lagi. Anda harus paham, kalau kita masukkan, khianat kita. Dan ini sering terjadi apa enggak? Sering. Ada seseorang japri-japrian dengan seorang ustadz atau seorang ini, dimasukin ke grupnya. Tadi Ustadz A bilang seperti ini, persis dikasih, kata-katanya tetap dikasih. Ini gak boleh. Hukumnya haram di dalam Islam. Atau ketika misalnya kita berbicara secara tertutup, tidak boleh merekam, hukumnya haram. Harus sebagian pihak direkam, kecuali minta izin. Tidak boleh merekam tanpa sepengetahuan si pembicara, karena itu ranah private. Karena dia juga punya handphone, kan, dia punya gadget. Kalau merekam, dia aja yang merekam. Gak boleh kita merekam tanpa izin. Tidak boleh merekam tanpa izin, karena itu ranah privasi, rahasia, bukan ranah publik. Dan ini fatal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan. Maka poin yang berikutnya, kita harus tahu tidak semua yang kita dengar kita sampaikan atau kita share. Ingat, filter dulu. Gak semua yang masuk ke handphone kita, kita bisa posting dengan enaknya ke grup-grup yang lain, atau ke Facebook kita, ke tweet kita, dan lain sebagainya. Masih ingat hadis Muslim? Cukuplah seseorang dikatakan pendusta kalau dia apa? An yuhaditha bi kulli ma sami'. Kalau dia menceritakan setiap yang dia dengar, itu pendusta, kata Nabi. Cukuplah seseorang dikatakan pendusta kalau dia sampaikan setiap yang dia dengar. Cukuplah kita dikatakan pendusta kalau setiap ada artikel masuk langsung kita share. Iya gak sih? Iya kan, itu sabda Nabi. Setiap yang kita dengar kita share, itu pendusta. Gak boleh. Karena itu tadi ada ranah private. Ada yang gak cocok. Kita harus tahu fikihnya. Gak bisa setiap dengar share, setiap dengar share, setiap dengar share, setiap dengar disampaikan. Kata Nabi, cukuplah orang itu dikatakan pendusta. Dan dusta, dosa besar, dosa kecil? Dosa besar. Dosa besar. Nah, karena itu kita filter dulu. Kita lihat ada maslahatnya. Itu tadi, terapkan konsep yang tiga. Ini gimana nih, ikhlas niatnya gimana? Terus benar enggak? Cocok enggak cara penyampaiannya? Lalu yang berikutnya, efeknya seperti apa? Jangan dikit-dikit share, dikit-dikit share, dikit-dikit share. Itu dikatakan pendusta. Poin yang berikutnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Poin yang keberapa? Hah? 7. Hati-hati dengan gibah di sosmed. Bersihkan grup kita dari gibah. Bersihkan Facebook kita dari gibah. Bersihkan Twitter kita dari gibah. Gibah perboden di sosmed kita. Gak boleh masuk. Ini harga mati. Karena sekali lagi, menggibah di sosmed lebih fatal daripada menggibah di dunia nyata. Karena bisa langsung disebar, bisa langsung difoto,
dan banyak orang yang tahu. Hati-hati dengan ghibah. Ustaz, tapi ini fakta loh Pak Ustaz. Ya itu ghibah, Mas. Ghibah itu kalau fakta. Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau membicarakan saudaramu di belakang dia yang kalau dia dengar dia enggak suka. Lalu ada sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau benar?" Faqad iktarta, kata Nabi. Itu yang namanya ghibah. Dan kalau salah, faqad bahatta, Anda baru saja memfitnahnya. Dan fitnah lebih parah daripada ghibah. Jangan bicarakan orang di sosmed kita. Jangan, sekali-sekali jangan. Fatal. Itu ibadah kita bisa hancur. Masih ingat hadis Muslim tentang muflis? Atadruna manil muflis? Tahu gak kalian siapa orang yang bangkrut pada hari kiamat? Al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang yang muflis, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya aset. Lalu kata Nabi, bukan mereka. Al-muflis fi ummati, orang yang bangkrut dari tengah-tengah umatku, yaitu orang-orang yang membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala infak, zakat dan sedekah dan ibadah-ibadah yang lain. Al-qad syatama hadza. Tapi dia mau dosa mencela orang, menggibahi orang, menyakiti orang, makan uang orang. Maka pahalanya diambil oleh korban-korbannya pada hari kiamat. Lalu ketika dia tidak punya apapun lagi, soal pahala sholatnya sudah habis, pahala puasanya sudah habis, pahala zikirnya sudah habis, dan korbannya masih ngantri, masih nuntut dia, maka dosa-dosa korbannya itu ditransfer ke dia, dan masuklah dia ke dalam api neraka. Hati-hati, ghibah di sosmed ini sangat masif, dan yang dengar sangat banyak. Pastikan tidak ada ghibah. Dan ghibah akan membuat kita terkena firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian senang memakan bangkai saudara kalian yang kalian benci tersebut? Ghibah itu seperti apa? Makan apa? Bangkai. Dan itu real, bukan analogi. Real. Sebagaimana hadis yang sahih dihasankan Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa Nabi SAW mengatakan, hadis Ibnu Abbas ya, bahwa orang yang menggibah pada hari kiamat akan diberikan bangkai manusia. Lalu dia harus habiskan bangkai itu sampai selesai. Jadi kalau antum selama hidup, gak usah antum, kita semua lah yang berbicara dan yang mendengarkan, kalau kita selama hidup menggibahi 10 orang, maka 10 bangkai di depan kita. Kita gak boleh beranjak sampai kita habisi 10 bangkai tersebut. Itu kalau 10. Bagaimana kalau 100 orang kita gibahi? Gimana kalau 500 orang kita gibahi? Bagaimana kalau 1000 orang kita gibahi? Gimana kalau satu suku kita gibahi? Orang kan ngomong satu suku. Dasar Jawa nih, emang begini Jawa. Jumlah orang Jawa di Indonesia itu berapa? Itu nyerang kita pada hari kiamat. Ini Batak nih, begini Batak. Jumlah orang Batak itu berapa? Anda gibahi semua. Ini Madura nih. Jumlah orang Madura berapa hadirin? Dan semua suku kan wajar, ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi kan kalau kita ghibah langsung satu paket gitu, sukunya semua dihabisin. Itu berapa? Itu nuntut semua loh. Nuntut. Terus kita bicara di sosmed begitu. 500 bangkai, 1000 bangkai Allah sediakan. Makanan kesukaan antum apa? Apa?
apa makanan kesukaan? Sop buntut, suka sop buntut. Kepala kakap. Antum dikasih sop buntut. Tapi antum harus habiskan 17 mangkok sop buntut. Kira-kira mangkok yang ke-16 enak enggak? Muntah. Antum suka martabak manis. Antum dikasih 17 piring martabak manis. Kira-kira makan yang ke-17 enak enggak? Muntah. Itu martabak tuh. Antum hobi bakso nih. Dikasih 30 mangkok. Kira-kira perasaan antum gimana? Mangkok pertama oke, okay. Mangkok kedua oke okay lah. Ketiga tuh udah mikir. Gak ada enak-enaknya. Itu bakso. Ini bangkai. Antum harus makan matanya. Antum harus seruput-seruput tulang iganya. Lalu telan lidahnya yang udah ada uget-uget, udah ada ulat, udah dilalerin. Terus ada limpah di sana. Semuanya tanpa dimasak, bangkai manusia. Antum harus isep-isep jempol kakinya. Lah, jempol kaki. Itu bukan satu orang, 50 orang, 70 orang. Ini real. Bukan analogi. Real. Real. Hati-hati. Jangan sampai kita menggibah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian semuanya. Ini tantangan bapak-bapak masalah politik nih. Udah politik habis semuanya. Hati-hati. Kalau dia masih muslim dan dia belum tentu bersalah misalnya, masih tersangka. Dalam konsep Islam apa? Asas praduga gak bersalah. Terus udah dihabiskan di sosmed-sosmed kita. Hati-hati hadirin sekalian. Ini ngeri. Sosmed kita harus steril dari hal-hal seperti itu. Yang berikutnya, waspada dengan fitnah di sosmed kita. Apa bedanya fitnah dengan ghibah? Fitnah bohong. Kalau ghibah benar. Atau fitnah skandal yang belum jelas, isu yang masih jadi bola panas, jangan masukkan itu ke sosmed kita. Apalagi kita penuntut ilmu. Nabi mengatakan as-sa'idu laman junibal fitan. Orang yang bahagia adalah orang-orang yang menjauh dari fitnah. Jangan masuk ke dunia fitnah. Urus diri kita. Urus kekhusyuan sholat kita. Kita nih masih banyak kekurangan. Kita semuanya, saya dan antum semua, sholat masih banyak yang belum tahu. Zikir masih banyak yang belum hafal. Jangan urus masalah fitnah. Fitnah serahkan saja kepada ahlinya, bukan urusan kita. Ada yang bicarakan si A, si B, gak usah diurusin. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 41, 42, Allah berfirman, وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 41, 42, dan orang-orang yang Allah ingin memfitnah mereka, Allah ingin hancurkan dia di dalam fitnah, maka engkau wahai Muhammad tidak akan bisa menasihati dia, tidak akan bisa memberikan hidayah kepada dia.
Jadi kalau dia, orang-orang yang Allah kasih fitnah itu duduk di majelis Nabi, gak akan dapat hidayah, gak akan dapat manfaat sama sekali. Jadi kalau ustadznya langsung Nabi Muhammad SAW, gak ada manfaat. Siapa mereka? Allah lanjutkan, ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka adalah orang-orang yang Allah, mereka adalah orang-orang yang Allah tidak ingin hati mereka suci. Jadi Allah kotorkan terus hati mereka. Lahum fid dunya khizyun, mereka akan terhina di dunia. Walahum fil akhirati adzabun adzim, dan mereka akan diazab dengan azab yang pedih di akhirat. Siapa mereka? Apa tanda-tanda mereka? Sampai detik ini kita masih bingung nih. Ciri-cirinya kayak apa, Pak Ustaz? Awal ayat ke-42, sam'una lil kadzib. Mereka adalah orang yang hobi mendengarkan berita-berita bohong. Mereka adalah orang yang hobi mengikuti skandal-skandal yang sedang tersebar. Mereka adalah orang yang hobi mengikuti fitnah, mau fitnah dakwah, fitnah di lingkungan sekitar. Pokoknya kerjanya itu nih, pokoknya udah fitnah, udah isu, udah skandal, udah keponya luar biasa. Pengen tahu aja, pengen dengar. Ini kuping gatel kalau kita nggak dengar hal-hal tersebut. Sama'un, mereka tuh hobi dengar berita-berita demikian. Akaluna lis-suhd, dan mereka pemakan harta-harta yang haram. Itu yang Allah fitnah. Allah berikan fitnah kepada mereka. Jadi orang yang hobi mendengar berita-berita fitnah, sebenarnya mereka yang terfitnah. Karena Allah mengatakan, "Wa man yuridillahu fitnatahu," dan barang siapa yang Allah ingin memfitnahnya. Jadi yang terfitnah itu Anda, bukan objek di mana Anda memfitnah dia. Yang terfitnah itu Anda. Buka Al-Ma'idah 41 dan 42. Orang-orang yang hobi mendengarkan berita-berita seperti itu, dia masukkan ke grupnya, dia masukkan ke FB-nya, belum tentu benar. Ingat kan, belum tentu benar kan bohong. Sama'una lil kadzib, mereka hobi mendengarkan berita-berita fitnah atau bohong. Masih ingat tadi hadis Muslim, cukuplah orang dikatakan pembohong kalau dia menyampaikan apa yang dia dengar tanpa difilter, tanpa disensor, pokoknya ngikutin aja. Itu enggak akan dapat hidayah walaupun diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para penuntut ilmu, jangan ikuti berita-berita tentang fitnah. Sibukkan diri, dan itu nasihat para ulama besar. Itu nasihat para ulama besar. Beberapa bulan yang lalu ketika khutbah Jumat di kampus, itu salah satu syekh kami yang khutbah Jumat itu mengatakan, "Kak, saya nasihati kalian wahai para penuntut ilmu, jangan mengikuti fitnah yang berkembang. Kalau ada keraguan, tanya kepada para ulama." Lalu belumnya tanya kepada Syekh Shalih Fauzan, tanya kepada Syekh Shalih Luhai, dan para ulama besar yang berada di Riyadh pada saat ini. "Kalian jangan ikut-ikutan, jangan bicarakan orang, jangan sebutkan aib-aib orang, jangan gampang memvonis orang. Itu bukan ranah kalian. Kalau kalian ini tanya kepada para ulama. Kalau ulama sudah memvonis silakan, tapi jangan isu itu berkembang di masyarakat. Kalau ahli ilmu sudah bicara nggak ada masalah, tapi kalian jangan ikut-ikutan." Itu dibicarakan di hadapan mahasiswa-mahasiswa S1 Fakultas Syariah, mahasiswa S1 Fakultas Akidah, mahasiswa S2. Itu saja kita diingatkan terus oleh para ulama, jangan masuk ke dalam masalah fitnah. As-sa'id laman junibal fitan, orang yang bahagia orang yang menghindar dari fitnah. Fitnah itu dihindari, bukan didatangi, bukan dimasukkan ke grup, bukan dibahas di grup, dihilangkan. Begitu ada yang bahas masalah-masalah seperti itu, cut. Kalau mau tanya itu ke ustaz aja, ini grup bukan masalah-masalah demikian. Sama'unal, kalau kita hobi dengar skandal, hobi dengar isu, dengar fitnah, dengar berita-berita bohong, kita tidak akan dapat hidayah. Kita akan terfitnah dan kita akan hina di dunia dan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Karena waktu akan berjalan terus. Waktu kita habis hanya ngurus si A, si B, si C, sedangkan akidah kita belum benar. Konsep tentang iman kepada malaikat aja kita belum tahu.
konsep iman kepada takdir saja masih bingung, itu aja deh yang diurusin, gak usah urusin orang. Ini yang perlu kita camkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang berikutnya, hati-hati memberikan komentar di sosmed. Hati-hati memberikan komentar. Dan ini saya tekankan, apalagi kita sudah belajar, hati-hati dengan komen. Walaupun orang itu jelas-jelas bersalah, apalagi sudah taubat, dan kita tidak tahu kapan dia taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ditakutkan para ulama, gampang memberikan komentar kepada saudaranya. Ibrahim An-Nakhai, ulama besar, beliau mengatakan, "Inni la ara syai'a akrahu fama yamna'uni an atakallama fi illa makhafata an ubtiliya bimithlih." Aku melihat sesuatu yang aku enggak suka. Aku melihat sebuah kemungkaran. Aku enggak nyaman nih sama dia. Kok dia begitu sih dan seterusnya. Tidak ada yang menahanku untuk berkomentar dan membicarakan dirinya kecuali karena aku khawatir aku yang akan ditimpakan masalahnya di kemudian hari. Misalnya ada jamaah pengajian berzina, naudzubillah. Kalau itu terjadi di masa Ibrahim An-Nakhai, itu enggak ada yang membuat beliau tidak berkomentar kecuali beliau khawatir beliau jatuh ke dalam zina tersebut. Dan itu real. Dan ini konsep para sahabat, konsep para tabi'in. Hasan Al-Basri menyatakan, "Kanu yaqulun man rama akhahu bi dhanbin qad taba minhu lam yamut hatta yabtaliyahu Allahu bi." Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya As-Samt, Hasan Al-Basri mengatakan, para sahabat, para tabi'in tidak berani mencela saudaranya karena dosa yang dia kerjakan. Dan dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf. Para sahabat dan tabi'in memiliki konsep, barang siapa yang mencela saudaranya karena dosa-dosanya, sedangkan saudaranya itu sudah bertobat kepada Allah, maka ya si pencela tidak akan meninggal dunia kecuali dia akan mengalami dosa saudaranya tersebut. Antum tahu teman pengajian antum terfitnah dengan wanita, dia pacaran atau dia jalin hubungan, bahkan mungkin selingkuh, lalu antum ceritakan, antum celah, gimana sih udah jenggotan, udah cingkrangan, masih juga pacaran, masih juga selingkuh. Maka kata Pak para sahabat, Anda tidak akan meninggal kecuali Anda terlibat perselingkuhan. Na'udzubillah. Itu ngeri. Kenapa mereka memiliki konsep demikian? Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih atau hasan, dihasankan Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud, "La tudhhiru syamatata bi akhika fayu'afihi Allahu wa yabtalik." Janganlah Anda mencela saudara Anda terang-terangan karena dosa-dosa dia. Kenapa? Karena bisa jadi Allah akan mengampuni dia dan Allah akan masukkan Anda ke dosa tersebut. Jadi kita lihat teman kita yang udah dekat sama Allah berzina, lalu kita bicarakan di grup, kita cela dia. Nabi katakan, Allah akan ampuni saudara Anda dan Anda akan Allah buat berzina. Na'udzubillah, tuma na'udzubillah.
dan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan yang sebagainya. Nabi juga mengatakan hal yang serupa. Bahkan sekali berAbdullah bin Mas'ud enggak berani kasih komen kalau ngelihat anjing. Kata beliau, lau sakhirtu min kalbin khashitu an uhawwal al kalba. Kata Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Az-Zuhud karya Al-Imam Hinad bin Sir, jika aku mencela dan merendahkan seekor anjing, jadi kalau aku mencela dan merendahkan seekor anjing, aku khawatir aku akan diubah seperti anjing, atau Allah berikan sifat-sifat buruk anjing itu kepada diriku. Itu anjing. Jadi Abdullah bin Mas'ud gak suka sama anjing, tapi gak dikomentarin. Kita semua dikomentarin. Ya Allah. Kita semua dikomentarin. Peci Ustaz miring aja ada komentarnya. Oh, bisnisnya miring itu, subhanallah. Oh, pokoknya luar biasa deh. Hebat udah kalau udah komen. Dan orang Indonesia kan jago komen. Lihat aja komentator sepak bola tuh. Ya Allah, semua pelatih dunia salah semua. Allahu Akbar. Salah udah. Pelatih MU salah, pelatih Barcelona salah. Yang pinternya mereka itu. Kita dikit-dikit komen, dikit-dikit komen. Ini fatal. Ibnu Mas'ud anjing aja gak berani dikomentarin. Kita Facebook kita isinya komen, komen, komen, komen. Ada orang salah dikomentarin, kasih uzur lah. Atau kalau mau kasih nasihat secara sir, secara rahasia. Kenapa dikit-dikit komen? Dikit-dikit komen, dikit-dikit komen. Itu gak bagus. Dan salah satu hukumannya, kita akan terjatuh ke lubang yang sama. Biar kita rasakan. Karena Allah gak suka dengan orang yang sok suci seperti itu. Tapi saya kesal banget sama dia, Ustaz. Dia bermaksiat kepada Allah, merusak dakwah. Apa kata Nabi SAW? Nabi bersabda, dan ini juga hadis ini pelajaran. Kalau kita suka dikomenin orang, jangan dibalas. Komen itu jangan dibalas komen yang menyerang lagi. Kalau kita dicela orang, jangan mencela dia lagi. Akhirnya kita balas-balasan di sosmed kita. Simak baik-baik hadis ini. Wamruun syatamaka wa ayyaraka bima ya'lam fika fala yu'ayyirhu bima ta'lam fi. Jika ada seseorang yang mencela Anda, menjatuhkan Anda, mencaci maki Anda karena dia tahu aib-aib Anda, dia pernah mergokin kita bermaksiat memang. Lalu dia bongkar, dia caci maki kita. Apa kata Nabi? Fala tu'ayyirhu bima ta'lam fi. Jangan dibalas walaupun Anda tahu aib-aibnya. Dia buka kartu kita, kita jangan buka kartu dia. Jangan. Jangan dibalas. Walaupun kita tahu. Jangan dibalas. Mungkin dulu ada yang selingkuh lalu ketahuan teman istrinya lalu diadukan, dicela dan seterusnya. Tiba-tiba berikutnya dia lihat teman istrinya itu selingkuh. Enggak usah dibuka. Walaupun dia caci maki kita. Kenapa demikian? Fa inna mawabalu dzalika alaihi. Karena cukuplah caci maki dia kepada kita akan membuat dia terkena bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia caci maki kita, dia komenin kita, ini benar loh ya, ini benar. Tapi kan enggak boleh kita caci maki orang. Ini benar. Dia tahu aib kita, dia buka, dia jelek-jelekin. Kata Nabi, cukuplah hal tersebut akan membuat dia terkena bencana, bencana dan bencana dari Allah.
kalau sudah begini Anda gak usah ikut campur, kata Nabi. Udah, nikmatin hidup aja, insya Allah jadi penghapus dosa. Pan evaluasi diri, gak usah ikut caci maki, karena Allah akan balas. Allah akan balas. Memangnya kalau Anda mau balas, mau ngapain sih? Mana yang lebih pedih, balasan Allah atau balasan kita? Balasan Allah, ya udah biarkan aja Allah balas. Allah syadidul iqab. Kau usah dipikir, dia akan habis, orang seperti itu akan habis, akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia tidak bertaubat kepada Allah. Oleh karena itu hatilah komen. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selanjutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin yang berikutnya, salah satu hukum masalah sosmed, masalah-masalah besar dikembalikan kepada ulama, jangan dibahas di grup. Masalah-masalah besar itu harus dikembalikan kepada para ulama, kepada ahli ilmu, kepada ulil amri. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 83, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khafi adza'u bi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Orang-orang munafik itu kalau dapat isu, kalau dapat skandal, kalau dapat berita besar yang berkaitan dengan stabilitas keamanan dan kekhawatiran, ini masalah-masalah besar. Setiap masalah yang berkaitan dengan stabilitas keamanan, masalah besar atau masalah kecil? Masalah besar. Orang-orang munafik itu langsung di-share, langsung diangkat. Kalau sekarang kita di-share di grup, disebarkan. Allah mengatakan kalau saja mereka kembalikan itu kepada Rasulullah SAW dan ulil amri, para pakar, para ulama dan umara, maka para pakar itu bisa mendudukkan masalahnya dan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi oleh karena itu, salah satu adab dan hukum Facebook kita tidak boleh berisi masalah besar kecuali yang bahas ulama. Adapun para member, tutup. Masalah-masalah besar yang berkaitan dengan umat, berkaitan dengan isu nasional, itu dikembalikan pada ulama. Yang hebatnya udah kasih artikel ulama, dikomentarin lagi di bawahnya. Ya Allah, orang awam gak boleh komen dalam masalah-masalah besar. Ya, kita lanjutkan karena waktu sudah sangat terbatas. Yang kesembilan, dakwah. Sosmed adalah media dakwah yang sangat ampuh, yang sangat mujarab. Dan pada kesempatan kali ini tidak lupa kita ucapkan jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan bagi ikhwan-ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu dan akhwat-akhwat yang telah mendukung dakwah melalui sosmed yang mereka punya, di grup-grup mereka atau di Facebook mereka, di Twitter mereka dan lain sebagainya. Dan itulah salah satu fungsi dari sosmed, agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang ingin saya tekankan, agar kita benar-benar dapat pahala dari dakwah kita di sosmed, bukan justru menjadi bumerang bagi kita. Ada beberapa rambu yang hendaknya kita tekankan. Yang pertama, selektiflah dalam memposting artikel dan selektiflah dalam memilih penulisnya. Jadi kalau kita ingin posting artikel atau ingin posting sebuah ceramah dari seorang ustadz, selektiflah. Jangan asal-asalan. Muhammad bin Sirin dalam Muqaddimah Sahih Muslim, inna hadal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian, maka selektiflah, lihatlah dari mana Anda mengambil agama tersebut. Hanya pihak-pihak yang punya kapasitas dan integritas, secara ilmu dia kuat dan secara akhlak dia baik, itulah yang diambil. Jangan semuanya posting, posting, posting, posting. Oh, kalau di grup kami Ustadz, semuanya bisa Pak Ustadz, dari segala macam kalangan. Tidak boleh. Muhammad bin Sirin mengatakan selektiflah. Sebagian para sahabat mengatakan dinuka dinuka, ilmu agamamu, ilmu agamamu, karena sesungguhnya ilmu agamamu adalah darah dagingmu. Khudh 'anil ladzina istaqamu, ambil dari orang-orang yang istiqamah. Wala ta'khudh 'anil ladzina malu, dan jangan ambil dari orang-orang yang menyimpang. Makanya salah satu tanda-tanda hari kiamat, dan tanda ini tercela
Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Mubarak, min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir, di antara tanda-tanda hari kiamat ilmu itu diambil dari orang kecil. Apa yang dimaksud orang kecil? Yang pertama kata Ibnu Mubarak, orang-orang yang menyimpang tapi dijadikan referensi, artikelnya disebar, di-share. Yang kedua, dia tidak menyimpang tapi dia tidak punya kapasitas untuk

belajar, kalau sudah matang baru Anda menyampaikan ilmu tersebut. Pastikan artikelnya, pengisinya benar-benar sesuai dengan konsep para ulama, dan harus selektif. Apabila kita jadi admin, kita ngelola sebuah grup, atau kita punya Facebook dan tweet, pastikan kata-kata mutiara yang kita masukkan berasal dari orang-orang yang punya kapasitas ilmu. Jangan terima semuanya, jangan terima semuanya, selektif. Antum kalau sakit, antum sakit di liver, kira-kira antum akan berobat kepada setiap dokter tanpa peduli spesialisasinya? Pak Ustaz, saya mau sama dokter itu aja. Gak bisa Pak, enggak, saya cocok sama dia. Bapak sakitnya apa? Saya kena liver. Dia dokter kandungan Pak. Jangan, gak bisa. Dia gak ngerti tentang liver. Dia bukan faknya liver. Begitu juga kalau Anda cocok dengan gaya bicara seseorang, ya sudah, berteman aja dengan dia. Tapi jangan dijadikan sebagai sumber ilmu, kecuali dia punya kapasitas. Iya gak sih? Masa ini masalah akhirat loh. Ana ingin tanya sama antum ya, nasi uduk saja antum selektif atau asal-asalan? Itu nasi uduk loh, isinya nasi uduk, bawang goreng, sambal pecel, bakwan, itu aja kita selektif. Di sini aja enggak, itu enggak enak, yang situ tuh enak. Itu nasi uduk, gorengan aja kita selektif, gorengan loh, pecel aja selektif. Ini akhirat enggak selektif, masalah kubur kita enggak selektif, mau terima dari semuanya. Selektiflah dalam masalah ini penting. Pastikan, Ustaz saya gak tahu, tanya kepada ahli ilmu. Kata Al-Imam Nawawi, dan ini juga penjelasan Syekh Sathri, salah satu pakar usul fikih yang ada pada saat ini, kalau kita gak tahu, tanya dan minta rekomendasi kepada ahli ilmu. Karena rekomendasi itu konsep para ulama. Imam Malik mengatakan, ma'aftaitu hatta syahida alaiya annani syahida alaih sabauna aliman annani mu'ahlan lidhalik. Aku gak berani mengisi kajian atau berfatwa sampai ada 70 ulama yang merekomendasikan saya pantas untuk mengisi kajian atau berfatwa. Itu Imam Malik. Minta rekomendasi dulu, saya ini pantas gak sih ini ngisi? Saya pantas gak sih buat artikel? Imam Syafi'i gak berani ngisi kajian di Masjidil Haram sampai dapat rekomendasi dari siapa? Mufti Mekah pada saat itu, Khalid Az-Zinji. Itu ulama, minta rekomendasi. Orang awam tidak bisa menilai ustadz, sebagaimana pasien tidak bisa menilai diagnosa seorang dokter. Makanya kita butuh second opinion atau third opinion dalam dunia kesehatan. Karena kita gak bisa memilah-milih ini benar apa enggak. Begitu juga dengan orang awam. Orang awam bisa menilai retorika seorang ustadz, bisa menilai gaya tulisan seorang ustadz, tapi konten, validitas, benar atau tidak, itu bukan ranah orang awam. Saya ingin tanya, kalau ada ustadz mengatakan hadis ini dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musonnafnya, siapa yang bisa cek? Kita kan selama ini, oh ya ngangguk-ngangguk aja gitu kan. Siapa yang bisa cek? Musonnaf Abi Syaibah, siapa yang punya buku tersebut? Kalau misalnya khiyarukum fil jahiliyah khiraikum fil islam idza faquhu, sebaik-baik kalian di masa jahiliyah, sebaik-baik kalian akan menjadi orang terbaik di dalam Islam jika dia faqih dan mengamalkan kaedahnya. Hadis ini dikeluarkan di antaranya Ibnu Hibban. Siapa bisa cek? Orang awam enggak bisa. Maka minta referensi. Enggak bisa kita nilai kekuatan ilmiah seorang ustaz yang bisa nilai ustaz yang lain. Tanya kepada guru-guru kita yang ilmunya matang dan objektif dan bijak dalam menilai. Wallahu ta'ala bisawab. Jadi pastikan referensi. Yang kedua, kalau kita ingin dakwah dengan sosmed kita, kalau kita dapat artikel, baca dulu. Baca dulu, ini penting. Baca. Mas, aku masih belum paham dengan artikel yang antum kirim. Artikel yang mana ya? Itu yang tentang khusyuk. Tunggu-tunggu aku baca dulu. Dia belum baca, udah main sebar sana, sebar sini, sebar situ. Baca. Kalau ada salah, Anda tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi sebelum kita share, baca dulu. Jangan share-share saja. Baca. Dan yang ketiga, ketika kita ingin berdakwah di sosmed, ilmu itu sebelum kita dakwahi,

berusaha kita amalkan. Jangan hanya copy paste, copy paste, copy paste, tapi gak pernah dibaca dan gak pernah diamalkan. Ya gitu-gitu aja, kirim sana, kirim sini, kirim sana, kirim sini. Karena kebanyakan grup akhirnya bingung sendiri, gak sempat baca, dan akhirnya gak pernah diamalkan. Atamurunan nasa bil birri. Apakah kalian mengajarkan manusia berbuat baik? Wa antum tatluna alkitab. Wa tansauna anfusakum wa antum tatluna alkitab. Tapi kalian lupa diri-diri kalian, padahal kalian sudah baca Al-Qur'anul Karim. Afala taqilun? Kenapa Anda enggak berpikir, kata Allah dalam surat Al-Baqarah? Mari karena itu sekalian baca dulu buat kita dan amalkan untuk kita, baru kita berusaha share ke orang lain. Lalu tidak semua artikel bagus kita share. Ingat fikih dakwah, jangan langsung copy paste atau copy paste. Maksudnya gini loh, antum dapat artikel tentang sekte-sekte sesat dari seorang ustaz pakar aliran-aliran sesat tentang sekte dalam masalah takdir, dalam berbicara tentang sekte Jabariyah, sekte Qadariyah. Artikel itu bagus dan kuat secara ilmiah, tapi gak cocok di setiap grup. Kalau antum punya grup keluarga yang orang-orangnya sholat aja susah, ada yang belum pakai jilbab, weekend gak pulang karena mabok di tempat hiburan malam, lalu antum kasih definisi Jabariyah, definisi Qadariyah, perbedaan antara Jabariyah dengan Ahlussunnah, ya bingung orang. Gak semua artikel yang benar itu di-share. Lalu coba kalau antum punya grup orang awam, lihat karakter ustadznya. Ada ustadz gaya bahasanya tegas, lugas. Ada ustadz yang gaya bahasanya lembut. Pilih yang lembut untuk orang awam atau keluarga kita. Jangan semuanya di-share sana, share sini, share sana. Gak bisa. Kita punya grup teman-teman SMA, semuanya pegawai bank. Artikel pertama haramnya riba. Ya orang stres, sabar. Dakwah Nabi pertama kali emangnya tentang riba? Enggak kan. Tentang tauhid, tentang la ilaha illallah. Biarin aja Pak Ustadz, biar tahu, biar mereka tahu rasa. Biar mereka merasakan kegalauan saya dulu gitu kan, balas dendam. Gak bisa, katanya Anda mau dakwah, gak semuanya di-share. Makanya kalau mau share, saran saya minta bimbingan dari ahli ilmu. Ini boleh di-share gak? Tanya dulu, artikel antum bagus, kira-kira cocok gak kalau saya share di grup keluarga? Tanya, gak semuanya di-share sana, share sini, share sana. Akhirnya kan antum sendiri yang ditembak di sana-sini. Yang jadi bemper kan nanti kita. Diomelin lah sama keluarganya, apa-apaan sih kirim artikel demikian? Maksudnya apa sih? Karena kita tidak tahu fikih dakwah. Jadi tidak semua di-share, harus pastikan ini artikel cocok apa enggak, artikel ini tepat apa tidak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya juga hati-hati riya terselubung, ini penting. Khususnya dari sisi selfie dan narsis. Hati-hati. Karena selfie dalam urusan dunia akan menggiring kita untuk selfie dalam ibadah, dan itu real, terbukti. Orang yang terbiasa selfie ketika misalnya ke Paris, ke Dubai, ke Kuala Lumpur, maka mereka akan selfie di depan Ka'bah, mereka akan selfie di depan kubur Nabi SAW. Orang yang hobi taruh status, begitu landing di Madinah, Madinah 6 IM, biar Anda semua, biar yang lain tahu Anda sedang di Madinah sekarang. Buat apa kita posting? Ini bisa jadi riya terselubung, sum'ah terselubung. Hati-hati dalam masalah ini. Saya pernah lihat ada orang tawaf begini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa di sebelah kanan? Karena kalau orang tawaf Ka'bahnya sebelah mana? Sebelah kiri, biar kelihatan. Gak ada yang begini, jelek kan, backgroundnya gak dapat. Subhanallah. Jadi sebelah kanan. Buat apa? Biar semua orang tahu Anda tawaf. Lalu kalau kita lagi jalan di Masjidil Haram, ada orang minta tolong kita fotokan dia lagi selfie. Lalu biasanya gaya selfie-nya gimana? Diangkat tangan, lalu belakangnya Ka'bah. Kan kebalik, harusnya kan doa hadap Ka'bah. Kenapa
kenapa belakangnya Ka'bah? Karena kan backgroundnya nggak dapet, makanya harus belakang, kebalik. Pak kalau mau doa tuh hadap Ka'bah, jangan ngebelakangin Ka'bah. Ya nanti kan backgroundnya nggak dapet Pak Ustaz. Semua berantakan lah. Bayangkan orang sa'i masih sempet-sempet selfie di Marwah, masih sempet-sempet selfie di Safa. La haula wala quwata illa billah. Ini penyakit. Hati-hati dalam masa. Dan narsis kan secara khurafat aja udah enggak sesuai dengan Islam. Makanya antum jangan narsis. Antum tahu narsis kan? Narsis ceritanya biografinya dari apa? Dari Narsisus. Seorang laki-laki tampan luar biasa, blasteran manusia dan dewa. Dan dia terpukau dengan ketampanannya. Dan dia adalah idolanya para peri-peri pada saat itu. Dan di antara peri yang jatuh cinta sama dia adalah peri yang hanya bisa mengucapkan huruf terakhir dari sebuah kata. Ini peri fans berat sama Narsisus, kemana-mana diikutin. Tapi karena dia ganteng dan tampan, dia sok jual mahal, dia usir si peri tersebut. Sampai si peri patah hati. Dan itu dilihat oleh Dewi Cinta. Siapa Dewi Cinta? Aphrodite. Masya Allah. Tahu ya? Kalau malaikat penjaga surga siapa? Lupa. Tapi kalau Dewi Cinta, tahu lah. Aphrodite marah. Akhirnya dipanahlah Narsisus sebagai hukuman. Apa virus yang diberikan? Dia akan tergila-gila dengan dirinya sendiri. Maka virus itu baru bereaksi ketika dia melihat sebuah danau atau sebuah danau yang jernih. Begitu dia cuci muka, dia lihat wajahnya sendiri, dia jatuh cinta dengan wajahnya tersebut. Saking terkagumnya dia tidak beranjak. Dia pelototin terus wajahnya sampai dia mati dengan cara seperti itu. Karena terpukau, enggak mau dia kehilangan kesempatan memandangi siapa? Wajah dia sendiri. Lalu semua penghuni hutan iri dengan si danau. Akhirnya tanya, danau, apa perasaan Anda ketika di depan mata Anda ada orang yang paling ganteng di dunia? Kata danau, saya gak tahu, karena saya sibuk mengagumi diri saya melalui pantulan mata Narsisus. Jadi Narsisus menggunakan danau untuk mengagumi dirinya, danau menggunakan Narsisus pantulan matanya untuk mengagumi dirinya. Itulah awal mula dari narsis. Gak sesuai banget dengan Islam. Karena Islam tidak mengajak kita terpukau dengan diri kita. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardh. Akhirat, surga, Allah persiapkan untuk orang-orang yang tidak ingin show off di dunia, tidak ingin tampil di dunia. Silakan baca buku tafsirnya. Sebagian contoh yang dibawakan para ulama, barang siapa yang pakai sendal dan dia berharap dan dia punya motif sendalnya lebih bagus daripada orang lain, maka dia terancam tidak masuk surga. Ini budaya merusak. Dan saya ingatkan jamaah sekalian, saya ingatkan, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ain bisa terjadi tanpa melihat secara langsung. Ain bisa terjadi tanpa melihat secara langsung. Artinya kalau kita gampang-gampang bermudah-mudahan pasang foto kita di sosmed, khawatir ada orang hasad dengan punya ain melihat foto kita dan kita terkena. Ibnu Qayyim menjelaskan itu dalam Zadul Ma'ad. Hati-hati dalam posting foto kita, foto suami kita, foto istri kita, lalu foto anak-anak kita. Hati-hati. Tapi kan kalau gitu, kalau lagi normal juga kita bisa kena. Iya, tapi kan yang jadi masalah saat kita posting, itu jelas tujuannya bukan ibadah. Itu tujuannya bukan amal soleh. Itu ingin tampil. Dan ingin tampil diridhoi apa tidak oleh Allah? Tidak diridhoi. Maka semakin besar potensi kita kena ain. Adalah
Gak usah. Pak ibu-ibu juga di belakang jangan. Dan juga yang bercadar kadang-kadang selfie juga. Gimana udah bercadar selfie tuh? Kan kontradiksi. Cadar kan nutup, kenapa jadi selfie juga? Hadirin yang dirahmati. Dan kalau foto kita dipampang, lalu orang ada yang terpikat dengan kita, lalu naudzubillah dia onani karena melihat wajah kita, atau dia masturbasi melihat wajah kita, maka kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sengaja memposting. Kecuali kalau kita enggak sengaja memposting, kita lagi bicara di sini lalu tiba-tiba ada yang foto tanpa keinginan kita, demikian. Hadirin, karena itu hadirin, saya tidak mengharamkan, kita tidak sedang membahas memfoto, tapi enggak perlu diposting lah. Dan kalau memposting bukan kita, orang, kalau orang lain kita enggak bisa tahan. Tapi jangan kita buat di Facebook atau di media kita. Wallahu taala alam bisawab. Sebenarnya ada dua lagi yang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu enggak? Masih ya? Berapa menit lagi? Oke, yang berikutnya, pikirkan dulu sebelum kita memposting aktivitas-aktivitas kita. Simak baik-baik sabda Nabi. Ini sabda penting. Dikeluarkan Imam Tabrani dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Ista'inu bi injahil awa'iji bil kitman fa inna kulladzina ni'matin mahsudu. Mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah menyelesaikan urusan-urusan kita. Karena sesungguhnya setiap orang yang punya nikmat ada penghasapnya. Jadi Allah katakan, mohon maaf, kayaknya tadi ada yang terpotong. Jadi Nabi mengatakan, mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah menyelesaikan urusan-urusan kita dengan merahasiakannya, dengan menyembunyikannya, dengan menutupnya, off the record. Kenapa? Kenapa jangan dibuka? Karena setiap orang yang punya nikmat ada penghasap. Antum sedang proses dengan wanita tercantik di Jakarta Selatan, jangan taruh di Facebook. Kan ada yang hasad. Begitu taruh di Facebook antum, besok dilamar lebih kaya 3 kali lipat dari antum, hilang. Antum taruh. Harusnya kan tiba-tiba udah nikah aja gitu kan, orang bingung, ya Allah, gue kelewatan sama dia. Ini dikasih tahu, itu sama saja membuka kesempatan untuk lawan kita menyerang kita. Dan ini sabda Nabi loh. Ini bukan teori, ini sabda Nabi SAW. Ista'inu ala injahil hawa'iji bil kitman. Mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah menyelesaikan urusan-urusan Anda dengan merahasiakannya. Jangan bilang-bilang. Kalau udah jadi baru sampaikan, wa amma bi nikmati rabbika fahadith, itu silahkan selama niatnya ikhlas. Adapun nikmat Rabbmu ceritakan. Tapi kalau lagi proses, lagi beraktivitas, lagi usaha, kan kita suka doain ya guys, emangnya semuanya dukung antum? Kan pasti ada tukang hasad. Nabi aja dihasati. Jadi sembunyikan, gak usah cerita-cerita. Ini salah satu adab dalam dunia Facebook atau sosmed atau grup atau tweet. Nggak usah, antum pergi kemana nggak usah cerita. Banyak yang penghasad di sekeliling kita dan kita nggak suudon, tapi fakta membuktikan hal demikian. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mungkin yang terakhir yang perlu ditekankan masalah ini, hati-hati dengan fitnah wanita di sosmed. Ini penting dan ini harus ditekankan. Hati-hati dengan fitnah wanita, baik yang masih single maupun yang sudah berkeluarga. Nabi SAW mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan ashadda 'ala rijali minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki kecuali masuk dari sisi perempuan. Dan begitu juga sebaliknya, fitnah lawan jenis ini fatal. Nabi mengatakan bahwa fitnah yang pertama kali menyerang Bani Israel itu fitnah apa? Wanita. Saya ingin tanya, Bani Israel orang-orang bodoh atau orang-orang cerdas? Orang-orang cerdas, etnis tercerdas di dunia. Itu saja masih bisa bertindak bodoh gara-gara terfitnah dengan lawan jenis. Sa'id bin Musayyib, pakar fikih nomor 1 dalam di dunia tabi'in, beliau mengatakan,
ma syai'un akhwafu alayya minan nisa, tidak ada yang lebih aku takutkan dibanding wanita. Atha' bin Abi Rabah, muftinya Mekah, mengatakan, kalau aku disuruh menjaga harta Baitul Mal, insyaallah saya amanah. Tapi kalau saya ditinggal berdua-duaan di sebuah kamar dengan wanita, saya tidak merasa aman dengan diri saya. Saya tidak bisa pastikan saya bisa menjaga keistiqomahan saya. Itu Atha', muftinya Masjidil Haram. Saya dan antum muftinya mana coba? Bahkan Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya membawakan penjelasan para ulama, janganlah anda berdua-duaan dengan wanita walaupun dengan dalih mengajarkan Al-Quranul Karim. Gak boleh. Mas kok check in, saya lihat mas sama mbak tadi check in. Iya mas, mau belajar Iqra 4. Gak boleh. Kok Iqra 4 check in? Iya biar private. Gak boleh, haram. Bahkan dalam madhab syafi'i, apabila kita sholat berjamaah hanya dengan wanita di belakang kita, gak boleh. Padahal itu bukan hadap-hadapan, satu arah kiblat. Kalau sholat sama wanita gimana? Arah semua arah kiblat atau berhadapan? Gara-gara cantik saya berhadapan aja, Ustaz. Kan gak mungkin. Itu satu arah. Itu gak boleh, madhab syafi'i. Dan sholat loh, ini bukan ngobrol, bukan chatting. Gak boleh. Jam 3 bangunin Japri, walaupun dengan dalih bangunin tahajud, gak boleh. Kenapa antum Japri dia? Tahajud Pak Ustaz. Insya Allah kita tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Gak boleh. Ada santri begitu, dia terfitnah dengan wanita, akhirnya jam 3 malam dia japrian sama wanita untuk ngingetin baca Quran dan tahajud. Dan ketika ditanya dalihnya begitu, kenapa antum japrian sama akhwat yang bukan mahram? Ustadz, saya mau dakwahin dia dan bangunkan dia tahajud. Kita bilang, teman antum di kamar ada 4, itu gak ada yang antum bangunin. Kenapa wanita di juksan antum bangunin? Teman antum ada 4, gak ada yang antum bangunin. Harusnya kan kalau mau dakwah bangunin dulu teman-teman sekamar, lalu bangunin kamar yang lain. Ngapain wanita di sana dibangunin? Subhanallah, fitnah. Kecuali kalau alasan syar'i, memang boleh komunikasi laki-laki dengan wanita, diperbolehkan. Nabi pernah berkhalwat dalam, makanya Imam Bukhari menulis bab-bab ada khalwat yang dibolehkan dengan syarat aman dari fitnah dan sesuai dengan kebutuhan. Dan kalau khalwat berdua-duaan itu harus di tempat yang terlihat, gak boleh di tempat yang tertutup atau tidak terlihat. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, itulah beberapa adab dan hukum yang berkaitan dengan sosmed. Dan sekali lagi terakhir, hati-hati dengan fitnah wanita di sosmed, karena banyak CLBK itu dari sosmed. Banyak perkenalan dari sosmed, khususnya ketika antum lagi ada masalah keluarga. Jangan buat bangun komunikasi dengan laki-laki atau dengan wanita di sosmed, khususnya ketika kita sedang punya masalah keluarga, karena itu nanti pelarian. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Ada sesi tanya jawab berarti ya. Subhanallah. Tapi insya Allah semoga inti dari kajian ini bisa tersampaikan. Dan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz lain yang lebih berilmu dari saya, lebih berpengalaman dan lebih baik dalam menyampaikan. Semoga ini bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kepada seluruh yang hadir, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa datang ke tempat ini untuk menuntut ilmu syar'i, yang mudah-mudahan datangnya kita ke tempat ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan hidayah taufik dari Allah untuk dapat mengamalkannya, mendapatkan barokah dari Allah Taala, mendapatkan rahmat-Nya, dan juga dimudahkan jalan kita menuju ke sorga. Kepada seluruh yang hadir, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan nikmat ini sangat besar yang tidak bisa kita hitung. Meskipun kondisi kita seperti ini ya, di masjid ini kita melihat tidak muat gitu, karena yang hadir ribuan. Begitu juga lampu mati, tapi yang penting suara masih bisa didengar. Kita masih bersyukur sama Allah Taala. Kalau di zaman dulu, di zaman ulama salaf, enggak ada lampu, enggak ada speaker. Jadi ulamanya duduk di atas meja, dia sampaikan dengan suara yang keras. Seperti di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad ketika beliau mengajar, yang hadir kurang lebih ada 5.000 orang. Enggak ada lampu, enggak ada speaker, gitu. Tapi semuanya duduk tenang, karena kita sudah tergantung dengan lampu. Begitu agak mati dikit, ribut kita. Karena apa? Karena sudah tergantung kita. Kalau dulu orang sudah terbiasa dengan lampu yang enggak punya lampu, gitu. Enggak ada speaker, tapi dengan suara yang keras Imam Ahmad menyampaikan, bermanfaat ilmunya. Makanya kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat meskipun kondisinya seperti ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kepada kita keberkahan, rahmat dan juga ganjaran. Karena yang datang juga bukan dari yang dekat, yang jauh juga banyak. Kalau niat antum ikhlas datang ke tempat-tempat yang jauh, mudah-mudahan langkah antum dapat mendapatkan ganjaran dari Allah Taala, dan juga bisa menghapuskan dosa-dosa antum. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Kita kajian seperti ini, kondisi seperti ini harus sabar. Dan memang nuntut ilmu harus sabar. Kalau antum enggak sabar enggak dapat ilmu. Ya, lampu mati, kipas angin enggak nyala dan segala macam sudah. Tapi alhamdulillah suara masih bisa terdengar. Kita akan bahas dari buku Konsekuensi Cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ada yang kita bahas, insyaallah ada 5 poin. Dan mudah-mudahan cukup waktunya. Karena setiap poin ini panjang pembahasannya. Ada 5 poin yang kita akan bahas insyaallah. Yang pertama,
kita akan bahas tentang qa'idah nafi'ah fi wujubil i'tisam birrisalah. Qa'idah nafi'ah fi wujubil i'tisam birrisalah. Artinya qa'idah yang bermanfaat tentang wajibnya kita berpegang kepada risalah. Arti risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan ini tentang konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini harus terus diulang. Enggak cukup sekali, ribuan kali, sebagaimana juga kita bahas tentang tauhid. Karena kalau kita lihat banyak kaum muslimin yang tidak paham tentang nikmat yang paling besar diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tentang wajibnya untuk mengikuti beliau dalam semua hal. Ini juga banyak yang enggak paham. Yang enggak paham bukan hanya orang awam, tapi termasuk penuntut ilmu, para dai, para tokoh agama, banyak yang enggak paham. Kenapa saya katakan tidak paham? Karena kita lihat dari perbuatan mereka, ibadah mereka, i'tiqad mereka, dan adab mereka tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini aja sudah menunjukkan bahwa mereka tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah antum akan tahu dari pembahasan ini, nanti akan terbuka wawasan antum bahwa banyak orang-orang yang memang mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendakwakan dirinya umat Nabi Muhammad, tapi mereka tidak mengikuti Nabi. Tapi mereka mendakwakan dirinya bahwa mereka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta mereka dusta dan bohong. Makanya ahlul bidah, ahlul ahwa, itu mereka adalah kadzab, para pendusta. Dan ini saya akan tunjukkan dalil-dalilnya dari Quran dan sunnah Nabi SAW dan perkataan para ulama. Saya akan bahas yang pertama tentang qa'idah nafi'ah fi wujubil i'tisam birisalah. Saya ambil dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di buku ini ada terjemahannya tapi tidak sempurna. Saya akan bacakan dulu, nanti baru kita baca terjemahannya. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-19 di halaman 93 dan selanjutnya, beliau mengatakan begini. Saya bawakan perkataan Syekhul Islam Taqiyuddin Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abil Qasim bin Muhammad bin Taimiyah Al-Harrani rahimahullah. Beliau seorang ulama pada abad ke-7 dan termasuk seorang mujaddid reformer pada abad ke-7 Hijriah, yang beliau wafat tahun 728 Hijriah. Dan murid-muridnya para ulama, muridnya beliau para ulama. Siapa muridnya Syekhul Islam? Al-Hafidz Ibnu Katsir, yang menulis kitab tafsir, kitab Al-Bidayah wan Nihayah, dan banyak lagi kitab yang lain. Muridnya Imam Adz-Dzahabi, yang punya kitab Tarikhul Islam 50 jilid. Itu muridnya. Belum lagi buku-buku atau kitab-kitab tentang Jar wa Ta'dil, Mizanul I'tidal, Al-Mughni fi Du'afa, Al-Kashif, dan yang lainnya. Ini Adz-Dzahabi. Muridnya lagi Ibnu Muflih. Muridnya lagi Ibnu Abdul Hadi. Ibnu Muflih punya kitab Al-Adab Syar'iyah. Ibnu Abdul Hadi. Dan masih banyak lagi muridnya. Yang terkenal lagi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu juga punya kitab ratusan jilid, Ibnu Qayyim. Jadi Syekhul Islam ini punya murid para ulama, sehingga diakui oleh seluruh ulama dunia tentang kehebatan Syekhul Islam, tentang ilmunya, tentang takwanya dia kepada Allah. Jadi ilmu dan takwanya dia kepada Allah Taala. Dia merupakan lautan ilmu dan orang yang tawadhu dan tidak suka kepada dunia, zuhud dia kepada dunia. Dan beliau di penjara, terakhir meninggalnya di penjara oleh para penguasa.
Dan beliau rahimahullah punya kitab fatwa ini 36 jilid. Belum lagi kitab-kitab yang lainnya. Nah, di jilid 19 ini beliau menyebutkan tentang qaidah nafi'ah fi wujub al-i'tisam bi risalah, qaidatun nafi'atun fi wujub al-i'tisam bi risalah. Wa bayani anna as-sa'adata wal huda fi mutaba'ati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa anna ad-dhalala wash-shaqa'a fi mukhalafatihi wa anna kulla khairin fil wujudi imma 'amun wa imma khassun faman sha'u min jihati ar-rasuli wa anna kulla sharrin fil 'alami mukhtassun bil 'abdi fa sababuhu mukhalafatur rasuli aw al-jahlu bima ja'a bihi wa anna sa'adatal 'abd wa anna sa'adatal 'ibadi fi ma'ashihim wa ma'adihim biittiba'i risalah wa risalatu daruriyyatun lil 'ibadi la budda lahum minha wa hajatuhum ilayha fawqa hajatihim ila kulli shay'in wa risalatu ruhul 'alam wa nuruhu wa hayatuhu fa ayyu salahin lil 'alami idza 'adima ar-ruh wal hayata wan nur. Antum lihat di buku ini di halaman 28. Jadi qaidatun nafi'atun fi wujubi al-i'tisam bi risalah. Qaidah yang bermanfaat tentang wajibnya kita berpegang teguh kepada risalah. Artinya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah, beliau berkata, kebahagiaan itu disebabkan karena mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kesesatan dan celaka disebabkan karena menyalahi petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya setiap kebaikan di alam semesta, ini ada yang terlewat dalam terjemahannya, wa anna ad-dhalala wash-shaqa'a fi mukhalafatihi, bahwasanya kesesatan dan juga celaka disebabkan karena menyalahi Rasulullah SAW, dan bahwasanya atau sesungguhnya setiap kebaikan di alam semesta ini, baik yang sifatnya umum atau khusus, sumbernya dari diutusnya Rasulullah SAW. Begitu juga semua kejelekan di alam semesta yang menimpa manusia disebabkan penyimpangan mereka terhadap petunjuk Rasulullah SAW dan ketidaktahuan atas apa yang beliau SAW bawa. Bahwasanya kebahagiaan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat disebabkan dengan ittiba', ittiba', mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Risalah kenabian dibutuhkan oleh seluruh makhluk. Kebutuhan mereka kepada diutusnya Rasulullah SAW

tidak ada kehidupan dan tidak ada cahaya, mati alam semesta ini. Maka diutus Nabi Muhammad SAW merupakan kebahagiaan, merupakan petunjuk, merupakan cahaya, merupakan ruh bagi kehidupan ini. Ketika orang tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dia berada di dalam kegelapan. Zulumat, zulumatul syirk, wa zulumatul kufur, wa zulumatul jahl, wa zulumatul bid'ah. Orang kalau sudah tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dia berada di dalam kegelapan-kegelapan kekufuran, kesyirikan, di dalam kegelapan kebodohan, dan juga dalam kegelapan bid'ah. Kegelapan yang luar biasa, bukan satu, zulumat. Makanya diutus Nabi Muhammad merupakan nikmat yang besar, yang nanti saya akan sebutkan tentang nikmat ini. Makanya Allah menamakan risalah Nabi Muhammad sebagai ruh. Allah menamakan risalah Nabi Muhammad sebagai ruh. Dan apabila ruh ini hilang, enggak ada kehidupan. Jadi manusia kalau ruhnya sudah dicabut, sudah mati dia. Begitu juga tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW, risalah beliau sebagai ruh. Dan Allah menyebutkan demikian. Antum catat di dalam surah Asy-Syura ayat 52. Antum catat aja. Allah berfirman tentang risalah Nabi Muhammad sebagai ruh. Allah berfirman, wa kadzalika uhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dalam surah Asy-Syura surah 42 ayat 52. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh. Al-Quran dan Sunnah dikatakan ruh. Ruh dari urusan kami yang sebelumnya engkau tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Akan kami jadikan sebagai cahaya yang kami menunjuki dengannya siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya engkau Muhammad menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Nabi menunjuki manusia hidayah, yang Nabi tunjuki manusia hidayatul bayan wal irsyad. Namanya hidayahnya hidayatul bayan wal irsyad. Hadapun hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah jelaskan kepada manusia, ada manusia yang mengikuti beliau, ada yang manusia yang kufur kepada beliau. Tapi beliau sudah sampaikan. Kemudian juga Syekhul Islam menyebutkan lagi di juz yang sama, juz 19, di halaman 96-97, kata beliau, wa hajatul abdi ila risalati a'zamu bikathirin min hajatil maridi ila tibb. Dan kebutuhan seorang hamba kepada risalah kenabian, kepada diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu lebih butuh, lebih banyak kebutuhannya dari seorang yang sakit kepada dokter. Kalau dokter itu mengobati penyakit apa? Badan. Yang mengobati penyakit hati yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Qur'an dikatakan oleh Allah sebagai syifa lima fis sudur, sebagai obat yang terdapat dalam dada manusia. Dai-dai itu dia petunjuk untuk menunjuki manusia ke jalan yang lurus dan mengobati manusia. Tapi sekarang banyak dai yang sakit, ustadz yang sakit, kiai yang sakit. Kalau dia sudah sakit, bagaimana dia mengobati umat? Sakit mereka sudah, dan penyakitnya kronis, sangat kronis. Sudah dia pentingkan dunia, dia sudah pentingkan kedudukan, sudah pentingkan harta, sudah pentingkan segala macam. Rusak agama ini dengan sebab mereka. Ini penyakit mereka kronis. Akhirnya umat jadi sesat dengan sebab mereka. Kemudian di halaman 99 kata beliau begini, warisalatu daruriyatun fi islah al-abdi fi ma'ashi wa ma'adihi fakama anna salaha

فكما أنه لا صلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالة فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة. فإن الإنسان مضطر إلى الشرع. Kata beliau, risalah diutusnya Rasulullah SAW. Antum lihat di halaman 29, halaman 29 di buku ini, risalah diutusnya Rasulullah SAW merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk memperbaiki kehidupan seorang hamba dalam hidupnya ini di dunia dan juga di akhirat, dan juga sebagai kehidupan nanti di akhirat. Sebagaimana seorang hamba ia tidak akan baik untuk kehidupan akhiratnya melainkan dengan risalah, begitu juga dalam kehidupan dunianya. Dan dia tidak akan baik melainkan dengan ittiba' kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kemudian disebutkan fa innahu baina harakataini, fa innal insan muttarun li syara', sungguhnya manusia itu butuh kepada syariat. Fa inna baina harakataini, harakatun yajlibu biha ma yanfa'u wa harakatun yadfa'u biha ma yadurru. Wasyar'u huwa an-nuru alladhi yubayyinu ma yanfa'uhu wa ma yadurruhu. Wasyar'u nurullahi fi ardhihi wa 'adlihi baina 'ibadihi wa hisnihi alladhi man dakhalahu kana amina. Wa laysa al-muradu bisyar'i at-tamyizu baina ad-dhari wan-nafi' bil-his. Fa inna dhalika yahsulu bil-hayawati al-'ujam. أتقول لي الحياة العجم، فإن الحمار والجمل يميز بي بين الشعير والتراب، بل التمييز بين الأفعال التي تدر فاعلها في معاشه ومعاده كنفي الإيمان والتوحيد والعدل والبر والصدق والإحسان والأمانة والإحفاء والشجاعة والحلم والصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الممالك والجار وأداء الحقوق وإخلاص العمل لله والتوكل عليه والاستعانة به والرضا بمواقع القدر به والتسليم لحكمه والإنكار لأمره وموالاة أوليائه ومعادة أعدائه. Kita lihat di halaman 29. Sesungguhnya manusia sangat membutuhkan kepada agama ini karena dia hidup di antara dua gerak. Gerak yang mendatangkan manfaat baginya dan gerak yang dapat menolak bahaya baginya. Adapun syariat itu adalah cahaya yang dapat menjelaskan apa-apa yang bermanfaat baginya dan menjelaskan apa-apa yang berbahaya. Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan apa yang bermanfaat bagi manusia dan menjelaskan pula tentang apa yang berbahaya. Dan syariat ini adalah cahaya Allah di muka bumi ini, merupakan keadilan Allah di antara hamba-hambanya dan benteng Allah yang sangat kokoh. Barang siapa yang masuk ke dalamnya, maka dia akan aman. Yang dimaksud dengan syariat ini bukan sekedar hanya membedakan yang bahaya dan manfaat dengan perasaan. Bukan. Sebab kalau hanya dengan perasaan, maka hewan pun bisa membedakan, bahkan keledai pun dan unta dapat membedakan debu dengan tepung. Tapi yang dimaksud di sini itu membedakan antara manfaat iman, tauhid, keadilan, kebaikan, kejujuran, amanah, sabar, amar ma'ruf nahi mungkar, silaturahim, berbuat baik kepada kedua orang tua dan tetangga, memenuhi hak, mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah, tawakal hanya kepadanya, kepada Allah, ridha dengan qadar dan qadarnya, tunduk kepada haknya Allah, taat kepada perintahnya, loyal, setia kepada wali-wali Allah, dan memusuhi musuh-musuh Allah, dan seterusnya. Ini dibutuhkan kepada apa? Kepada risalah. Kalau enggak ada risalah kenabian, kita enggak bisa. Manusia pada hakikatnya sudah diberikan oleh Allah alat untuk memahami petunjuk ini. Tapi tetap harus diutus Rasul. Artinya Allah sudah memberikan kepada manusia panca indera. Panca indera diberikan. Diberikan mata, telinga, artinya ada penglihatan, pendengaran, kemudian juga akal, hati, dan yang lainnya diberikan oleh Allah Ta'ala. Cuma itu enggak cukup untuk bisa membedakan ini tauhid, ini syirik. Ini benar, ini salah. Ini jalan yang lurus, jalan yang bengkok. Itu enggak cukup. Mesti ada yang lain.
Selain fitrah hanya manusia yang dibikin oleh Allah, yang Allah ciptakan manusia di atas Islam, mesti ada petunjuk, yaitu Allah turunkan kitab Taurat, Zabur, Injil, kemudian Al-Quran. Al-Quran ini sebagai petunjuk, sebagaimana Injil juga Taurat sebagai petunjuk. Al-Quran sebagai nur, cahaya, dan juga sebagai ruh bagi kehidupan. Cuma kalau diturunkan Al-Quran saja tanpa ada yang bisa menjelaskan, gak bermanfaat. Mesti ada yang bisa menjelaskan. Kayak antum punya mobil umpamanya, ada buku petunjuknya, tapi mesti ada yang menjelaskan. Kalau gak ada yang menjelaskan, kan gak tahu. Al-Quran itu untuk dunia, kalau untuk akhirat lebih lagi butuh orang yang menjelaskan tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka diutusnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka rasul yang diutus lebih dari 300 rasul. Dan nabi yang diutus kurang lebih ada 124 ribu nabi. Karena manusia butuh petunjuk, butuh orang yang menjelaskan kepada manusia. Maka penutup para nabi, penutup para rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu Rasulullah sallallahu. Beliau ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Beliau datang untuk menjelaskan ini kepada seluruh manusia. Jelas, gamblang, semuanya jelas. Akal enggak mampu. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam di juz 19 di halaman 100 dari Majmu' Fatawa, kata beliau, walaula risalatu lam yahtadil aqlu ila tafasilin nafi' wadhar fil ma'ashi wal ma'ad. Kalau tidak ada risalah, akal ini gak akan mampu untuk mengetahui rincian-rincian yang bermanfaat dan juga rincian-rincian yang berbahaya, baik dalam kehidupan mereka dan juga kepada tempat kembali mereka nanti di akhirat. Gak akan mampu. Maka ini nikmat yang besar. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengutus beliau sebagai rahmatan lil alamin. Dan beliau juga mengatakan, ya yuhannas innama ana rahmatun muhda, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 107, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Dan diutusnya Nabi Muhammad SAW membawa risalah ini, ya kita wajib mengimani dan mengikuti. Makanya kita terus memohon kepada Allah hidayah. Makanya enggak kurang kita, minimal 17 kali kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta kepada Allah, ya tunjuki jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat mereka, bukannya jalan orang-orang yang kau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Makanya ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, mereka berkata sebagaimana Allah firmankan tentang perkataan penghuni surga dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 43, Allah berfirman, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami kepada jalan ini, dan kami enggak akan mungkin dapat petunjuk kalau Allah tidak tunjuki kami. Sungguh telah datang rasul-rasul Rabb kami dengan kebenaran. Jadi kita bersyukur kepada Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang akan tahu jalan yang benar, jalan yang lurus, dan jalan yang sesat. Dengan diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika orang tidak mau mengikuti beliau, tidak taat kepada beliau, menyalahi beliau, maka dihinakan. Kalau kita lihat kondisi umat Islam yang ada sekarang ini, mereka mendapatkan kehinaan. Padahal Islam ini kata Nabi sallam, al-islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan enggak ada yang bisa mendikin Islam. Tapi umatnya yang tidak tinggi, agama tetap tinggi dan mulia agama Islam.
Karena apa? Umatnya tidak memenuhi syarat. Allah pasti nolong. Allah berjanji dalam Al-Quran, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan wajib atas kami menolong beriman. Dan Allah juga berjanji dalam ayat yang lain, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumun ashhad. Sungguhnya kami akan menolong orang beriman di dalam kehidupan dunia dan juga nanti. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumun ashhad. Kami akan tolong rasul-rasul kami dan orang beriman dalam kehidupan dunia dan nanti pada saat dibangkitkannya manusia, di saat berdirinya saksi. Tapi orang Islam belum memenuhi syarat ini, artinya mereka belum ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka belum menuntut ilmu yang benar, mereka belum mengamalkan Islam yang benar, belum, dan belum menolong agama. Karena syarat untuk bisa mendapatkan izzah umat Islam harus menolong agama ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Muhammad, surah 47 ayat 7. Allah berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan Allah akan kokohkan kalian. Artinya, kita wajib menolong agama Allah. Bagaimana menolongnya? Dengan kita belajar, nuntut ilmu. Nuntut ilmu syari, Al-Quran, Wasunnah, Lafahmi Salaf. Dan waktunya lama, puluhan tahun kita belajar. Kemudian mengamalkan. Setelah kita mengamalkan, mendakwahkan. Dakwah yang pertama, ya kepada keluarga. Adapun kepada orang yang berilmu, dia berdakwah kepada yang lainnya. Semua ini harus dia dakwahkan. Yang pertama, kepada keluarga. Makanya ketika Abdullah bin Mas'ud menyebutkan tentang belajar, setelah belajar bukan berdakwah. Kan sekarang banyak orang belajar untuk ini langsung dakwah. Anda lihat perkataan Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ta'allamu ta'allamu fa idza 'alimtu fa ila 'alimtum fa'malu." Enggak ada fad'u. Belajarlah kalian, belajar. Kalau kalian sudah belajar, sudah tahu, amalkan. Ini dalam rangka menolong agama Allah. Kalau kita lihat amalnya mereka tidak sesuai, maka syarat amal berapa? Dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Dan banyak orang tidak ikhlas dan tidak ittiba kepada Rasulullah SAW. Makanya Allah, maka Nabi menyebutkan, wa ju'ila dhillatu wassagharu ala man khalafa amri, dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang menyalahi sunnahku, menyalahi perintahku. Wa man tashabba biqaumin fa huwa minhum, barang siapa menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Jadi ikhwan fi din, azakumullah, ini tentang kewajiban kita untuk berpegang teguh kepada risalah kenabian. Kalau enggak ada risalah, gelap semuanya ini. Dunia ini gelap. Enggak ada cahaya, enggak ada ruh, enggak ada kehidupan. Ya diutusin Nabi Muhammad membawa cahaya. Maka dulu di Mekah itu gelap semuanya, gelap. Begitu datangnya Nabi, terang. Dengan apa? Dengan Quran, dengan Sunnah, dengan beliau mendakwahkan Islam ini, terang. Begitu ketika Nabi di Madinah juga demikian, terang. Dan ini cahaya, karena Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Allah telah memberikan izin kepada Nabi untuk mendakwahkan syariat ini. Beliau sebagai basyiran wa nadhira, dan beliau sebagai sirajan munira, lampu yang terang, Rasulullah SAW. Makanya ikhwan fi din, jazakumullah, kita harus belajar dan terus mengamalkan amal saleh. Karena orang enggak akan bahagia, enggak akan ada kehidupan bagi dia, enggak ada cahaya bagi dia, tidak ada kebahagiaan bagi dia, enggak ada perbaikan kecuali dengan ilmu dan amal saleh. Makanya Syekhul Islam membawakan lagi di dalam juz yang sama, juz 19, di halaman 169 dalam Majmu' Fatawa, dia mengatakan begini, wal khairu was-sa'adatu wal-kamalu munhasirun fi naw'aini, fil ilmi an-nafi' wal-amal as-salih. Kata beliau, kebaikan, kebahagiaan, kesempurnaan, dan juga perbaikan itu terbatas pada dua, pada ilmu yang bermanfaat dan pada amal soleh. Ilmu yang bermanfaat, amal soleh.
وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأفضل ذلك وهو الهدى ودين الحق كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. Kata Syaikhul Islam lagi rahimahullah, dan sungguh Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan yang lebih utama daripada itu, yaitu petunjuk dan agama yang hak, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Fath, dan dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya, di surah Al-Fath ayat 28, surah 48 ayat 28, dan sungguh Allah telah mengutus, dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk, petunjuk maksudnya ilmu nafi', wa dinil haq, al-amal salih, liyudhira wala dini kulli, agar Allah menampakkan agama ini di atas semua agama, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Jadi ini tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya kita bersyukur kepada Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat tentang nikmat yang paling besar diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam surah ini, masih yang pertama, poin yang pertama pembahasan kita, surah Ali Imran ayat 164. Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayatnya, antum bisa lihat di buku ini di halaman 27. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 164, ayatnya ada di buku ini di halaman 27. Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah yaitu As-Sunnah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi SAW mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Untuk perhatikan itu. Artinya di sini Allah menyebutkan laqad manallahu 'alal mu'minin. Allah telah memberikan nikmat yang besar. Apa nikmat yang paling besar? Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini nikmat yang paling besar. Dan Allah menyebutkan di sini Allah mengutus rasul dari kalangan diri mereka sendiri. Arti dari jenis manusia dan dari bangsa Arab. Asli keturunan Arab Rasulullah SAW, dan suku yang paling mulia dari Quraisy yang paling mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nikmat yang paling besar diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebutkan di sini dari mereka, dari bangsa Arab. Dan ini enggak bisa lepas. Kalau ya agama Islam, ya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mengikuti siapa? Nabi Muhammad SAW. Asli keturunan Arab. Sekarang kan mulai ada orang berusaha bagaimana menghilangkan nilai-nilai kearaban. Dirubah oleh mereka dengan istilah Islam Nusantara. Ini usaha mereka untuk memurtadkan umat Islam. Ini usaha mereka untuk memurtadkan umat Islam. Berarti mereka ingin berlepas dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW, dari orang Arab. Jelas Nabi Muhammad SAW keturunan Arab, asli Arab, dan yang paling mulia dari bangsa Arab. Ini kenikmatan yang luar biasa dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW.
Kemudian Nabi Muhammad membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, dan diantara tugas Nabi Muhammad SAW membersihkan hati manusia. Yang untuk perhatikan, kita sudah ngaji, kita nuntut ilmu, kita sebagai penuntut ilmu dan juga sebagai da'i, maka kita berusaha bagaimana membersihkan hati kita, membersihkan hati kita dari berbagai macam bentuk kesyirikan, membersihkan hati dari berbagai macam bentuk riya, pamer, kesombongan, ujub, dan penyakit hati yang lainnya. Kita harus membersihkan hati kita dari bid'ah dan yang lainnya. Harus berusaha untuk dibersihkan hati ini, dan terus, waktunya lama, karena surga disediakan untuk orang-orang yang hatinya bersih. Karena orang yang datang kepada Allah akan bermanfaat kalau hatinya selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari nanti di hari kiamat enggak bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Makanya nuntut ilmu ini dalam rangka kita membersihkan hati kita. Hati kita harus baik, harus berubah, sifat-sifat yang jelek harus ditinggalkan. Kemudian wa yu'allimul kitab wal hikmah. Nabi mengajarkan kitab Al-Qur'an dan hikmah, yaitu as-sunnah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama salaf, diantaranya oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitabnya Ar-Risalah. Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan bahwa dimaksud dengan al-hikmah yaitu as-sunnah. Dalam kitab beliau namanya Ar-Risalah. Wa in kanu min qablu fi dhalal mubin. Dan sungguh mereka sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata. Dalam kesesatan yang nyata. Artinya sebelum diutus Nabi, semua orang dalam kesesatan. Makanya kita bersyukur kepada Allah, kita mengikuti agama Islam dan kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian antum lihat lagi ayatnya dalam surah At-Taubah ayat 128. Itu ada ayatnya di bab yang keempat. Surah Taubah ayat 128. Ini saya masih menyebutkan tentang apa? Tentang nikmatnya diutus Nabi Muhammad SAW dan juga kaidah yang bermanfaat dalam kita berpegang teguh dengan risalah Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh datang kepada kamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Allah menyebutkan, sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian, dari jenis manusia dan dari bangsa Arab yang paling mulia. Azizun alaihi ma'anittum, terasa berat olehnya penderitaan yang kalian alami. Harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Bil mu'mina raufur rahim, beliau sangat kasih dan sayang kepada orang beriman. Allah menyebutkan di sini ada empat. Yang pertama antum lihat di ayat ini. Yang pertama Allah sebutkan, telah datang kepada kamu seorang rasul. Ini nikmat yang besar, datangnya seorang rasul, siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan Allah menyebutkan di sini, yaitu dari diri kalian, dari jenis manusia dan dari bangsa Arab. Ini yang pertama. Allah sebutkan dari jenis manusia dari bangsa Arab. Ini yang pertama. Yang kedua, azizun alaihi ma'anittum, terasa berat baginya penderitaan yang kalian alami. Arti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau memberikan kepada manusia atau mengajarkan kepada manusia yang memberatkan mereka. Makanya seluruh ajaran Islam, seluruh syariat Islam semuanya apa? Mudah, enggak ada yang sulit. Karena Nabi berat bagi dia kalau umat Islam ini menderita dengan syariat yang dibawa. Makanya seluruh syariat Islam tentang apa aja? Tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang jihad, tentang apa saja semuanya mudah, enggak ada yang sulit dalam agama ini. Sesuai dengan nas Al-Qur'an. Allah berfirman di tengah-tengah ayat puasa di surah Al-Baqarah di ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra.
Allah mengendaki kepada kalian kemudahan dan Allah tidak mengendaki kesulitan bagi kalian. Nabi juga bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Inna hadzal dina yusrun." Sesungguhnya agama Islam agama yang mudah. Enggak sulit agama Islam. Semuanya mudah. Makanya Nabi SAW tidak mau sampai umat Islam menderita, sulit dalam beragama, enggak mungkin. Nabi mesti memberikan contoh yang mudah buat umat Islam. Semuanya. Tentang apa aja? Tentang sholat, tentang puasa, zakat, sedekah, haji, umroh, dan yang lainnya. Semuanya mudah. Enggak ada yang sulit sama sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga, harisun alaikum. Harisun alaikum ay harisun ala hidayatikum. Berkeinginan keras untuk memberikan hidayah kepada kalian. Berkeinginan keras untuk menyelamatkan kalian. Maka Nabi berusaha bagaimana menyelamatkan umat Islam. Sampai Nabi memberikan contoh kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Nabi SAW, "Mathali wa mathalukum kamathali rajulin istauqada naran faja'al janadibu wal farashu yaqa'na fiha wa ana akhidhum bihujazikum 'anil nari wa antum tafallatuna min yadayya." Muttafaqun 'alaih. Kata Nabi SAW, perumpamaan aku dengan kalian seperti seorang yang menyalakan api. Ketika api sudah nyala, laron datang. Aku dengan kalian, aku yang menyalakan api, kalian laron. Laron itu berusaha untuk masuk dalam api. Aku berusaha untuk menarik kalian jangan masuk ke api, masuk api neraka. Tapi kalian lepas dari tanganku. Kalian masuk ke dalam neraka. Hati Nabi sudah sayang, berusaha memberikan petunjuk dan mengingatkan manusia agar manusia masuk surga, jangan masuk ke neraka. Diberikan penjelasan, diberikan penjelasan yang paling jelas tentang tauhid kepada Allah. Rububiyah, uluhiyah jelas di Quran, jelas di sunnah Nabi, jelas sekali. Nabi jelaskan tentang sunnah dan juga bahayanya bidah, jelas sekali. Nabi jelaskan jalan ketaatan dan jalan juga kesesatan maksiat. Nabi jelaskan semuanya. Lengkap. Tapi manusia tetap aja berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat maksiat, bahkan melecehkan Quran dan sunnah. Maka Nabi, kalian lepas dari tanganku, masuk ke dalam neraka dari umat Islam ini. Kenapa? Tidak mengikuti Rasulullah SAW. Yang keempat, kalau sebutkan dalam ayat ini, bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang beriman sangat kasih dan sayang Rasulullah. Orang yang paling sayang adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya anda perhatikan bahwa orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada umat yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang tauhid itu tauhid, yang syirik itu syirik, yang sunnah itu sunnah, yang bid'ah itu bid'ah, yang taat-taat, yang maksiat-maksiat, jelas dijelaskan dengan gamblang. Justru orang inilah orang yang sayang kepada umat. Rasulullah jelas sayang kepada umatnya. Maka Rasul menjelaskan kepada mereka. Beliau jelaskan ini syirik. Patung-patung yang ada syirik. Kubur-kubur yang sembah syirik. Pohon-pohon yang sembah semuanya syirik. Kita wajib barok berlepas diri dari semuanya itu. Untuk mentauhidkan Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, "Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un." Dalam surah Az-Zukhruf, surah 43 ayat 26 sampai 28. Allah berfirman, "Ingat tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah." Karena kaumnya Nabi Ibrahim menyembah patung, menyembah kubur, menyembah pohon, menyembah matahari, bulan, bintang. Aku berlepas diri dari semuanya. Berlepas diri, meninggalkan semuanya. Dan benci kepada semuanya yang disembah selain Allah. Kecuali satu. Itu Allah yang telah menciptakan aku. Dan Allah jadikan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, sebagai kalimat yang kekal pada anak cucunya. Agar mereka kembali kepada kalimat ini. Dalam surah Az-Zukhruf, surah 43, ayat 26-28. Maka di sini untuk perhatikan bahwa Nabi Muhammad sayang kepada umatnya. Ketika Nabi mendakwakan dakwah tauhid, saya mau tanya kepada antum,
Diterima atau dimusuhi? Dimusuhi. Dibilang gila, dibilang pemecah belah umat, dibilang melecehkan nenek moyang, dan segala macam sudah. Tapi nggak boleh berhenti dakwah. Dimusuhi, dilempar dengan kotoran binatang, dilempar dengan batu, diusir. Inilah konsekuensi dari dakwah, dakwah yang diberkahi ini. Kita sayang pada umat, harus dijelaskan. Meskipun dimusuhi oleh umat ini, dimusuhi oleh orang mujrimin, oleh tokoh-tokoh penyesat umat, gak ada masalah. Tapi dakwah ini harus sampai kepada umat, supaya umat selamat dunia dan selamat akhiratnya, agar mereka mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ini perjuangan, dan ini dakwah. Baru dikatakan dakwah ya seperti ini dakwah. Kau cuma ceramah menghibur orang supaya orang senang. Ini bukan dakwah, namanya tontonan. Yang hadir semuanya penggemar, bukan tuntunan. Mahal hidayah ini, pahit tapi harus diterima. Karena jalan yang membawa manusia kepada keselamatan dunia akhirat, enggak bisa ditukar dengan yang lain. Jalan ini jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan Allah jamin mereka semua dengan surga. Wa kullan wa'adallahu husna. Kalau kita ingin masuk surga, ikuti jalan ini. Justru kita menjelaskan kepada umat tentang tauhid, tentang bahaya syirik, tentang sunnah, bahaya beda. Justru kita sayang kepada umat Islam. Tapi dianggap oleh tokoh-tokoh agama, ahlul bidah, dianggap apa? Memecah belah umat. Dianggap suka menyesatkan. Padahal kita gak menyesatkan. Allah ayatnya mengatakan Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki, Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki. Yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki, Allah berikan petunjuk siapa yang Allah kehendaki. Banyak ayat Al-Quran menyebutkan tentang kesesatan. Bahkan orang yang syirik, Allah mengatakan dalam Al-Quran adalah orang yang paling sesat di muka bumi ini. Nas Al-Quran. Untuk misalnya dalam berapa ayat, dalam surah An-Nisa, di dalam surah Al-Ahqaf, Allah menjelaskan. Jelas. Saya bacakan satu ayat aja. Allah menyebutkan bahwa orang berbuat syirik itu sesat. Kalau sesat mau dikatakan dapat petunjuk dia. Ya sesat kata Al-Quran. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 116. Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Kalau syirik sesat. Sekarang orang nyembah kubur, syirik atau tidak? Syirik. Datang ke kuburan wali, minta-minta kuburan wali, syirik atau tidak? Syirik. Jelas syirik ini. Mau dikatakan tauhid, syirik. Jelas syirik. Syirkun akbar. Sampai menangis di kubur-kubur wali, minta kepada mereka supaya dimudahkan rezeki, supaya dimudahkan jodohnya, supaya tetap jabatannya, kemudian datang ke dukun-dukun dan segala macam. Ini semua syirik. Kita harus jelaskan berumat ini syirik, supaya orang tidak berbuat syirik. Justru ini kita sayang kepada umat. Jelas sampai sini? Paham ya? Gitu. Bapak, kalau kita lihat, sekarang kita balik. Orang yang tidak menjelaskan tentang tauhid dan syirik, dibiarkan umatnya berbuat syirik, dibiarkan umatnya berbuat beda, jahat gak dia? Jahat kepada umatnya. Sampai puluhan tahun dia ngaji, gak tahu tentang tauhid dan syirik, gak tahu tentang rukun la ilallah, gak tahu tentang syarat la ilallah, tidak tahu bagaimana konsekuensi dan mengamalkan la ilallah, gak tahu dia. Apa gak zalim seperti ini kepada rakyat, kepada umat? Justru kita sayang. Jelas ya sampai sini ya. Sekarang kita masuk poin yang kedua, pembahasan yang kedua. Yang kedua tentang dua prinsip agama. Yang ini harus kita pahami ini. Dan sering saya dalam mukadimah kajian saya bawakan beberapa prinsip dalam agama Islam. Gitu. Ya. Ini saya akan bawakan di sini dua prinsip agama Islam. Antum lihat di bab yang kedua. Bab kedua di buku ini, halaman 17. Saya sebutkan dulu penjelasan para ulama dalam bahasa Arabnya.
Dikatakanlah para ulama bahwa dinul Islam mabniun ala aslaini. Ala na'budu illallah wahdahu la syarikalah. Wa ala na'budu illa bima syara'a fi kitabihi aw fi sunnati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la bil bid'ah wala bil ahwa. Bahwa agama Islam dibangun di atas dua prinsip. Agama Islam dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, ala na'budu illallah wahdahu la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidak boleh kita mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ala na'budu illa bima syara'a fi kitabihi aw fi sunnati rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la bil bid'ah wala bil ahwa. Yang kedua, tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang telah Allah syariatkan dalam kitabnya atau yang telah disyariatkan dalam sunnah nabinya sallallahu alaihi yang terpelihara, tidak dengan bid'ah dan tidak pula dengan hawa nafsu. Tuh melihat poin ini, dua poin ini di halaman 17 dan halaman 20. Halaman 17 dan halaman 20. Ini prinsip dalam kita beragama ini. Ya, dua prinsip dalam kita beragama, yaitu yang pertama, tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah. Satu aja. Itu Allah SWT yang kita wajib ibadahi. Makanya Nabi SAW mendakwakan dakwah ini kepada semua manusia, kepada orang Yahudi, Nasrani, kaum musyrikin dan yang lainnya, Majusi dan segala macam sudah Nabi dakwakan dakwah ini kepada mereka agar mereka beribadahnya kepada Allah. Kemudian Nabi mengajak juga kaum Nasrani. Artinya setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi dan Nasrani wajib untuk mengikuti siapa? Wajib mengikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai seandainya Nabi Musa masih hidup, tetap wajib mengikuti siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah Nabi yang terakhir, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bahkan Sayyidul Khalqi Ajma'in. Penghulunya seluruh makhluk semuanya Nabi Muhammad SAW. Lebih mulia dari semua yang ada di langit dan di bumi, Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling kita cintai dari seluruh manusia di muka bumi ini. Makanya kita perhatikan bahwa tidak ada agama kecuali yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada syariat, tidak ada hakikat, tidak ada marifat kecuali yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sempurna agama ini. Makanya orang Yahudi Nasrani diajak untuk masuk ke agama Islam. Kalau mereka enggak masuk dan tetap dalam agamanya setelah diutus Nabi Muhammad, maka mereka tempatnya di neraka. Perhatikan ya. Karena agamanya satu, itu agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi Allah satu, agama Islam. Wa may yabtaghi ghayra Islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam enggak akan diterima oleh Allah dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dan Allah juga berfirman, "Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Watmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam. Jadi pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam jadi agamamu. Jelas wa raditu lakumul islam. Jadi watmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam. Aku ridho Islam. Berarti selain Islam enggak akan diterima oleh Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, "Waladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa aja, Yahudi atau Nasrani, kemudian dia beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Ini harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Jadi dalam Islam enggak ada semua agama sama, enggak ada. Ini batil dan kufur ini. Semua agama baik juga batil dan kufur. Hanya satu
Yang benar hanya satu, yang baik hanya satu, yang diredoi hanya satu, yang membawa manusia ke surga, yaitu apa? Islam, yang dibawa oleh para nabi dan ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengajak orang-orang Yahudi kepada satu kalimat yang sama. Antum lihat ayatnya di halaman 18. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 64, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syahdu bi anna muslimun." Wahai ahlul kitab, kemarilah kepada satu kalimat. Marilah berpegang kepada satu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dengan kalian, bahwa tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah, dan tidak, dan kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, dan tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah kaum muslimin. Di sini Nabi disuruh oleh Allah untuk mengajak Yahudi Nasrani untuk mengikuti kalimat yang sama yang terdapat dalam kitab-kitab mereka. Itu kalimat yang sama yang terdapat dalam kitab mereka, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Karena semua nabi, semua rasul, dakwanya mengajak orang untuk mentauhidkan Allah. Yang kedua, kalimat yang sama, tidak boleh menyekutukan Allah. Dan nabi-nabi semua begitu. Semuanya nabi melarang orang berbuat syirik. Yang ketiga, tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian lain sebagai Tuhan. Karena di antara orang Yahudi ada yang menjadikan Uzair sebagai anak Allah, sebagai Tuhan. Begitu juga orang-orang Nasrani menjadikan Isa sebagai Tuhan. Ini semua batil, semuanya sesat. Maka enggak boleh menjadikan sebagian manusia sebagai Tuhan bagi sebagian lain. Tuhan itu hanya satu, Rabb hanya satu Allah. Selain Allah semuanya makhluk. Ma'bud hanya satu Allah, selainnya semuanya hamba Allah SWT. Maka enggak boleh kita beribadah melainkan kepada Allah. Ini di surah Ali Imran ayat 64. Kalau antum lihat juga, Nabi Isa alaihissalam mendakwakan kepada orang-orang Nasrani supaya beribadah kepada Allah. Seperti Allah menyebutkan dalam surah Ali Imran di ayat 51. Nabi Isa mengatakan, "Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim." Surah Ali Imran surah 3 ayat 51. "Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh." Sesungguhnya Allah itu Rabb kami dan Rabb kalian. Ibadahnya kepada Allah. Di Nabi Isa itu mengatakan ibadah kepada Allah. Ini jalan yang lurus. Itu yang kita ikuti, jalan yang lurus. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua prinsip agama. Yang pertama tentang tauhid. Makanya ayat-ayat dalam Al-Quran Allah sebutkan, "Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadah kepada Allah, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Nabi-nabi semuanya diutus untuk menegakkan tauhid, menjauhkan syirik. "Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Sungguh kami tahu itu pada setiap umat seorang rasul agar mereka, umat ini, beribadah kepada Allah dan menjauhkan taghut. Ini tugasnya para dai ini. Para dai. Para ulama. Karena para ulama, kata Nabi, pewarisnya apa? "Al-ulama waratsatul anbiya." "Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman innama warathul ilma faman akhadahu akhadahu bihadzin wafir." Kata Nabi SAW, sesungguhnya para ulama waris para nabi. Para nabi enggak mewariskan dinar dan dirham. Nabi-nabi enggak mewariskan uang, tidak. Maka dakwah enggak ada duit. Dan bukan cari uang, bukan cari dunia. Nabi-nabi enggak meninggalkan itu. Yang Nabi wariskan kepada umat ini apa? Ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu ini, maka dia mendapatkan bagian yang besar. Ilmu yang diwariskan oleh Nabi apa? Ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW apa? Al-Quran dan As-Sunnah, dengan mengikuti pemahaman salafus saleh. Itu ingat, ilmu yang kita kaji, ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita cari, ilmu yang kita pelajari adalah Al-Quran dan Sunnah. Dalil dari Quran dan Sunnah. Bukan kata guru, bukan kata ustadz, bukan kata imam, bukan kata syekh. Kata dalil. Itu perhatikan, dalam antum belajar dalil. Ini yang kita pelajari.
Orang yang mengambil ini, maka dia bagian yang banyak. Tapi ada tugas yang wajib yang diperhatikan oleh para ulama. Apa tugas mereka yang wajib? Mereka sudah nuntut ilmu, mereka belajar, mereka sampai menjadi ulama. Bukan sedikit waktunya, puluhan tahun. Bukan seperti sekarang orang belajar, baru belajar kemudian bisa ceramah. La haula wa la quwwata illa billah. Belajar lama, bertahun-tahun. Mereka hafal Quran, hafal hadis Nabi, memahami tentang isinya, kemudian mereka amalkan, mereka pahami, mereka amalkan, mereka dakwakan. Sekarang ada yang kewajiban. Kewajiban antara ulama dengan umumnya manusia, ada kewajiban yang sama dan ada kewajiban yang berbeda. Kewajiban yang sama seperti apa? Seperti wajib dia mentauhidkan Allah, enggak boleh syirik, wajib melaksanakan sunnah, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, dan lainnya wajib semuanya. Cuma ada kelebihan orang yang alim di sini. Apa kelebihannya yang berbeda dengan masyarakat? Apa? Apa? Kewajiban dia untuk menjelaskan kepada umat tentang apa? Tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik. Sesuai dengan nas Al-Qur'an tadi yang kita baca, surah An-Nahl ayat 36. Jelas enggak sampai sini nih? Seperti orang kaya. Orang kaya kewajibannya dengan orang miskin sama atau tidak? Sama secara umum. Cuma ada kelebihan orang kaya apa? Dia wajib membayar apa? Zakat. Dia wajib sedekah, dia wajib menolong orang-orang yang susah. Ada kewajiban bagi dia. Tapi secara umum dia wajib sholat, wajib puasa, sama dengan orang miskin. Gak ada perbedaan, semua sama. Tapi ada perbedaan apa? Dia wajib mengeluarkan zakat. Gak ada perbedaan pengajian, gak ada. Orang miskin ngajinya di masjid, orang kaya di hotel. Ini penyimpangan dalam manhaj ini. Ini penyimpangan dalam manhaj. Ini harus perhatikan, gak ada dalam Islam seperti ini, gak ada. Ini penyesatan umat ini. Gak boleh, gak ada kasta dalam Islam, gak ada. Gak ada diskriminasi, semua sama dalam pandangan Allah. Yang mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang takwa kepada Allah. Bukan orang kaya. Gak ada kemuliaan bagi orang kaya. Gak boleh ngaji di hotel itu. Pakai bayar 4 juta, 6 juta. Asal kumpulkan buat bangun masjid. Bangun masjid, manfaat. Daripada buat ngaji di hotel. Jadi ini gak benar dalam Islam. Ini penyimpangan manhaj ini. Karena makanya ustadznya harus belajar juga tentang manhaj. Karena ustadz juga gak ngerti tentang manhaj. Jadi ada perbedaan yang harus dipahami, kewajiban dia untuk menjelaskan kepada umat tentang apa? Yang tauhid yang paling pokok. Dan melarang orang dalam perbuatan syirik. Ini kewajibannya para ulama. Karena itulah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan itu. Kalau sekarang, kalau umat menjelaskan tentang masalah-masalah umum, ya udah banyak. Pencerama umum yang gak ngerti agama, ceramah. Gak dijelaskan apa-apa, karena dia gak ngerti agama. Makanya ini bala, musibah yang besar dalam agama ini. Lebih daripada musibah bencana alam. Banyaknya da'i-da'i ruwaibidoh yang muncul, yang gak punya ilmu sama sekali. Kemudian selanjutnya, tentang prinsip yang kedua, bahwa Islam dibangun dari dua prinsip. Yang pertama, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, yaitu ala na'budu illa bima syara'. Enggak boleh kita beribadah melainkan menurut apa yang disyariatkan. Enggak boleh kita bikin syariat sendiri. Syariat itu ada terdapat dalam kitabullah, yang kedua dalam sunnah rasulnya. Bukan ikutin pendapat atau fatwa, bukan. Tapi dalil yang kita ikuti dari Quran dan sunnah. Tidak boleh kita berbuat beda dan tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Artinya prinsip yang kedua, tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang telah Allah syariatkan dalam kitabnya. Dalam kitabnya apa? Al-Quran. Atau yang telah disyariatkan dalam sunnah Nabi-Nya SAW yang terpelihara, yaitu sunnahnya. Tidak dengan beda dan tidak dengan hawa nafsu. Makanya enggak boleh orang berbuat beda. Apa yang datang dari Nabi, kewajiban dia untuk mengambil. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul kamu ambil, yang dilarang kamu kamu tinggalkan. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah An-Nisa, Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah
wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Insyaallah Allah akan cinta kepada kalian. Allah akan mengampuni dosa kalian dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Kemudian Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, dalam beribadah kepada Allah tidak boleh seorang muslim melakukan perbuatan bid'ah, karena bid'ah terlarang dalam agama. Orang yang mengadakan sesuatu yang berlawan agama, maka perbuatannya tertolak, tidak diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Rasulullah SAW bersabda, antum lihat halaman 22, halaman 22, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jauhilah diri kalian dari setiap perkara yang baru dalam agama, karena sungguhnya setiap yang dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Darimi dan lainnya. Dan Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa min wa huwa radd. Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami yang tidak ada contohnya dari kami, maka ia tertolak. Antum lihat di sini, man ahdatha fi amrina hadza. Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama, yang baru dalam urusan agama, bukan soal urusan dunia. Kalau dunia, kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunia, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi orang yang mengatakan yang baru dalam agama tertolak. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan yang lainnya. Nabi juga bersabda, man amila amalan laisa alaihi amrun fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal tanpa ada tuntunan dari kami, amalan tersebut tertolak. Jadi orang yang mengadakan yang baru dalam agama yang tidak ada contohnya, tertolak. Sekarang kita masuk poin yang ketiga, pembahasan yang ketiga. Pembahasan ketiga, antum lihat bab yang ketujuh. Kita akan bahas bab ketujuh dari mulai halaman 57. Ini juga enggak semua kita baca. Ayat-ayat tentang wajibnya ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang wajibnya ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak. Menurut Imam Ahmad ada 33 ayat dalam Al-Qur'an. Sedangkan menurut Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa bahwa Allah telah mewajibkan taat kepada Rasulullah kurang lebih ada 40 ayat dalam Al-Qur'an. Perlunya kita membahas tentang ittiba karena pembahasan ini sangat penting, serta telah banyak dilalaikan dan diabaikan oleh kaum muslimin, bahkan oleh para ustaz dan para dai. Baik ittiba dalam masalah akidah, syariah, akhlak, dakwah, siasat syariah, politik syar'i maupun yang lainnya. Karena dengan ittiba kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kebahagiaan, kemenangan dan sorga. Allah Azza wa Jalla akan menjadikan kebinasaan, kehinaan, kerendahan, kehancuran bagi orang-orang yang tidak ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman, tadi ayatnya sudah kita baca dalam surah Ali Imran ayat 31. Ini sering diulang ini ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti siapa? Ikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang wafat tahun 774 Hijriah, dia mengatakan ayat ini adalah sebagai pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah namun tidak mau menempuh jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu telah berdusta dalam pengakuannya tersebut sampai ia mengikuti syariat dan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam semua ucapan dan perbuatannya. Sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak termasuk dalam urusan agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis Sahih dan Bukhari Muslim. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kamu mencintai Allah, ikuti aku, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa kamu. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta dari kecintaan kalian kepada Allah, yaitu kecintaan Allah kepada kalian.
Dan ini lebih besar daripada yang pertama, sebagaimana dijawabkan oleh para ulama. Yang penting adalah bukan bagaimana kalian mencintai, akan tapi bagaimana kalian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kita mencintai Allah, yang kedua Allah mencintai kita. Kalau mencintai Allah, semua orang bisa ngaku. Tapi belum tentu Allah mencintai kita, kecuali kalau dia mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan,

الله صلى الله عليه وسلم. Sekarang antum lihat di halaman 63. Halaman 63 tentang wajibnya kita ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah An-Nisa ayat 65. Antum lihat surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Surah An-Nisa ayat 65. Ayat ini mengandung yang pertama, seorang tidak dikatakan beriman hingga menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim terhadap apa-apa yang diperselisihkan di antara sesama manusia. Yang kedua, di antara ciri orang beriman adalah tidak merasa keberatan, tidak merasa sempit atas apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, bahkan ia menerima putusan beliau dengan lapang dada. Yang ketiga, ciri orang beriman adalah tunduk kepada setiap keputusan Rasulullah SAW dengan setunduk-tunduknya. Yang keempat, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, kata beliau bahwa maksud tahkim, menjadikan Rasulullah sebagai hakim, di sini kedudukannya sama dengan Islam. Menghilangkan kesempitan hati dan menerima keputusan, kedudukannya sama dengan iman. Dan taslim tunduk kepada keputusan tersebut, kedudukannya sama dengan ihsan. Jadi kalau sudah datang keputusan dari Rasulullah, kewajiban kita sami'na wa ta'na. Enggak boleh pilih-pilih lagi. Ini yang harus kita perhatikan. Orang beriman itu berusaha bagaimana dia menerima keputusan sami'na wa ta'na. Sebab kalau enggak begitu, ya akan terjadi berbagai macam penyimpangan. Kalau sudah ada dalil keterangan dari Quran dan Sunnah, kewajibannya sami'na wa ta'na. Itu orang beriman. Sami'na wa ta'na. Enggak boleh dibantah. Kalau sudah datang dalil, kewajiban dia untuk mendengar dan taat. Enggak boleh dibantah. Bahkan kita mengangkat suara aja di atas suara Nabi enggak boleh. Mengangkat suara di atas suara Nabi enggak boleh. Dan itu bisa membatalkan amal kita. Mengangkat suara itu bisa membatalkan amal. Apalagi kalau dia membantah dengan apa? Dengan perasaan, dengan analogi, dengan kias, dengan akal, dengan pendapat gurunya, dengan pendapat syekhnya, bisa batal amalnya. Antum lihat ayat tentang batalnya amal itu di dalam surah Al-Hujurat di ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu biqawli kajhari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi. Jangan kalian mengeraskan kepada beliau dengan perkataan seperti sebagian kalian mengeraskan kepada sebagian yang lain. Sebab apa? Akan hapus amal kalian. Jadi bukan syirik aja menghapuskan amal, bukan riya aja menghapuskan amal, termasuk mengeraskan suara di atas suara Nabi bisa menghapuskan amal. Wa antum la tasyurun, dan kalian tidak mengetahui. Dan kalian tidak mengetahui. Apakah Nabi itu masih hidup atau Nabi sudah wafat, enggak boleh kita mengeraskan suara di hadapan Rasulullah SAW. Makanya antum lihat di Madinah, antum di Mekah dengan Madinah, antum lihat di Mekah orang biasa suara dengan keras. Di Madinah enggak ada. Karena enggak boleh mengeraskan suara di depan Rasulullah SAW. Kan di sana masih ada kuburannya Nabi SAW. Enggak ada yang berani mengeraskan suara. Kalau di Mekah antum bisa lihat suara keras-keras di Mekah. Di Madinah enggak ada suara dikeraskan. Karena enggak boleh mengeraskan suara, membatalkan amal.
Kata Imam Al-Qayyim, saya bacakan penjelasan Al-Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Kata beliau begini,

إذ فإذا كان رفع أصوات فوق صوتي سببا لحبوط أعمالهم فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياستهم ومعارضهم على ما جاء به ورفع عليه؟ أليس هذا أولى أن يكون محبطا لأعمالهم؟ كذا الإمام ابن القيم رحمه الله. Beliau wafat tahun 751 Hijriah. Beliau muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalam kitabnya Alamul Muwaqqi'in An Rabbil Alamin di juz yang pertama atau yang ditahqiq oleh Syekh Masyhur Hasan Salman di juz yang kedua. Kata beliau, apabila mengangkat suara di atas suaranya Nabi itu sebagai sebab hapusnya amal mereka, bagaimana kalau mereka mendahulukan akal mereka dari hadis Nabi SAW, atau mereka mendahulukan ra'yu mereka dari sunnah Nabi, atau mendahulukan perasaan mereka dari sunnah Nabi, atau mendahulukan politik mereka atau pengetahuan mereka atas apa yang ada dari Nabi SAW? Dia kalahkan itu sunnah Nabi demi apa? Demi perasaannya, mengikuti orang banyak, demi politik atau yang lainnya. Ini batal enggak amalnya? Alaisa hadza aula au ayyakuna muhbitan li'amalin? Bukankah ini yang lebih patut untuk membatalkan amal mereka? Antum bisa cek nanti itu di kitab I'lamul Muwaqqi'in Ar-Rabbil Alamin. Jadi bisa membatalkan amal. Sudah datang sunnah Nabi, mestinya kewajiban orang mukmin taslim mengucapkan sami'na wa ata'na. Antum lihat ayatnya dalam surah An-Nur tentang kewajiban sami'na wa ata'na. Surah 24, surah An-Nur. Antum lihat. Supaya antum paham dengan dalil di ayat 51 dan 52. Antum lihat surah An-Nur, surah 24 ayat 51, 52. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyakuma bainahum yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa man yuti' Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yataqhi fa ulaika humul faizun. Sesungguhnya perkataan orang-orang beriman apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk dihukumi di antara mereka, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Mereka lah orang-orang yang sukses, mereka orang yang bahagia, mereka orang-orang yang menang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan dia takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, mereka lah orang-orang yang sukses. Orang yang sukses, ya mereka ini yang taat kepada Allah. Karena jaminan orang yang taat kepada Rasulullah, jaminannya apa? Sorga. Orang yang taat kepada Rasulullah SAW, jaminannya sorga. Dan kalau sudah diputuskan satu perkara, wajib dia untuk sami'na wa ata'na. Makanya di surah yang lain, di surah Al-Ahzab, untuk melihat di halaman 67, 67-68, Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Dilihat semuanya. Surah Al-Ahzab ayat 36. Allah berfirman, dilihat ayatnya. Yang punya buku dilihat di halaman 67. Yang tidak bawa bukunya lihat mushafnya. Antum datang ke sini untuk ngaji, untuk ilmu, perhatikan. Jangan ngobrol. Semuanya ngobrol, baik yang laki maupun perempuan, jangan tidur. Perhatikan agar anda dapat ilmu. Antum sudah berdoa tadi pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, kumohon engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal diterima. Kalau antum sudah berdoa itu, antum perhatikan pelajaran ini agar antum dapat ilmu supaya enggak sia-sia antum datang ke tempat ini. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sil lahu rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah Rasulnya sudah putuskan satu perkara, tidak patut bagi mereka untuk memilih-milih dari urusan mereka
Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ini Allah yang berfirman, sesat orang yang tidak mau taat kepada Allah Rasulnya, sesat. Allah yang katakan ini nyata. Jadi kalau sudah Allah putuskan perkara, kewajiban dia sami'na wa atha'na, jangan pilih lagi yang lain. Dikatakan ini wajib, sami'na wa atha'na. Ini haram, sami'na wa atha'na, tinggalkan yang haram itu. Kalau dikatakan ini perintah dari Allah Rasulnya, sami'na wa atha'na, apa aja. Tentang tauhid, tentang sholat berjamaah bagi laki-laki, tentang pakai jilbab bagi wanita, tentang kewajiban taat seorang wanita kepada suaminya, dan yang lainnya. Sami'na wa atha'na. Jangan pilih-pilih lagi. Dilarang oleh Nabi, jangan berbuat beda. Satu yang belum agama, yang Nabi gak contohkan, tinggalkan semuanya. Sami'na wa atha'na. Sekarang ketika dia melawan dengan akalnya, dengan perasaannya, dengan orang banyak, dengan pendapat gurunya, di sini dia menentang siapa? Menentang Rasulullah SAW. Di sini dia punya adab atau tidak? Tidak punya adab. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, kata beliau, kalau Rasulullah sudah putuskan satu perkara, perintah atau larangan, wajib atau haram, ketika beliau masih hidup, kita wajib enggak untuk taat? Wajib. Wajib atau tidak? Wajib. Sekarang beliau sudah meninggal, wajib gak taat? Wajib. Gak ada satupun yang menghapus ketika beliau masih hidup atau beliau sudah meninggal, kewajiban kita untuk mengikuti beliau. Ayat-ayat yang tadi kita bacakan berkaitan dengan beliau masih hidup atau beliau sudah meninggal dunia. Sami'na wa atha'na. Makanya ketika orang itu tidak mentaati Rasulullah, maka orang ini tidak punya apa? Gak punya adab Rasulullah. Maka kita lihat ahlul bidah, ahlul ahwa adalah orang-orang yang tidak punya adab kepada Allah dan tidak punya adab kepada Rasulullah SAW. Gak punya adab. Kalau kepada Allah gak punya adab, kepada Rasulullah gak punya adab, apalagi kepada kaum mukminin. Allah aja gak dihiraukan oleh mereka. Rasul gak dihiraukan. Tapi mereka mengatakan apa? Cinta kepada Rasulullah. Nanti kita akan bahas insya Allah tentang cinta. Gitu. Cinta Nabi Muhammad SAW yang kita bahas. Bukan tangga-tangga cinta, bukan. Itu nanti pembahasannya. Jadi kalau mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, harus wajib ikut kepada Rasulullah SAW. Bukan ikut pendapat, ikut pemikiran, ikut fulan, sesat. Rasulullah, kan Nabi sudah mengatakan, taraktu fikum amraini lan tadillu mata masaktum bima kitab Allah wa sunnati, aku tinggalkan dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang dengan dua perkara ini, kitab Allah dan sunnahku. Wajib kita ikut, selamat dunia akhirat. Dan ini yang kita dakwakan siang malam, agar umat Islam mengikuti Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang lain. Kita gak mengajarkan ajaran yang baru, tidak membawa mazhab yang baru, tidak membawa aliran baru. Justru kita mengajak umat untuk mengikuti Rasulullah SAW. Gak ada yang lain. Dan bangsa ini akan selamat kalau bangsa ini mengikuti dakwah yang barokah ini. Baru akan selamat. Baru bangsa ini akan dapat barokah dari Allah selama mengikuti dakwah ini. Karena dakwah ini membawa keberkahan kepada umat, kepada pribadi, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada rakyat. Barokah. Kenapa? Dakwah-dakwah yang barokah. Mengikuti Rasulullah, mengikuti Allah, mengikuti Quran, mengikuti sunnah. Gak ada yang lain. Gak ada yang baru dalam dakwah ini. Dikatakan baru oleh orang-orang yang tidak mau terima apa? Gak mau terima Quran, gak mau terima sunnah. Tapi ngakunya ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Kalau kita lihat gak sesuai. Kalau bilang ahlu sunnah, ikuti siapa? Sunnah Nabi. Kalau jamaah, ikuti siapa? Para sahabat. Mereka gak ikut al-jamaah, para sahabat kan. Ketika Nabi menyebutkan iftirakul ummah, 73 masuk neraka, 72 masuk neraka, 1 masuk surga, kata Nabi apa? Al-jamaah. Al-jamaah maksudnya apa? Sahabat. Ma'ana al-yawma wa-sahabi. Jadi ngaku al-sunnah jamaah, gak ngikuti sunnah, gak ngikuti sahabat. Jadi gak bisa dikatakan mereka al-sunnah jamaah. Nama aja. Orang bisa bikin 1000 nama, tapi gak gitu sunnah, gak ada manfaatnya. Intisab mereka gak ada manfaatnya. Sama seperti orang mengaku salaf-salaf, tapi dia gak
belajar Quran dan Sunnah lepas misalnya, nggak ngerti manhaj, nggak ada manfaat buat dia. Jelas sampai sini. Karena saya bawakan ayat orang-orang yang menyalahi Sunnah Rasulullah apa akibatnya. Masih di bab yang ketujuh. Antum lihat ayatnya di dalam Surah An-Nur ayat 63, halaman 65. Halaman 65. Allah berfirman dalam Surah An-Nur, semuanya lihat, baca ayatnya, Surah An-Nur, Surah 24 ayat 65, ayat 63, afwan, saya keliru, ayat 63, bukan 65, ayat 63. Surah An-Nur, Surah 24 ayat 63. Allah berfirman, Subhanahu wa ta'ala, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah, takut akan ditimpa fitnah, cobaan atau ditimpa azab. Saya bacakan penjelasan tafsirnya oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, "Ana amri ay an amr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sabiluhu wa minhaju wa tariqatuhu wa sunnatu wa syari'atuhu fatuzanul aqwal wal a'malu bi aqwalihi wa a'malihi fama wafaqa dhalika qubila wa ma khalafa huwa mardudun ala qa'ilihi wa fa'ilihi man kainan man kana kama thabata fi sahihaini qala rasul man amila amalan laysa 'ala amrihi fa raddun فليحذر وليخشى من يخالف شريعة الرسول باطنا أو ظاهرا أن تصيبهم فتنة أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة أو يصيبهم عذاب أليم أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك." Kata Ibnu Katsir, beliau menerangkan menyalahi perintah Rasulullah SAW, yaitu menyalahi jalan beliau, jalan hidup beliau, menyalahi manhaj cara beragama, menyalahi sunnah dan syariat beliau, maka seluruh perkataan dan seluruh amal harus ditimbang dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Apa yang sesuai dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW maka diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan apa yang tidak sesuai dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, siapapun yang melakukan perkataan dan perbuatan itu serta apapun perkataan dan perbuatan mereka. Sampai di situ itu ada tanda kurung, antum kasih kurung, itu kurungnya hilang itu. Tanda kurung, meskipun itu tanda kurung, sampai kalimat maka wajib ditolak, tanda kurung lagi. Itu tambahan dari penulis. Kalimat meskipun sampai maka wajib ditolak, itu dikasih tanda kurung. Kurung buka, kurung tutup. Kata Ibnu Katsir, dengan dasar hadis Nabi SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak contoh dari kami, maka amalannya tertolak. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih syariat Rasulullah SAW. Secara lahir dan batin mereka akan ditimpa fitnah dalam hatinya berupa kekufuran, kemunafikan dan bid'ah, atau ditimpa dengan fitnah di dunia dengan dibunuh, diberi hukuman had, dipenjara atau yang lainnya. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi orang enggak boleh menyalahi perintah Rasulullah. Kalau orang menyalahi perintahnya, orang awam, orang banyak atau ulama, enggak ada masalah. Tapi ketika dia menyalahi perintahnya Rasulullah SAW, ini akibatnya fatal. Karena kita akan ditanya, kenapa kita menyalahi satu orang ini? Siapa? Rasulullah SAW. Antum lihat penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, antum lihat di halaman 72, halaman 73. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wahai saudaraku, berhati-hatilah jika engkau membenci sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, atau engkau menolak sunnah Rasulullah SAW karena mengikuti hawa nafsumu." Ini perhatikan nih, semuanya yang hadir perhatikan. Begitu juga para dai, para ustaz, dan juga para ulamanya, perhatikan, para kiai perhatikan ini. "Wahai saudaraku, berhati-hatilah jika engkau membenci sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW,
atau engkau menolak sunnah Rasulullah karena mengikuti hawa nafsumu, atau membela madhabmu, atau membela syekhmu, membela gurumu, atau engkau menolak sunnah Rasulullah karena engkau sibuk dengan dunia, mementingkan dunia, mengikuti syahwat, sesungguhnya Allah tidak mewajibkan ketaatan kepada seorang pun melainkan taat kepada Rasulullah SAW. Dan kita wajib berpegang dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya seorang hamba menyalahi seluruh makhluk dan mengikuti Rasulullah SAW, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan bertanya, kenapa engkau menyalahi seluruh makhluk? Allah tidak akan tanya. Justru yang akan ditanya, kenapa seseorang tidak mengikuti Rasulullah SAW, tetapi justru dia mengikuti mazhabnya, mengikuti syekhnya, mengikuti gurunya. Jika ia mengikuti Rasulullah SAW, justru inilah yang akan membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. Dan sebaliknya, jika ia menyalahi sunnah Rasulullah, maka ia akan celaka dan binasa di dunia dan di akhirat. Ketahuilah, hendaknya engkau dengar dan taat, ikuti dan jangan berbuat bid'ah. Nanti engkau akan tersesat, tidak akan barokah hidup dan amalmu, dan tidak ada kebaikan dari amal yang terputus, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang melakukannya. Syekhul Islam ini ketika membahas ayat inna atainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Inna syani'aka, orang yang membenci Muhammad dia akan putus barokahnya. Kalau membenci Muhammad itu begitu juga orang membenci apa? Sunnah-sunnah Nabi Muhammad akan terputus dia. Tidak ada barokah hidupnya dia. Maka tuh perhatikan, siapa aja, apakah seorang dai, penceramah, orang awam, seorang ustaz, seorang kiai, seorang tokoh agama, ketika dia membenci sunnah Nabi, antum bisa lihat akibatnya fatal buat dia. Tidak ada bahagia bagi dia. Rusak kehidupannya. Rusak kehidupannya. Antum bisa lihat dalam kehidupan. Dan hidupnya selalu dalam keadaan galau. Susah hidupnya. Enggak mengalami ketenangan, enggak ada ketenangan. Antum lihat ahlul bidah enggak mengalami ketenangan hidupnya. Kan tadi sudah bawakan penjelasan Syekhul Islam. Lautan ilmu, kebahagiaan, kebaikan, perbaikan itu ada pada ilmu dan amal soleh. Dan ada dalam mengikuti Rasulullah SAW. Baru orang itu bahagia. Ketika dia tidak mengikuti Rasulullah, bahkan membenci sunnah-sunnah Rasulullah, maka dialah orang yang tidak barokah. Itu perhatikan di sini. Terakhir yang saya ulangi lagi. Dan sebaliknya, jika orang itu menyalahi sunnah Rasulullah SAW, maka ia akan celaka dan binasa di dunia dan di akhirat. Ketahuilah, hendaknya engkau dengar dan taat, ikuti dan jangan berbuat beda. Nanti engkau akan tersesat, tidak akan barokah hidup dan amalmu, dan tidak ada kebaikan dari amal yang terputus, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang melakukannya. Arti orang yang membenci sunnah Nabi, tidak ada kebaikan bagi orang itu. Orang yang berbuat beda, tidak ada kebaikan bagi orang yang berbuat beda, tidak ada kebaikan. Ila Majmu' Fatawa di juz yang ke-16 halaman 527 sampai 529. Nanti antum cek lagi. Kemudian kita lihat bahwa Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan semua agama ini sempurna. Sempurna. Kewajiban kita untuk apa? Ittiba, taat kepada beliau. Antum lihat sekarang halaman 74. Nabi bersabda dalam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapakah yang enggan Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga, dan barang siapa yang neraka kepadaku maka dia enggan masuk surga. Hadis sahih riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berarti yang taat kepada Rasulullah masuk surga, yang tidak taat masuk neraka dia. Agama Islam sudah sempurna. Kewajiban kita untuk apa? Ittiba Rasulullah. Jangan membuat yang baru dalam agama. Sempurna agama Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Sempurna agama Islam. Enggak boleh kita tambah, enggak boleh kita kurangi, enggak boleh. Kewajiban kita untuk mengikuti.
dan jalan itu hanya satu, menuju kepada keridhaan Allah dan menuju ke surga Allah hanya satu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi yang wafat tahun 792 Hijriah, kata beliau begini, untuk melihat di halaman 75 di akhirnya, kata Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, kata beliau begini, fala tariqata ila tariqatu tariqatul Rasul SAW, wala haqiqata illa haqiqatuhu, wala syari'ata illa syari'atuhu, wala aqidata illa aqidatuhu, wala yasilu ahadun minal khalqi ba'dahu ila Allah wa ila ridwani wa jannati wa karamati illa bimutaba'atihi batinan wa zahiran, wa man lam yakun musaddiqan fima akhbara multaziman li ta'ati fima amara fil umuril batinati allati fil qulub wal a'mal adh-dhahirati allati 'ala al-abdan lam yakun mu'mina fadlan ay yakuna waliyan lillahi ta'ala walau tara fil hawa wa masha 'ala al-ma'. Kata Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah yang wafat tahun 790 Hijriah, kata beliau, tidak ada jalan kecuali jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Tidak ada hakikat kecuali hakikat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ada syariat kecuali syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ada akidah kecuali akidah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Setiap makhluk setelah diutusin Nabi Muhammad SAW, mereka tidak akan mendapatkan keredoan Allah, tidak akan sampai ke surga dan kemuliaannya melainkan dengan ittiba' kepada Rasulullah SAW secara lahir dan batin. Dan barang siapa yang tidak membenarkan apa yang diberitakan dan disampaikan oleh Rasulullah SAW, tidak berpegang dan tidak taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, baik dalam perkataan yang batin yang ada dalam hati maupun perkataan yang lahir dengan lisan dan anggota tubuh, maka ia tidak termasuk orang beriman. Kalau ia tidak membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tidak taat kepada Rasulullah SAW, tidak tunduk, tidak taslim, tidak tunduk hatinya dan anggota tubuhnya, tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW, maka ia bukan termasuk orang mukmin, tidak termasuk orang mukmin, apalagi dikatakan sebagai wali meskipun ia terbang di udara atau ia berjalan di atas air. Ini bantahan kepada torekot-torekot sufiya. Ini dalam syarah akidah tahawiyah. Dalam syarah akidah tahawiyah. Jadi ini jelas ini ya. Di bab yang ketujuh tentang konsekuensi cinta kepada Nabi, tentang ayat-ayat wajibnya kita ittiba kepada Rasulullah SAW. Sekarang kita masuk yang keempat. Bab yang kesembilan. Bab 9 saya ingin menyebutkan tentang beberapa hadis Nabi SAW tentang wajibnya kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk ditaati, untuk diikuti. Enggak ada manfaat diutus Nabi kalau seandainya orang tidak mengikuti beliau. Mengikuti pendapat, perasaan orang banyak, enggak ada manfaatnya. Nabi diutus untuk ditaati. Nabi diutus untuk diikuti. Yang dengan itu kita masuk surga. Tadi sudah saya sebutkan, orang yang taat kepada beliau akan masuk surga, yang tidak taat berarti dia enggan masuk surga. Hadis sahih Bukhari yang sudah kita baca tadi, wajib kita mengikuti Rasulullah SAW. Makanya hadis-hadis ini menjelaskan tentang wajibnya kita mencintai Nabi SAW. Kita lihat dari halaman 92, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu lakum hatta kuna habba ilaihi min walidihi wa waladi wan nas ajmain, tidak beriman seorang dari kamu hingga aku lebih dicintai melebihi kecintaannya kepada orang tuanya, anaknya, bahkan seluruh manusia. Hadis sahih dari Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Dari sahabat Anas bin Malik. Dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib, bahkan termasuk kewajiban yang terbesar dalam agama Islam, kewajiban mencintai Nabi Muhammad SAW. Bab tidak akan sempurna iman kita kecuali mencintai beliau. Tapi bagaimana mencintai beliau? Ini kita akan bahas nanti. Ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang wajibnya cinta. Surah Ali Imran ayat 31 yang sudah kita baca. Surah Taubah ayat 24 dan yang lainnya.
Kemudian ada yang lain lagi yang sama dari Abu Hurairah, antum lihat di halaman 96. Walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Demi zat Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga menjadikan aku lebih ia cintai dari orang tuanya dan anaknya. Hadis sahih dari Imam Bukhari. Jadi wajib mencintai Nabi Muhammad SAW, wajib melebihi kecintaan kepada siapapun juga. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in cinta kepada Nabi luar biasa cintanya mereka, dengan ittiba' kepada beliau. Dan pribadi Nabi berbeda dengan pribadi yang lain. Kalau pribadi Nabi barokah, pribadi Nabi, dan tidak ada pada yang lain. Pribadi Nabi itu barokah. Makanya ketika Nabi mengeluarkan luda atau riak, diperbutkan oleh sahabat. Keringatnya Nabi wangi. Rambutnya Nabi, ketika Nabi cukur rambut, diperbutkan oleh sahabat untuk mengobati orang sakit. Hanya khusus untuk Nabi Muhammad SAW, gak ada yang lain. Di zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, gak ada orang tabaruk dengan mereka, tidak ada. Hanya khusus kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Dan sudah hilang semuanya itu. Makanya ada seorang Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang tadinya dia kafir, kaum musyrikin. Beliau mengatakan begini, antum lihat di halaman 99, halaman 100. Saya bacakan di halaman 100-nya aja. Nah, di sini Sahih Bukhari. Kata beliau begini, demi Allah, sungguh aku pernah menemui raja-raja, kata Urwah bin Mas'ud, menjumpai kaisar-kaisar, Kisra dan Najasyi. Demi Allah, tidak pernah aku melihat seorang pun raja yang diagungkan oleh para sahabatnya seperti para sahabat Nabi Muhammad SAW mengagungkan Muhammad SAW. Demi Allah, tidaklah keluar dahak, maksudnya riak di sini, tidaklah keluar riak dari beliau kecuali mengenai telapak seorang dari mereka, lalu menggosokkannya di wajah dan kulitnya. Jika ia memerintahkan mereka, maka mereka segera melaksanakannya. Jika ia berwudu, mereka seakan berperang memperebutkan air sisa wudunya. Dan jika berbicara, mereka merendahkan suara-suara mereka serta tidak memandang langsung kepadanya karena mengagungkan beliau. Sungguh ia Muhammad SAW telah menawarkan kepada kami kebaikan, maka terimalah. Artinya Nabi Muhammad telah menawarkan, mengajak kepada kebaikan, maka terimalah. Urwah bin Mas'ud dari kaum musyrikin yang masuk Islam menjelaskan kepada kaum musyrikin untuk masuk dalam agama Islam. Ini hadis sahih dari Imam Bukhari. Anas bin Malik yang merupakan pelayan Nabi, dia terus mengikuti Rasulullah. Jadi pelayan Rasulullah selama 10 tahun dan ittiba kepada beliau. Tapi beliau mengatakan, fa ana uhibbullah wa rasulahu wa Abu Bakr wa Umar fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim. Sungguh aku mencintai Allah dan Rasulnya, juga Abu Bakar dan Umar, aku berharap bisa bersama mereka walaupun aku belum beramal dengan amal mereka. Hadis sahih riwayat Muslim. Arti kita terus berusaha untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Wajib ittiba. Kalau cinta kepada Nabi, mengikuti Nabi. Enggak boleh yang lain. Sekarang kita bahas yang terakhir, yang kelima, bab kelima. Yang kelima, bab yang ke-11. Pembahasan kelima, bab 11. Kalau bab yang ke-10 tentang hakikat cinta Nabi antara sunnah dan bid'ah. Banyak orang-orang mengatakan cinta Nabi, tapi mereka masih berbuat kesyirikan, masih melakukan beda-beda, masih mengadakan peringatan-peringatan, perayaan-perayaan, melakukan selawat-selawat beda, berlebihan dalam memuji Nabi Muhammad SAW dan yang lainnya yang dilarang oleh Nabi. Ini sudah bertentangan dengan sabda Nabi. Nanti semua ini akan kita baca. Kita baca sekarang ke-11. Karena ini yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin, dan yang melakukannya ya para dai, para kiai, para habib, ulama sering dijadikan dalil. Yang melakukannya kan banyak orang, sedangkan banyak orang ukuran kebenaran atau bukan? Bukan. Kan banyak orang yang melakukan. Bapak Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka ansabila iyattabi'una illa dhanna wa innahum la yaqusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka hanya menyangka-nyangka dan mereka berdusta. Kita bahas tentang Maulid Nabi.
Bukan berarti kita gak cinta kepada Nabi, justru kita lah orang yang cinta kepada Nabi SAW. Tapi kita gak boleh mengadakan sesuatu yang Nabi tidak kerjakan. Ketika orang mengadakan perayaan maulid Nabi, tujuan mereka apa? Main-main atau ibadah? Ibadah. Mereka ketika mengadakan itu, mereka dalam rangka cinta kepada siapa? Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah ibadah bukan? Ibadah. Mereka ketika mengadakan itu, tujuannya ingin mendapat apa? Ganjaran. Ingin mendapatkan pahala. Ingin dicintai oleh Allah. Ingin dekat kedudukannya dengan Nabi di sorga. Tujuan mereka mengadakan itu. Sekarang ini berarti apa? Ibadah atau bukan? Ibadah. Kalau ibadah kembalinya kepada apa? Dalil. Makanya para ulama membuat kaidah al aslu fil ibadati al man'u. Asal dalam ibadah itu dilarang kecuali ada apa? Dalil. Dan kita dalam beragama ikuti dalil, enggak boleh ikut-ikutan, enggak boleh. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 36. Surah Al-Isra 17 ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ulan." Jadi kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena semua pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Enggak boleh ikut-ikutan, ada dalil atau tidak? Karena kita akan bahas ini tentang peringatan Maulid Nabi. Karena kita dituduh kita ini enggak cinta sama Nabi. Karena enggak mengadakan perayaan Maulid Nabi. Sampai kita dituduh oleh mereka anti Maulid. Mata mereka. Kok dibilang anti Maulid kita? La haula wala quwata illa billah. Kalau memberikan gelar nomor satu mereka. Mereka mengikuti jejak siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir ketika memberikan gelar kepada Nabi nomor satu. Dituduh Nabi orang gila, pemecah belah umat, mencela, melecehkan nenek moyang, tukang sihir, penyair, dan yang lainnya tuduhan itu. Kenapa? Mereka gak punya hujah. Sekarang kita membahas ini untuk menjelaskan kepada umat Islam yang mana yang hak, yang mana yang batil. Yang mana yang sunnah, yang mana yang bid'ah. Agar umat ini mengikuti siapa? Rasulullah SAW. Sebagai bentuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bahas sekarang. Untuk melihat halaman 114 dan seterusnya. Beberapa alasan dilarangnya memperingati Maulid Nabi SAW. Ini kita bahas secara ilmiah ya. Ilmiah. Bukan kita anti Maulid, bukan. Ini ibadah, orang mengerjakannya ibadah. Ketika ibadah harus ada apa? Dalil atau contoh. Maka saya bawakan di sini untuk melihat. Yang pertama, para ulama dahulu sekarang telah menjelaskan tentang bid'ahnya memperingati Maulid Nabi SAW dan membantah orang-orang yang mengadakannya dan mengerjakannya. Memperingati Maulid kelahiran Nabi SAW adalah bid'ah berdasarkan beberapa alasan. Yang pertama, peringatan Maulid Nabi SAW adalah bid'ah yang dibuat-buat dalam agama ini, di mana Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan sedikit pun keterangan dan ilmu tentang itu. Karena Nabi SAW tidak pernah mensyariatkannya, baik melalui sabda beliau, perbuatan beliau, maupun ketetapan beliau. Padahal beliau adalah suri tauladan dan imam kita. Allah SWT berfirman, وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang diberikan Rasul pada kamu, kamu terima, yang dilarang kamu tinggalkan. Dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagi kalian, bagi orang-orang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangannya, kedatangan hari kiamat, dan ia banyak mengingat Allah. Dan Nabi bersabda Rasulullah SAW dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa min fa huwa rad." Barang siapa yang melakukan amal yang tidak ada dalam urusan agama kami, maka amalan tertolak. Artinya Nabi enggak mencontohkan. Enggak pernah ada riwayat Nabi mengadakan Maulid Nabi, enggak pernah ada. Sama sekali. Dan Nabi berdakwah berapa tahun? 23 tahun. Enggak pernah ada riwayat Nabi mengadakan peringatan Maulid dalam rangka umpamanya untuk menarik kaum musyrikin atau kafir masuk dalam agama Islam, enggak pernah ada. Kalau ada sudah tercantum dalam kitab-kitab semuanya. Yang kedua, alasan kedua,
Khulafaur Rasyidin. Kalau disebut Khulafaur Rasyidin siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Dan para sahabat Nabi SAW lainnya yang bersama mereka tidak pernah mengadakan peringatan maulid Nabi SAW dan tidak pernah mengajak untuk melakukannya, padahal mereka adalah sebaik-baik umat ini setelah Nabi SAW. Mereka sebaik-baik umat, khairun nas. Para sahabat adalah orang yang paling cinta kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi gak pernah mengadakan perayaan maulid, sama sekali gak pernah. Gak pernah. Makanya dijelaskan di sini bahwa Nabi bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafail mahdiyin ar-rasyidin tamassaku biha wa'adu alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geram kalian. Jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang bermakna agama, karena setiap yang berubah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Artinya Nabi SAW menyuruh kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Dan ini enggak akan terwujud kecuali dengan kita menjauhkan perbuatan apa? Perbuatan bid'ah. Harus kita jauhkan. Yang mengatakan jauhkan dari kalian perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat, dan Nabi Muhammad SAW. Hadis ini sahih, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Darimi dan yang lainnya. Peringatan maulid tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabatnya. Kalau seandainya perbuatan itu baik, niscaya mereka telah lebih dahulu melakukannya. Al-Hafidz Ibnu Katsir Rahim mengatakan, seandainya Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa setiap perkataan dan perbuatan yang tidak dasarnya dari sahabat Nabi SAW adalah bid'ah, karena bila hal itu baik, niscaya mereka akan lebih dahulu melakukannya daripada kita, sebab mereka tidak pernah mengabaikan suatu kebaikan pun kecuali mereka terlebih dahulu melaksanakannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir di juz yang ketujuh. Yang ketiga, peringatan hari kelahiran atau maulid adalah kebiasaan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, karena yang pertama kali mengadakan kebiasaan tersebut adalah para penguasa generasi Fatimiyah Ubaidiyah pada abad ke-4 Hijriah. Mereka menisbatkan diri mereka kepada Fatimah binti Rasulullah secara zalim, dusta dan fitnah yang keji. Mereka sebenarnya berasal dari kalangan Yahudi, bahkan ada yang berpendapat mereka berasal dari kalangan Majusi. Bisa jadi mereka adalah orang-orang ateis. Untuk bisa lihat dalam kitab Syiar Alamin Nubala, orang yang pertama kali mengadakan bid'ah ini itu Al-Mu'iz Lidinla Al-Ubaidi Al-Maghribi, yang keluar dari Maroko menuju Mesir pada bulan Ramadan tahun 362 Hijriah. Abad keberapa ini? Abad keempat. Jadi abad keempat. Jadi pada abad keempat, bukan pada abad pertama, bukan abad kedua. Hatta imam-imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali rahimahumullah tidak pernah mengadakan, tidak pernah. Jadi yang pernah mengadakan yang pertama kali adalah orang-orang siapa? Orang Syiah. Yang mereka adakan maulid Ali bin Abi Thalib, maulid Fatimah, maulid Hasan dan Husain, maulid Nabi SAW. Itu yang mereka adakan, 5 maulid yang mereka adakan. Dan ini kisahnya panjang. Dan juga mereka dikatakan oleh para ulama, mereka adalah orang yang sesat, bahkan kufur. Kemudian yang keempat, bahwa agama Islam sudah sempurna, jadi gak boleh kita tambah-tambah lagi. Karena perayaan ini ibadah, Nabi gak contohkan. Alasan yang keempat yang tidak boleh, karena Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu, dan aku telah cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agama bagimu. Ini nikmat yang terbesar, kata Ibnu Katsir, yang diberikan kepada umat ini. Allah telah menyempurnakan agama mereka sehingga mereka tidak memerlukan agama lain selain agama mereka, tidak pula memerlukan nabi lain selain nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karena itu Allah menjadikan beliau sebagai penutup para nabi dan mengutusnya kepada seluruh manusia dan jin, sehingga tidak ada yang halal kecuali yang beliau halalkan, tidak ada yang haram kecuali yang beliau haramkan, dan tidak ada agama kecuali disyariatkan. Semua yang dikabarkan adalah hak dan benar, dan tidak ada kebohongan serta tidak ada pertentangan sama sekali. Ini penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Dan Nabi sudah menunjuki kepada umat yang sebenarnya. Gak mungkin Nabi, kalau seandainya peringatan maulid Nabi itu baik, mesti Nabi sudah tunjuki. Karena gak ada satu pun yang tertinggal dalam agama ini. Yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan, yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Kata Nabi SAW, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nari illa waqad buyinakum." Tidak tersisa sedikit pun apa saja yang membawa kalian ke surga sudah dijelaskan. Apa saja yang membawa ke neraka sudah dijelaskan. Lengkap semuanya. Sampai orang bertanya kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, "Apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai tentang tata cara buang air?" Ajal iya. Kalau tata cara buang air diajarkan, apalagi tentang masalah syariat, masalah akidah, masalah ibadah, masalah kecintaan kepada Nabi, enggak mungkin Nabi enggak ajarkan. Sampai Nabi bersabda di dalam hadis yang sahih, internet kalau Imam Muslim antum lihat hadisnya di halaman 121. Kata Nabi SAW, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi ayadulla ummata wala khairi ma ya'lamu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamu lahum." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali wajib baginya untuk menunjukkan kebaikan yang ketahuinya kepada umatnya dan memperingatkan mereka terhadap keburukan yang diketahuinya kepada mereka. Sahih riwayat Muslim. Artinya nabi wajib menjelaskan kepada umat sebagai bentuk kasih sayang. Tadi sudah saya bawakan ayatnya dalam surah apa? Surah apa tadi? Surah At-Taubah ayat 128. Nabi sayang kepada umatnya. Nabi jelaskan semua agama ini yang membawa ke surga, yang membawa ke neraka Nabi juga jelaskan. Jadi enggak ada yang disembunyikan oleh Nabi SAW. Kalau seandainya perayaan maulid itu ada, mesti Nabi sudah adakan, mesti sahabat sudah adakan, mesti tabi'in sudah adakan, mesti tabi'in sudah adakan. Ini enggak pernah ada. Enggak pernah ada. Yang kelima, diadakannya beda-beda semacam itu timbul kesan bahwa Allah belum menyempurnakan agama ini, sehingga harus dibuat ibadah lain untuk menyempurnakan agama ini. Demikian juga akan timbul kesan bahwa Rasulullah SAW belum menyampaikan kepada umatnya yang layak buat mereka, sehingga kalangan ahlul bid'ah yang datang belakangan perlu menciptakan bid'ah yang baru dalam syariat Allah tanpa akan dapat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang demikian tidak ragukan lagi mengandung bahaya besar dan penentangan terhadap siapa? Allah dan Rasulnya. Kalau dia cinta kepada Nabi, dia ikuti Nabi. Yang Nabi enggak adakan, enggak usah diadakan. Jangan maksakan diri untuk mengadakan, karena Nabi enggak contohkan. Semua yang membawa ke surga Nabi sudah jelaskan, semua yang membawa neraka Nabi sudah jelaskan. Dan ini termasuk perbuatan apa? Bid'ah. Kalau bid'ah membawa manusia kemana? Ke neraka. Nabi sudah jelaskan. Yang keenam, dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah sesat, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Hadis sahih riwayat Imam Nasa'i. Nabi yang mengatakan semua bid'ah sesat, semua kesesatan neraka, Nabi SAW bersabda. Dan Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Man istahsana faqad syara'a." Barang siapa menganggap baik sesuatu ibadah, maka ia telah membuat syariat. Kalau membuat syariat berarti dia menentang siapa? Kalau dia membuat syariat berarti dia menentang siapa? Menentang Allah. Am lahum syuraka'u syara'u lahum ma lam ya'zan bihi Allah. Apakah mereka membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah? Makanya semua bid'ah itu adalah sesat. Dikatakan oleh Al-Hafidz bin Ahmad bin Ali Al-Hakami yang wafat tahun 1377 Hijriah, kata beliau, "Kemudian ketahuilah bahwa semua bid'ah itu tertolak. Tidak sedikit pun darinya yang diterima.
Semuanya adalah jelek, tidak ada kebaikan padanya. Semuanya adalah sesat, tidak ada petunjuk pun dalamnya. Semuanya adalah dosa, tidak ada pahala baginya. Semuanya adalah batil, tidak ada kebenaran dalamnya. Dan makna bid'ah ila syariat yang tidak diizinkan oleh Allah dan tidak termasuk urusan agama Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Itu bisa lihat dalam kitab Ma'arijul Qabul di juz yang ketiga yang ditakhrij dan ditahqiq oleh Muhammad Subhi Hasan Khallaq. Yang ketujuh, alasan ketujuh enggak bolehnya maulid sesungguhnya memperingati kelahiran Nabi SAW tidaklah mewujudkan kecintaan terhadap Rasulullah SAW, karena kecintaan itu hanya dapat dibuktikan dengan mengikuti beliau, mengamalkan sunnah beliau dan mentaati beliau. Ayatnya sudah kita bahas tadi, surah Al-Imran ayat 31, kemudian surah 4 ayat 65, surah An-Nur ayat 51-52, surah Al-Ahzab ayat 36 dan yang lainnya. Jadi orang mengadakan maulid Nabi tidak mewujudkan kecintaan kepada siapa? Kepada Nabi. Kalau dia cinta Nabi, ikuti yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengadakan yang baru. Yang kedelapan, memperingati maulid Nabi dan menjadikannya sebagai perayaan berarti menyerupai orang-orang Yahudi Nasrani dalam hari raya mereka, padahal kita dilarang untuk menyerupai mereka dan mengikuti gaya hidup mereka. Ini dibawakan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Iqtida' As-Siratul Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim. Dan Nabi bersabda, "Man tashabba biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Yang kesembilan, alasan kesembilan tidak bolehnya, orang yang berakal tidak akan terpedaya dengan banyaknya orang di berbagai negeri yang memperingati Maulid, karena tolak ukur kebenaran bukan dengan banyaknya orang yang mengamalkannya, namun tolak ukur kebenaran dasarnya adalah Quran dan sunnah yang sahih menurut pemahaman salafus saleh. Karena orang banyak bukan ukuran kebenaran. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 116, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun." Sanya kamu ikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Mereka hanyalah menyangka-nyangka dan mereka berdusta. Allah juga berfirman dalam surah Yusuf ayat 103, "Wa ma aktsarun nasi wal harasta bi'minin." Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Jadi kebanyakan tidak mau beriman. Kemudian kebanyakan manusia, kata Allah, fasik. Kebanyakan manusia semuanya fasik manusia ini. Fasik artinya apa? Durhaka kepada Allah Rasulnya. Melanggar syariat kebanyakan manusia. Allah berfirman di akhir surah, di ayat 49 dalam surah Al-Ma'idah, Allah berfirman, "Wa inna kathiran minan nasi lafasiqun." Surah Al-Ma'idah. Di sini saya enggak bawakan ayatnya. Surah Al-Ma'idah surah 5 ayat 49. Di akhir itu, di akhir ayat 49, "Wa inna kathiran minan nasi lafasiqun." Sesungguhnya kebanyakan manusia orang fasik. Kalau fasik, masa kita ikuti orang fasik? Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Ini bukan demokrasi. Kalau demokrasi ukuran apa? Orang banyak, ya, suara terbanyak. Ini agama, wahyu dari Allah. Kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Quran dan Sunnah, bukan mengikuti orang banyak. Kalau mengikuti orang banyak, ya ditinggalkan Quran dan Sunnah, ditinggalkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita ikut dalil di Quran Sunnah kalau kita ingin selamat. Jadi orang banyak mengukur kebenaran. Ini kan terlalu dalil apa? Orang banyak dari dulu, dari Maroko sampai Maroke ngadaan maulid. Bukan ukuran kebenaran. Maroko sampai Maroke, atas seluruhnya Indonesia semua, bukan ukuran kebenaran. Dalilnya ada atau tidak? Dan orang kadang juga mengatakan, ya daripada ini kan lebih baik. Ini perasaan, agama perasaan namanya. Menurut saya ini baik. Ini pakai apa? Ra'yu. Ini menentang Allah dan Rasulnya atau tidak ini? Menentang Allah dan Rasulnya. Sebagai perkataan Ibnu Qayyim dari dalam Ilmul Muwaqqi'in. Enggak boleh. Jadi daripada ini bukan agama. Ini jelas wahyunya ada kok.
tinggal kita ikut, tinggal amalkan. Kenapa harus sibuk dengan perayaan-perayaan? Islam punya dua perayaan, apa? Idul Adha dan Idul Fitri, udah itu aja, nggak ada yang lain. Nabi nggak pernah mengadakan perayaan-perayaan yang lainnya, nggak ada. Kemudian yang ke-10, berkaitan kaidah syariat, yaitu mengembalikan perkara-perkara kepada kitabullah dan rasul-rasulnya. Artinya ketika ada perselisihan, ada mengatakan maulid itu sunnah, maulid itu boleh, maulid itu bid'ah. Nah sekarang ada pendapat ini, kita kembalikan kemana? Quran sunnah. Karena Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kata Allah, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah, Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul, kepada sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian lebih utama bagi kamu dan lebih baik akibatnya. Ada gak di Quran tentang maulid? Gak ada. Ada gak di sunnah? Tidak ada. Nabi gak pernah melakukan soal-soal seumur hidupnya. Sahabat gak pernah melakukan. Tabiin gak pernah melakukan. Tabiut tabiin gak pernah melakukan. Hatta empat imam gak pernah melakukan. Rahimahumullah. Lantas yang mau diikut siapa? Antum ini pengikut Nabi Muhammad SAW atau pengikut nenek moyang atau pengikut orang banyak? Kita kan umatnya siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ikuti Nabi. Yang Nabi enggak adakan, jangan adakan. Sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-11. Yang disyaratkan bagi seorang muslim pada hari Senin berpuasa bila ia mau. Karena Nabi pernah ditanya tentang puasa pada hari Senin, dia bersabda, itu adalah hari di aku dilahirkan, hari aku diutus sebagai Nabi, serta aku diberikan wahyu. Jadi bukan merayakan, kalau mau juga puasa, tapi hari kelahiran Nabi dipersilakan oleh sejarah. Ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal, ada 12, ada yang lainnya di bulan lain, tapi wafatnya sepakat. Para ulama sepakat, wafatnya Nabi yaitu hari Senin. Wafat Nabi di hari Senin. Kalau wafatnya Nabi hari Senin, berarti di hari Senin mestinya orang apa? Bersedih, bukannya mengadakan perayaan. Yang ke-11, yang ke-12, perayaan hari kelahiran Nabi SAW merupakan gulu. Gulu artinya apa? Berlebih-lebihan, melampaui batas. Sedangkan beliau melarang untuk berbuat gulu. Nabi bersabda, iyyakum wal gulu fid din fa inna ma halakan man qada qablakum al gulu fid din. Jauhkan diri kalian dari gulu berlebihan dalam agama, karena sungguhnya sikap gulu dalam agama telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis sahih dari Imam Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Nabi enggak suka dipuji, Nabi enggak suka disanjung. Bahkan ketika sahabat menyanjung Nabi, Nabi marah. Ketika sahabat menghormati Nabi yang berdiri, Nabi marah. Nabi enggak mau. Disuruh manggil nama Nabi Muhammad SAW. Jangan gulu, berlebih-lebihan enggak boleh. Antum bisa lihat tuh dalilnya di halaman 130, halaman 131. Itu dalilnya. Nabi enggak mau dipuji-puji, disanjung Nabi enggak mau. Bahkan dipanggil sayyid pun Nabi enggak mau. Enggak mau Nabi. Itu hadisnya sahih. Dari Imam Ahmad, Nasa'i dan yang lainnya. Dan Nabi bersabda, la tutruni kama tratin Nasara bin Maryam fa inna ma ana abduhu wa nama abduhu wa qulu abdullah rasuluh. Jangan kalian mengkultuskan diriku sebagaimana orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku tidak lain hanya seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah rasulnya. Hadis sahih dari Bukhari. Yang ke-13, adanya Maulid Nabi, maka tambah banyak orang berbuat apa? Syirik dan bid'ah. Semakin banyak orang yang ziarah ke kubur-kubur wali, kuburan yang dianggap oleh mereka sebagai kuburan keramat, tambah banyak. Tambah banyak orang berbuat bid'ah, tambah banyak juga maksiat dan yang lainnya. Banyak sekali maksiat-maksiat dilakukan ketika acara maulid. Dan juga enggak mewujudkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak. Dan itu dia, dari zaman dahulu sampai sekarang orang makan maulid, ada enggak perubahan? Enggak ada. Perubahan umat Islam dan bangsa ini dengan ilmu dan amal soleh. Ilmu, amal soleh. Dengan tauhid, dengan akidah yang benar. Baru ada perubahan kepada kebaikan. Ajak orang untuk beriman dan bertakwa, bahwa Allah akan berikan barokah dari langit dan bumi kepada bangsa ini.
Yang ke-14, dalam peringatan Maulid Nabi terdapat keyakinan yang batil bahwa Nabi Muhammad SAW menghadiri acara Maulid. Ada enggak itu? Ada. Sekarang kau di satu tempat yang adakan 10 perayaan, bagaimana ruh Nabi datang ke sini? Berapa ruh Nabi itu? Kau 100.

istana mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai Umar mengatakan, barang siapa mengatakan Nabi meninggal, aku penggal lehernya. Datang Abu Bakar. Abu Bakar tidak menoleh omongan Umar, langsung aja bertemu dengan Nabi, dicium keningnya Nabi. Engkau baik ketika hidup dan engkau baik ketika mati. Abu Bakar menangis. Setelah itu, setelah Abu Bakar bertemu dengan Nabi SAW dalam kondisi sudah meninggal dunia, keluar Abu Bakar ke masjid. Kemudian ditemui orang-orang sedang bersedih. Apa kata Abu Bakar? Membacakan ayat ini, innaka mayitun wa innahum mayitun. Abu Bakar juga membacakan ayat dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran dibacakan ayatnya oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk melihat ayatnya supaya jelas ini. Dengan ilmu, dengan dalil. Itu wa ma Muhammadun illa rasulun qad khat min qablihi ar-rusul. Afa imma taqutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibi fala yadru shay'a wa sayazilu syakirin. Surah Ali Imran ayat 144. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Apabila beliau meninggal atau terbunuh, apakah kalian akan kembali kepada kekafiran? Barang siapa yang kembali kepada kafiran tidak akan membahayakan Allah, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Setelah itu Abu Bakar mengatakan kepada semua sahabat, man kana ya'budullah fa innallah hayyun la yamut. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Ulun bacakan ayat. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah tetap hidup. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Belum dibacakan ayat ini. Surah Ali Imran ayat 148. Jatuh pedangnya Umar, menangis Umar. Benar yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan enggak ada, Nabi sudah meninggal dunia, enggak akan kembali. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 100, "Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumil ba'tsun." Di belakang mereka ada barzakh sampai hari dibangkitkan. Jadi enggak mungkin ada orang mati kembali ke dunia, enggak mungkin. Enggak mungkin sudah. Kecuali dengan kehendak Allah, dan Nabi menyebutkan demikian. Seperti apa? Seperti kejadian Isra dan Mi'raj. Nabi yang menyebutkan salam. Oh, Nabi Isra ke Baitul Maqdis. Kemudian Nabi menjadi imam bagi para nabi yang lain. Kekuasaan Allah di sini, bicara kekuasaan Allah. Kemudian Nabi Mi'raj ke langit, ketemu dengan para nabi-nabi yang sudah meninggal dunia. Kekuasaan Allah Ta'ala. Setelah itu Nabi gak pernah bicara lagi soal itu. Dan gak ada keterangan dari Nabi sendiri dan juga para sahabat bahwa Nabi SAW bangkit sesudah matinya ke dunia menghadiri maulid. Gak pernah ada. Ini kan dongengan. Khurafat. Namanya khurafat. Cerita bohong namanya ini. Gak mungkin ada yang demikian. Kalau ini dibuka, semakin banyak orang cerita bohong nanti. Ada ulama atu, syekh anu, ini rusak agama ini. Akhirnya mereka meninggalkan apa? Quran dan sunnah. Saya pikir cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat.

0: Roja, Radio Dakwah Al-Sunnah Wal Jamaah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakumu alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata-kata yang kita rangkai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan limpahkan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat nyawa, nikmat kehidupan, dan nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dua nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah, berkat taufik yang Allah berikan kepada kita, kita dapat melangkahkan kaki dan membuka hati untuk datang dan hadir di salah satu taman-taman surga, untuk mengunjungi salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah, dalam rangka bertaqarrub, dalam rangka meniti jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan pintaskan, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya setiap kita merenungi dan meresapi bahwa ia sedang berada di atas jalan pintas menuju surga. Surga yang merupakan tempat kembalinya orang-orang yang beriman, tujuan cita-cita yang termulia. Oleh karena itu, setiap orang yang menginginkan surga, maka ia harus memiliki waktu dan meluangkan waktu, bahkan mengorbankan waktunya untuk menuntut ilmu agama. Oleh karena itu, ketika kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari jutaan umat Islam, kita yang dipilih untuk duduk, untuk mempelajari, untuk meresapi firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah sebuah kenikmatan, ini sebuah anugerah, dan setiap anugerah harus direspon dengan syukur kepada Allah jalla wa ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kalian bersyukur, maka aku akan tambah kembali nikmatku. Namun kalau kalian kufur, tidak bersyukur kepadaku, inna azabi lasyadid, ketahuilah azabku sangatlah pedih. Oleh karena itu, marilah kita awali perjumpaan kita dengan memuji, memuja, dan bersyukur kepada Allah jalla wa ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat dan salam semoga tidak lupa kita curahkan kepada kudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah pembahasan yang sangat menarik. Pembahasan yang dicatat oleh tinta sejarah terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Kita akan berbicara tentang sebuah potret atau sebuah episode kebersamaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah komunitas. Sebuah komunitas yang begitu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Komunitas bernama kaum Ansar. Kaum Ansar, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Komunitas yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Dan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari muhajirin dan ansar, Allah sebutkan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kaum yang dijadikan parameter, di antara parameter-parameter iman kita, hubbul ansar al-iman, kata Nabi SAW. Cinta kepada ansar salah satu unsur dari keimanan. Bahkan Nabi kita dalam hadis Bukhari menyatakan, ayatul imani hubbul

Allah, barang siapa yang mencintai kaum Ansar, maka Allah akan cinta kepada dirinya. Allah akan cinta kepada kita jika kita mencintai kaum Ansar radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan mereka memiliki cerita di tahun ke-8 Hijriah, cerita yang menggugah iman, cinta yang hendaknya kita jadikan ibrah, sebuah cerita yang dibahas terus-menerus oleh para ulama dan disampaikan di dalam khutbah-khutbah oleh para khutoba, karena cerita ini akan menggugah keimanan seorang yang memiliki unsur iman walaupun sebesar biji dzarrah saja. Kejadian tersebut terjadi setelah perang Hunain, tepatnya di Ja'rana, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengakhiri perang yang sangat dahsyat, perang yang begitu seru karena diawali dengan kekalahan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mampu memukul balik musuh yang terdiri dari kabilah Hawazin dan Thaqif. Sebuah peperangan yang syarat akan makna, syarat akan hikmah. Namun bukan saat ini kita ceritakan peperangan tersebut, karena peperangan ini cukup panjang dan waktu tidak cukup. Kita ingin membahas episode setelah peperangan itu berakhir. Peperangan yang merupakan kelanjutan dari Fathu Mekah. Ketika Nabi SAW membuka kota Mekah, maka kabilah Hawazin dan Thaqif, mereka khawatir mereka pun akan ditaklukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah kabilah besar. Oleh karena itu, sebelum mereka diserang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berencana untuk menyerang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dipimpin oleh seorang panglima perang muda, usianya kurang lebih 30 tahun, yang bernama Malik bin Aus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peperangan yang melibatkan ribuan pasukan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerahkan 12.000 pasukannya. Dan ini adalah rekor pasukan jika kita melihat peperangan-peperangan Nabi yang sebelumnya. Jika kita melihat perang Badar, berapa jumlah umat Islam di perang Badar? Kurang lebih 313 pasukan. Di perang Uhud, 1.000 pasukan dan 300 pulang kembali. Adapun di perang Hunain, 12.000 pasukan. 10.000 pasukan yang biasa berperang dengan Nabi SAW dan 2.000 yang baru masuk Islam. Khususnya yang masuk Islam ketika pembukaan kota Mekah. Ini adalah pengalaman mereka pertama kali berperang dengan Nabi kita SAW. Oleh karena itu, terjadi miskomunikasi? Tidak. Mistawakal. Ketika orang-orang yang baru masuk Islam terpukau dengan banyaknya pasukan Nabi pada saat itu, maka mereka menyeletuk. Bukan Abu Bakar yang menyeletuk, bukan Umar, bukan Uthman, namun segelintir orang-orang yang baru masuk Islam. Mereka mengatakan, "Lan nughallabal yauma an kathrah." Kita tidak akan mungkin kalah di perang Hunain karena banyaknya pasukan kita. Apa yang terjadi? Allah memberikan pelajaran kepada mereka. Allah buat pasukan kita kalah di fase pertama perang Hunain. Dan Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 25,
laqad nasarakum

0: الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. Sungguh Allah telah menolong kalian di berbagai peperangan-peperangan sebelumnya. Dan ingatlah kalian apa yang terjadi di perang Hunain. Idh a'jabatkum kathratukum. Kalian ujub. Kalian di sini bukan semua pasukan. Bukan mayoritas pasukan. Satu dua orang saja. Yang menyeletuk kita tidak mungkin kalah pada hari ini karena banyaknya pasukan kita. Allah perlu dilihatkan. Allah sadarkan. Banyaknya pasukan Anda, hebatnya militer Anda, itu tidak bermanfaat kepada Anda sama sekali. Karena selama ini yang menolong Anda adalah Allah. Yang membuat Anda menang di perang Badar adalah Allah. Yang membuat Anda menang di perang Khandaq adalah Allah. Yang membuat Anda bisa membuka kota Mekah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهِ فِي مَوَاتِنَا كَثِيرًا. Dan sungguh Allah telah tolong kalian di berbagai macam peperangan. Wa yauma Hunain. Dan ingatlah kalian apa yang terjadi di perang Hunain. Idh a'jabatkum kathratukum. Ketika sebagian kalian terpukau dengan banyaknya pasukan pada saat itu. 12.000 rekor pasukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka di fase awal pasukan kita kalah. Mereka kocar-kacir. Bahkan hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa komentator perang pada saat itu yang menyaksikan secara langsung, mereka menyeletup. Di antaranya adalah Kalda bin Hanbal, saudara dari Sofwan bin Umayyah. Dia masih musyrik pada saat itu. Dia mengomentari peperangan yang sedang terjadi. Kata dia, ala batalas sihru. Dia mengatakan, hari ini sihir Muhammad berakhir. Jadi dia katakan, waktu di perang Badar itu karena sihir mereka menang. Di perang Khandaq karena sihir. Mereka bisa buka kota Mekah itu karena sihir. Hari ini sihir Muhammad dan sahabat-sahabatnya telah usai. Mereka akan kalah mengenaskan di tangan Al-Hawazin. Bahkan sebagian orang yang baru masuk Islam pun pesimis dan mengatakan kita kalah. Sebagaimana kataan Abu Sufyan. Abu Sufyan memberikan komentarnya pada saat perang senang berkecambuk. La tantahi hazimatuhum dunal bahar. Prediksi saya, pasukan umat Islam akan hancur dan akan kalah sebelum mereka terdesak ke tepi pantai. Jadi akan kalah sebelum mereka melarikan diri dan terdesak ke tepi pantai. Namun sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, singkat cerita, Nabi SAW bisa kembali mengumpulkan kekuatannya dan mereka tahu apa kesalahan mereka. Lalu mereka bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya mereka memenangkan peperangan yang begitu heroik tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan berlanjut. Karena itu bukan pembahasan kita pada hari ini. Ketika perang telah dimenangkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah sejenak di Ja'ranah. Untuk menunggu apabila pasukan Hawazin ingin masuk ke dalam Islam. Dan untuk membagi-bagikan ghanimah dan fai yang mereka terima. Pada saat itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ghanimah yang sangat banyak.
1: Ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul iman dan pendengar serta pemerhati Radio Roja Kendari, rahimakumullah. Tentunya kita banyak bersyukur kepada Allah taala di kesempatan hari ini. Allah taala masih memberikan kepada kita kehidupan, tentunya keistiqomahan dan keimanan yang semoga Allah taala senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita semuanya. Kita berdoa semoga Allah senantiasa menjadikan kehidupan kita berada di bawah petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan keistiqomahan sampai di akhir kehidupan kita semuanya. Allahumma amin. Dan seperti biasa ikhwat taliban, di kesempatan pagi hari ini, awal pagi ini akan kami hadirkan kumandang azan sholat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berjalan di kegelapan malam untuk melaksanakan sholat, Allah akan berikan kabar gembira berupa cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum. Wa assalamualaikum.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetapkan hati dengan sunnah Rasul.

0: Salah satu syarat utama seorang pendidik adalah orang yang mampu bersabar dengan kekurangan muridnya, kekurangan ajaran muridnya, kenakalan muridnya, sehingga dia benahi, ia didik. Kalau setiap guru berpikir murid yang diajarkan adalah murid yang patuh, yang sudah pintar, yang sudah nurut, tidak akan ada tugas guru, tidak ada tugas dakwah. Nabi diutus kepada umatnya, umatnya dalam kondisi kafir semua. Nah, kalau masing-masing kita menunggu, saya akan ngajar, saya hanya mau mendidik, saya hanya mau mendakwai orang yang sudah nurut, lah buat apa dididik? Oh, dia sudah baik. Justru seorang guru yang hebat, yang berhasil adalah guru yang mampu merubah anak nakal menjadi anak baik, baik. Anak bodoh menjadi pandai, anak malas menjadi rajin, anak yang tidak peduli menjadi anak yang peduli. Inilah guru yang baik, inilah guru yang baik. Dan dendam itu cerminan tidak ikhlasnya kita dalam berdakwah. Rasulullah SAW seperti kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ma daraba Rasulullah biyadihi ahadan qad imra'atan wala fatiman. Nabi tidak pernah memukul dengan tangannya ini baik istri ataupun anak ataupun budak. Nabi hanya menggunakan tangannya untuk memukul kapan? Kalau sedang berjihad, berperang melawan orang kafir. Wala nila minhu fantaqama li nafsi. Nabi tidak pernah dirampas haknya, tidak pernah dijelek-jelekkan pribadinya, diambil sebagian haknya, hak pribadinya, kemudian beliau balas dendam. Tidak. Kecuali kalau syariat Allah yang sudah dilanggar, maka Rasulullah segera bangkit dan menegakkan hukum Allah Azza wa Jalla. Bila sudah bangkit karena ingin menegakkan hukum Allah, tidak akan ada yang bisa menghalangi beliau. Jadi kalau beliau dikatakan majnun, dikatakan gila, dikatakan syair, tukang syair, atau tukang sahir, tukang sihir, tukang dukun, Nabi tidak pernah balas dendam, tidak pernah balas, mengatakan justru dukun itu adalah kalian. Tidak pernah ada hadisnya mengatakan, wahai Abu Sufyan, wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, yang dukun itu adalah kalian, bukan saya. Tidak pernah. Yang Nabi katakan kadza, pendusta, itu tidak pernah dibalas. Justru yang pendusta adalah kalian. Tidak pernah. Nabi diam, tidak dibalas itu semua.
1: Innallaha ma'as sabirin.
0: Nabi dikatakan majnun, gila, Nabi tidak pernah membela dirinya. Nabi diam. Dan ketika Nabi SAW sudah mampu menundukkan orang Quraisy, mengalahkan orang Quraisy dalam perang Fathu Makkah, Nabi juga tidak membalas. Padahal waktu itu sebagian sahabat Ansar, pembawa bendera Rasulullah SAW, ketika masuk Mekah dan berhasil menundukkan kota Mekah, apa dia katakan? Al-yawma yawmul malhamah. Hari ini adalah hari pembalasan dendam kepada orang Quraisy. Hari ini adalah hari pembantaian. Rasulullah marah-marah dan bendera dicopot dari orang tersebut, diserahkan kepada orang lain. Bahkan Nabi mengatakan al-yawm yawmul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang, bukan hari pembalasan dendam. Inilah sifat seorang dai, inilah sifat seorang guru, inilah sifat seorang pewaris ilmu Rasulullah SAW. Namun kalau pewaris ilmu Rasulullah SAW masih pendendam, murid salah terus dibenci, murid melanggar sekali terus diintimidasi, terus dikucilkan, mau sampai kapan murid kita ini akan baik? Kapan murid kita ini akan menjadi benar? Kalau ternyata guru kencingnya berdiri, muridnya pasti kencingnya berlari. Kalau gurunya pendendam, maka kira-kira muridnya akan jadi apa-apa.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن الله الغافر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Cara menghafal Al-Quran. Di antara perkara yang bisa membantu menjaga dan menambah hafalan kita adalah 1. Berdoa kepada Allah dengan ikhlas dan sungguh-sungguh supaya diberi pertolongan dalam menghafal ayat-ayatnya. 2. Hendaknya niat kita ingin mengamalkan apa yang kita hafal. 3. Menyisihkan waktu tertentu setiap hari untuk mengulang dan menambah hafalan. 4. Hendaknya memiliki guru yang mumpuni untuk setoran hafalan dan murojaah. 5. Sebisa mungkin menggunakan satu cetakan mushaf. 6. Mengulang-ulang apa yang sudah dihafal sebanyak mungkin. 7. Membaca apa yang sudah dihafal di dalam sholat kita. 8. Membaca dan memahami tafsir ayat yang sudah kita hafal. 9. Menjauhi kemaksiatan dan sedikit-sedikit dalam menghafal tetapi rutin. Konsultasi Syariah.
1: أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Moja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Fikhul asma'il husna
2: walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha.
3: Doanya para nabi alaihi wassalatu wassalam kebanyakan menggunakan nama ini. Ini mengandung rahasia yang sangat agung kalau kita pelajari dengan seksama. Kenapa para nabi kalau berdoa selalu dengan Rabbi, menggunakan nama Allah Ar-Rabb ini, atau Rabbana, misalnya Rabb kami, wahai Rabb kami.
1: Penjelasan nama-nama Allah yang mulia.

0: misalnya dalam surat
1: Simaklah kajian Fikih Asmaul Husna di setiap Kamis pagi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat bersama Al-Ustaz Abdullah Taslim MA Hafirullahu Ta'ala.
2: Roja 756 kHz.
3: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Ikhwatal Islam, ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Raja rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa senantiasa istiqamah di atas kebaikan agamanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita untuk meraih kemuliaan dan kebaikan yang dijadikannya bagi orang-orang yang beriman dan taat kepadanya. Alhamdulillah, ikhwatal Islam kaum muslimin rahimakumullah, kembali pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bertemu kembali di majlis ilmu yang agung, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan memahami dan mengamalkan petunjuknya. Kita kembali bertemu dalam kajian agung, membahas tentang ilmu yang paling agung dalam Islam secara mutlak, yaitu pemahaman nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia, maha sempurna. Pada kesempatan kajian kita di pagi hari ini, saya tertarik untuk menyampaikan sebuah pembahasan yang disebutkan dalam kitab Fikih Al-Asma'il Husna yang menjadi rujukan kita dalam kajian tentang pemahaman nama-nama dan sifat-sifat Allah ini, yaitu pembahasan yang berhubungan dengan bagaimana kita mengambil faedah dari kajian pemahaman nama-nama dan sifat-sifat Allah secara umum. Pembahasan ini sebenarnya sering saya isyaratkan di sela-sela kajian kita waktu saya membahas, setelah saya menjelaskan tentang makna nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah pernah kita kaji. Kemudian di situ saya sebutkan penjabarannya, kemudian faedahnya terhadap keimanan. Faedahnya terhadap keimanan. Jadi di sela-sela kajian kita sering ada isyarat ini, yang ini tentu saja bertujuan untuk mengingatkan kita bahwa faedah terbesar dari mempelajari ilmu yang agung ini adalah untuk merubah dan menyempurnakan kebaikan dalam diri kita, menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala lahir dan batin. Dari kitab ini, di antara pembahasan umum yang disampaikan oleh penulis Syekh Abdul Razak Al-Badr Hafidhahullah Ta'ala adalah ada sebuah pembahasan yang beliau beri judul Iktidau Asma'illahi Li'athariha Minal Ubudiyati, kandungan atau konsekuensi memahami nama-nama dan memahami nama-nama Allah, kandungan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Indah dalam pengaruhnya terhadap penghambaan diri, pengaruhnya terhadap menyempurnakan ketaatan seorang hamba lahir dan batin, menyempurnakan unsur-unsur penghambaan diri dalam diri seorang hamba lahir dan batin. Maksudnya, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, inilah cara untuk menyempurnakan keikhlasan dalam diri kita, menyempurnakan rasa takut kepada Allah, pengharapan, merasa selalu dalam pengawasannya, takut kepadanya baik dalam keadaan sendirian maupun di hadapan orang lain, rasa malu untuk melakukan perbuatan buruk di hadapannya, dan jenis-jenis penghambaan diri yang lainnya, sifat-sifat mulia lainnya, kedudukan-kedudukan tinggi dalam Islam yang lainnya. Ini saya ingin bahas lagi, meskipun di sela-sela kajian sudah sering saya isyaratkan, karena pentingnya dan karena memang ini tujuan dan inti dari kajian kita. Artinya kalau kita hanya mempelajari ini cuma sekedar menjadi wawasan biasa, menjadi pengetahuan biasa, atau sekedar menjadi sebagaimana ucapan sebagian orang yang ketika sudah belajar dia mengatakan, ah saya sudah pernah ikut kajian tersebut, ah saya sudah pernah menamatkan kitab itu, oh saya juga sudah pernah baca, saya punya terjemahan di rumahnya. Kalau cuma sekedar menjadi ini, maka subhanallah, apa gunanya kita belajar ilmu yang paling agung ini? Subhanallah, apa faedahnya? Ilmu ini disebut sebagai ilmu yang paling agung dalam Islam secara mutlak. Bahkan sudah kita bahas, inilah petunjuk terbesar yang paling dominan yang disebutkan dalam Al-Quran, pembahasan atau penjelasan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Maka kalau ini hanya membuahkan pengetahuan saja, tidak memberikan pengaruh dalam merubah diri kita, berarti ada khalal, ada kerusakan yang terjadi dalam diri kita atau dalam cara kita memahami, memasukkan pemahaman yang hak, yang agung ini ke dalam hati kita. Ini yang perlu kita koreksi. Kalau ternyata setelah kita belajar, perubahan yang kita rasakan dalam diri kita tidak begitu besar, atau bahkan mungkin hanya sekedar menjadi sebuah wawasan, catatan yang pernah kita tulis, atau kajian yang pernah kita dengarkan, tapi tidak ada pengaruhnya, pengaruh positifnya dalam merubah kita menjadi lebih baik. Nah, di sini saya ingatkan bahwa yang namanya ma'rifatullah, mengenal Allah, berkali-kali saya jelaskan bahwa ini adalah ilmu yang paling agung secara mutlak, bahkan bisa disebut sebagai pintu utama untuk meraih semua kesempurnaan dan kemuliaan dalam agama. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala juga pernah saya nukilkan dalam kitab, beliau pernah mengatakan, as-sayru ilallahi min tariqil asma'i was sifati sya'nuhu ajabun wa fathuhu ajab wa sahibuhu qad siqat lahu as-sa'adatu wa huwa mustalqin ala firashihi min ghairi ta'abin wala maqdud. Berjalan menuju Allah melalui pintu ilmu memahami nama-nama dan sifat-sifatnya, maka keadaannya sangat luar biasa, dan pembukaan pintu-pintu hidayah melalui jalan ini itu sangat besar, sehingga orang yang melakukan ini dia akan mudah untuk meraih berbagai macam keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah dalam keadaan dia tidak perlu berpayah-payah, dalam keadaan dia berbaring di tempat tidurnya merenungkan kandungan makna nama-nama dan sifat-sifatnya, tanpa perlu bersusah payah dan tanpa perlu melakukan pekerjaan yang berat. Maka ini kalau disertai dengan perenungan, disertai dengan pemahaman yang benar, akan menghasilkan kedudukan yang demikian tinggi. Di tempat lain Ibnu Qayyim juga rahimahullah taala mengatakan, akmalun nasi ubudiyatan almutaabbidu lillahi bijami'il asma'i wassifatil lati yattali'u 'alaiha albashar. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah adalah yang beribadah kepadanya dengan semua kandungan pemahaman nama-nama dan sifat-sifatnya yang mampu dipahami oleh manusia. Ini ma'rifatullah yang benar. Tapi ada pengenalan Allah yang hanya bersifat umum, yang hal ini juga dimiliki oleh orang-orang yang buruk. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Al-Fawaid menjelaskan bahwa ma'rifatullah itu terbagi dua. Yang pertama, ma'rifatu iqrar, sekedar mengakui, oh Allah itu menciptakan manusia, Allah itu yang memberikan rezeki kepada manusia, Allah itu yang mengatur alam semesta. Jadi sekedar pengakuan tapi tidak menimbulkan pengaruh atau ketundukan dalam hatinya, tidak melahirkan penghambaan diri, ketakutan dalam dirinya. Ini kata beliau, ishtaraka fiha an-nasul barru wal fajiru wal muti'u wal 'asi. Kalau cuma mengenal Allah dengan bentuk seperti ini, semua orang memilikinya, yang taat maupun yang sering berbuat maksiat, ya, orang yang apa ini memiliki ilmu maupun tidak memiliki ilmu, masing-masing manusia punya fitrah dengan apa ini yang terarah kepada pengakuan. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengakui sifat-sifat umum seperti menciptakan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta dan yang lainnya. Ini tidak dipuji karena merupakan perkara yang dimiliki oleh semua manusia. Adapun yang kedua adalah ma'rifatun tujibul haya'a minhu wal mahabbata lahu wa ta'allukal qalbi bihi wa syauqa ila liqa'i wa khasyyatahu wal inabatu ilaihi wal unsa bihi wal firara minal khalqi ilaihi. Nah, ini yang terpuji, mengenal Allah yang melahirkan dalam hati seorang hamba perasaan malu ketika berbuat buruk di hadapannya. Malu sudah sekian diberi banyak nikmat, tapi kita tidak membalas nikmat tersebut dengan balasan yang sesuai, tidak mensyukurinya, tidak kemudian menjadikan kita semakin taat kepada Allah, padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada ketaatan kita, kita justru yang butuh kepada kebaikan tersebut. Melahirkan rasa malu dalam diri, rasa cinta kepadanya, ketergantungan hati kepadanya, rindu untuk bertemu dengannya, rasa takut selalu kembali kepadanya, merasa bahagia ketika menyebut namanya, dan berpaling dari segala makhluk untuk semata-mata bersandar kepadanya. Inilah ma'rifatullah yang dipuji. Inilah yang dimiliki oleh orang-orang yang mengenal Allah dengan memahami nama-nama dan sifat-sifatnya dari petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pemahaman tersebut berusaha untuk dimasukkan ke dalam hatinya, berusaha untuk dijadikan sebagai pengisi hatinya yang memenuhi jiwanya, yang dengan ini akan merubah dirinya, akan memperbaiki keadaannya sedikit demi sedikit untuk meraih kedudukan-kedudukan yang mulia, kedudukan-kedudukan yang sempurna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa, ikhwatal Islam? Maksudnya kalau kita sudah belajar, maka tidak berhenti sampai di situ. Butuh ada pengulangan, butuh ada murojaah, butuh ada perenungan. Kita merenung kembali yang dengan perenungan inilah akan menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah. Kita merenungkan, kita baca Al-Quran, yang di situ kita akan dapatkan bukti-bukti, kita akan dapatkan contoh-contoh yang menggambarkan tentang kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian kandungan makna tersebut kita resapi, kita masukkan dalam diri kita. Inilah yang akan merubah diri kita. Inilah yang akan merubah ikhlas kita yang tadinya belum sempurna. Rasa malu kita kepada Allah yang tadinya masih setengah-setengah. Rasa takut, pengharapan, penyandaran diri kepada Allah. Setelah kita baca bukti-bukti kebesarannya, bukti-bukti kemahakuasaannya, bahwa hanya dialah yang mampu memberikan manfaat kepada manusia, hanya dialah yang mampu mencegah keburukan, maka inilah yang akan menjadikan seseorang itu mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Apalagi jelas Al-Quran yang tujuannya adalah untuk direnungkan oleh manusia. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayat.

yang mayoritas petunjuknya adalah mayoritas petunjuk Al-Quran adalah membahas masalah ini, seperti ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan wal Quranu fihi min dzikril asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi aktsaru mimma fihi min dzikril akli wasyurbi wan nikahi fil jannah wal ayatul mutadhamminatu li dzikril asma'i was sifati a'dhamu qadran min ayatil ma'ad. Di dalam Al-Qur'an terdapat penjelasan, terdapat penjabaran tentang makna nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah yang lebih banyak dari pembahasan-pembahasan masalah lain, sampai pun pembahasan tentang janji kenikmatan di sorga berupa makanan dan minuman di sorga, pernikahan di sorga. Bahkan kata beliau, ayat-ayat yang mengandung penjelasan nama-nama dan sifat-sifat Allah kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang keimanan terhadap hari akhir. Padahal iman terhadap hari akhir begitu besar pengaruhnya terhadap keimanan, merupakan motivasi besar untuk membuat manusia semangat dalam menjalankan dan bersabar dalam kehidupan di dunia. Tapi ternyata pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih agung lagi pengaruhnya, lebih besar lagi kedudukannya, lebih mulia lagi kebaikannya dalam menyempurnakan keimanan seorang hamba dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ingin kita raih, yang ingin kita tuju. Jadi bukan cuma sekedar belajar. Bagaimana? Coba kita bisa bayangkan ya. Ayat-ayat tentang ma'ad, hari kebangkitan, hari kiamat, kenikmatan di sorga, kalau kita baca, di sorga ada kenikmatan yang begitu tinggi, melebihi apa ini, jelas jauh melebihi segala sesuatu yang ada di dunia. Ada bidadari di sorga, bagi yang perempuan juga mendapatkan pasangan yang terbaik di sorga, makanan dan minuman, berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Kalau kita baca ini, jelas motivasi hati kita untuk mengejar kenikmatan tersebut besar sekali, sehingga dunia kita akan rasakan rendah. Dunia yang sementara kita akan anggap sebagai sesuatu yang hina dan tidak ada artinya. Ini tentang pembahasan hari kiamat. Nah, diterangkan oleh Ibnu Taimiyah tadi, ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, pengaruhnya dalam memotivasi manusia dalam kebaikan, menyempurnakan iman, lebih besar lagi dibandingkan. Tapi adakah kita yang sudah merasakannya? Jawabannya sangat sedikit. Karena ilmu yang kita pelajari cuma menjadi sekedar wawasan, tidak kita tindak lanjuti. Harusnya masih ada perenungan setelah itu. Harusnya masih ada perenungan setelah itu. Oleh karena itu, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab beliau Al-Qaulus Sadid menyebutkan satu faedah penting sehubungan dengan bagaimana cara membentuk dalam diri kita pengaruh positif yang sangat luar biasa seperti yang saya jelaskan tadi, setelah kita mengkaji kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, agar nanti pemahaman yang agung ini, ilmu yang mulia ini benar-benar bisa memberikan buah yang maksimal dalam diri kita, membentuk sifat-sifat dan unsur-unsur ketakwaan dalam diri kita sehingga menjadi seorang hamba yang sempurna. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid, kata beliau, ketika menjelaskan cara untuk meraih ma'rifatullah yang tadi menghasilkan rasa takut, rasa cinta kepada Allah, dan rasa malu kepadanya, kata beliau mengatakan, وسبيل هذه المعرفة يكون باستخضار معاني الأسماء الحسنى

0: tafsilha fil qulubi hatta tata'athara al qulubu bi athariha wa muqtadayatiha. Kata beliau, cara untuk meraih ma'rifatullah yang agung ini, ma'rifatullah yang tadi disebutkan menghasilkan, menumbuhkan rasa takut dalam diri kita, menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, rasa malu kepadanya, caranya adalah dengan istihdhar, selalu menghadirkan. Makna kandungan dari nama-nama Allah yang maha indah ini dan berusaha memasukkannya, meresapinya ke dalam hati kita. Jadi karena yang mau dirubah ini hati kita intinya, maka kandungan tadi kita harus masukkan ke dalam hati kita. Dan memang sebagian orang mungkin berpikir, bagaimana caranya bisa merubah hati kita? Subhanallah, jangan ucapkan ucapan ini. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau pemahaman ilmu yang lain saja, nasihat saja ya, kita dengarkan nasihat ceramah, ada orang yang tadinya wah pokoknya sulit untuk berubah, pelaku maksiat, selalu tenggelam dalam mengikuti hawa nafsu, mendapatkan nasihat, dinasihati, ternyata nasihatnya menyentuh hati, langsung dia bisa berubah. Nah bagaimana kalau nasihat tersebut menyangkut kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang merupakan apa ini, pemahaman ilmu yang paling tinggi kedudukannya dalam Islam. Jadi jangan kita pikirkan dengan logika kita, kita yakin ilmu yang paling mulia ini, yang paling tinggi kedudukannya ini, pengaruhnya paling besar dalam merubah jiwa dan memperbaiki hati manusia. Jadi meresapinya ke dalam hati supaya hati manusia itu tata'atharu, mendapatkan pengaruh positif, hati manusia tersebut berubah menjadi lebih baik dengan pengaruh-pengaruhnya dan kandungan-kandungan yang didapatkan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Wa tamtali'u bi ajallil ma'arif, sehingga hati manusia pun terisi dengan ilmu pengetahuan yang paling agung, yang paling mulia. Jadi hati ini perlu dibenahi dulu. Kalau hati kita selama ini banyak diisi dengan syahwat, diisi dengan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, memang untuk dimasukkan ilmu yang bermanfaat itu berat dan perlu perjuangan, perlu dipaksa dulu. Ibaratnya kalau ada gudang yang penuh dengan barang-barang, kita ingin masukkan barang-barang yang baru, ya kita harus kerja keras dulu mengeluarkan barang-barang lama atau yang sudah rusak yang terdapat dalam gudang, kemudian dikeluarkan baru dimasukkan yang baru. Karena ingat kaidah yang saya pernah sebutkan dulu dari ucapannya Ibnu Qayyim, annal mahallal wahid la yajtami'u fihi dhiddan. Pada tempat yang satu tidak akan terkumpul dua hal yang bertentangan. Bagaimana mungkin ilmu yang paling agung, paling mulia, paling besar pengaruhnya dalam membentuk keimanan bisa terkumpul dengan hawa nafsu, kecintaan terhadap dunia yang berlebihan, kemudian ketergantungan kepada makhluk, lemah dalam tawakal, perasaan tidak malu ketika berbuat keburukan. Bagaimana mungkin ilmu yang agung ini akan masuk kalau dalam hati manusia penuh dengan apa ini, pemahaman-pemahaman buruk atau sifat-sifat buruk tersebut. Jadi hati ini dimasukkan, dipaksa untuk masuk ilmu tersebut, sambil berusaha kita melakukan pembersihan hati kita dengan apa yang diterangkan oleh para ulama, istighfar kepada Allah, kemudian banyak melakukan tazkiyatun nufus dengan cara yang benar, meresapinya ke dalam hati supaya hati ini dipenuhi dengan ilmu yang agung tersebut. Kata beliau selanjutnya, fa masalan asmaul azamati wal kibriya'i wal majdi wal jalali wal haibati tamla'ul qalba ta'ziman lillahi wa ijlanan lahu. Contoh misalnya, nama-nama yang mengandung pengertian al-azamah, keagungan Allah, kebesarannya, kemuliaannya, ketinggiannya, ini akan memenuhi hati manusia menjadikan hati manusia dipenuhi dengan perasaan ta'zim, pengagungan dan pemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kembali, berkali-kali saya ulang ketika kita membahas contoh dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Mungkin kalau kita ulangi rekaman yang pernah kita rekam atau tulisan yang pernah kita tulis, kita akan sering mendengar saya mengatakan sewaktu menyebutkan makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah kataba kitabatan wa huwa indahu fawqal arsy, inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan sebuah kitab di sisinya di atas arsy-Nya, sesungguhnya rahmatku mendahului atau mengalahkan kemurkaanku. Apa yang kita pahami dari hadis ini? Yang kita pahami bahwa bentuk-bentuk rahmat, kasih sayang dan kebaikan Allah kepada hambanya itu lebih kian luas dan bermacam-macam. Sehingga nama-nama Allah yang menunjukkan kebaikannya, rahmatnya, kemuliaan yang diinginkan bagi hambanya demikian banyak dan bermacam-macam. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Muhsin, maha berbuat baik kepada hamba-hambanya, Al-Bar, kemudian Al-Jawad yang maha dermawan, Al-Mu'ti yang maha pemberi, Al-Wahhab maha pemberi anugerah, Al-Mannan, belum lagi nama-nama yang berhubungan dengan kasih sayangnya, pengampunannya, Al-Ghafur, At-Tawwab, Al-Ghaffar, Al-Afu, maaf-maaf. Kalau kita dengar nama-nama ini, kita renungkan kandungannya yang ternyata menyebutkan berbagai macam bentuk-bentuk kasih sayang dan kebaikan yang Allah limpahkan ke dalam diri hambanya, apa yang akan timbul dalam hati kita? Kita akan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha menyayangi hamba-hambanya, dan kita pun termasuk di antara hamba yang disayanginya tersebut. Buktinya kita diberi hidayah, buktinya kita banyak melanggar perintahnya, banyak berbuat maksiat, bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala tetap memudahkan bagi kita sebab-sebab untuk kita ingat kepadanya. Buktinya kita yang punya jasa sedikit terhadap Islam, tapi tetap dimuliakan, bisa mengenal Islam yang benar, mengenal jalan sunnah, mengenal jalan salafus soleh, mengenal ilmu yang paling agung dalam Islam. Padahal banyak orang-orang lain yang tidak kenal keagungan ilmu ini. Terlalu banyak bukti yang menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkannya kepada kita makhluk yang lemah, banyak berbuat maksiat, kurang bersyukur, terlalu panjang angan-angan terhadap dunia, kurang cinta kepada akhirat, selalu lalai meskipun sering mendengarkan peringatan. Ini bukti yang menunjukkan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan menunjukkan bahwa memang rahmat Allah Subhanahu wa taala mendahului dan mengalahkan kemurkaannya. Ini jelas yang akan timbul dalam diri kita waktu kita membaca nama-nama yang mengandung sifat-sifat agung yang demikian tinggi tersebut. Contoh berikutnya kata beliau, jadi tadi nama-nama yang mengandung arti azamah, keagungan, kemuliaan, kebesaran, ketinggian, ini akan menjadikan kita takut mengagungkan Allah dan memuliakannya. Karena kalau kita memuliakan manusia, kita memuliakan pemimpin kita, atasan kita, memuliakan seorang pejabat, mungkin karena kita mengatakan dia punya kekuasaan, dia punya wibawa, maka kalau kita renungkan kekuasaan makhluk bagaimanapun besarnya, jelas Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Bahkan kekuasaan itu bisa didapatkannya adalah dari kemudahan yang Allah berikan kepadanya. Tentu ini akan menjadikan hati kita dipenuhi rasa ta'zim, pengagungan dan pemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang melebihi dari pengagungan kita terhadap semua makhluk. Kemudian kata beliau, wa asmaul jamali wal birri wal ihsani war rahmati wal judi tamla'ul qalba mahabbatallahi mahabbatan lillahi wa syauqan lahu wa hamdan lahu wa syukran. Demikian pula nama-nama Allah yang mengandung arti al-jamal, kemahaindahannya, al-bar, kebaikannya, al-ihsan, maha baik, berbuat baik kepada hambanya, rahmat, al-jud, kedermawanannya. Kita pahami nama-nama ini akan menjadikan hati kita dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah. Karena kita mencintai manusia, Pertimbangannya karena manusia, karena kita mencintai sesuatu di dunia ini, bisa jadi karena kebaikan orang tersebut, dia sering berbuat baik kepada kita, atau karena keindahan yang kita anggap dia memilikinya, maka kita mencintai makhluk. Karena itu, kalau kita renungkan kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka semua kemahaindahan, keindahan dari semua segi ada pada zat-Nya, pada nama-namanya, sifat-sifat, dan semua perbuatannya. Belum kalau kita renungkan kebaikan-kebaikannya yang berbagai macam seperti yang saya jelaskan tadi, ini akan memasukkan, memenuhi hati kita dengan rasa cinta kepadanya, rindu untuk bertemu dengannya, selalu memuji dan bersyukur kepadanya. Kemudian kata beliau, wa asma'ul izzi wal hikmati wal ilmi wal qudrati tamla'ul qalba khudu'an lillahi wa khushu'an wa inkisaran baina yadayhi. Nama-nama Allah yang mengandung al-izz, keperkasaannya, al-hikmah, hikmahnya menempatkan segala sesuatu tepat pada tempatnya, al-ilmu, pengetahuannya, al-qudrah, kemahakuasaannya. Jadi nama-nama tentang kekuatannya, keperkasaannya, ini kalau kita fahami akan memenuhi hati kita dengan rasa tunduk, khusyuk, dan selalu merasa inkisar, merasa diri remuk, butuh untuk disempurnakan kekurangan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Dia yang Maha Perkasa, Dia yang Maha Kuat, Dia yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka dengan ini menjadikan harapan kita kepada makhluk putus. Karena makhluk sendiri butuh untuk disempurnakan, mereka sendiri tidak sempurna dan bergantung kepada Allah. Maka mengapa kita bergantung kepada makhluk yang juga butuh seperti kita, sementara zat yang Maha Mampu, yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa ada dan dekat, memudahkan pertolongannya kepada hamba-hamba yang memohon pertolongan kepadanya, kenapa tidak kita langsung ungkapkan ketergantungan kita, permohonan kita, dan pengharapan kita kepada zat yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akhirkan perasaan demikian dalam diri kita. Kemudian, wa asma'ul ilmi wal khibrati wal ihatati wal muraqabati wal musyahadati tamla'ul qalba muraqabatallahi muraqabatan lillahi fil harakati was sakanati wa hirasatan lil khawatiri anil afkari radiyati wal iradatil fasidah. Selanjutnya, memahami nama-nama Allah yang berhubungan dengan kesempurnaan ilmunya, ketelitian pengetahuannya yang meliputi segala sesuatu, luasnya pengetahuan Allah sehingga tidak ada satupun yang luput darinya, pengawasannya, persaksiannya yang sempurna, ini akan memenuhi hati manusia dengan perasaan apa? Muraqabatullah, selalu merasakan pengawasannya, baik ketika kita bergerak maupun diam, baik ketika dalam keadaan beraktivitas maupun ketika kita sedang merenung, terdiam, dan menimbulkan dalam diri kita hirasah, selalu berusaha menjaga bisikan-bisikan jiwa kita dari pikiran-pikiran yang buruk dan keinginan-keinginan yang rusak. Karena kita tahu bahwasanya innallaha alimun bidzati sudur, Allah mengetahui apa yang terdapat dibisikkan dalam hati manusia, dalam dada manusia. Ini akan menjadikan kita selalu merasakan pengawasannya, bahkan kita menjaga hati kita dari keinginan-keinginan buruk, selalu kita berusaha untuk menundukkan hawa nafsu kita agar tidak menimbulkan keinginan-keinginan buruk dalam diri kita, melahirkan pikiran-pikiran yang buruk dalam pikiran kita. Wa asma'ul ghina wal lutfi tamla'ul qalba iftikaran wa tiraran ilaihi wa altifatan ilaihi kulla waktin fi kulli hal. Nama-nama yang menunjukkan sempurnanya kekayaan, kecukupan, kemaha tidak butuhan Allah kepada makhluknya, walutuf, kelembutannya, ini akan memenuhi hati manusia dengan perasaan iftikar, selalu menyandarkan kebutuhannya, meminta hajatnya, dan segala sesuatu yang sangat dibutuhkannya dalam kehidupan, serta hanya menoleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap waktu dan setiap keadaan. Jadi perhatikan ya, Sudah berapa banyak sisi-sisi penghambaan diri yang demikian agung bisa kita sempurnakan? Kalau kita merenungi dengan seksama kandungan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan mengusahakannya untuk apa ini, memasukkan pengaruh-pengaruh baiknya, pengaruh-pengaruh positifnya dalam hati dan jiwa kita. Kata beliau selanjutnya, ini masih ucapannya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, فَهَذِهِ الْمَعَارِفُ الَّتِي تَحْسُلُ لِلْقُلُوبِ بِسَبَبِ مَعْرِفَةِ الْعَبْدِ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَتَعَبُّدِهِ بِهَا لِلَّهِ لَا يُحَصِّلُ الْعَبْدُ فِي الدُّنْيَا أَجَلَّ وَلَا أَفْضَلَ وَلَا أَكْمَلَ مِنْهَا. Ini peringatan penting, kata beliau. Pengetahuan ini, ilmu-ilmu yang agung ini, perenungan-perenungan yang besar ini, yang didapatkan, yang meresap ke dalam hati manusia, dengan sebab seorang hamba mengetahui kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan kemudian dia beribadah kepada Allah dengan kandungannya, kata beliau, seorang hamba tidak akan mendapatkan satu pemberian pun di dunia, tidak mendapatkan satu anugerah pun, satu petunjuk, satu kebaikan pun di dunia yang lebih agung, lebih utama, dan lebih sempurna dari pengetahuan dan ilmu yang sangat agung ini. Jadi tidak ada satu pemberian. Ayol ikhwatu fillah, bayangkan bagaimana harusnya kita bersyukur dengan kesyukuran yang sebesar-besarnya. Dengan kita mengenal jalan sunnah, kita bisa sampai kepada pemahaman ilmu yang agung ini dalam keadaan murni, dalam keadaan benar, insyaallah, sebagaimana yang Allah kehendaki tentang pemahaman nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada satu pemberian pun yang lebih utama dibandingkan ini. Tidak ada satu anugerah pun yang Allah berikan kepada hambanya melebihi dari besarnya anugerah ini. Wahiya afdalul ataya minallahi li'abdihi, wahiya ruhut tauhidi wa rauhuhu, wa man infataha lahu hadzal babu infataha lahu babu tauhidil khalis wal imanil kamil. Kata beliau selanjutnya, maka inilah pemberian anugerah yang paling agung dari Allah kepada hambanya, dan inilah ruh tauhid, bahkan termasuk rauhuhu, ya, ini adalah ruhnya tauhid yang menghidupkan tauhid seseorang, dan termasuk rauh, yakni penolong, pendukung tauhid atau keindahan tauhid, yang tauhid tidak akan dikatakan indah, memiliki apa ini, aroma yang baik, aroma yang wangi, tanpa diisi dengan ruh tauhid, yaitu memahami nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi beribadah yang dilakukan oleh seorang hamba tidak akan bernilai dan bermakna indah tanpa didasari dengan pemahaman keindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Maka barang siapa infatahalau, terbuka di hadapannya pintu-pintu ilmu yang agung ini, maka sungguh telah terbuka, terbentang lebar di hadapannya pintu tauhid yang murni dan keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din a'azzakumullah, kita lihat bagaimana agungnya kedudukan ilmu yang mulia ini, dan bagaimana bahwa semua permasalahan-permasalahan yang selama ini apa ini menyelimuti pikiran kita, tentu ketika kita belajar telah mengenal agama, kita masing-masing risau, kenapa saya kok melaksanakan sholat seringnya konsentrasi saya buyar? Kenapa dalam pikiran-pikiran saya angan-angan terhadap dunia terlalu berlebihan, kecintaan terhadap dunia terlalu berlebihan, dan persiapan untuk menghadapi hari akhirat selalu lemah, padahal saya tidak ingin seperti itu? Maka jawabannya, bagaimana mungkin seseorang itu misalnya bisa merasakan khusyuk yang sempurna dalam sholatnya, kalau kebesaran dan keagungan Allah yang dengan merenungkannya akan menimbulkan khusyuk dan ketundukan dalam diri manusia belum meresap ke dalam hatinya? Dia masih merasakan yang paling agung dan paling besar itu adalah kesibukannya, atau apa-apa yang mengganggu pikirannya dalam sholat tersebut. Maka ini yang menjadi permasalahan. Inilah yang kita butuh untuk merenungkannya dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kebaikan-kebaikan tersebut sempurna dalam diri kita. Oleh karena itulah, secara kesimpulannya, di sini Syekh Abdul Razzaq dalam pembahasan yang saya sebutkan tadi, bagaimana konsekuensi dari pemahaman nama-nama Allah dalam memberikan pengaruh-pengaruh positif bagi seorang hamba dalam menyempurnakan penghambaan dirinya kepada Allah dalam hatinya. Beliau mengatakan, ada beberapa hal yang saya tidak baca, saya langkai di sini. Beliau mengatakan, wa bihadza yu'lamu annal 'ubudiyyata bi jami'i anwa'iha raji'atun ila muqtadayatil asma' ila muqtadayatil asma'i was sifat. Maka dengan inilah kita ketahui bahwasanya yang namanya ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah, yang namanya keimanan, ketaatan kepada Allah, dalam semua bentuknya, semua jenis-jenisnya, semua unsur-unsur yang akan membentuknya menjadi sempurna, semua itu kembali kepada pemahaman terhadap kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi semakin banyak yang kita faham dari kandungan nama-nama dan sifat Allah, semakin banyak yang kita renungkan dalam diri kita, kita resapi dalam hati kita, maka semakin sempurna pula bangunan ubudiyah, bangunan keimanan, bangunan ketaatan yang akan terbentuk dalam diri kita, sehingga semakin lama menjadi semakin sempurna dan semakin memberikan buah yang manis, yaitu berupa kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada fa innahu yata'akkadu ala kulli 'abdin muslimin ay ya'rifa rabbahu wa ya'rifa asma'ahu wa sifatahu ma'rifatan sahihatan salimatan wa ay ya'lama ma tadhammanathu wa atharahu wa mujibatil 'ilmi biha fa bihadha ya'dhumu hadzul 'abdi wa yakmulu nasibuhu minal khair, kata beliau. Karena itulah, ini semua menjadikan keharusan besar bagi seorang hamba yang muslim, yang ingin menginginkan kebaikan untuk dirinya, agar dia itu mengenal Allah, mengenal kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya dengan pemahaman yang benar, mengenal yang kemudian melahirkan rasa takut dalam dirinya, rasa rindu untuk bertemu Allah dan malu berbuat keburukan di hadapannya, dan memahami kandungan serta pengaruh dari nama-nama dan sifat-sifatnya serta konsekuensi dari pemahaman nama-nama tersebut, yang dengan ini akan menjadikan bagian kesempurnaan iman seorang hamba semakin besar dan menjadikan kesempurnaannya dalam meraih kedudukan-kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi dan semakin sempurna pula. Maka ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, ternyata ilmu yang agung ini, yang alhamdulillah kita dimudahkan sedikit demi sedikit dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kekurangan yang ada dalam diri kita, kita dimudahkan untuk bisa belajar. Kita mengenal saja kita sudah bersyukur, tidak salah faham saja kita sudah banyak memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Maka kebaikan ini jangan putus, hendaknya kita teruskan. Betapa banyak pengaruh-pengaruh positif yang kita dapatkan saat ini, kita sadar maupun tidak sadar, setelah banyak kita memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita semakin rajin berdoa, karena kita ketahui Allah itu qaribun mujibud da'wat, maha dekat dan maha mengabulkan doa dan permohonan hamba-hambanya. Setidaknya dalam masalah tawakal, penyandaran diri, yang tadinya kita bergantung kepada makhluk, bergantung kepada pekerjaan kita, bergantung kepada obat misalnya, ini bisa kita benahi. Ternyata bergantung kepada makhluk tidak benar, tidak ada manfaatnya, karena tidak ada yang mampu untuk memperbaiki keadaan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya rasa takut dan pengharapan kita yang dulu kita tujukan kepada makhluk yang lemah seperti kita menjadi berkurang, untuk kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maka ini pengaruh-pengaruh positif yang mungkin sadar atau tidak sadar telah banyak kita rasakan perubahan diri kita dalam memiliki hal-hal tersebut, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal-hal tersebut lebih sempurna lagi kita rasakan dan kita miliki. Maka ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah, ikhwatal Islam kaum muslimin, para pendengar Radio Roja azzakumullah, ini sekedar peringatan dan sekedar pengulangan ya, mengingatkan kembali apa-apa yang telah kita sering sisipkan atau sering kita kaji dalam kajian-kajian kita waktu membahas nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tidak lain tujuan saya adalah agar membuat kita semakin bersemangat mengulangi kembali pelajaran tersebut, mengulangi kembali ilmu yang agung tersebut, karena kedudukannya demikian tinggi, dan inilah jalan utama yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala kalau kita tempuh dengan sebaik-baiknya akan membawa kita kepada kedudukan-kedudukan yang mulia, meraih kesempurnaan iman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah untuk kajiannya, saya cukupkan dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari kajian kita ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan bagi kita petunjuknya dan memudahkan kebaikan-kebaikan untuk kita dengan memahami dan mengamalkan agamanya, mengamalkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian sekali lagi afwan atas segala kekurangan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, terima kasih untuk Al-Ustaz, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saudaraku seiman dan seakidah dimanapun Anda, untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Sebagaimana biasa, kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya via telepon di 0218236543 atau dengan pesan singkat di 0819896543. Satu penanya pembuka untuk di kesempatan pagi ini sudah ada Ummu Hanif di Depok, silakan Ummu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau tanya, anak-anak saya kan waktu sejak kecilnya sudah saya masukin ke sekolah-sekolah Islam, tapi ternyata setelah remaja mereka sekarang mempertanyakan apa buktinya bahwa Allah itu ada, terus mereka minta bukti yang nyata gitu. Saya sudah mencoba menjawab, menjelaskan dari kajian-kajian yang saya ikuti dari buku-buku, tapi mereka tetap merasa tidak puas. Itu seharusnya bagaimana saya menjelaskan kepada mereka bahwa memang Allah itu ada. Mohon cara penjelasannya dari Ustaz.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ummu Hanif. Silakan Ustaz.
0: Iya, sebenarnya tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang fitri, diakui oleh semua fitrah manusia. Katakan bukti keberadaan Allah adalah dengan makhluk-makhluk yang diciptakannya, alam semesta beserta isinya, adanya matahari dengan keteraturannya yang terbit selalu pada waktunya, terbenam pada waktunya dengan sinarnya, adanya bulan, adanya pergantian siang dan malam, bukti-bukti yang disaksikan oleh manusia, bahkan penciptaan manusia, siapa yang mengaturnya di rahim ketika manusia itu masih berupa air mani, kemudian gumpalan darah, daging, tumbuh tangannya, matanya sempurna sampai kemudian keluar. Siapa yang menjadikan janin tersebut mengalami proses yang demikian kalau bukan ada zat yang maha kuasa yang mengaturnya? Apakah yang mengaturnya adalah orang tuanya, bapaknya atau ibunya? Jelas tidak, karena dalam perut dia. Jadi sebutkan bukti-bukti kekuasaan demikian. Kemudian sampaikan kepadanya bahwa tidak mesti sesuatu yang tidak terlihat itu tidak ada. Ini jelas merupakan perkara yang diterima oleh semua manusia. Contohnya, manusia dikatakan punya ilmu, apakah kelihatan ilmunya? Manusia dikatakan punya ruh, apakah kelihatan ruhnya? Dan banyak hal-hal yang kita ketahui bahwa itu ada. Bahwa kita katakan misalnya manusia punya pikiran, kelihatan pikirannya? Tidak ada, tidak ada kelihatan. Tapi semua orang sepakat mengatakan manusia ini punya pikiran, manusia ini punya pemahaman, punya ilmu, dia punya ruh dan seterusnya. Jadi sampaikan kepada mereka logika seperti itu, kemudian tanamkan kepada diri mereka bahwa kesempurnaan dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang fitrah. yang mungkin ini hanya akan rusak kalau ada pengaruh-pengaruh dari syaitan, bacaan-bacaan yang tidak benar, pengaruh pemikiran-pemikiran yang sesat dan rusak, yang menjadikan manusia kemudian ragu terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang padahal ini merupakan fitrah tabiat setiap manusia yang berakal sehat mesti akan mengakuinya. Nah.
1: Baik, terima kasih untuk Al-Ustaz, jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat untuk Ummu Hanif dan pendengar yang lainnya. Di kesempatan selanjutnya kami masih memberikan kesempatan via telepon 0218236543. Kami coba untuk menyapa dan menerima kembali di kesempatan kedua ini. Halo. Iya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, silakan Bapak, dengan siapa dari mana Bapak?
3: Ini dari Khairuddin Riau.
1: Pak Khairuddin di Riau, silakan Bapak.
3: Mau nanya masalah ini, masalah akidah ataupun tauhid kita, tentang masalah salah satu yang tidak diterima nanti di akhirat ataupun untuk masuk surga gitu. Tentang masalah minta bekam gitu kan, minta diterangkan kembali Ustaz, bagaimana tentang masalah pembekaman yang diminta oleh seseorang tentang kemasukannya untuk dalam di akhirat nanti untuk masuk surga ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih kembali Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Iya, kemungkinan mungkin Bapak ini salah ingat ya, yang disebutkan dalam hadis tersebut layastarkun meminta diruqyah, bukan meminta dibekam.
1: Iya.
0: Hadisnya Ibnu Abbas riwayat Bukhari Muslim ya. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang umatnya, ketika beliau diperlihatkan umat-umat yang terdahulu kemudian umat beliau, wa ma'hum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab, yang bersama mereka ada orang-orang dari umatku yang masuk, 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kemudian beliau mengatakan mereka itu adalah humul ladina la yastarkun wala yatatayyarun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang tidak meminta diruqyah, tidak melakukan tatoyur yang mengandung menisbatkan kesialan dan keberuntungan kepada makhluk selain Allah, dan tidak melakukan pengobatan dengan kai, besi panas, dan juga mereka adalah orang yang semata-mata bertawakal kepada Allah. Jadi yang disebutkan dalam hadis tadi meminta diruqyah, karena meminta diruqyah ini menjadikan kita tergantung kepada makhluk, mengurangi tawakal, kesempurnaan tawakal kita kepada Allah, dan segala sesuatu yang mengurangi kesempurnaan tawakal yang menjadikan seseorang itu berpeluang kehilangan kesempurnaan imannya, menjadikan dia tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini mungkin yang dimaksudkan. Adapun kalau bekam sendiri, bekam kita ketahui disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih sebagai pengobatan yang bermanfaat. Tentu saja jika ditempatkan atau dilakukan oleh orang-orang yang ahli. Jadi bekam sendiri melakukannya tidak ada larangan, bahkan dianjurkan. Cuman kemudian ada beberapa hadis yang dhaif yang sering diamalkan. Mayoritas hadis-hadis yang menentukan waktu bekam, kapan berbekam, kapan tidak pas, ini semua mayoritas hadisnya dhaif. Ada satu hadis yang sahih disahihkan atau dihasankan oleh Syarh Al-Albani, ini pun masih berselisih. Ada diperselisihkan tentang sanadnya. Beliau menghasankannya. Asy-Syaukani mengatakan kullu hadisin fi ta'yini waqtil hijama batilah. Batil, kata beliau. Semua hadis-hadis yang menyebutkan penentuan waktu berbekam itu batil, kata Syaukani dan para ulama yang lainnya. Yang jelas, berbekam secara bekamnya sendiri, kalau dilakukan dengan benar dan orang yang faham, maka ini bermanfaat insya Allah dengan izin Allah. Sepanjang kita tidak menyandarkan kesembuhan kepada orang yang membekam kita atau menjadikan tergantung kepadanya. Harusnya kita menjadikan itu cuma sebagai sebab yang diperbolehkan kita bergantungnya dan bersandarnya, mengharapkan kesembuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Ya.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya yang Ustaz sampaikan. Di kesempatan berikutnya kami masih akan angkat pertanyaan dari telepon di kesempatan ketiga 0218236543. Kami angkat dan sapa kembali. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, sebelumnya dikecilkan atau agak jauh dari radio monitornya Bapak. Nah, dari mana?
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak?
4: Ya, saya Firman.
1: Iya, dari mana?
4: dari Cilengsi ini.
1: Silakan Pak Firman.
4: Ya, ya saya mau tanya Pak Ustaz. Tadi pembahasannya masalah tauhid akidah. Nah, salah satu yang membahas masalah tauhid dan akidah itu kebesaran nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah itu ada dari Asy'ariyah wal Maturidiyah. Nah, boleh saya tanya Ustaz, bisa ada penjelasan masalah itu? Masalah Asy'ariyah wal Maturidiyah yang banyak membahas masalah tauhid, masalah nama-nama Allah, masalah sifat-sifat Allah itu.
1: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman. Silakan Ustaz.
0: Ya. Pembahasan yang disebutkan tadi Asy'ariyah dan Maturidiyah yang bahas tentang kebesaran dan keagungan Allah. Maka kalau kita lihat pemahaman dari kedua akidah ini, itu banyak bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Lihat saja di buku-buku yang menjadi rujukan mereka dalam akidah, dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, tidak ada pembahasan yang didasarkan dengan dalil, mengambil kaidah dari dalil, karena justru mereka menjadikan sandaran penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan akal. Makanya mereka mengatakan ada sifat-sifat yang diterima oleh akal, ada yang tidak diterima oleh akal. Sehingga mereka membatasi sifat-sifat Allah, nama-namanya dengan jumlah tertentu yang hanya sesuai dengan akal saja. Yang tidak sesuai dengan akal berusaha untuk ditakwilkan atau dipalingkan maknanya kepada hal yang mereka anggap sesuai dengan akal. Jadi tidak benar kalau mereka itu banyak membahas masalah ini. Tidak benar, banyak orang-orang yang kalau kita tanya tokoh-tokoh yang mengaku memiliki pemahaman ini tidak paham benar tentang masalah akidah tersebut. Yang mereka bahas hanya cuman yang katanya ini sesuai dengan akal, ini tidak sesuai dengan akal. Bagaimana mungkin ayat Al-Quran tidak sesuai dengan akal? Akalnya siapa? Bagaimana mungkin kemudian Allah Subhanahu wa taala dibatasi namanya dengan pembatasan yang berasal dari akal manusia? Ada sifat yang jumlahnya cuma 20, ada yang sekian dan sekian, dibatasi dengan akal manusia. Oleh karena itu mereka pun berselisih dalam masalah-masalah tersebut. Jadi mereka ini membahas nama-nama dan sifat-sifat Allah hanya menjadikan pertimbangan akal semata-mata. Sebagian dari sifat mereka tolak. Alasannya seperti misalnya waktu kita katakan Allah menyebutkan bahwa Dia mencintai hamba-hambanya dan hamba-hambanya pun mencintai Dia. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Mereka mengatakan tidak pantas kalau Allah itu mencintai manusia. Ini maksudnya adalah iradatul khair, kehendak untuk berbuat kebaikan. Jadi kembali kepada sifat iradah, keberkehendak. Kita katakan Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa Dia mencintai hamba-hambanya. Kenapa kamu rubah dengan mengartikannya ini adalah kehendak untuk berbuat kebaikan? Apakah tidak Allah tidak mampu untuk mengungkapkan dengan bahasa kehendak berbuat kebaikan sehingga harus diungkapkan dengan bahasa lain? Kemudian kata mereka, kalau kita menetapkan cinta berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita katakan Allah memiliki sifat yang kita tetapkan tapi kita bedakan dengan sifat makhluk. Sementara sebagaimana mereka misalnya menetapkan Allah itu memiliki kehendak, kita katakan makhluk juga memiliki kehendak. Apakah sama kehendaknya makhluk dengan Allah? Jawabannya tidak. Maka demikian pula dalam masalah cinta, Allah tidak sama dengan cintanya makhluk. Demikian pula dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat yang lainnya, tidak sama hakikatnya dengan apa yang ada pada makhluk, karena nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan kemahabesarannya, kesempurnaannya, keagungannya. Adapun nama-nama dan sifat-sifat makhluk sesuai dengan kemahlukannya, kekurangannya, dan keterbatasannya. Nah.
1: Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Ini ada satu pertanyaan dari pesan singkat yang terkait dengan masalah ini Ustaz, terkait dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah ini. Apabila ada kajian atau karya ilmiah yang menjelaskan sisi-sisi penyimpangan dari akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah ini, maka ada sebagian kaum muslimin yang serta-merta memberikan penilaian bahwasannya itu adalah bentuk pengkafiran pada kaum muslimin yang memahami atau masih berpemahaman Asy'ariyah atau Maturidiyah ini. Apakah benar ini Ustaz? Mohon memberikan penjelasan atau nasihat terhadap hal ini. Terima kasih.
0: Ya, pertama, ini adalah kesalahan fatal dari beberapa sisi. Di antaranya, pertama, ketika kita mengkritik, menjelaskan pemahaman yang keliru, ini tujuan kita adalah untuk menasihati. Yang penting kita sebutkan bukti-bukti kesalahannya, bukti-bukti kekeliruannya. Kalau tanpa ada penjelasan, bagaimana kita bisa mengetahui kesalahan kita? Kalau semua yang salah didiamkan, bahkan terkesan dibenarkan, kapan orang bisa mengetahui kesalahannya. Yang penting kita menunjukkan dengan bukti, menunjukkan dengan penjelasan, dan kita juga tidak menyebutkan perorangan, kita sebutkan cuma secara umum. Ini pemahaman ini salah, bukti kesalahannya adalah demikian, dan demikianlah pemahaman yang benar yang dipahami oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, kalau dikatakan ini mengkafirkan kaum muslimin, pertama siapa yang mengkafirkan? Tidak mesti menyalahkan itu artinya mengkafirkan atau menganggap seseorang itu masuk neraka. Kemudian siapa yang disebut sebagai kaum muslimin? Siapa yang mengatakan bahwasanya kaum muslimin misalnya kebanyakannya berpemahaman Asy'ariyah atau Maturidiyah? Tidak benar. Buktinya di berapa tempat kita menjelaskan pemahaman, nama-nama dan sifat-sifat sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, banyak yang diam-diam saja, tidak protes, bahkan menerima. Seandainya mereka pemahamannya Asy'ariyah, mereka mesti akan langsung memberontak. Karena pemahaman akidah yang benar sesuai pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang benar ini sesuai dengan fitrah manusia. Mungkin ada pengaruh-pengaruh yang mungkin sempat dipelajari, kita pelajari dulu sedikit, baik di buku-buku yang sempat kita baca, tapi tidak mesti semua orang yang pernah baca kemudian meresapi dan menjadikannya sebagai keyakinan karena bertentangan dengan fitrah manusia. Tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah banyak kita sebarkan di pengajian-pengajian, kaset-kaset, ceramah-ceramah, banyak orang yang mendengarnya, banyak yang menerimanya. Terbukti kajian-kajian yang diadakan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti Syekh Abdul Razak, kemudian Syekh Ali Hasan, kemudian Sulaiman, Syekh Ibrahim dan yang lainnya, kajian-kajian umum seperti di Masjid Istiqlal atau di masjid-masjid besar lainnya, banyak yang menghadiri dan mereka menyebutkan di dalamnya pembahasan-pembahasan masalah akidah, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa ada pengingkaran. Ini menunjukkan kaum muslimin itu di atas fitrah yang benar. Tidak dikatakan bahwa mereka itu semua akidahnya Asy'ariyah, ini adalah tidak benar. Tidak mesti kalau mereka mungkin pernah baca atau pernah diajarkan oleh gurunya kemudian dikatakan dia 100% meyakininya, tidak. Banyak di antara mereka yang mungkin tidak faham karena memang tidak terlalu ditekankan. Mungkin di antara mereka mungkin yang hanya sekedar dengar tapi bingung, tidak memahami hal ini. Maka kembali kepada fitrah mereka yang waktu kita jelaskan pemahaman akidah yang benar, mereka ternyata menerimanya. Maka yang jelas ini menunjukkan bahwa alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kaum muslimin yang memang punya kebaikan dalam dirinya untuk selalu di atas fitrah dan cenderung kepada akidah yang benar, pemahaman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah turunkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan dalam petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya dan penjelasan yang disampaikan. Berikut kami angkat kembali dari pesan singkat yang kedua dari Ummu Nabil di Bekasi yang bertanya, ya Ustadz, apakah rasa butuh harus dibutuhkan walau kita merasa sekarang dalam keadaan nyaman seperti dengan kondisi rizki yang luas, sehat, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang terkadang rasa butuh terhadap apa yang Allah berikan itu sedikit demi sedikit berkurang, Ustadz. Mohon nasihat untuk Al-Ustadz untuk yang diberikan kenikmatan agar rasa ketergantungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkurang. Jazakallah khairan, Ustaz.
0: Iya, rasa butuh bahkan sangat butuh setelah tergantung kepada Allah harus selalu terus ada. Jika kita ingin nikmat tersebut Allah tetapkan dalam diri kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menetapkan nikmat yang dilimpahkannya kepada seorang hamba kalau hamba tersebut selalu mensyukurinya, mengembalikan atau menisbatkan nikmat itu kepadanya dan selalu mengakui bahwasanya nikmat itu adalah pemberian dari Allah. Kalau bukan darinya maka seorang hamba tidak mungkin mendapatkan nikmat tersebut. Kalau saat ini kita merasakan nikmat kekayaan atau kecukupan dalam rezeki, kesehatan, ketenangan dalam hidup, maka apakah kita tidak ingin hal tersebut terus ada dalam diri kita atau kita inginkan terus ada? Jawabannya kita ingin terus ada. Tapi siapa yang bisa menjaganya terus ada dalam diri kita? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin terus terjaga, harusnya terus kita jaga syukur kita. Kita selalu tampakkan rasa butuh kita kepadanya dengan terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita luput atau lalai dari masalah ini, na'udzubillah min dzalik, ini bisa menjadi sebab apa ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut hidayah dari seorang hamba. Nah, oleh karena itulah apa ini tentu saja nikmat yang terbesar yang harusnya disebutkan dalam pertanyaan tadi, mungkin saya tidak dengar atau dilupakan, lebih besar daripada semua itu adalah nikmat untuk mengenal Islam dan pemahaman sunnah Nabi SAW. Ini yang paling kita butuhkan untuk selalu kita berdoa kepada Allah. yang paling kita harus berusaha mempertahankannya dengan banyak bersandar kepada Allah agar ditetapkan nikmat yang paling besar ini kepada kita semua, apalagi nikmat mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah yang kita dapatkan dengan pemahaman yang benar, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah.
1: Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas nasihat dan jawabannya. Di kesempatan ketiga masih kami angkat dari pesan singkat. Ustaz barakallahu fiik, tolong saya Ustaz, tolong nasihati saya takut hati saya ini mati karena banyak dosa yang telah dilakukan. Padahal saya sering untuk mendengarkan pengajian-pengajian dan majelis-majelis ilmu. Mengapa hal ini terjadi dan apa yang harus saya lakukan? Terima kasih dari seorang hamba Allah di Jakarta.
0: Ya, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dialah yang maha mampu untuk menghidupkan hati yang mati. Dialah yang mampu untuk menumbuhkan kebaikan dan benih-benih ketaatan dalam hati seorang manusia karena Dia yang menguasai hati manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir Rahman." Hati manusia semua berada di antara dua jari-jari dari jari-jarinya Allah Subhanahu wa taala. Maka Dialah yang menguasai hati manusia, Dialah yang mampu membolak-balikannya, Dialah yang mampu membukakan pintu kebaikan padanya. Maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini sebaik-baik cara untuk mengusahakan kebaikan dalam diri kita, dalam hati kita. Oleh karena itu, mohon kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan maksiat, agar dihindarkan dari sebab-sebab yang menjadikan hati kita mati. Kemudian lakukan sebab-sebab yang disyariatkan dalam agamanya. Banyak berzikir, membaca Al-Quran, berusaha memahami kandungan artinya. Banyak meminta nasihat kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Banyak bergaul dengan orang-orang yang taat kepadanya, karena ini akan memotivasi kita juga untuk mengikuti perbuatan mereka. Dan hindarkan sebab-sebab maksiat, jalan-jalan yang membawa kepadanya. Hindarkan terlalu berlebihan cinta dan mengejar dunia, karena ini akan banyak mematikan hati manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga penanya ini dan memudahkannya untuk berubah, untuk bisa memperbaiki dirinya, untuk bisa menghidupkan hatinya dan mengisinya dengan kebaikan, dan kepada kita semua.
1: Amin. Jazakallahu khairan al-ustadz atas nasihatnya. Di kesempatan selanjutnya setelah tiga pesan singkat kami akan angkat kembali dari penelpon di 0218236543 untuk di beberapa menit terakhir pertemuan kita di pagi hari ini. Halo. Nah, masih terputus. Kami berikan kembali kesempatan untuk Anda yang akan bertanya via telepon 0218236543 untuk di kesempatan selanjutnya, dan kami coba untuk menyapa kembali. Halo. Iya.
5: Halo.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dari mana?
5: Dari Abu Zahra di Bangka.
1: Dari siapa Pak? Mohon maaf.
5: Abu Zahra.
1: Abu Zahra di mana?
5: Kaltim.
1: Di Kalimantan Timur. Silakan Pak.
5: Di luar tema nih, Ustaz.
1: Ya, nah, terkait tentang apa Pak? Silakan.
5: Mengenai seorang akhwat, bila mana udah ditinggal suaminya lebih dari 3 bulan, apakah dia bisa menerima ikhwah yang meminangnya demikian?
1: Iya. Itu saja Bapak, itu saja Pak ya.
5: Iya.
1: Baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, bagaimana Ustaz? Bisa menyimak?
0: Iya, bisa menyimak.
1: Silakan.
0: Kalau enggak salah dengar tadi anu ya, seorang perempuan
1: iya,
0: yang telah ditinggal suaminya lebih dari 3 bulan gitu.
1: Nah, iya, bolehkah menerima pinangan dari ikhwan yang lain?
0: Iya, kalau ditinggal dalam keadaan tidak jelas dan waktunya masih baru 3 bulan, ya tentu ini belum bisa. Dia berusaha harus mencari kejelasan dari suaminya yang telah meninggalkannya, berusaha mencari informasi. Dan cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalahnya adalah kembali kepada pemerintah yang menangani pernikahannya waktu di awal. Kembali kepada pihak KUA. Sampaikan permasalahannya, misalnya ditinggal tanpa pesan, tanpa ada nafkah, tanpa ada pemberitahuan, bagaimana cara menyelesaikannya. Biasanya kalau pihak pemerintah berdasarkan pemahaman terhadap keterangan para ulama dalam masalah ini, biasanya mereka akan memberikan waktu menunggu dibetulkan waktu, misalnya pemerintah atau dalam hal ini kita katakan pengadilan agama akan memberikan waktu ditunggu sampai setahun. Kalau tidak ada beritanya, tidak ada penjelasan apa-apa, tidak ada nafkah, maka diputuskan untuk dianggap dia telah menceraikan istrinya. Setelah itu ada diberikan waktu iddah, masa iddah seperti orang diceraikan 3 kali haid begitu. Jadi tidak sampai cuma 3 bulan, ini masih belum apa-apa ini. Jadi laporkan dulu pihak kepada pihak KUA. Nanti terjadi misalnya ya, seandainya pihak KUA memutuskan misalnya setahun atau 2 tahun disuruh menunggu, kemudian selesai masa iddah dia menikah misalnya. Konsekuensinya kalau suaminya kembali maka suaminya berhak untuk memilih kembali. Disuruh pilih dia, apakah dia mau kembali kepada istrinya, maka suaminya yang baru dikembalikan mahar. Dan dia, ya suami yang lama harus menerima keadaan istrinya, apapun yang saat ini terjadi. Atau kalau dia mau, ya tidak, dia cuman diminta dikembalikan maharnya, kemudian istrinya itu tetap menikah dengan suaminya yang baru. Ini pernah terjadi dalam sebuah riwayat yang sahih, di zamannya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika ada salah seorang di zaman beliau, seorang laki-laki diculik oleh sekumpulan jin. Ini riwayatnya sahih. Diculik oleh sekumpulan jin sampai mungkin setahunan. Akhirnya istrinya mengadu kepada Umar ibn al-Khattab atau kepada pemerintah muslim saat itu. Setelah ditunggu, selesai masa iddahnya, ternyata tidak kembali-kembali. Akhirnya istrinya, hartanya, dia dianggap telah meninggal dunia, telah pergi. Hartanya sudah dibagi-bagi kepada ahli warisnya. Kemudian istrinya menikah lagi, sampai akhirnya kemudian istrinya hamil lagi dengan suaminya yang baru. Datanglah suaminya yang lama, yang pertama. Ternyata dia ditawan oleh sekelompok jin kafir, kemudian jin kafirnya berperang ya dengan jin muslim. Akhirnya dia ditawan, diketahui dia manusia muslim, dikembalikan ke Madinah pada waktu itu. Itu ya sampai lama waktunya. Setelah dia kembali beberapa bulan atau setahun, mungkin saya enggak lupa, yang jelas riwayatnya sahih. Dia kembali, dia mendapati istrinya, hartanya sudah dibagi-bagi, istrinya sudah dinikahi orang. Akhirnya dia mengadu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dia disuruh memilih. Pertama, harta warisannya diambil kembali karena itu haknya. Yang kedua, untuk istrinya disuruh memilih dia, apakah dia mau dikembalikan maharnya saja atau dia ingin istrinya kembali. Maka ternyata pada waktu itu dia memilih maharnya dikembalikan saja, dan istrinya direlakan untuk menikah sama orang lain karena memang sudah demikian keputusannya. Jadi ini yang harusnya dilakukan. Adapun kalau masih 3 bulan maka ini belum. Jadi laporkan kepada pihak KUA, nanti mereka yang akan berijtihad, karena mereka nanti yang bisa menanggung dan menyelesaikan masalah ini jika timbul kendala-kendala di kemudian hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan selesainya urusan masalah ini. Nah.
1: Baik, Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas nasihat dan jawabannya. Kami angkat pertanyaan terakhir, Ustaz, ya, untuk di kesempatan pagi hari ini, datang dari pendengar kita, Bapak Abu Abdullah di Bekasi, yang bertanya, "Ya Ustaz, kami meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini dengan menjaga Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah hingga hari kiamat." Yang jadi pertanyaan, kita sudah jelas dan mengetahui bagaimana penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Namun bagaimanakah hakikat penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap As-Sunnah ini, di mana banyak kita dapati adanya persangkaan hadis sahih ternyata dhaif atau sebaliknya, Ustaz? Dan apa yang harus dilakukan saat ini, di mana ada sebagian duat yang melakukan tashkik atau melancarkan keraguan-raguan terhadap kitab sahih Bukhari atau sahih Muslim? Mohon penjelasan dari hal ini, jazakallahu khairan, Ustaz.
0: Iya, tadi pertanyaannya penjagaan Al-Quran telah jelas. Kalau penjagaan hadis yang belum jelas, nah ini pertanyaan yang keliru. Bukan berarti Al-Quran dijaga, tidak ada orang-orang yang berusaha untuk merusaknya. Banyak orang-orang yang berusaha merusaknya. Banyak orang yang musuh-musuh Islam mencetak Al-Quran, diselipkan padanya keterangan-keterangan palsu atau lafad-lafad yang tidak sesuai. Tapi kemudian Allah menjaganya dengan menghadirkan seorang penghafal Al-Quran misalnya, yang tahu bahwa ini tidak benar, yang kemudian juga Al-Quran dicetak kemudian dengan pengawasan seperti dipercetakan apa ini yang ada di Arab Saudi di Madinah apa ini Matba Malik Fahd ya, percetakan Al-Quran yang dibuat oleh Raja Fahd ini betul-betul diteliti, dijaga. Ini termasuk betul-betul penjagaan Al-Quran, tapi tetap ada orang-orang yang berusaha untuk memalsukannya atau membuat keterangan-keterangan palsu, menyebarkan pemahaman misalnya Al-Quran ini belum sempurna, ada yang kurang, seperti pemahaman orang-orang Syiah yang kufur dan sesat misalnya. Maka ini adalah bukan berarti menunjukkan Al-Quran tidak dijaga. Maksudnya dijaga itu adalah dengan ada orang-orang yang apa ini selalu Allah hadirkan untuk memisahkan keterangan-keterangan yang palsu, yang tidak benar, dan berusaha untuk apa ini menjelaskan kepada umat tentang kepalsuan keterangan-keterangan tersebut dan kebatilannya. Ini yang pertama. Yang kedua, penjagaan terhadap Al-Quran bukan cuma dijaga lafadznya, tapi dijaga kandungan.

0: Allah berfirman dalam Al-Quran, wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Apakah ada penjabarannya dalam Al-Quran? Bagaimana cara melaksanakan sholat dimulai dengan takbiratul ihram, ada 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat. Tidak ada penjelasannya. Cuma dikatakan dirikanlah sholat. Nabi SAW yang menjelaskan. Nah, apakah mungkin yang dijaga cuma lafadznya, dirikannya sholat, tapi tidak dijaga cara pelaksanaannya? Jelas tidak mungkin. Berarti dengan dijaganya lafadz ini, kandungan maknanya pun dijaga, yaitu hadis-hadis Nabi SAW dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara menjaganya? Dengan Allah menghadirkan para ulama, para peneliti hadis Nabi SAW, memisahkan hadis-hadis yang dhaif dan hadis-hadis yang sahih, menjelaskan tentang kepalsuan hadis-hadis yang dusta. Inilah makna sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis hasan yang terkenal, yang dihasankan oleh para ulama, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin, akan membawa ilmu ini dari setiap generasi orang-orang yang adil terpercaya di antara mereka. Tugas mereka adalah membersihkan dari ilmu agama ini tahrif, penyelewengan dari orang-orang yang melampaui batas, menyelewengkan makna Al-Qur'an dan Sunnah dari orang-orang yang melampaui batas, intihal, pendustaan, pemalsuan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin merusak agama, dan pentakwilannya orang-orang yang jahil. Jadi, hadis Nabi SAW dijaga sebagai bentuk penjagaan terhadap Al-Qur'an, karena tidak mungkin Al-Qur'an yang dijaga cuma lafadznya, kemudian penjelasan maknanya tidak dijaga. Dan kemudian karena hadis adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka wahyu semuanya terjaga kemurniannya. Adanya hadis-hadis palsu atau tersebarnya hadis-hadis yang dhaif yang kemudian dijelaskan oleh para ulama, justru ini menunjukkan bahwa kemurnian Islam ini dijaga dan selalu ada orang-orang yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kemurnian Islam, memisahkan keterangan yang benar dari keterangan yang dusta dan palsu. Adanya sebagian dai-dai yang meragukan tentang hadis-hadis Bukhari dan Muslim, kita katakan tidak asing. Banyak orang-orang ahli bid'ah yang meragukan kebenaran Al-Quran, seperti orang-orang Syiah misalnya, meragukan dan mengatakan Al-Quran banyak dipalsukan, banyak ditambah dan dikurangi. Jadi syubhat-syubhat yang keluar dari mulut-mulut yang buruk seperti ini tidak perlu didengarkan. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, sangat buruk dan besar kejelekannya kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Yang jelas, ucapan seperti ini tidak ada nilainya bagi seorang muslim. Alhamdulillah, kesepakatan para ulama tentang hadis-hadis Bukhari dan Muslim adalah hadis-hadis yang paling sahih. Bagaimana mungkin akal dijadikan sebagai pertimbangan? Apalagi akal orang-orang yang bodoh seperti orang yang mengucapkan ucapan ini tadi. Kalau akal yang sehat tidak mungkin bertentangan dengan wahyu. Akal yang sehat yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun akal yang gila seperti yang diucapkan oleh orang-orang gila ini, maka jelas tidak akan bersesuaian dengan kebenaran yang bagaimanapun jelasnya, karena dia adalah orang-orang yang tidak waras akalnya, yang dipenuhi dengan kerancuan dan syubhat dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan kaum muslimin dari segala keburukan. Nah,
1: baik Ustaz, terima kasih. Jazakallah khairan. Pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir kita untuk di kesempatan pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih jazakallah khairan untuk Al-Ustaz yang telah meluangkan waktunya dan memberikan nasihat yang penuh manfaat di kesempatan pagi hari ini. Mungkin ada hal yang akan disampaikan di penghujung acara kita?
0: Mungkin
1: Antum aja yang baik. Nah, terima kasih wafika barakallah untuk Al-Ustaz. Dan demikian saudaraku seiman, kajian ilmiah kita dari Fikih Asmaul Husna yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdullah Taslim MA Hafirullah Ta'ala, yang beliau sampaikan secara langsung dari kediaman beliau di Kendari, Sulawesi Tenggara. Terima kasih atas Al-Ustaz, kepada Al-Ustaz, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkahi dan menjaga Al-Ustaz beserta keluarga. Juga untuk Anda para pendengar dimanapun Anda yang telah menyimak dan mengikuti kajian kita di kesempatan pagi hari ini, jazakumullahu khairan. Semoga apa yang kita dapatkan ilmunya dari kajian kita di pagi hari ini bermanfaat dalam kehidupan kita. Terima kasih sekali lagi yang mengucapkan, dan kita tutup acara kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fikhul Asma'il Husna.
3: Walillahil Asma'ul Husna fad'uuhu biha.
4: Doanya para nabi alaihi wassalatu wassalam kebanyakan menggunakan nama ini. Ini mengandung rahasia yang sangat agung kalau kita pelajari dengan seksama. Kenapa para nabi kalau berdoa selalu dengan Rabbi, menggunakan nama Allah Ar-Rabb ini, atau Rabbana misalnya, Rabb kami, wahai Rabb kami, wahai Rabb kami.
2: Penjelasan nama-nama Allah.

0: misalnya dalam surat
1: Simaklah kajian Fikih Asmaul Husna di setiap Kamis pagi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat bersama Al-Ustaz Abdullah Taslim MA Hafizahullahu Ta'ala.
2: Roja 756 kHz.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Menebar fitnah, menebar kerusakan di mana-mana.
5: Dan mereka mengkafirkan kaum muslimin, dari presidennya sampai RT-nya dikafirkan semuanya. Bahkan keluarganya dikafirkan sendiri.
6: Ya, Pak, Masya Allah. Ini hati-hati terhadap fikrah takfiri ini. Yang ini merupakan apa, pemahaman-pemahaman khawarij dan mu'tazilah yang tersebar di kalangan umat ini.
4: Padahal mereka bukanlah ahlul ilm, bukanlah orang-orang yang berilmu. Mereka tidak memiliki dalil. Kalau toh memiliki dalil, mereka tidak mampu menerapkannya dengan benar. Tatbiq al-adillah, menetapkan dalil, menerapkan dalil. Karena tidak setiap orang yang mengetahui dalil bisa menerapkannya dengan benar. Tidak setiap orang yang mengetahui sunnah bisa menerapkannya dengan benar. Padahal Islam, setiap jihad dan peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, menegakkan kalimatullah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita tidak belajar Islam untuk merusak, untuk menghancurkan. Kita mempelajari Islam, mempelajari ilmu agama, ilmu din, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para sahabat ketika berjihad, mereka pun dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, bukan dalam rangka untuk merusak.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kau bunuh anak-anak, wanita, jangan kau rusak tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Ajak mereka kepada agama Allah. Kalau mereka memang taat, tidak perlu berperang.
4: Terorisme tidak pernah ada di dalam syariat Islam. Islam, kaum muslimin berlepas diri dari yang semisal seperti ini.
8: Sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini serang muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan kerjaan Anda. Kita tidak mau digitukan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu, tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita inginkan. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin. Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita, ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas, enggak. Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama? Tidak, tidak.

Jadi persaudaraan karena iman itu artinya kita saling mencintai karena Allah. Jangan sampai kita itu dikotak-kotak hanya karena si fulan bukan kelompok saya, si fulan bukan organisasi saya, dia tidak mengikuti madhab saya, dia bukan yayasan saya. Kaum muslimin dikotak-kotak oleh hal-hal seperti itu. Hanya karena dia madhabnya Hambali, saya madhab Syafi'i, akhirnya apa? Musuh-musuhan. Hanya karena dia partainya beda dengan saya, musuh-musuhan. Hanya karena dia organisasinya beda dengan organisasi saya, musuh-musuhan. Demi Allah, permusuhan seperti ini, permusuhan jahiliyah. Tidak layak kaum mukminin bermusuhan hanya karena seperti itu, ya akal Islam, anzakumullah ya. Wa'tasim.

0: Sat, gimana Sat? Mungkin mau nanya sedikit Sat.
1: Boleh, silakan.
0: Gini Sat, sekarang kan zaman teknologi apa yang sebenarnya informatika gitu Sat. Nah seperti kita, Ana dan mungkin banyak orang menggunakan ada menggunakan Facebook, Twitter atau apalah istilahnya gitu Sat. Nah cuman kan di internet itu kan bermacam-macam gitu Sat. Artinya ada yang baik, ada yang jelek gitu Sat. Nah kadang-kadang kita mau cari yang baik cuman sempat ketemu yang jelek juga, akhirnya stop dulu, coba gitu. Nah ini bagaimana menurut Antum? Artinya
1: kiat menghadapinya
0: kiat, ya, gitu loh. Antum bagaimana gitu, nasihat-nasihat Antum?
1: Ya barakallahu fikum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Mungkin secara umum pertanyaan Antum ya bisa kita rangkum dalam kiat menghadapi fitnah di akhir zaman gitu ya, di zaman teknologi begitu maksudnya, di zaman kecanggihan seperti yang ada saat ini yang memudahkan informasi sampai kepada kita, baik yang positif maupun yang negatif, ya kan. Ya barakallahu fikum. Tentu saja Islam sebagai agama yang sempurna petunjuknya, yang disyariatkan oleh Allah yang maha mengetahui yang dulu maupun yang akan datang sampai pun yang belum terjadi, telah mengingatkan kita akan fitnah-fitnah ini, sekaligus tentu menjelaskan dengan lengkap sempurna cara untuk mengatasinya agar kita tidak terpengaruh, ya kan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim pernah bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlimah yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Hendaknya kalian segera dalam beramal, perbanyak bekalmu dengan amal-amal kebaikan yang dengan itu kamu dekat dengan Allah supaya kamu dijaga. Bersegera dalam beramal sebelum kalian didahului dengan munculnya fitnah-fitnah di akhir zaman yang bentuknya seperti bagian-bagian malam yang sangat gelap. Ketika itu ada orang-orang yang di pagi hari dia masih beriman, sorenya dia telah menjadi kafir. Ada orang yang di sore hari dia masih beriman, paginya dia telah menjadi kafir. Karena dia menjual agamanya dengan salah satu dari perhiasan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Lihatlah fitnah. Ketika muncul tidak jelas karena seperti malam, gelap. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita solusi. Mengusahakan kedekatan dengan Allah sebelum kita menghadapi hal tersebut, ini penting. Itu diantara makna yang diisyaratkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis sahih riwayat Tirmidzi ketika beliau bersabda kepada siapa? Anak paman beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ihfazillaha yahfazuka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah batasan-batasan agama Allah supaya Allah menjagamu. Jagalah batasan-batasan syariat Allah, kamu akan dapati Allah selalu di hadapanmu, mudah menolongmu, selalu bersamamu menjagamu dari segala keburukan. Jadi kita punya penjagaan yang bersifat umum sebelum menghadapi fitnah, sebelum kita dihadapkan pada kondisi yang sulit kita untuk menguasai hati kita sendiri, kalau bukan karena pertolongan dari Allah, kita harus punya kedekatan yang kita usahakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Perbaikan iman, perbaikan ibadah, selalu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, rajin membaca Al-Quran, berzikir. Ini sebab-sebab penjagaan yang menjadikan kita akan mudah dijaga oleh Allah ketika kita menghadapi fitnah, hal-hal yang mengguncang iman, apalagi bisa merusaknya. Makanya tentu saja seperti yang Antum sebutkan tadi, menggunakan hal-hal yang memiliki dua mata seperti ini ya, memiliki dua apa sisi seperti ini, negatif dan positif, tidak mungkin kita katakan jangan gunakan internet. Tidak boleh kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan dalam agama. Jangan Facebookan, jangan lakukan Twitter, jangan terlibat dalam jejaring sosial. Tidak bisa kita katakan begitu, karena terbukti banyak manfaatnya. Kita bisa saling menasihati, berkomunikasi untuk kebaikan dengan lebih cepat.
0: Iya kan, kita bisa menyebarkan
1: dakwah, bahkan misalnya orang-orang yang tidak kenal Islam pun akhirnya sekarang bisa mengenalnya, betul. Mengenal keindahannya, apalagi dakwah sunnah. Tapi di satu sisi juga bisa menjadi sarana penyebaran informasi yang buruk, iya. Tentu saja. Makanya inilah sebab yang kita butuhkan penjagaan dari Allah. Dengan kita lakukan hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi. Yang jelas, kita punya kaidah. Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menjaga iman kita kalau kita selalu berpegang teguh dengan tauhid dan selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ. Allah akan selalu meneguhkan keimanannya orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, ucapan yang kokoh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Ucapan yang teguh dan kokoh ini ditafsirkan dalam hadis yang sahih, yaitu dua kalimat syahadat, La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, yang dipahami dan diamalkan dengan benar. Itu kaidah secara umumnya. Silakan kalau ada pertanyaan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM, Roja Kendari. Menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala mabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwat liman dan para pendengar rahimakumullah, kami hadirkan kajian live langsung dari Masjid Imam Syafi'i di Depok, Jawa Barat dalam safari dakwah bersama Ustaz Abdullah bin Taslim MA hafizahullah. Pembahasan dari kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid, pembahasan tentang masalah perdukunan. Anda juga dapat menyimaknya di media sosial kami. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wa ashabihi atas taufik yang Allah mudahkan bagi kita di pagi hari ini setelah melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kita dimudahkan untuk kembali mengadakan majelis ilmu yang mulia dalam lanjutan kajian membahas kitab yang sangat bermanfaat, membahas tentang perkara yang paling penting dalam agama kita, yaitu masalah tauhid. Melanjutkan pembahasan kitab tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, kitab tauhid yang merupakan hak utama Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya, karya dari Syekhul Islam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, dengan penjelasan dari kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid, tulisan dari Syekh Abdurrahman Ibn Hasan Alu Syekh rahimahumullahu ta'ala. Kita masih melanjutkan pembahasan yang telah kita mulai di pertemuan yang lalu, Maja'a fil kuhani wa nahwihim, penjelasan tentang ya dalil-dalil yang menjelaskan tentang al-kuhan, para dukun, ya para dukun, para peramal dan yang sejenisnya dan yang semisal mereka, bagaimana ancaman bagi orang-orang yang mendatangi atau membenarkan perbuatan mereka, karena perbuatan yang mereka lakukan ya rata-rata mengandung kekufuran atau kesyirikan, sehingga perlu untuk mendapatkan peringatan khusus, apalagi dalam pembahasan kitab yang membahas tentang masalah tauhid dan memperingati dari perbuatan syirik dalam segala bentuknya. Barakallahu fikum jamaah sekalian hafidhakumullah. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, kalau disebutkan oleh para ulama bahwa pembahasan tentang masalah tauhid dan membantah kesyirikan itu adalah pembahasan yang paling banyak dibahas di dalam Al-Quran, sebagai sebaik-baik petunjuk yang Allah turunkan kepada manusia. Kemudian pembahasan syirik yang paling banyak disebutkan bantahannya dalam Al-Quran adalah yang berhubungan dengan masalah berdoa atau meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini berarti memang keinginan manusia untuk mendapatkan tempat bersandar atau sebab pemenuhan hajat itu adalah keinginan terbesar. Dan ketika seseorang sedang menghadapi kondisi-kondisi terdesak, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian keimanan yang dimiliki hamba ini, manfaat dari ilmu yang dipelajarinya akan terlihat ketika itu. Bagaimana mereka akan tetap hanya bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakin dengan pertolongannya, tidak bergantung kepada makhluk, tidak tertipu godaan syaitan yang akan mendorongnya untuk mencari tempat agar hamba ini bisa memenuhi hajat dan kebutuhannya. Ya tentu dengan tipu daya syaitan yang disangka itu adalah dengan mendatangi orang-orang seperti para dukun, tukang sihir atau sejenisnya itu. Makanya ketika diingatkan secara khusus di dalam bab-bab di kitab Tauhid, karena ini sesuai, apalagi orang-orang yang terjerumus dalam perbuatan mendatangi dukun dan tukang sihir atau tukang ramal ini, itu tidak sedikit di kalangan kaum muslimin. Ditambah lagi mereka-mereka ini kemudian ya mengesankan diri mereka, menamakan diri mereka tidak sesuai dengan kenyataannya, sehingga banyak yang tertipu. Tapi dilihat dari praktek yang mereka lakukan, ternyata mereka sama saja dengan para dukun dan tukang sihir yang di zaman dulu maupun sekarang, hanya berubah nama atau tampilannya saja. Maka ini semua ya termasuk perkara yang wajib untuk kita peringatkan bagi diri kita sendiri, keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita agar tidak tertipu dengan hal ini, karena demikian keras ancaman hukumnya sebagaimana yang sudah kita terangkan di pertemuan lalu, dalil-dalil yang menyebutkan tentang kufurnya orang yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan membenarkan apa yang dikatakannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sekarang kita akan lanjut masih membaca keterangan tentang masalah ini. Baik. Selanjutnya penjelasan ucapan dari Al-Musannif, yakni Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, وعن عمران ابن حسين رضي الله عنه مرفوعا. Ada riwayat dari sahabat yang mulia Imran ibn Husain, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisa minna man tatayyara au tutayyara lahu au takahana au tukuhina lahu أو سحر أو صح أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزار بإسناد جيد. Jadi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, bukan termasuk golongan kami, bukan termasuk golongan kita, orang yang melakukan tatoyur. Ya, seperti yang sudah kita jelaskan, menetapkan nasib untung atau sial dari benda-benda atau makhluk yang ada. Tatoyur. Ya, mempercayai mitos-mitos. Atau tutuyyir lahu, orang yang dilakukan tatoyur padanya. Ya, dia yang meminta orang lain melakukan tatoyur untuknya. seperti orang-orang yang ingin mengadakan acara kemudian mendatangi ya dukun atau orang yang disebut sebagai orang pintar padahal orang bodoh, untuk mencarikan misalnya tanggal baik, waktu yang baik dari acara yang ingin dilakukannya. Ini kan termasuk makna yang disebutkan di sini. Tutuyyir lahu, dilakukan tatoyur untuknya. Dia meminta orang lain melakukan tatoyur untuknya. Atau orang yang melakukan perdukunan ya, atau dilakukan perdukunan untuknya. Ya, ini minta orang lain melakukan perdukunan untuknya. Atau dia melakukan sihir ataupun melakukan atau meminta orang lain melakukan sihir untuknya. Ini ancaman yang sangat keras. Bahkan antum tahu perbuatan-perbuatan seperti ini bisa mencapai kekufuran. Ya, na'udzubillah min dzalik. Dan barang siapa yang mendatangi seorang dukun membenarkan apa yang diucapkannya, sungguh dia telah kufur terhadap agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti ini hukumnya mendatangi para dukun atau orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut ya, yang tentu dengan bantuan jin atau syaitan-syaitan yang jahat. Ya. Hadis ini riwayat Al-Bazzar dengan sanad yang baik. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam kitab Silsilatul Ahaditsish Shahihah. Jadi ini menunjukkan ancaman yang keras ya dari perbuatan ini, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Yang kita tahu ini termasuk ciri-ciri dosa besar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari satu perbuatan. Dan hal-hal yang seperti ini ya, tentunya antum ketahui ketika di media sosial tersebar, kadang-kadang orang menawarkan sesuatu ya, dalam bentuk tentu tidak dikesankan bahwa itu adalah praktek perdukunan atau yang sejenisnya. Ya, kadang-kadang orang terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Ya, maka hendaknya kita waspada, menjaga diri kita dari sebab-sebab kekufuran seperti ini. Apalagi tadi sudah kita katakan, ketika seseorang dalam keadaan terdesak, ya, sakit atau yang lainnya, maka dia akan tidak segan-segan melakukan perbuatan seperti ini untuk segera menyelesaikan masalahnya. Padahal dengan melakukan hal ini, antum tahu tentu dia akan semakin terjerumus ke dalam masalah yang lebih buruk. Kalaupun ya misalnya ternyata ada sebab kesembuhan yang dijadikan ujian bagi dirinya dengan mendatangi dukun tersebut, kita tahu ini adalah kesembuhan yang semu karena dia ditimpa penyakit yang lebih parah di hatinya, ya, penyakit di hatinya yang lebih parah yaitu kesyirikan dan ketergantungan kepada orang yang seperti ini, yang itu bisa menyebabkan kekufuran sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis ini bagi orang-orang yang membenarkan ucapannya, na'udzubillahi min dzalik. Baik, makanya diterangkan di sini dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid, kata Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan Al-Syekh rahimahullah taala, fihi wa'idun syadidun yadullu ala anna hadhil umura minal kabair. Di dalam hadis ini terdapat ancaman yang sangat keras yang menunjukkan bahwa perkara-perkara seperti ini termasuk al-kabair, dosa-dosa besar. Wa taqaddama annal kahanata was-sihra kufrun. Dan sudah berlalu penjelasan yang menyebutkan bahwa perdukunan dan praktek perdukunan dan sihir itu merupakan kekufuran. Ya, kekufuran karena biasanya mereka mengaku mengetahui perkara-perkara yang gaib. Kemudian praktek perdukunan dan sihir ini biasanya tidak akan berlangsung, tidak akan mau dibantu oleh para syaitan atau jin-jin yang durhaka, kecuali kalau dukun atau tukang sihir tersebut melakukan perbuatan kufur atau perbuatan syirik terang-terangan, yakni sesuai dengan permintaannya, baru kemudian dia mau membantu terjadinya hal tersebut. Ya, makanya ini jelas sekali melakukan hal seperti ini merupakan sebab yang membatalkan tauhid seseorang, na'udzubillahi min dzalik. Ya, oleh karena itu menjadikan kita harus waspada dalam hal dalam hal-hal yang seperti ini. Baik. Kata Syekh kemudian selanjutnya dalam kitab Fathul Majid, wa kullu man talaqqa hadhihi al-umura amman ta'atahu faqad bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likauniha imma syirkan katiyarati au kufran kal kahanati wasihri faman radiya bidzalika wa taba'a alaihi fahuwa kal fa'il liqabulihi al-bathila wattiba'ihi. Maka semua maka semua orang yang menerima perkara-perkara ini dari orang-orang yang melakukannya langsung, ya seperti para dukun dan tukang sihir tadi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Jadi bukan hanya orang yang melakukan langsung, tapi juga orang yang menyuruh orang lain melakukan untuknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya karena perbuatan-perbuatan ini sudah kita tahu bisa mengandung, terdapat dalamnya kesyirikan seperti masalah tatayur tadi, at-tiyarah. Karena dalil yang saya sudah kita sebutkan kan, at-tiyarah. Ya, syirkun adalah kesyirikan. Atau bisa jadi malah kufur seperti perdukunan dan sihir. Maka barang siapa yang ridho dengan terjadinya hal seperti ini, wa taba'a alaihi, dan mengikutinya, maka dia seperti pelakunya, orang yang melakukannya, karena dia menerima dan mengikuti kebatilan tersebut. Ya, kita tahu kadang-kadang yang seperti ini kita baca di media sosial. Praktek seperti ini harusnya tidak boleh kita teruskan. Kita ingkari saja, langsung kita tidak perlu membacanya. Kalau ada berita yang sampai kepada kita, kita segera menghapusnya, jangan ikut-ikut menyebarkannya. Karena bisa jadi kalau kita bisa menahan diri tidak terpengaruh orang lain, ada orang-orang yang lemah imannya. Apalagi terbukti banyak orang-orang yang terjerumus dalam hal ini. Ketika kita dapati Nabi SAW memperingatkan di dalam hadith-hadith yang sahih ini kan, menunjukkan perkara seperti ini memang sangat penting. Ya, sangat penting untuk diingatkan kepada umat dalam rangka menjaga kemurnian tauhid mereka. Ya, ya barakallahu fikum. Apalagi antum tahu perbuatan-perbuatan seperti sihir atau praktek perdukunan itu dipromosikan seolah-olah sebagai cara yang sangat cepat untuk memenuhi kebutuhan orang. Ya, baik itu dalam masalah mencelakakan orang lain yang dia punya dendam padanya, atau masalah yang berhubungan dengan mungkin mendapatkan rezeki tapi dari cara yang tidak benar. Atau mendapatkan jodoh atau yang selainnya. Ya, maka ini menjadi sebab kita harusnya menyebarkan di masyarakat kita pemahaman bahwa agama Islam telah memberikan solusi dalam masalah ini dengan sebaik-baik solusi, yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau membaca ruqyah yang disyariatkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an atau doa-doa perlindungan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ataupun yang lainnya. Ya, oleh karena itu ini termasuk bentuk ya perhatian kita terhadap masalah tauhid. Kenapa perkara-perkara ini dibahas sampai dicantumkan dalam beberapa bab, kemudian Nabi SAW menyebutkan dalam masalah hadis, dalam beberapa hadis tentang peringatan ini, menunjukkan hal ini memang sekali lagi penting untuk kita ingatkan, dan ini merupakan bagian dari upaya kita memurnikan tauhid, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ya, ini maksudnya ketika orang sudah terjerumus dalam hal ini, sudah kena misalnya sihir, kena atau ya ditimpa satu hal yang berhubungan dengan praktek perdukunan, dia akan dijadikan hidupnya itu ya susah, menderita, apalagi ketika dia tidak tahu cara untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berusaha untuk mencari pengobatan apapun yang bisa menyembuhkan sakitnya tersebut dalam persangkaan dirinya. Ya, makanya syariat Islam, berpegang teguh dengannya, ya inilah solusi dari semua masalah-masalah seperti ini, dan juga menjadi tugas kita untuk menyebarkan ke masyarakat tentang cara yang benar dalam mengatasi hal-hal yang seperti ini, yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Taib. Ya, selanjutnya qala al-musannif rahimahullahu taala. Kembali kita bahas pernyataan dari Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, ketika menyebutkan perbedaan di antara istilah-istilah ini, ya, ada yang diistilahkan tadi al-kahin atau jamaknya kuhan, terjemahannya bahasa ya dukun kita artikan, ada al-arraf. Al-arraf itu diambil dari kata-kata arafa, yakni yang sangat mengetahui, begitu artinya, kita artikan tukang ramal. Ada juga yang dalam bahasa Arab ar-rammal, dia meramalkan dengan melihat pasir atau yang sejenisnya. Maka diterangkan di sini, ya, oleh para ulama tentang perbedaan istilah atau makna dari istilah-istilah tersebut yang sebenarnya intinya satu, ya, semacam dukun, tukang sihir, tukang ramal atau yang mengaku orang pintar dan seterusnya, yang jelas praktek mereka selalu dibantu oleh syaitan. Di antara ciri-cirinya mengaku mengetahui perkara yang gaib, mengetahui barang yang hilang dan tempatnya atau barang yang dicuri, bahkan mengaku mengetahui siapa pencurinya. Ya, ya, seperti ini kan kadang-kadang sangat dibutuhkan oleh orang yang kehilangan supaya dia tahu. Padahal hal ini kalau seandainya baik, mestinya telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, dan tentu perkara ini dengan bantuan jin, ya. Mudah-mudah saja karena jin dia bisa ya melihat hal-hal yang kita tidak lihat. Ini bukanlah sesuatu yang istimewa sebenarnya. Ya, dengan bantuan jin, apalagi ya jin punya kepentingan untuk menyesatkan manusia pastinya dari tauhid yang benar, ya. Nauzubillahi min dzalik. Qala al-Baghawi rahimahullah taala al-arrafu alladhi yadda'i ma'rifatal umuri bi muqaddimatin yastadillu biha 'ala al-masruki wa makani ad-dhalati wa nahwi dhalik. Al-arraf, dia adalah seseorang yang mengaku mengetahui perkara-perkara, yakni yang hilang, barang hilang atau barang yang dicuri, dengan mukaddimat, dengan beberapa pengantar, dengan beberapa indikasi yang dijadikannya sebagai dalil untuk mengetahui perkara, misalnya al-masruk, sesuatu yang dicuri, tempat barang yang hilang dan yang semisalnya, wa nahwi dzalik. Ya, ini kalau yang hilang itu sesuatu yang berharga, ya pasti orang akan berusaha melakukan sebab agar dia mengetahui barang hilangnya tersebut. Ya, ini rata-rata orang kan maunya perkaranya cepat, apalagi dengan iming-iming dia akan dapatkan dengan segera barang tersebut. Karena kelemahan imannya, harusnya kan orang yang beriman meyakini Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala sesuatu. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, insyaallah Allah akan mudahkan kita menemukan barang hilang tersebut. Kalaupun tidak, Allah Subhanahu wa taala pasti punya hikmah yang maha sempurna yang menjadikan kita misalnya tidak menemukan barang tersebut dengan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki di balik semua itu. Mungkin barang itu melalaikan kita atau menjadi sebab kita lupa misalnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, ya. Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui, ya, apa yang dipilihkan untuk hambanya itulah yang terbaik bagi hamba. Ala kulli hal, ini yang dilakukan oleh para orang yang dikatakan arraf ini, peramal atau yang sejenisnya, yang ini menjadikan manusia banyak yang bergantung kepada mereka, dan ketika itulah terjadi apa yang disebutkan dalam hadis ini, na'udzubillahi min dzalik, orang yang dikatakan kufur terhadap petunjuk yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, sekali lagi, hal-hal seperti ini kan banyak dibutuhkan oleh orang-orang awam, banyak menggoda mereka, na'udzubillahi min dzalik. Wakilahu wal kahin, ada juga yang mengatakan dia sama dengan kahin, dukun. Ya, dan memang untuk praktiknya ya sama saja, selalu berhubungan dengan jin atau bantuan syaitan. Ya, bahkan yang namanya perbuatan-perbuatan seperti ini yang sangat diutamakan oleh iblis la'natullah alaihi dan bala tentaranya, karena dalam waktu singkat menjadikan manusia kufur atau melakukan perbuatan syirik sehingga memperbanyak pengikutnya. Ya, nanti menjadi penghuni neraka jahannam, na'udzubillahi min dzalik. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanyalah dia ingin mengajak golongannya agar bersama-sama menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala, na'udzubillahi min dzalik. Wal kahinu huwa alladhi yukhbiru anil mughayyabati fil mustaqbali wa qila alladhi yukhbiru amma fid dhamir. Sedangkan al-kahin atau dukun dalam terjemahan bebasnya, dialah yang mengabarkan tentang perkara-perkara yang gaib yang terjadi di masa yang akan datang. Tentu semuanya dengan dusta. Ya, atau dengan mencuri-curi berita di langit yang sudah kita bahas kemarin, tapi dicampur dengan 100 kedustaan. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Ada juga yang mengatakan al-kahin itu, dukun itu adalah yang memberitakan apa yang ada di dalam hati kita. Padahal ini semua kedustaan. Ya, mereka telah mengutus syaitan untuk mengawasi seseorang yang datang kepada mereka misalnya, supaya dia mengetahui orang ini namanya siapa, berasal dari mana, kemudian nanti dia beritakan, maka orang ini akan terkagum-kagum. Padahal itu adalah dengan bantuan syaitan. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Baik. Wa qala Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ada juga penjelasan yang dinukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Al-arraf ismun lilkahin, lilkahini wal munajjimi war rammali wa nahwihim mimman yatakallamu fi ma'rifatil umuri bihadihi turuki. Al-arraf, tukang ramal, atau kita yang kita istilahkan dengan orang pintar, yang mengaku orang pintar, adalah nama untuk al-kahin, dukun, atau al-munajjim, ahli nujum, yang meramalkan dengan melihat bintang-bintang, iya kan? Atau ar-ramal, yang melakukan ramalan juga, atau untuk mengetahui perkara yang gaib dengan melihat garis-garis di tanah. Dan yang semisal mereka, yaitu orang-orang yang berbicara tentang bahwa mereka mengetahui perkara-perkara, ya tadi kayak kehilangan barang yang dicuri dan seterusnya, dengan cara-cara seperti ini, dengan praktek-praktek yang mereka lakukan dengan bantuan jin. Ya, jadi kesimpulannya sama saja mereka, cuman beda istilah saja. Ya, tapi untuk cara-caranya juga ada yang berbeda sedikit, tapi kesimpulannya sama, meminta bantuan dengan para dukun, dengan jin-jin dan syaitan yang jahat untuk keperluan mengabarkan hal yang diminta oleh orang-orang yang datang kepada mereka tersebut. Makanya kan sudah kita pernah sebutkan, kekufuran mereka ini adalah ya tersimpul dalam dua hal, yaitu mengaku mengetahui perkara yang gaib. Karena kita ketahui perkara yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu ya'lamu ma fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara yang gaib. Ya, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan para rasul sebagian Allah beritahu perkara yang gaib itu pun dengan izin Allah, dengan pemberitahuan dari Allah, bukan mereka ketahui sendiri. Yang kedua, ketika mereka melakukan praktek, ya, mesti disyaratkan oleh para syaitan itu untuk mereka melakukan kekufuran atau kesyirikan baru dibantu dalam praktek yang mereka lakukan tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Maka ini menunjukkan kepada kita, ya, tentang buruknya perbuatan ini. Yang jelas dalam nama apapun yang mereka lakukan dan praktek dengan bentuk praktek yang sama, ya, mereka termasuk dukun atau tukang ramal seperti yang diperingatkan dalam hadis ini yang sudah kita bahas kemarin. Kalau sekedar mendatangi mereka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Adapun kalau datang kepada mereka dan membenarkan, berarti faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya sungguh orang itu telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Ada tambahan penjelasan di sini dari Asy-Syaikh Abdul Rahman Ibnu Hasan rahimahullahu taala. Kata beliau, wal maqsudu min hadza, ini kesimpulannya. Kesimpulan dari pembahasan ini, ma'rifatu anna man yadda'i ma'rifat ilmi syai' min al-mughayyabati fa huwa imma dakhilun fi ismil kahin wa imma musyarikun fil ma'na fayulhaqu bihi. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah agar kita mengetahui bahwa siapa saja yang mengaku mengetahui ilmu tentang sesuatu dari perkara-perkara yang gaib, yang tidak nampak, maka orang ini bisa dikatakan masuk dalam istilah dukun tadi, al-kahin, atau dia ikut serta dalam maknanya. Ya, secara makna dia ya termasuk, dilihat dari segi prakteknya atau pengakuannya tadi, maka hukumnya disamakan. Ya, mau dinamakan dengan nama apapun, yang penting perbuatannya, ciri-ciri seperti itu, maka hukumnya sama. Ya. Wadhalika anna isabatal mukhbir bi ba'dil umuril ghaibati fi ba'dil ahyani yakunu bil kashfi wa minhu ma huwa minasy syayatini wa yakunu bil fa'li waz zajri wat tiyarati wad darbi bil hisa wal khatti fil ardi wat tanjimi wal kahanati wasihri wa nahwi hadza min ulumil jahiliyati. Kata beliau, yang demikian itu karena mereka yang memberitakan atau orang yang memberitakan perkara-perkara yang gaib ini, orang yang benar dalam memberitakan perkara yang gaib ini, tentu di sini benarnya ya kayak tadi kebenaran yang merupakan tipu daya mereka, ya, di sebagian waktu kadang-kadang ini bisa dilakukan dengan terjadi dengan al-kashf, ya, dengan apa yang disebut dengan tersingkapnya tabir, padahal ini dengan bantuan syaitan, dengan bantuan jin. Ada juga yang dengan bantuan para syaitan. Wa yakunu bil fa'al, atau dengan yakni optimis, ya, menebak sesuatu, atau dengan, ya, di zaman jahiliyah melakukan tiaroh az-zajar, ya, mengusir binatang tertentu. Yakni ada tiaroh di sini, yakni apa, mempraktekkan hal-hal yang mereka anggap sebagai keberuntungan atau kesialan, atau memukulkan al-hasa, batu-batu kerikil di tanah, atau menggaris di tanah, atau dengan melihat bintang, atau dengan praktik perdukunan atau sihir atau yang semisalnya. Yang ini semua ilmu-ilmu yang telah ada sejak zaman jahiliyah. ya, tentu di masa-masa jahiliyah itu penyimpangan-penyimpangan kan banyak. Segala sesuatu yang menyimpang dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dari hal-hal yang ada di zaman jahiliyah di kalangan orang-orang Arab, banyak hal-hal yang berhubungan dengan ilmu-ilmu seperti ini sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, maka dengan berbagai cara seperti ini mereka melakukan praktek untuk menebak perkara-perkara yang gaib tadi. Ya, bahkan antum mungkin pernah dengar sebagian dari ikhwan-ikhwan kita yang pernah meruqyah misalnya, ya, mendapati orang-orang yang diruqyah itu bahkan di dalam perjalanan sedang diobati sakitnya, itu kadang-kadang jin ada yang menawarkan mereka untuk melihat sesuatu yang secara normal manusia tidak bisa melihatnya. Ya, ada sebagian yang ketika dia misalnya sedang berkendaraan menuju kantornya, maka ditampakkan di hadapannya seperti televisi. Di sebelah sana jalannya macet, jangan jalan ke sana. Ke sebelah sini. Ketika dia telepon temannya, betul tempat tersebut macet. Ya, ini kan dukun yang apa? Jin-jin yang melakukannya. Dan itu mudah bagi mereka karena mereka tentu saja tidak terlihat oleh manusia. Ya, dan di antara jin kan ada yang gerakannya juga cepat, dia bisa ya, ini melakukan hal-hal yang tujuannya untuk menggoda manusia agar mempercayai mereka. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini dalam Islam hukumnya sama. Dengan cara apapun yang jelas itu dengan bantuan jin. Kemudian perkara-perkara yang gaib kan sudah kita ketahui kaidah asalnya cuma Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Maka pengakuan untuk mengatakan mengakui hal-hal yang seperti ini termasuk sebab yang ya menjadikan kekufuran atau kesyirikan dari orang yang melakukannya dengan praktek-praktek seperti ini. Nah, taib. Ya, oleh karena itu sama dengan hal-hal yang dilakukan oleh kemudian orang-orang yang mengaku sebagai wali dan seterusnya ketika mempraktikkan hal-hal yang seperti ini sebenarnya sama saja. Bahkan di sini Syekh menegaskan wala raiba anna man idda'al wilayata wastadalla bi ikhbarihi bi ba'dil mughayyabati fa huwa min awliya'i syaitan la min awliya'ir rahman. Ya, tidak ragu lagi orang yang

oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dalam Al-Qur'an apa? Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya su. Seandainya aku mengetahui perkara yang gaib, maka mestinya aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, apalagi yang selainnya. Baik. Ya, jadi ini penjelasan dan peringatan dari buruknya perbuatan yang mereka lakukan. Baik, kemudian kita lanjut supaya kita selesaikan pembahasan ini. Penjelasan yang terakhir, qala al-musannif rahimahullahu taala. Ya, Asy-Syaikh kemudian mengatakan, semoga Allah merahmatinya, wa qala Ibnu Abbas fi qaumin yaktubuna abajat wa yanzuruna fi an-nujum ma ara man fa'ala dhalika lahu indallahi min khalaq. Ada pernyataan dari sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang orang-orang yang menulis, istilahnya abjad, ya. Jadi istilah abjad itu dari dulu. Cuman ini awalnya juga sebagian ada yang menggunakannya untuk hal-hal yang berhubungan dengan mengetahui perkara yang gaib tadi, atau melihat pada bintang untuk ya menebak perkara-perkara yang gaib. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, aku tidak menganggap orang yang melakukan hal itu akan memiliki bagian di akhirat nanti. Ya, ini mereka yang dihukum sebagai orang-orang yang kufur, karena dalam Al-Qur'an disebutkan pelaku-pelaku kufur itu atau pelaku syirikan itu la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka tidak punya bagian di akhirat. Gugur semua amal-amal mereka karena itu adalah syirik dan kufur. Ya. Tapi riwayat ini dikatakan ada kelemahan dalam sanadnya yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma secara marfu, yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan ada kelemahan pada sanadnya. Nah, yang jelas ya tadi kaidahnya sudah sama saja, mau dengan cara melihat apa yang disebut dengan huruf abjad ini atau melihat perbintangan dengan tujuan tadi, sama saja. Adapun kalau untuk tujuan yang lain, sekedar mempelajari huruf ini misalnya berhubungan dengan perhitungan yang dibutuhkan dalam kehidupan, atau misalnya melihat bintang ya, atau tanda-tanda di alam semesta, ya kan, kita ketahui di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang adalah alamatin yuhtada biha, sebagai tanda-tanda untuk petunjuk arah. Ya, petunjuk jalan misalnya. Seperti yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, khalaqallahu an-nujum li salasati asya', sudah kita lewati pembahasannya ya. Allah menciptakan bintang untuk tiga tujuan, sebagai perhiasan bagi langit, sebagai rujuman li syayatin, ya, untuk melontar panah api bagi syaitan yang mencuri-curi berita di langit, dan sebagai petunjuk arah, alamat, tanda-tanda untuk dijadikan petunjuk arah. Ya, untuk tujuan ini jelas tidak mengapa kalau tidak sampai pada perbuatan atau praktek yang dilakukan seperti perbuatan para dukun tersebut. Taib. Kata beliau di bagian akhir penjelasan ini, wa fihi minal fawaidi adamul iktirari bima yu'tahu ahlul batil min ma'arifihim wa ulumihim. Di sini ada faedah dari penjelasan yang dinukilkan tadi, untuk tidak tertipu dengan apa yang ada pada orang-orang ahlul batil dari pengetahuan-pengetahuan atau ilmu yang mereka miliki. Ya, ini tidak mudah tertipu atau terkagum-kagum, karena lihat dulu, jangan sampai ilmu yang mereka miliki itu membawa kerusakan dalam masalah akidah. Dan terbukti banyak ilmu-ilmu seperti ini, ilmu filsafat, ilmu kalam, dan seterusnya kan asalnya bukan berasal dari Islam, sumbernya bukan dari Islam, sehingga banyak merusak pemahaman kaum muslimin.

0: bahkan merusak keyakinan akidah. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka jangan tertipu dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah mengingatkan ya tentang orang-orang ahlul kitab. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum minal ilm wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Surat Al-Mu'min atau Ghafir ayat 82. Maka ketika datang kepada mereka rasul-rasul yang diutus kepada mereka dengan membawa bukti-bukti kebenaran, mereka justru merasa bangga dengan ilmu yang telah ada pada diri mereka. Ya, ini tentu ilmu-ilmu yang tidak benar. Ya, mereka banggakan dan akhirnya mengepung mereka apa yang mereka perolok-olok itu. Ya, ini adab mengepung mereka karena istihza, mereka memperolok-olok petunjuk yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa ya orang-orang yang didakwai diserukan kepada mereka untuk kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, terkadang mereka memiliki ilmu yang dengan sebab itu mereka banggakan dan menolak atau bahkan memperolok-olok petunjuk yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Naudzubillah min dzalik. Baik, kita ambil bagian terakhir yaitu masail, kesimpulan atau rangkuman dari penjelasan di bab ini. Ya, ada 7 kesimpulan di sini. Al-ula yang pertama, la yajtami'u tasdiqul kahin ma'al imani bil Qur'an. Tidak akan terkumpul ya perbuatan membenarkan dukun bersama keimanan terhadap Al-Qur'an. Ya, makanya tadi kan sudah kita baca juga hadisnya, bahkan beberapa hadis juga yang lalu. Orang yang mendatangi dukun membenarkannya apa hukumnya? Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia telah kufur terhadap agama yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak akan terkumpul dua hal ini. Atsaniyatu, yang kedua, at-tasrihu bi annahu kufrun, penegasan bahwa perbuatan ini adalah kufur. Ya, jelas beberapa hadis yang sudah kita baca kan, yang membedakan antara sekedar mendatangi tanpa membenarkan dan orang yang mendatangi dan membenarkan. Kalau yang pertama dalam Sahih Muslim, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Adapun yang membenarkan, maka ditegaskan bahwa dia kufur terhadap agama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Atsalitsatu, yang ketiga, dzikru man tukuhina lahu. Di sini juga disebutkan bukan cuma dukunnya, orang yang meminta dipraktekkan dukun untuknya. Ya, ini yang datang kepada dukun kemudian meminta dukun itu melayaninya dalam praktek perdukunan. Ini hukumnya sama. Ya, seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya dan perbuatan ini sama hukumnya dengan yang melakukannya langsung. Kemudian ar-rabi'at, yang keempat, dzikru man tutayyira lahu. Sama dengan juga orang yang melakukan tiyarah, ya, mencari sebab untuk nasib sial atau nasib beruntung, atau meminta orang lain melakukan untuknya, hukumnya juga sama. Dzikru man suhira lahu, penjelasan tentang orang yang meminta dipraktekkan sihir untuknya. Ya, ini orang-orang yang mendatangi tukang sihir, juga hukumnya sama. As-sadisatu, dzikru man ta'allama abajat. Ya, penjelasan tentang orang yang mengamalkan apa tadi yang disebut dengan melihat huruf abajat. Ya, juga ini karena termasuk bentuknya seperti praktek perdukunan untuk menebak-nebak perkara yang gaib, juga hukumnya sama dengan para dukun, tukang ramal dan tukang sihir tersebut. As-sabi'atu, yang ketujuh, yang terakhir, dzikrul farqi bainal kahini wal arraf, penjelasan tentang apa perbedaan antara al-arraf, al-kahin dengan al-arraf. Jadi sebagian ulama ada yang membedakannya, sebagian mengatakan sama, cuman praktiknya saja yang agak berbeda, tapi kesimpulannya sama, untuk menebak perkara yang gaib ya, dan kemudian dalam prakteknya menggunakan bantuan jin dan syaitan, jin-jin yang durhaka dan para syaitan, yang kemudian dalam praktek tersebut ya selalu melakukan hal-hal yang ya mengandung kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Baik, itu kesimpulan dari pembahasan di bab ini yang mudah-mudahan kita bisa pahami dengan baik dan semakin menguatkan keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu bersemangat untuk menyebarkan peringatan kepada kaum muslimin agar menjauhi praktek-praktek keburukan seperti ini yang akan merusak keimanan dan tauhid mereka. Barakallahu fikum. Baik, selesai pembahasan ini, dan sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, Anda persilakan. Silakan. Assalamualaikum. Kalau ditakdirkan apa?
1: Apa dampak tindakan?
0: Iya, barakallahu fikum. Kalau itu terjadi, ya semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari segala keburukan. Dan pastinya di akhir zaman hal-hal seperti ini semakin banyak terjadinya. Karena kan keimanan semakin lemah. Keimanan ketika semakin kuat, maka hal-hal yang berhubungan dengan kekufuran, kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan. Tapi ketika keimanan kita lemah, maka syaitan yang akan menguasai. Nauzubillah min dzalik. Iya, dampaknya nanti akan menjadi sebab banyak tersebar kerusakan, karena syaitan otomatis akan banyak berkeliaran di tempat tersebut, karena syaitan yang melayani para dukun dan tukang sihir tadi. Maka ketika dibiarkan, dia akan semakin banyak mendatangkan teman-temannya, sehingga pasti akan semakin banyak menyebabkan kerusakan di lingkungan tersebut. Iya, yang kita lakukan adalah berusaha untuk kita jelaskan kepada masyarakat kita. Ingat, Nabi SAW menyebutkan tentang para dukun dan tukang sihir, hum laisu bisyai, mereka itu tidak ada apa-apanya, tidak punya nilai sama sekali. Ingatkan kepada masyarakat kita untuk menjauhi mereka dan tidak mengagungkan mereka sebagai orang yang dimuliakan, karena mereka adalah orang-orang yang tidak punya nilai, tidak punya arti sama sekali. Itu yang harusnya kita lakukan. Barakallahu fikum. Nah, ada yang lain? Silakan. Dengan
1: ini ketika salat isya, ketika mau salat tarawih dari yang posisi itu dia pak harus berangkat atau harus pulang?
0: Rawatibnya lama apa tidak? Jaraknya lama?
1: Jaraknya selalu dua jikir. Tidak.
0: Ya. Kalau seperti itu, batalkan dulu sholat rawatibnya. Kemudian segera tambah dulu. Tidak diulang lagi kalau begitu. Kalau masih jaraknya pendek, seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kalau masih jaraknya pendek kayak seperti itu, dibatalkan dulu sholat rawatibnya. Kemudian yang satu rakaat ditambah dulu, kita takbir lagi Allahu Akbar, baru nanti terakhir kita sujud sahwi, baru kita ucapkan salam. Ya, atau bisa juga jadikan yang seperti ini lebih utama malah kalau dijadikan sujud sahwinya terakhir. Ya, jadi setelah itu baru kita laksanakan sholat rawatibnya. Nah, kalau sudah jaraknya sudah lama, misalnya sudah pulang, sudah baru harus diulang sholatnya kalau begitu. Ya. Bentar, ya. Kurang dengar saya, Pak.

0: Iya, barakallahu fikum. Perbuatan seperti ini memang kalau dilakukan oleh orang-orang yang tidak berilmu, mereka harusnya konsultasi dengan orang-orang yang berilmu. Menampakkan hal-hal seperti ini menjadi tontonan orang-orang umum, ya tidak semua orang bisa punya kekuatan iman. Ada sebagian orang yang malah terpengaruh. Ya, karena para ulama memperingatkan kepada kita, misalnya ada orang yang kadang-kadang ya terjadi, ada orang yang misalnya baru bertobat, disuruh bercerita tentang pengalamannya. Misalnya, dia sebutkanlah ketika dia melakukan ini, dia pergi ke sini. Ada orang-orang yang tidak tahu tempat-tempat begini, akhirnya jadi tahu. Oh, ternyata harus ke sini kalau ingin melakukan seperti ini. Untuk berbuat buruk seperti ini, tempatnya di sini. Akhirnya dia malah tahu, akhirnya membuat orang itu tergoda. Ya kan, seperti ini tidak diperbolehkan. Ya. Kecuali kalau tempat-tempat tersebut kemudian misalnya langsung diingkari dan kemudian langsung diberantas, ya. Maka ini ada manfaatnya untuk sebagai peringatan bagi manusia. Tapi kalau cuma sekadar ditampakkan, mungkin dia menjelaskan tentang buruknya hal tersebut, tapi kan tidak semua penjelasannya sesuai dengan dalil atau penjelasannya bisa diterima. Bahkan mungkin di antara orang-orang ada yang terpengaruh. Ala kulli hal, ya kalau hal-hal yang seperti ini harusnya tetap konsultasi dengan orang yang berilmu, dengan ustadz sunnah, supaya bisa dibimbing mana yang memang perlu dilakukan, mana yang tidak. Jangan cuma sekedar untuk tujuan yakni menarik banyak penonton misalnya. Ya, sama dengan tadi yang kita sebutkan tadi, kadang-kadang sebagian dari ikhwan kita melakukan hal itu. Ada orang yang baru hijrah misalnya, baru masuk Islam, kemudian disuruh menjadi pembicara, membicarakan tentang masa lalunya. Ya, ini dia sendiri baru belajar. Dia sendiri tidak bisa menyaring apa yang perlu disampaikan, apalagi ada dalam hadis yang sahih kan, larangan untuk mujaharah. Ya, kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Semua umatku dimaafkan kecuali orang yang menampakkan dosa yang lalu yang telah dilakukannya. Ya, kadang-kadang dia menceritakan dengan detail, saya pernah berbuat begini, kan tidak boleh seperti ini. Harusnya dia sembunyikan karena Allah telah menutupi dosa-dosanya tersebut. Ya, jadi yang seperti ini bisa menimbulkan dampak yang buruk kalau tidak dengan bimbingan orang yang berilmu, akan menjadi sebab ya keburukan-keburukan tersebut. Nah, naudzubillah min dzalik. Nah, ya Pak, betul. Ya, langsung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Di daerah yang kami tempatin memang ada seorang yang hati salah di mana masalah. Tapi sekarang ya dia sudah meninggal.
0: Dia sudah?
1: Sudah meninggal. Posisi dari rumah tersebut, apakah bahwa kita tahu bahwa kita boleh lewat, tapi jalan itu jalan memang rutin untuk masyarakat, apa kita cari untuk mungkin hari ini jalan itu pun jalan kampung umum kan?
0: Terus rumahnya sekarang jadi apa?
1: Kalau yang udah rumahnya di dalam kampung itu punya bang, pokoknya suaranya sangat halus coba
0: ya. Baik, barakallahu fikum. Ya, tidak ada apa ini anjuran untuk menghindarinya. Justru kita harusnya kalau memang itu angker dan bisa menjadi sebab orang jadi takut berlebihan, ya kita justru harus mendatangi tempat tersebut, kita usir jin-jin yang ada di situ, suruh pergi dari situ. Ya kalau memang ada penampakan angker dari bambu yang seperti itu, ya bambunya ditebang saja. Ala kulli hal, kita tidak boleh takut dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau kita memang butuh lewat, ya lewat saja, tidak ada mengapa. Berlindung kepada Allah. Ya, mungkin antum bisa panggil Fasri untuk membereskan tempat seperti itu ya, karena dia punya pengalaman dalam masalah seperti itu. Ya, ala kulli hal, yang penting Hal-hal yang seperti ini kalau dikhawatirkan justru menjadi sebab ketakutan yang berlebihan, itu harus disingkirkan. Kita harus datangi tempat tersebut kalau perlu ya, kalau seandainya diizinkan, dibongkar saja, dijadikan jalan umum saja. Ajak pemerintah untuk melakukan hal tersebut ya, dengan kita rukyah, kita doakan, kita usir jin-jin yang ada di situ agar tidak mengganggu, karena khawatirnya nanti lama-kelamaan tempat tersebut akan dikeramatkan. Apalagi dikatakan itu bekasnya dari orang tadi, itu lama-kelamaan seiring dengan waktu nanti mungkin generasi yang sekarang masih tahu, lama-kelamaan nanti dikira itu tempat, dikira mungkin dikuburkan di situ dukunnya atau ada sesuatu yang keramat di situ, dan akhirnya lama-kelamaan jadi tempat kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Baik, barakallahu fikum, cukup sampai di sini kajian kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Innallaha ma'as-sabirin.
4: Salah satu syarat utama seorang pendidik adalah orang yang mampu bersabar dengan kekurangan muridnya, kekurangan ajaran muridnya, kenakalan muridnya, sehingga dia benahi, ia didik. Kalau setiap guru berpikir murid yang diajarkan adalah murid yang patuh, yang sudah pintar, yang sudah nurut, tidak akan ada tugas guru, tidak ada tugas dakwah. Nabi diutus kepada umatnya, umatnya dalam kondisi kafir semua. Nah, kalau masing-masing kita menunggu, saya akan ngajar, saya hanya mau mendidik, saya hanya mau mendakwai orang yang sudah nurut, lah buat apa dididik? Oh, dia sudah baik. Justru seorang guru yang hebat, yang berhasil adalah guru yang mampu merubah anak nakal menjadi anak baik, anak bodoh menjadi pandai, anak malas menjadi rajin, anak yang tidak peduli menjadi anak yang peduli. Inilah guru yang baik, inilah guru yang baik. Dan dendam itu cerminan tidak ikhlasnya kita dalam berdakwah. Rasulullah SAW seperti kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ma daraba Rasulullah biyadihi ahadan qad imra'atan wala khadiman. Nabi tidak pernah memukul dengan tangannya ini baik istri ataupun anak ataupun budak. Nabi hanya menggunakan tangannya untuk memukul kapan? Kalau sedang berjihad, berperang melawan orang kafir. Wala nila minhu fantaqama li nafsi. Nabi tidak pernah dirampas haknya, tidak pernah dijelek-jelekkan pribadinya, diambil sebagian haknya, hak pribadinya, kemudian beliau balas dendam. Tidak. Kecuali kalau syariat Allah yang sudah dilanggar, maka Rasulullah segera bangkit dan menegakkan hukum Allah Azza wa Jalla. Bila sudah bangkit karena ingin menegakkan hukum Allah, tidak akan ada yang bisa menghalangi beliau. Jadi kalau beliau dikatakan majnun, dikatakan gila, dikatakan syair, tukang syair, atau tukang sahir, tukang sihir, tukang dukun, Nabi tidak pernah balas dendam, tidak pernah balas, mengatakan justru dukun itu adalah kalian. Tidak pernah ada hadisnya mengatakan wahai Abu Sufyan, wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, yang dukun itu adalah kalian, bukan saya. Tidak pernah. Yang Nabi katakan kada pendusta itu tidak pernah dibalas, justru yang pendusta adalah kalian. Tidak pernah. Nabi diam, tidak dibalas itu semua.
3: Innallaha ma'as sabirin.
4: Nabi dikatakan majnun, gila, Nabi tidak pernah membela dirinya, Nabi diam. Dan ketika Nabi SAW sudah mampu menundukkan orang Quraisy, mengalahkan orang Quraisy dalam perang Fathu Makkah, Nabi juga tidak membalas. Padahal waktu itu sebagian sahabat Ansar, pembawa bendera Rasulullah SAW, ketika masuk Mekah dan berhasil menundukkan kota Mekah, apa dia katakan? Al-yawma yawmul malhamah. Hari ini adalah hari pembalasan dendam kepada orang Quraisy. Hari ini adalah hari pembantaian. Rasulullah marah-marah dan bendera dicopot dari orang tersebut, diserahkan kepada orang lain. Bahkan Nabi mengatakan al-yawm yawmul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang, bukan hari pembalasan dendam. Inilah sifat seorang dai, inilah sifat seorang guru, inilah sifat seorang pewaris ilmu Rasulullah SAW. Namun kalau pewaris ilmu Rasulullah SAW masih pendendam, murid salah terus dibenci, murid melanggar sekali terus diintimidasi, terus dikucilkan. Mau sampai kapan murid kita ini akan baik? Kapan murid kita ini akan menjadi benar? Kalau ternyata guru kencingnya berdiri, muridnya pasti kencingnya berlari. Kalau gurunya pendendam, maka kira-kira muridnya akan jadi apa-apa.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: إن الله الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.